0: kebahagiaan itu, jalan ilmu, jalan kebahagiaan itu, jalan sunnah, jalan kebahagiaan itu, jalan tauhid, jalan kebahagiaan itu, kebenaran. Kebarang siapa ingin meraih kebahagiaan, inilah jalannya. Perhatikan, tanyalah diri kita masing-masing, introspeksi. Jiwa saya ini telah terlahir untuk kelahiran yang keduanya, ya, kelahiran yang kedua, apakah saya terlahir untuk kelahiran yang kedua atau masih satu, ya, proses kelahiran atau fase kelahiran, yaitu masih kelahiran jasad atau fisik dari rahim ibu kita. Tapi apakah jiwa kita, ruh kita, hati kita telah terlahir untuk kedua kali, yang kelahiran yang kedua, ya. Maka kembali kepada ucapan Imam Ibnu Qayyim, beliau menukil perkataan Nabi Isa, sampaikan kepada, ya, pengikutnya, innakum lan taliju malakutas sama hatta tuladu murratin. Kalian tidak akan mampu nembus kepada kebahagiaan sampai kepada kekuasaan langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali bila melalui dua fase kelahiran. Lahir fisik kalian dan lahir jiwa kalian. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kelahiran jiwa dan hati dari kegelapan, ya, rahim, kebodohan, kejahilan, kezaliman, dan kesesatan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema menunggu kelahiran jiwa. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bilang telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika seseorang sedang menghadapi musibah yang berat, kehilangan orang yang dicintai, atau mengalami kegagalan berulang kali, bagaimana ia tetap dapat menemukan makna dan secercah kebahagiaan di tengah ujian tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih.
0: Nah, ya, terima kasih. Tatkala seorang, ya, menghadapi berbagai cobaan dan ujian, ya, ujian bertubi-tubi datang, tidak henti-hentinya, ya. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan secercah cahaya kebahagiaan agar menerangi jalan kehidupannya atau merasakan, ya? Pertama, seorang harus merubah, ya, mindset dia tentang dunia ini, persepsi dia dengan dunia ini. Tatkala dia memahami kebahagiaan itu, bahwa semua dunia dan kenikmatan itu ada pada diri dia, dia tidak akan pernah mendapatkan kesulitan, ujian, ya, berarti dia telah keliru dalam memahami hakikat dunia. Maka tatkala dia tidak mendapatkan apa yang menjadi persepsi dia, mindset dia tentang dunia itu, maka dia tidak akan pernah, ya, merasakan suatu kebahagiaan, makna kebahagiaan, kecuali apa yang sesuai dengan keinginan dan persepsi dia. Maka kita rubah persepsi kita dengan dunia ini apa? Dunia ini ibtila. Ya. Bukan tempat selamanya. Hanya bagaikan, ya, sebatang pohon yang rindang tak berteduh di bawahnya melanjutkan perjalanan. Dunia di sisi Allah, ya, memang sangat hina. Dunia bagi orang beriman adalah penjara. Surga biar orang kafirin. Ya. Dan Allah telah menentukan, ini keputusan Anda, tidak bisa dirubah, tentang dunia, bahwa ibtila, kebaikan adalah ujian, kejelekan ujian juga. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah atasbirun. Ya, kami uji kalian dan kejelekan dan juga kebaikan, semuanya fitnah, ujian bagi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih tegas Allah mengatakan, nah, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi waljoo'i wa naqsim minal amwali. والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. سبحان الله. Itu hakikat dunia. Pasti kata Allah, kami akan uji kalian. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum wa la nabluwannakum. Jadi berlapis-lapis ya penegasan makna di sini. Wala nablam lam ta'kid. Ulwannakum nun musyaddadah ta'kid lagi. Ya, ketegasan mempertegas makna. Wala nabluwannakum, sungguh-sungguh pasti kami akan menguji kalian. Ya. Bi syai'in, tapi dengan sesuatu. Bukan dengan semuanya. Bi syai' minal khawb, ada rasa takut. Bi syai' minal khawb wal ju', rasa kelaparan. Bi naqsi minal amwali wal na'am bi syai' minal khawb wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wa naqsi minal amwali wal anfus, jiwa. Wal thamarat, buah-buahan. Ya. Itu semua dalam hidup kita rasakan itu. Ada orang yang kita cintai pergi mendahului kita. Al-baqa lillah, yang kekal hanya Allah. Dunia tidak ada yang kekal. Kedudukan yang didapatkan, harta yang banyak tiba-tiba berkurang atau hilang. Rasa takut, na'am. Terkadang kita merasakan buah-buahan yang kurang. Berbagai hal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ingin memberikan kepada kita bahwa modal kehidupan itu dalam ujian itu berbagai gempuran ujian tersebut adalah al-sabar. Makanya kata Allah wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya bahwa orang-orang yang mampu menjalani hidup ini dengan berbagai corak ragam warna ujian dan cobaan itu adalah orang yang sabar. Ya, sabar. Maka mengatakan wabashiris, beri kabar gembira orang yang sabar. Karena mereka yang mampu, mereka meraih kemuliaan dan petunjuk dalam menghadapi Allah itu. Apa yang membuat mereka bisa sabar? Ya, keyakinan mereka, kita ini milik Allah. Ya, innalillah. Kalau milik Allah, ikan titipan Allah. Dari awal kita menjelaskan fakir ilallah. Kita fakir. Ya. Kita milik Allah, titipan ini semua. Harta titipan diri kita. Sebelum kita terlahirkan, ada yang kita menginginkan lahir? Para pemirsa, ada yang kita ingin lahir? Ya, kita enggak tahu sebelumnya di mana. Gimana mau menginginkan kita lahir ke permukaan? Allah yang mentakdirkan kita lahir ke permukaan bumi ini. Kemudian telah menentukan nasib kita, takdir kita, mungkin lebih tepat takdir kita masing-masing. Ya. Di antaranya ujian, diuji oleh Allah. Tapi di sinilah orang-orang beriman diberi modal utama dalam hidup ini. Prinsip, yaitu dengan kesabaran dan keimanan dan syukur tadi. Kebaikan itu ujian juga, ya, disyukuri. Ujian, ya, berbagai kesulitan, musibah, ya, sabar. Keduanya baik. Kemudian tatkala kita memahami bahwa hikmah, ini yang pertama, hikmah di antara yang selanjutnya, hikmah dari ujian tadi itu pada dasarnya ya adalah kebaikan secara mutlak, diangkat derajatnya, dihapus dosanya, meraih kemuliaan di sisi Allah, semakin dekat kepada Allah, boleh jadi posisi seseorang statusnya setelah mendapatkan ujian lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih mulia di sisi Allah daripada sebelum mendapatkan ujian. Ya, begitu dia mendapatkan kenikmatan dia lalai. Begitu diuji, dia semakin dekat kepada Allah. Mana yang lebih utama? Dekat kepada Allah. Apa sebabnya? Ujian tadi. Jadi intinya memahami juga setiap ada ujian cobaan itu ada hikmah. Pasti ada hikmah. Jangan ragu. Itu keyakinan kita. Pasti ada hikmah. Kita ketahui hikmahnya atau tidak, itu urusan kedua. Penting banyak dari hikmah tersebut yang tidak kita ketahui. Tapi yakinlah semua ujian itu pasti ada hikmah. Kemudian, untuk menghibur diri, agar kita semakin bahagia, ya. Siapa sih orang yang paling mulia di dunia ini? Pasti orang-orang pilihan Allah. Itu Nabi Muhammad SAW, para Nabi. Nah, sekelas Nabi, orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia, diampuni dosanya. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian mereka makin berat. Ya, ujian mereka sangat berat. Ya, enggak sebanding. Kena tak sebanding dengan ujian yang Allah berikan kepada kita manusia biasa. Ingat itu. Maka apabila kita mendapatkan berbagai cobaan, ingat cobaan dan ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan terasa ringan. Kemudian dalam setiap ujian tadi Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Tidaklah seorang merasakan sakit, capek, letih, gundah gulana atau mungkin bingung dan kesedihan, bahkan duri yang menusuk dagingnya, maka akan Allah angkat derajat, dihapuskan kesalahannya. Ya Allah. Nah, maka tatkala orang-orang yang salihin, ahli ma'rifah billah, memahami prinsip ujian tadi, maka tingkatan ya tertinggi dalam menghadapi ujian itu adalah syukur. Waduh, gimana nih Ustaz? Diuji malah syukur. Ya, karena ilmu kita belum sampai ke situ, ya mungkin belum mampu kita sampai kepada derajat syukur tadi. Kita masih ya pasrah. Kemudian ya sabar, pasrah. Ridho aja mungkin kita masih apa ya, levelnya belum sampai. Tapi kalau tingkat syukur, dapatkan cobaan, ujian, dia bersyukur. Ini level yang paling tinggi. Ini maqamnya sudah tinggi sekali. Nah, maka itulah. Oleh karena itu, ingat juga balasan bagi mereka di akhirat. Surga, enggak sebanding. Maka dalam hadis sebutkan juga, hadis sahih. Di mana nanti akan dipanggil oleh Allah, ya, dihadapkan kepada Allah seorang hamba, ya, yang dia orang yang paling sengsara di dunia. Paling sengsara di dunia, tapi dia adalah penghuni surga, ya Allah. Ya. Kemudian dicelupkan satu celupan, dimasukkan ke dalam surga. Maka ditanya dia, ya fulan, pernahkah anda di dunia merasakan atau mendapatkan kesulitan, kesengsaraan? Dia mengatakan, tidak pernah, ya Allah. Ya Allah. Satu celupan ke surga, melupakan semua kesulitan yang ada di dunia ini. Ya, sebaliknya, didatangkan, dihadirkan orang yang paling kaya raya, yang paling mewah, yang menikmati semua kemewahan di dunia ini. Tapi dia ternyata waliyazubillah, penghuni neraka. Ra'uzubillah min dhalik. Begitu celupkan satu celupan ke dalam neraka, dia ditanya, wahai fulan, pernahkah anda merasakan kenikmatan, kesenangan selama ini? Dia mengatakan, tidak pernah, ya Rabb. Ya subhanallah. Enggak sebanding. Lalu apa yang harus membuat kita, ya, harus, ya, sebagian, ya, potong kompas. Artinya apa? Ya, menghabisi diri sendiri begitu mendapatkan musibah, enggak boleh. Ya, sampai sebagian bunuh diri. Ini orang yang tidak memahami konsep, ya, dunia dengan segala, ya, ujian tadi, bermacam-macam ujian. Nah, oleh karena itu, ya, orang-orang yang memahami konsep demikian, dia menikmati kebahagiaan dalam ujian itu. Nah, ini yang harus kita belajar. Kapan kita sampai pada level orang-orang yang menikmati, merasakan kenikmatan dalam ujian. Kapan itu? Ini PR kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita untuk merasakan hal demikian itu. Nah, artinya sengsara membuat nikmat. Ya. Ada orang yang nikmat membuat sengsara. Nah, kita berharap bagaimana kesengsaraan, kesulitan membuat nikmat. Bagaimana caranya? Ya, seperti yang disampaikan tadi. Itu butuh latihan, tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwadai salam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Nuril Hidayati di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, seringkali orang tenggelam dalam kesibukan pekerjaan sehari-hari. Apakah hal ini bisa mengganggu tauhidnya. Karena ada pendapat bahwa apabila terlalu terobsesi hal dunia, maka bisa termasuk ke dalam syirik kecil. Apakah pendapat ini benar dan dapat menghalangi kita dalam meraih kefakiran jiwa? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih.
0: Ya. Terima kasih kepada Ibu Nuril Hidayati ya di Bogor, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, apakah kesibukan seorang ya sehari-hari dalam urusan dunia ya menjadikan dia bisa atau itu mempengaruhi ya ketauhidan dia terpengaruh ya sampai terobsesi dan juga lebih ya banyak waktunya untuk mencari dunia tadi sehingga akan berubah ya mempengaruhi tauhidnya. Ya. Pertama yang harus dipahami juga setelah kita tadi berbicara tentang masalah kezuhudan, tentang masalah ya bagaimana seharusnya sang mukmin ya. Kita harus memahami terlebih dahulu juga bahwa konsep kezuhudan itu bukan berarti orang yang tidak memiliki dunia. Iya. Biar tidak salah dipahami ya. Mungkin bertanya, kalau gitu bagaimana kalau kita tidak bekerja Ustaz, sama sekali mencari dunia, kita hidup di dunia, mau ibadah, mau pergi haji dan ibadah kamu butuh dunia, ya. Makanya disampaikan. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak memiliki dunia. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak bekerja dan berusaha untuk mencari harta. Ya, bahkan itulah tulang punggung kehidupan. Ya, kita harus menjaga itu dan Islam menghormati itu. Harta. Ya, maka enggak boleh dicuri, enggak boleh dirampas. Begitu halal itu haram hartanya kan inna dima'akum wa amwalakum na'am haramun 'alaikum. Jadi harta kalian, jiwa kalian. Jadi Islam betul-betul memperhatikan hal ini. Nah, maka diperintahkan mencari dengan cara yang halal. Dengan catatan tujuan kalian bukan mencari harta, tapi ibadah. Maka jangan sampai ya mencari harta menyibukkan dari ibadah. Dan perlu juga diperhatikan seseorang yang bila dia berbisnis dan niatnya dari bisnis tersebut untuk beribadah, untuk bisa berdonasi, untuk bisa memberikan misalnya menyumbangkan hartanya, mendonasikan hartanya untuk kemaslahatan Islam, kaum muslimin, ya. Dalam dakwah, dalam pendidikan Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari niat itu. Nah, jadi yang tercela adalah kesibukan yang melalaikan dari ibadah. Kesibukan yang menyebabkan seorang ya terhalang dari tujuan utama yaitu ibadah. Ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesibuk apapun seseorang kalau datang suruhan Allah, panggilan Allah ya, tinggalkan dunianya, datang untuk melaksanakan ibadah. Nah, hati yang dia dapatkan dia donasikan. Nah, jadi yang tercela itu tatkala dunia menyibukkan. Dan tatkala yang tercela itu tatkala ya kecintaan kepada dunia, ambisi yang berlebihan telah ya mendonasi hatinya sehingga di mana saja dunia, dunia, dunia, dunia. Padahal dia tidak akan membawa mati dunianya. Ini yang tercela. Nah, ini orang-orang yang menjadi abdud dinar. Ya, yang hamba dunia yang disebutkan dalam hadis Abdul Dinar, Abdul Khamisa, Abdul Khamilah gitu ya. Artinya budak bagi dunia. Nah, ini yang tercela. Sehingga dia kalau dah jadi budak berarti dia menghambakan diri kepada dunia tadi, lebih dari syirik kecil lagi, dah syirik besar. Tetap mengikuti hawanya, hawa nafsunya. Naam. Ini di antara orang-orang menittakhadha ilahahu hawa. Telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Nah, tapi tidak diragukan tatkala seseorang keterpautan hati, ya, yang akan melalui melepaskan dia dari ibadah kepada Allah, sehingga kalau dia tidak ya melakukan hal itu, dia memahami bahwa ada suatu di urusan hidupnya yang mungkin tidak sempurna. Ini ada ya di sini, masuk ke dalam kategori ya keyakinan syirik-syirik akan merusak, ia akan menodai ketulusan niat dan hatinya. Ini berbahaya. Nah, oleh karena itu harus dibedakan. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak memiliki dunia. Dia memiliki dunia, tapi tidak ada di hatinya. Beda seorang yang tidak memiliki dunia, tapi kalau dia berambisinya di hatinya itu dunia, dunia, dunia, tapi enggak ada kesempatan. Ini beda. Ya. Jadi kezuhudan bukan dari penampilan, dari bukan dari casing seseorang, tapi bagaimana hati menyikapi dunia tadi. Kalau dia telah sibuk dengan dunia, yang terbesar di hatinya, perhatiannya dunia-dunia, ya ini bukan lagi orang yang zuhud, kendati ya pakai pakaian yang compang-camping dan seterusnya. Ya. Tapi kalaupun dia pakaian yang bersih, necis dan semuanya, dia memiliki dunia, tapi begitu panggilan Allah datang, dia berdonasi, digunakan untuk ibadah, membantu sesama, fuqara, masakin, kemudian jalan untuk kegiatan dakwah, sosial dan seterusnya. Ini orang yang zuhud. Dia gunakan dunianya untuk ya berkhidmat kepadanya, bukan dia berkhidmat kepada dunianya. Nah, ini harus diperhatikan tentang hal ini. Yang mudah-mudahan tidak salah dipahami tentang konsep kezuhudan tadi. Dan bagaimana ya keterkaitan manusia dengan dunia menjadi dunia yang sampai kepada yang menodai ketulusan tauhidnya tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan barakallahu fikum, jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizullah Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini dengan sukarela, senang hati untuk kembali menyampaikan bimbingan yang bermanfaat kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga yang singkat ini dapat memberikan arti dan makna sehingga kita bisa memahami pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan untuk membenahi diri, menjadikan diri lebih baik daripada hari-hari yang kemarin, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebaikan dengan ilmu dan amal. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Al-Qur'an.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
4: Alam ya'ni lil-ladhina amanu تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair, qal تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Saat ini pukul 8:06 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita akan kami lengkapi dengan menghadirkan kembali bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat. Kali ini Ustadz Profesor Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala berkesempatan untuk dapat kembali melanjutkan kajian ilmiah di Jumat pagi dari studio mini di kediaman beliau di Pekanbaru. Dan bagi Anda yang tengah menyimak program acara ini dan ingin bertanya seputar pembahasan, kami berikan waktu dan kesempatan bertanya. Para Ustaz, kami silakan.
2: La haula wala quwwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan nukilan dari Syekh Sanwani Al-Hindi yaitu tentang akidah Imam Asy-Syaukani berhubungan dengan tawasul ataupun syafaat dan istighosah. Pada pembahasan lalu telah kita jelaskan sekilas atau nukilan dari Imam Syaukani tentang pembahasan tawasul, istighosah dan meminta syafaat. Masih tersisa nukilan dari Imam Syaukani ya tentang pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang syirku bidu'i ghairillah ma Allah, syiriknya perbuatan orang yang berdoa kepada selain Allah. Dalam waktu yang sama juga dia berdoa kepada Allah SWT. Jadi di satu saat dia berdoa kepada Allah, satu saat dia berdoa kepada selain Allah SWT. Menggabung antara berdoa kepada Allah dengan berdoa kepada selain Allah SWT. Di dalam doanya yang dia lantunkan, yang dia ucapkan, mungkin kebersamaan di sini berarti bukan dalam satu waktu. Bisa jadi saat dia ziarah kubur, dia berdoa kepada selain Allah. Namun di masjid dia berdoa kepada Allah. Dan ini yang dimaksud dengan berdoa kepada Allah bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa istighatsati bihim. Oh, dan juga beristighatsah kepada mereka. Yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nukilan berikutnya adalah Syekh Imam Al-Imam Asy-Syaukani menjelaskan wa idza arafta hadza. Jadi setelah engkau mengerti bagaimana penjelasan tentang tawasul, istighatsah dan syafaat tersebut, fa'lam anna raziyya kullu raziyya. Jadi beliau menyebutkan, ketahuilah sesungguhnya segala bencana, ya, bahwa sungguhnya bencana dan merupakan semua bencana yang terbesar, artinya bencana yang terbesar yang sebenarnya, kata beliau, sungguhnya ketahuilah sungguhnya bencana yang merupakan bencana yang secara total, kata beliau, adalah al-baliyya kullu al-baliyya. Itu musibah, suatu musibah yang besar, yaitu amrun ghaira ma dzakarna, yaitu bukan seperti yang kita jelaskan. Itu buah urusan. Jadi bagaimana makna beristighosah, mana dengan bertawasul dan sebagainya yang telah beliau jelaskan sebelumnya dengan dalil-dalil syar'i, dan beliau menguatkan bolehnya bertawasul dengan doa orang soleh yang hidup, kemudian juga bertawasul dengan amal soleh seseorang tersendiri dengan amal soleh orang tersebut atau seorang tersebut, kemudian juga boleh bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Lalu beliau menyebutkan bencana yang merupakan semua bencana, ya, musibah yang merupakan semua musibah yang terbesar, kata beliau, adalah perkara yang duluan apa yang kami sebutkan, yaitu al-tawasul mujarrad wa tasyafu biman lahu syafa'ah. Yaitu apa bentuknya? Yaitu bertawasul secara total, mujarrad, meminta syafa'at, ya, bagi orang diberikan syafaat, seperti mana yang terjadi. Wadzalika masara ya'taqidu katsir min al-awam. Nah, ini yang kata beliau sebutkan merupakan musibah dan bencana itu adalah yang demikian itu ada apa yang diyakini oleh kebanyakan orang awam. Wa ba'dul khawas dan sebagian ulama fi ahli al-qubur. Keyakinan tentang apa? Ahli al-qubur, orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah berada dalam kuburan. Baik itu nabi maupun wali, ya. Ataupun orang soleh sebagainya. Maka itu belum masara ya'taqiduhu. Itu kejadian yang diyakini oleh kebanyakan orang-orang awam dan sebagian orang-orang ulama-ulama, kata beliau, terhadap ahli kubur. Itu orang yang sudah mati. Wa fil ma'rufina bi'issalahi minal ahya. Ataupun orang-orang yang dikenal, orang soleh, orang baik, dari kalangan orang yang hidup. Min annahum. Apa keyakinan itu? Di antara mereka meyakini annam yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illallah. Meyakini terhadap ya ahli kubur, orang-orang yang sudah mati ataupun orang-orang saleh yang hidup di dunia ini bahwa mereka mampu yaqdiruna annam yaqdiruna mampu ya berbuat apa yang tidak dimampui atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka apa? Meyakini hal-hal yang itu di luar kemampuan makhluk dan itu mereka yakini dapat dilakukan oleh orang-orang soleh mereka. Baik yang telah meninggal maupun masih hidup. Min annahum yakdiruna ala ma la yakdiru alaihi illallahu jalla jalalu. Yaitu bahwa mereka mampu memberikan, melakukan yang tidak mampu atasnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalalu. Wa yaf'aluna namaku dan meyakini bahwa orang-orang soleh tersebut baik yang mati maupun hidup. Yaf'aluna ma la yaf'aluhu illallah. Mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta nataqat alsinatuhum. Nah, mana bukti hal itu kata beliau sehingga keluar dari mulut mereka, nataqat alsinatuhum, keluar dari lisan mereka, bima intawat alaihi qulubuhum. Itu apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Apa yang mereka yakini dalam hati mereka. Sehingga terlafadkanlah oleh lisan mereka apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Fasaru yad'unahum. Sehingga mereka berdoa kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang soleh tersebut. Ya, meminta-minta kepada mereka. Baik yang telah mati. Ataupun dalam ataupun yang masih hidup. Dalam perkara-perkara yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara, urusan-urusan yang tidaklah pantas kecuali hanya diminta kepada Allah SWT dan tidak mampu memberikannya dan melakukannya kecuali Allah SWT. Sebenarnya beliau awali tadi. Yaitu mereka meyakini para orang-orang soleh mereka yang telah mati ataupun masih hidup, kata beliau. Ya. Min annahum yakdiruna ala ma la yakdiru alaihi illallah jalla jalaluh. Bahwa mereka mampu melakukan hal-hal yang tidaklah mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka wa yaf'aluna ma la yaf'aluhu illa Allah azza wa jal. Dan mereka meyakini buat orang-orang saleh mereka tadi. Ya baik yang hidup maupun sudah mati yang tidak mampu ya mereka melapat melakukan apa-apa yang tidak mampu lakukan kecuali Allah azza wa jalla, kata beliau. Sehingga nataqat ya hatta nataqat alsinatuhum biman tawat alaihi qulubuhum. Sehingga lisan mereka mengucapkan apa yang ya terdapat dalam hati mereka. Fasaru yad'unahum taratan ma Allah wa taratan istiqlalan. Maka mereka berdoa kepada orang-orang selain mereka taratan ma Allah, kadang-kadang digabung dengan berdoa bersama Allah. Ya berdoa kepada Allah dan juga kepada orang saleh mereka. Kadang-kadang, kata beliau, berdoa secara istiqlal. Semata-mata berdoa kepada orang saleh saja. Atau berdoa kepada orang saleh juga kepada Allah. Menggabung. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyeru. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menyeru. Janganlah engkau menyembah. Janganlah engkau meminta. Ya. Kepada selain Allah bersamaan dengan minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh atau Imam Asy-Syaukani. Ini dikutipkan oleh Syekh Muhammad Al-Hindidi di dalam kitab beliau Siyatul Insan menjelaskan. bahwa keyakinan ini adalah keyakinan umat Islam, bukan keyakinan yang sebenarnya dipahami oleh sebagian kelompok, itu hanya dipahami oleh Muhammad bin Wahab. Maka di sini dinukilkan dua orang ulama, As-Sanani dan Imam Asy-Syaukani. As-Sanani telah berlalu kita sebutkan keyakinan beliau, dan sekarang yang kita bahas adalah tentang keyakinan Imam Asy-Syaukani, ya, yang hidup semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, fasawru yad'unahum taratan ma Allah wa taratan istiqlalan. Maka mereka berdoa kepada mereka. Pada siapa? Meminta, menyeru kepada orang-orang soleh mereka tadi, baik yang hidup maupun yang mati. Taratan ma Allah wa taratan istiqlalan. Kadangkala mereka menggabung antara berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, wa taratan istiqlalan. Dan kadang-kadang hanya secara menyendiri, artinya tidak berdoa kepada Allah tapi hanya mendoa kepada orang-orang soleh mereka saja. Taratan istiqlalan, kadang-kadang secara khusus mereka justru hanya meminta kepada orang soleh mereka. Wa yasrakhuna bi asma'ihim, mereka memanggil nama-nama mereka, ya Syekh fulan, ya wali fulan, ya yasrakhuna bi asma'ihim, mereka memanggil nama-nama mereka. Wa yu'adzimunahum ta'dhima, bahkan mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka sebagaimana ya mengagungkan ya zat yang memiliki mudarat dan manfaat. Itu seperti mengagungkan Allah. Wa yu'adzimunhum ta'dhima man yamliku ad-darra wan naf'a. Mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka itu seperti mengagungkan seseorang yang memiliki dapat memberikan manfaat dan mudarat. Tentu tidak ada yang dapat memberikan manfaat kecuali Allah SWT. Dimaksud oleh beliau adalah sampai-sampai mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka yang telah mati, yang mereka seru, yang mereka panggil, yang mereka beristiwasul dengan itu, seperti mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yakhda'una lahum khudu'an zaidan. Mereka yakhda'un, tunduk kepada mereka ketundukan yang berlebihan. Khudu'an zaidan. Ala khudu'ihim inda wukufihim baina yadi rabbihim. Bahkan mereka khusyuk, tunduk, ya, ketika meminta, kita berdoa, ya, dengan kekhusyuan, ketundukan, khudu'an zaidan, melebihi kekhusyuan dan tunduk mereka ketika mereka berdoa kepada Tuhan Rabb mereka. Jadi mereka lebih tunduk, lebih khusyuk meminta kepada selain Allah daripada bagaimana mereka melebihi khusyuk mereka dan tunduk mereka ketika berdiri di hadapan Allah SWT di waktu sholat. Kita berdiri di hadapan Allah SWT ketika sholat. Jadi Imam Syaukani di sini menggambarkan bagaimana perilaku orang-orang yang menyimpang dalam urusan tawassul ataupun istighosa ini, yaitu meminta-minta kepada orang setelah mati, bahkan melampaui hal-hal yang disyariatkan, ya, sehingga lidah mereka mengucapkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka, memanggil-manggil nama mereka, ya, yasrahuna bi asma'ihim wa yud'unahum, dan mereka menyeru mereka dan mengagungkannya dan tunduk kepada, ya, mereka melebihi tunduk mereka ketika berada di hadapan Tuhan mereka ketika salat atau berdoa, kata beliau, wa du'a. Yaitu wa yakhda'una lahum, mereka tunduk kepada orang-orang yang mereka agungkan tersebut, orang-orang yang mereka seru dari sana Allah tersebut, ya, yang mereka yakini sebagai orang soleh dan sebagainya, ya, dan keyakinan nama-nama yang bermacam-macam, kadang diyakini seorang wali, ya, tuanku atau segala macamnya, bahkan ketika mereka saat berdoa di kuburan lebih khusyuk, ya, dibandingkan ketika mereka salat di hadapan Allah SWT atau berdoa. Wa hadha illam yakun syirkan, kata beliau, kalau ini bukan syirik, fala nadri ma huwa syirk. Kami tidak tahu kalau apalagi yang syirik kalau bukan ini syirik. Kata Imam Syaukani, kalau perbuatan ini bukan syirik, lalu kami tidak tahu apa yang itu maksud syirik kalau ini bukan syirik. Fala nadri ma huwa syirku. Maka kami tentu tidak tahu, maka beliau, fala nadri, maka kami tidak tahu apa itu syirik kalau ini bukan syirik. Ini karena ada orang mengakui perbuatan ini bukan syirik, perbuatan ini adalah tawassul, ini adalah istighosah dengan istilah-istilah yang mereka pakai untuk menamakan perbuatan syirik mereka itu, mereka bungkus dengan istilah-istilah syar'i demi melanggengkannya dan melegalkannya. Maka kata beliau, wa idza lam yakun hadza syirkun wa hadza illam yakun syirkan, jikalau ini bukanlah syirik, maka kami tidak tahu apa itu syirik, kata beliau. Ya. Wa idza lam yakun kufran falaysa fid dunya kufr. Kalau bukan perbuatan ini merupakan sebuah kekufuran kepada Allah SWT, tentu tidak ada kekufuran di dunia ini. Ya. Kalau ini tidak dianggap kufur, kalau ini tidak dianggap syirik, tidak ada yang syirik di dunia ini dan tidak ada pula kekufuran di dunia ini, kata beliau. Wa nahnu naqussu 'alaika adillatan fi kitabillah wa fi sunnati rasulillah wa fi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Imam Syaukani menyebutkan dalil Al-Qur'an dari sunnah Rasulullah SAW, fiha al-man'u mimma huwa dun hada bi marahil. Di dalam Al-Qur'an dan sunnah, kata beliau, justru terdapat larangan yang lebih rendah dari perbuatan ini. Ya. Duna hadal bimarahil. Jauh di bawah perbuatan ini sudah dilarang oleh Rasulullah. Memuji berlebih-lebihan. Apalagi meyakini. Orang solehnya dapat mengetahui kebutuhan orang yang sedang meminta kepadanya. Mendengar doanya, mendengar seruannya. Wa fi ba'diha tasribi anahu syirkun. Bahkan sebagian dalil-dalil, kata Imam Syaukani, nyata-nyata disebutkan itu adalah syirik. Wa binisbati ila hadzal ladzi dzakarnahu yasirun haqirun. Padahal kalau dibanding dengan perbuatan yang kami sebutkan ini, perbuatan yang dihukum syirik itu adalah perbuatan yang sangat rendah. Tidak sampai pada tingkat yang begitu dahsyat, ya, menyeru, meyakini, mengagungkan, kunduk dan sebagainya. Suma ba'da dzalika na'udu ila kalam al-mas'alah at-su'al. Ya. Kemudian beliau setelah itu mengatakan, kita kembali akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan ini. Kemudian summa qala ba'da iddati awraqin. Kemudian dilewatkan ini berapa halaman setelah beliau mengupas dalil-dalil itu, berapa lembar dari halamannya. Wa bil jumlati fal warid an asy-syar'i min al-adillah dala ala qat'i dhara'i syirki wa hadmi kulli syai'in yusilu ilaihi, kata beliau. Secara umum, ya, al-fal warid an asy-syar' yang terdapat di dalam ajaran agama ini adalah dalil-dalil menunjukkan ala qat'i dharai, memutus segala hal-hal yang akan membawa kepada syirik, kesyirikan. Dharai itu adalah tindakan preventif. Tindakan yang akan menimbul menyatukan seorang kepada kesyirikan. Itu agama sudah melarangnya supaya tidak terjatuh kepada kesyirikan. Dijauhkan hal-hal yang akan, ya, bisa menyatukan, menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Sehingga Rasulullah SAW mengantisipasi hal-hal yang dharai itu. Dharai itu adalah hal-hal yang akan menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Ya. Sehingga dilarang. Seperti apa? Dilarang membangun kuburan. Ya. Dilarang apalagi menyimpan foto-foto orang soleh, memasang pajang foto-foto orang soleh. Memajang foto orang soleh kan tidak syirik. Tapi kalau diyakini, ini adalah jalan menuju kesyirikan. Membangun kuburan orang soleh, itu jalan menuju kesyirikan. Sehingga agama mengharapkannya, melarangnya. Supaya tidak terjadi kesyirikan di situ. Nah, itu zara'i namanya. Tindakan-tindakan preventif, perilaku-perilaku yang dilarang, walaupun dia tidak syirik itu sendiri, tapi dia akan menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan. Maka agama melarangnya. Ya. Dalam ungkapan, dilarang bersumpah dengan sen Allah. Ya. Dilarang menyamakan lafad. Semuanya, syi'ta wa sya'allah. Engkau telah berkandang dan Allah. Sya'allah wa syi'ta. Allah telah berkandang juga engkau. Ini kata-kata yang menyamakan Allah dan makhluk. Walaupun orang tidak meyakini benar-benar makhluk seperti Allah, tapi ini akan membawa kepada kesyirikan. Lafaz-lafaz ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik secara perkataan maupun perilaku. Ketika Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi SAW, Nabi SAW melarang. Walaupun Mu'adz sujudnya bukan maksud sujud menyembah, tapi sujud menghormati. Rasulullah mengatakan, tidak boleh hal itu. Kalau seandainya aku diizinkan memerintahkan seorang untuk sujud, tunggulah aku suruh wanita untuk sujud kepada suaminya. Maka ini tindakan-tindakan preventif itu sudah keluar dari Nabi SAW. Maka ini yang dijelaskan oleh Imam Syaukani, yaitu yang terdapat dalam agama ini adalah minal adillah dalil-dalil menunjukkan ala qat'i dharai, untuk mencegah hal-hal yang menjauh ke syirik, menjatuhkan kepada kesyirikan. Wa hadmi kulli syai'in yusilu ilaihi, dan haramkannya, hadim itu menghancurkan, melarang segala sesuatu yang akan membawa kepada kesyirikan itu. Fi ghayatil kathrah, dalil yang begitu banyak sekali, kata Imam Syaukani. ya, walarumtu hasra dalika la ala tamam la ja'a fi mu'allafin basitin. Kata beliau, kalau seandainya aku ingin mengumpulkan hal itu semua, ya, sungguh akan akan menghasilkan suatu karangan yang cukup lumayan besar, kata beliau. Ya. Falna tasir ala hadha miqdar wa natakallam ala hukm ma yaf'aluhu kuburiyun. Nah, kita ringkas dalam hal ini cukup semacam dalam ukuran ini saja, kata beliau, dan berikutnya kita akan menjelaskan hukum yang dilakukan oleh orang kuburiyun. Di kalimat kuburiyun ini, itu Imam Asy-Syafi'i menggunakannya. Kuburiyin. Kenapa mereka sebut kuburiyin? Orang-orang yang suka beribadah mengagungkan kuburan. Bersalawat di kuburan, berzikir, bertahlil, ya, istighosah di kuburan, tawasul di kuburan. Nah, tawasul di kuburan tentu dalam arti-arti maksudnya, ya, hulu dalam kuburan. Membangun kuburan, bahkan kuburan dijadikan tempat yang selalu diramaikan, tidak seramainya masjid. Mengharap berdoa di kuburan lebih cepat diterima Allah, lebih cepat dikabulkan Allah daripada di masjid. Nah, ini yang diingatkan di sini, kata beliau. Ya, sekarang kita akan jelaskan hukuman, menjelaskan hukum ma yaf'aluhu kuburiyun. Perilaku, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun, minal istighosah, dari beristighosah, bil amwat, dengan orang yang telah mati. Ini perkataan Imam Asy-Syaukani. Ya. Nah, kemudian kata beliau, setelah itu kita akan jelaskan hukum apa yang dilakukan oleh orang kuburiyun, ya, minal istighosah. Nah, ada yang salah memahami kadang-kadang ketika mereka untuk membela pendapat mereka, mengkritik hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ketika mereka melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran akidah di kuburan, mereka justru mengambil kesimpulan yang sangat-sangat jauh dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Apa kesimpulan mereka? Oh, kalau begitu berarti tidak boleh ziarah kubur. Yang dilarang bukan ziarah kubur. Dan tidak ada ulama yang melarang ziarah kubur kecuali, ya, sebagian ulama yang melihat perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan orang sehingga belum melarang perbuatan ziarah kubur itu karena akan dilakukan sebagaimana yang dilarang oleh Nabi SAW di awal Islam supaya tidak mereka terbawa perbuatan-perbuatan syirik yang biasa mereka lakukan di kuburan. Maka yang dilarang adalah bukan ziarah kubur. Kemudian ketika ulama menjelaskan tujuan ziarah kubur itu bukan untuk ngalap berkah, bukan untuk berdoa meminta hajat di kuburan kepada Allah. Jika dia meminta hajat di kuburan kepada Allah, perbuatan itu memang tidak syirik, tapi adalah bagian dari bid'ah. Karena itu adalah zara'i, akan membawa kepada perbuatan-perbuatan pengagungan kuburan. Sehingga diyakini berkat kuburan itulah doanya dikabulkan. Berkat ziarah itulah doanya dikabulkan. Padahal tidak ada satupun dalil. Ketika Rasulullah ditanya tentang doa yang mustajab, beliau tidak mengatakan, kalau kamu ingin doa mustajab, berdoalah di kuburanku. Rasulullah tidak pernah minta

apa? Masjid, bukan kuburan. Nah, ini bagian dari bentuk wulu mereka kepada orang saleh mereka tadi, sehingga meyakini kuburannya pun dapat sebagai tempat yang karamat, sebagai tempat yang mustajab. Nah, maka disebutlah mereka kuburiyun, karena mereka wulu berlebih-lebihan di dalam masalah menyikapi kuburan orang-orang saleh mereka. Sebenarnya orang-orang Yahudi melalu mereka ya, membangun kuburan-kuburan orang-orang saleh mereka sebagai tempat beribadah. Ya. Maka oleh itu Rasulullah SAW di hari-hari, ya, berapa hari sebelum beliau wafat, menyebutkan dalam sabda beliau, La'natullahi alal Yahud wan Nasar ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya, lanat Allah lah atas orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur orang saleh mereka sebagai tempat beribadah. Baik, maka ini yang harus kita jelaskan, kan harus ini harus ditegaskan, karena inti dari dakwah Rasulullah SAW menyelamatkan orang dari perbuatan-perbuatan seperti ini yang merupakan sebab akibat yang memang pertama terjadi kesyirikan di dunia ini di masa kaum Nabi Nuh adalah berlebih-lebihannya mereka di dalam menghormati atau memuliakan orang-orang soleh mereka. Sehingga mereka persekutukan dengan Allah. Meyakini orang soleh mereka memiliki kedudukan yang mulia sehingga dapat memberikan apa yang diminta oleh murid-muridnya, oleh orang yang datang ke kuburan dan sebagainya. Maka beliau menyebutkan, وَنَتَكَلَمْ عَلَى حُكْمِ مَا يَفْعَلُهُ الْكُبُرِيُونَ مِنَ الْإِسْتِغَاثَةِ بِالْأَمْوَاتِ وَمُنَادَاتِهِمْ لِقَضَاءِ حَاجَاتِ. Kita akan jelaskan hukum apa yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun dari beristighosah dengan orang yang telah meninggal. Wa munadatihim, menyeru mereka liqada'il hajat, untuk memenuhi segala hajat mereka. Wa tasyrikihim ma'allah, mereka mempersekutukan orang saleh itu bersama Allah. Fi ba'dil halat, dalam sebagai kondisi mereka, dalam sebagian kondisi mereka. Wa ifraduhum fi dzalika fi ba'd, kadang-kadang hala mengkhususkan orang saleh mereka dalam sebagian ibadah doa mereka atau munajatihim, dalam seruan mereka. Jadi kadang-kadang mereka juga berdoa kepada Allah, juga meminta kepada orang saleh mereka, kadang-kadang malah ada yang terbalik. Saat kondisi mereka sedang sulit, mereka justru mereka mintanya kepada orang saleh mereka. Berbeda dengan orang musyrikin, ketika mereka dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan, mereka tidak meminta kepada sekutu-sekutu yang mereka jadikan bagi Allah. Tapi mereka semata-mata mengkhususkan permohonan mereka kepada Allah. Dalam banyak ayat Allah kisahkan, ketika orang-orang musyrikin di tengah lautan menghadapi ya, bahaya, badai, gelombang besar, yang tiada yang dapat membantu mereka dalam kondisi itu, mereka yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka, mereka berdoa kepada Allah. Bukan memanggil, menyeru orang-orang saleh mereka, patung-patung yang sebagai jelmaan bagi orang saleh mereka. Bukan berdoa kepada orang benda-benda mereka sekutukan bersekutukan bersama Allah SWT. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Bila mereka mengendarai, menaiki bahtera kapal di tengah lautan, kemudian kapal itu dalam ancaman bahaya, angin kencang, badai, gelombang besar, ya, da'aw allaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tak kalau Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Nah. Taib. Maka beliau menyebut kadang-kadang mereka menyeru sekutu-sekutu orang-orang soleh mereka itu bersama Allah, kadang-kadang hala orang solehnya saja yang diseru, tidak menyeru Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Baik, jadi kita ulang-ulang angkapan ini bahwa di mana Imam Asy-Syaukani menyebutkan ya, perbuatan-perbuatan dilakukan oleh orang kuburiyun ini dari beristighatsah dengan orang telah meninggal, munadatihim, menyeru mereka li qada'il hajat, untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Tasyrikihim, dan bersekutukan orang-orang saleh mereka itu bersama Allah. Dalam sebagian kondisi, dan sebagian kondisi malah khusus mereka hanya berdoa kepada orang soleh saja. Atau kepada orang yang telah meninggal. Amwat. Ya, yang tadi disebutkan amwat. Mina istighatsah bil amwat. I'lam anallaha lam yab'ats rusulahu. Beliau kata beliau di sini, kata yang masyarakat ini, ketahuilah bahwa Allah tidak mengutus rasul-rasulnya. Walam yunzil kitubahu, dan tidak menurunkan kitab-kitab sucinya.

0: لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم, untuk memberitahu makhluknya bahwa dia adalah pencipta bagi mereka. Jadi maksud Imam Syukani ini apa? Bahwa misi, tugas utama para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya, kepada rasul, inti dari dakwah mereka, tujuan utama dari pengutusan para rasul dan nabi itu, turunkannya Al-Quran dan kitab-kitab suci yang lainnya, bukan tujuan utamanya memberitahu bahwa pencipta mereka itu adalah Allah. Bukan itu tujuan utamanya. Kenapa tidak itu? Karena memang secara fitrah, makhluk-makhluk ini tahu bahwa menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus apa misi utama para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tujuan utama diturunkannya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala? Agar manusia mengesakan Allah dengan ibadahnya. Itu intinya. Mengajak manusia yang telah banyak menyimpang dalam ibadah mereka, yang mempersekutukan Allah dalam ibadah-ibadah mereka. Dan ibadah itu bukan hanya salat, puasa, zakat, haji. Doa ibadah, istighosah ibadah, isti'anah ibadah, tawakal ibadah. Maka gimana kebiasaan orang-orang musyrikin? Mereka menggabung antara beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syaukani, tujuan utama tidaklah Allah mengutus rasul-rasul yang mengurungkan kitab-kitab sucinya untuk memberitahu makhluk-makhluknya bahwa dia adalah pencipta bagi mereka. Warraziq lahum, atau pemberi rezeki bagi mereka. Dan hal-hal yang serupa. Artinya sifat-sifat rububiyah Allah SWT. Fa'in hadha yuqiru bihi kullu musyrikin qabla bi'satir rusul. Kata beliau, kenapa? Karena orang musyrikin meyakini Allah sebagai pencipta mereka sebelum diutusnya para rasul. Ya, sangat sedikit, bahkan segelintir manusia yang memang tidak yakin Allah sebagai penciptanya, dan itu pun dilakukannya dalam keadaan sombong dan congkak. Sebenarnya Allah menceritakan tentang bagaimana Fir'aun sebenarnya dia menyadari dan meyakini bahwa dia bukan sebagai Tuhan. Ya, maka Allah kata wajah hadubiha wa istaqanat anfusuhum zulman wa uluwa. Sebetulnya mereka yakin bahwa bukan Fir'aun itu menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Tidak ada satupun orang-orang ya, di dunia ini meyakini apa bahwa sekutu-sekutunya itu yang menciptakan langit dan bumi. Tidak. Atau raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun atau Namrud, yakin bukan dia yang menciptakan langit dan bumi. Tahu dia sebenarnya. Maka oleh sebab itu secara umum orang-orang musyrikin itu sudah percaya Allah sebagai yang pencipta mereka sebelum diutusnya para rasul. Ya, keyakinan Allah pencipta, yang memberi rezeki, menghidup mematikan itu diyakini oleh mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat-ayat Al-Qur'an dijelaskan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka jawab siapa? La yaquluna, pastilah mereka akan menjawab Allah. La yaqulunna Allah. Itu taukid, huruf taukid di lam taukid, kemudian tambah lagi nun taukid. La yaqulunna Allah. Sungguh pasti mereka akan jawab Allah. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha, la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh pasti mereka akan jawab Allah. Nah, berarti mereka tahu Allah yang menciptakan langit. Tahu mereka. Lalu mereka beribadah kepada Allah. Alasan mereka bukan karena perantara-perantara itu sebagai perantara-perantara itu yang menciptakan mereka, menghidupkan mereka atau menciptakan langit bumi, tapi mereka menjadikan sebagai perantara untuk menyampaikan permohonan mereka. Itu dan istilah mereka, maka istilah tawasul. Yaitu mereka memiliki logika begini. Kalau orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah. Orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah. Jika mereka meminta, pasti Allah mengabulkan permohonan permintaan mereka. Karena Allah sudah berjanji, orang yang bertakwa itu akan selalu dimudahkan urusan oleh Rasulullah SAW. وَمَنْ يَتَكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا. Orang yang bertakwa kepada Allah akan berikan urusannya mudah. وَمَنْ يَتَكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ min amri yusra wa yatakillaha di antara orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala katakan akan menjadi keurusannya mudah. Ya. Wa may yatakillaha yaj'al min amrihi yusra wa may yatakillaha dan ayat lain Allah sebutkan wa yarzuqu min haitsu la tahsib dan juga Allah beri dari rezeki yang ya dari arah yang tidak dikira-kira. Wa yatakillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la tahsib. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan dia solusi dari segala kesulitan, ya jalul makhraja wa yarzuqu min haitsu la tahsib. Allah beri dia rezeki dari arah-arah yang tidak dikira-kira. Yang tanpa dia prediksi. Sangat mudah diberikan urusan Allah SWT, rezekinya juga mudah. Karena mereka yakin orang-orang bertakwa akan selalu mendapatkan pembelaan dari Allah SWT, pertolongan dari Allah SWT. Maka mereka meyakini, maka oleh sebab itu, jika orang-orang soleh demikian kedudukannya mulia si Allah SWT, mereka menganggap, kita minta kepada orang soleh saja kebutuhan kita. Biar orang soleh itu yang memintakan kebutuhan kita kepada Allah. Dan itulah perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang musyrikin dahulu. Nah, itu mentransfer doa mereka dulu melalui orang-orang soleh mereka, melakukan menyeru mereka. Maka mereka meminta kepada orang-orang soleh mereka, ya, lalu mereka meminta orang soleh itu menyampaikan kepada Allah kebutuhan-kebutuhan mereka. Di sini ayat tadi yang tadi disebutkan, itu disebutkan oleh mu'allif, oleh Imam Asy-Syaukani di sini, wala in sa'alta man khalaqa la yaqulun Allah, wala in sa'alta man khalaqa samata wal ardha la yaqulun Allah, ya, khalaqahunnal azizul alim. Ya, dalam ayat lain, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Sungguh mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah zat yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Al-azizul alim itu Allah SWT. Qul may yarzuqu minas samai wal ardi amman yamliku as-samaa wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayyi wa man yudabbirul amr. Nah, ini dalam surah Az-Zukhruf ini Allah sebutkan. Siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Jika ditanya kepada mereka orang-orang musyrik itu, amman yamliku as-samaa wal absara? Siapa yang memiliki pendengaran penglihatan yang diberikan kepada kalian? Wa may yukhrijul hayya? Siapakah yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati? Wa yukhrijul mayta minal hayy? Mengeluarkan makhluk yang mati dan makhluk hidup. Wa may yudabbirul amr? Siapa yang mengurus semua urusan makhluk ini? Yang mengatur semua urusan makhluk? Siapa? Fasayaqulunallah. Maka sungguh mereka akan jawab Allah. Faqul afala tattaqun? Maka katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Artinya beriman kepada Allah. Jadi dalil di sini, Imam Syafi'i menyebutkan bahwa misi utama para anbiya itu bukan memperkenalkan Allah sebagai pencipta. Tetapi kenapa hal itu tidak dijadikan misi utama bagi para nabi? Karena semua makhluk dasarnya, kata Imam Syafi'i, sudah meyakini Allah itu sebagai pencipta. Tapi mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah mereka. Berikut juga Imam Syafi'i juga menukil firman Allah SWT, Qul limanil ardu wa man fiha. Katakan kepada mereka orang musyrikin itu, milik siapakah bumi dan wa man fiha dan semua makhluk yang ada di dalam bumi itu. Di atas bumi itu. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Sayaquluna Allah. Atau sayaquluna lillah. Sayaquluna lillah. Mereka akan jawab adalah milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah, kenapa kalian tidak mau juga mendapat pelajaran, peringatan. Qul man rabbus samawati sab'i. Katakan, hai Muhammad, siapakah Rabb langit yang tujuh? Warabbil arshil azim. Dan Rabb memiliki arsh yang agung. Sayaquluna lillah. Mereka akan jawab milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakanlah, kenapa kalian tidak juga mau bertakwa? Qul man biyadihi malukutu kulli syai. Katakan, hai Muhammad, siapakah di tangan yang ya ketentuan seluruh kehidupan makhluk ini? Ya. Wahuwa yujiru wa la yujaru. Dialah yang melindungi dan dia tidak butuh untuk dilindungi. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Sayaquluna lillah. Mereka akan jawab milik Allah. Qul fa anna tusharun. Kenapa kalian masih berpaling? Wa li hadza najid kullama warra fil kitab wal aziz fi sya'ni khaliqil khalqi wa nahyi bi mukhatabatil kuffar mun'anwinan bi istifham at takrir. Kata Imam Asy-Syaukani, karena inilah kita dapatkan dari setiap ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang agung. Ketika membicarakan tentang khalqil khalq, itu pencipta seluruh makhluk. Ayat-ayat yang semirip, yang semakna itu dalam berbicara kepada orang kafir, datang dalam bentuk pertanyaan takrir. Ya. Itu dalam pertanyaan takrir. Dalam bentuk istifham takrir. Pertanyaan yang jawabannya mereka menjawab dengan pengakuan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Seperti contoh, hal min khaliqin ghairullah. Ini kan pertanyaan. Yang dikemukakan kepada orang kafir, kepada orang musyrikin ketika ditanya, apakah ada pencipta selain Allah? Afillahi syakun fatiris samati wal ard? Apakah tentang Allah kalian ragu yang telah menciptakan langit dan bumi? Agarlah takhdu wali yang fatiris samati wal ard? Fatiris samati wal ard? Apakah selain Allah saya akan menjadikan mengambil penolong-penolong yang menciptakan langit dan bumi? Jadi ini istifham takriri. Di mana istifham takriri ini adalah pertanyaan yang jawabannya adalah mengakui apa yang ada dalam pertanyaan itu, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Aruni madza khalaqal ladzina min duni. Lihatkanlah kepadaku apa yang diciptakan oleh orang-orang yang kalian sekutukan dari selain Allah. Ya. Ciptaan-ciptaan selain Allah adakah? Enggak ada. Bal ba'atsallahu rusulahu, tetapi Allah mengutus rasulnya, kata Imam Syaukani, adalah wa anzala kutubahu, dan menurunkan kitab-kitab sucinya, yaitu li ikhlasi tauhidihi wa ifradihi bil ibadah. Itu kunci inti dakwah para rasul. Tujuannya apa? Adalah bahwa Allah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitab sucinya untuk mengikhlaskan tauhid kepadanya, wa ifradihi bil ibadah, dan mengesakan Allah dengan ibadah. Itu inti dakwah semua rasul. Tugas utama para rasul. Tujuan utama turunnya kitab-kitab suci. Maka sering ya dijelaskan oleh para penceramah-penceramah dalil-dalil tentang hal ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wastanibut tagut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa misinya, tujuan diutusnya kepada umat tersebut, seorang rasul, ani'budullah, agar umat itu hanya menyembah Allah dan menjauhi ibadah kepada tauhid. Dalam surah Al-Anbiya, Allah tegaskan lagi, Allah beri kabar kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa ma arsalna min qablika min rasulin, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah seorang pun rasul kami utus sebelum engkau Muhammad, illa nuhi ilahi, annahu la ilaha illa ana fa'buduni, fa'buduni. Bahwasanya yang kami wahyukan padanya, tidak adalah rasul kami utus, tidak ada seorang rasul kami utus sebelum engkau Muhammad, kecuali yang kami wahyukan padanya adalah bahwa tiada yang berhak, artinya wahyu-wahyu, inti utama dari apa yang Allah wahyukan kepada rasul itu adalah bahwa tiada yang berhak disembah kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'buduni, maka sembahlah aku. Itulah inti dakwah semua rasul. Inilah asas ajar Islam. Kalau orang tidak mengesahkan Allah dengan ibadah, ya, maka dia tidak ada perbedaan dengan keimanan orang musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta saja. Ya. Lalu beliau menukilkan bagaimana para rasul itu mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Sebenarnya dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-Araf, dan berapa ayat-ayat surat-surat lain, setiap nabi berkata kepada kaumnya, ya kaum i'budullaha malakum min ilahin ghairu, wahai kaumku sembahlah Allah, tiada Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Ya kaum i'budullaha malakum min ilahin ghairu. Itu antara ungkapan para rasul. Alla ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Ini semua ibadah. Jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ya kaum i'budullaha, wahai kaumku sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada yang sembahan selainnya yang berhak kalian sembah. Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Istighasa, doa, merupakan doa yang wajib diikhlaskan kepada Allah SWT. Ani'budullaha wattaquhu wa'ati'un. Ini ayat-ayat yang beliau nukilkan. Hendak kalian menyembah Allah dan bertakwalah kepadanya. Wa'ati'un, dan taatlah kepada aku, kata Rasulullah SAW. Qalu ajitana li na'budallaha wahdahu nadhara ma kana ya'budu aba'una. Lalu orang-orang musyrikin, kenapa enggan dia menerima dakwah para rasul? Mereka berkata, qalu ajitana, apakah engkau datang kepada kami li na'budallaha wahdahu, hanya untuk beribadah kepada Allah semata, agar kami hanya beribadah kepada Allah semata. Jadi kaumnya ini, ya, orang-orang musyrikin itu mengingkari apa yang dibawa oleh rasul. Qalu, mereka menjawab, ajitana lina'budallahu wahdahu. Apakah tujuan engkau datang kepada kami hanya mengajak kami untuk menyembah Allah semata? Wa nadhuru ma yakana'budu aba'una? Apa kami dan kami meninggalkan apa yang telah disembah oleh orang-orang tua kami, oleh ayah kami, oleh nenek moyang kami? Yaitu menyembah selain Allah. Berarti mereka orang musyrikin tahu bahwa ya mengingkari apa ini bawa oleh para rasul, bahwa hanya mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa yang disembah oleh orang-orang tua kalian mereka dan nenek-nenek moyang mereka. An ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ini banyak sekali ayat-ayat menukilkan di oleh muallif di sini. Hendaklah kalian menyembah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tiada bagi kalian Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Allah SWT sebut, wa iyyaya fa'budun. Ting kepadaku sajalah kalian beribadah, kata Allah SWT. Banyak sekali ayat Al-Quran. Dan bahkan di hikmah diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Karena dia ada bahas, ya bahas atau harakat nun di situ ada di bawah menunjukkan ada mahzumnya ya. Maf'ulun bi mutakallim. Ya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah SWT, kecuali untuk beribadah kepadaku semata. Wa ikhlasut tauhid la yatimu illa bi yakuna du'a kulluhu lillah. Nah, lalu Nabi SAW menjelaskan situ. Mengikhlaskan tauhid la yatimu, tidaklah akan bisa terrealisasi. Mengikhlaskan tauhid tidaklah bisa terrealisasi illa bi an yakuna, kecuali hanya berdoa atau bi an yakuna du'a kulluhu lillah, yaitu menjadikan semua doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an yakuna du'u lillahi kulluh au du'a kulluhu lillah, menjadikan doa seluruhnya hanya kepada Allah SWT. Wan nida'u wal istighatsatu war raja'u, baik seruan nida wal istighatsah war istighatsah war raja' berharap, wa istilabil khair memohon kebaikan, wa istifa'i syarr berlindung dari keburukan, ya hanya milik Allah, lahu dimohon kepada Allah semata. Wa minhu, dan dari Allah Subhanahu wa taala. La li ghairihi, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala min ghairihi, juga tidak diraih dari selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini doa ya, semuanya nida, istighasa, raja, meminta kebaikan, berlindung dari keburukan, semuanya itu dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada. Dan lain-lain, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian berdoa, jangan kalian menyeru, jangan kalian memohon bersama Allah sesuatu yang lain. Ini. Lahu da'watul haq, milik Allah lah dakwah yang, doa yang benar. Waladina'una min dunihi, lalu Allah sebutkan pengingkaran terhadap orang-orang menyeru selain Allah. Apa kata Allah? Waladina'una min dunihi, orang-orang menyeru selain Allah. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Waladina'una min dunihi, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. La yasajibu lahum bisyai, tidak akan dapat memberikan bagi mereka sedikit apapun. Apapun ya. Li syai'in itu kan linakira, ya. Menunjukkan tentang sedikit li syai'in. An-nafi ba'da nakira itu li umum. Walladhi yad'una min dunihi. Maka ayat-ayat ini dihafal dan diingat-ingat agar kita tidak terjumus dalam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Maka ayat-ayat menyuruh kita untuk ikhlas ibadah kepada Allah ini harus kita hafal. Supaya kita tidak terjebak dengan syubhat-syubhat yang dipaparkan ataupun disebarkan oleh sebagian orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman tadi, waladzina yad'una min dunihi, orang-orang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La yastajibu lahum bi syai'. Mereka-mereka yang mereka seru selain Allah itu tidak akan dapat memberikan apa-apa untuk mereka. Maka Allah katakan, wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun, hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang beriman itu bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah sajalah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang beriman. Ini semuanya ibadah, tawakal, doa, istighosah dan seterusnya yang tadi beliau sebutkan. Waqad taqarrara anna syirka al-musyrikin alladziina ba'athallahu ilaihim khatama rasulihi. Lalu Imam Syaukani menjelaskan, waqad taqarrara anna syirka al-musyrikin, sudah diakui, ditetapkan bahwa kesyirikan orang musyrikin orang-orang yang diutus Allah kepada mereka, khatamur rusulihi, penutup seluruh rasulnya, itu Nabi kita Muhammad SAW, lam yakun li illa bi'tiqadihim annal andad allati itakhaduha tanfa'uhum wa tadurhum. Ya, lam yakun kata Imam Syukani, kesyirikan orang musyrikin yang diutus kepadanya Nabi Muhammad SAW tidak lain kecuali keyakinan mereka bahwa sekutu-sekutu yang mereka jadikan tandingan-tandingan itu dapat memberi faat dan manfaat dan mudarat kepada mereka wa tuqarribu ila Allah, dan mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi beliau ingin menjelaskan keyakinan orang musyrikin yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad SAW. Apa keyakinan mereka? Bahwa mereka meyakini, ya, orang-orang soleh yang mereka seru, ya, wali-wali, atau orang-orang yang mereka yakini hebat, memiliki karamat dan sebagainya. Apa keyakinan mereka terhadap sekutu-sekutu mereka jadikan selain Allah itu? Mereka meyakini dapat memberi manfaat untuk mereka, dapat menjauhkan mudarat dari mereka, wa tuqarribuhum ila Allah, dapat memberi, mendekatkan mereka kepada Allah, wa tashfa'uhum lahum indahu, dapat memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ma'atirafihim bi anallahu wa khaliquha. Ya, ma'atirafihim artinya apa? Bersama dengan itu mereka meyakini, ya, mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Ya. Allah juga yang menciptakan apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu. Allah yang beri mereka rezeki. Jadi, orang-orang miskin itu meyakini Allah yang memberi mereka rezeki, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang hidupkan mati ke mereka. Ya. Dan orang-orang yang mereka persekutukan dengan Allah pun mereka yakin. Memberi mereka rezeki juga Allah, menghidupkan mereka juga Allah, menghidupkan mati ke mereka juga Allah. Nah. Artinya apa? Bahwa mereka memiliki keyakinan tauhid rububiyah dari sisi pengesaan Allah, dari perbuatan Allah. Tapi mereka tidak mengesakan Allah dari segi ibadah mereka kepada Allah. Keyakinan mereka tentang Allah, satu-satu yang menciptakan, menghidupkan rezeki, itu mereka miliki. Tapi perilaku ibadah mereka kepada Allah, mereka tidak mengesakan Allah dalam ibadah mereka. Maka, oleh sebab itu, orang-orang musyrikin itu tidak meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu yang menghidup mematikan mereka, menciptakan langit bumi, menghidup mereka rezeki, bukan. Tapi mereka meyakini dapat memberi manfaat, dapat menghindarkan mereka dari mudarat, dan dapat mendekatkan mereka kepada Allah, atau memberi syafaat mereka di sisi Allah, kata Imam Syaukani. Kemudian mana dalilnya? Dalil mereka adalah, tujuan mereka menyembah selain Allah itu bukan untuk, bukan meyakini bahwa yang mereka sembah itu menciptakan, memberi rezeki, menghidup, matikan, tidak. Hanya ingin mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi Allah mereka yakini. Tapi mereka menjadikan orang-orang soleh mereka sebagai perantara yang mendekatkan mereka kepada Allah. Inilah syirik. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Ini hujah mereka. Disebutkan Allah dalam Al-Quran, kenapa mereka berbuat syirik itu. Kami tidak menyembah mereka, kecuali agar mereka, kecuali agar mereka, orang-orang yang kami sembah itu, dapat mendekatkan kami kepada Allah. Jadi menurut mereka itu bukan ibadah. Tapi Allah katakan itulah perbuatan syirik. Ya. Mana bodohum, ini hujah mereka orang musyrikin itu, kami tidak menyembah mereka berhala-berhala itu, kecuali tujuan mereka adalah agar orang-orang selain mereka mereka sembah itu mendekatkan mereka kepada Allah zulfa dengan sedekat-sedekat. Maka Allah katakan, fala taj'alul ladzi andana wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian jadikan sekutu-sekutu tandingan bagi Allah sedangkan kalian sudah tahu. Ya. In kunna la fi dhalim mubin itnasuwaikum bi rabbil alamin. Mereka orang musyrikin kelak di akhir mengatakan, sungguh kita telah berada dalam kesesatan nyata ketika kita menyamakan, ya, kalian dulu, ya, nanti di akhirat iznusuwaikum akan berkata kepada sesembahannya selain Allah, ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Wa ma yu'minu aktsarum illa billah illa wahum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum, tidaklah beriman kebanyakan mereka itu dengan Allah kecuali mereka berbuat syirik. Kecuali mereka musyrik dalam imannya. Wa ma yu'minu, tidaklah beriman aktsaruhum, kebanyakan mereka, billahi dengan Allah, illa wa hum musyrikun, kecuali mereka ya berbuat musyrik, berbuat kesyirikan. Ibnu Abbas sebutkan, mana iman mereka yang Allah katakan wa ma ibnu aktaruhum ini? Yaitu iman mereka meyakini Allah sebagai pencipta yang memberi rezeki, yang hidup kan dan mematikan, yang mengatur urusan mereka. Meyakini itu iman mereka kepada Allah secara tauhid rububiyah. Di mana wa hum musyrikun ini, dan mereka buat syirik. Syirik mereka dalam ibadah tadi, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, ya minta syafaat kepada selain Allah. Sebenarnya jelas kalau Imam Asy-Syaukani, itu syirik mereka. Haula'i syufa'una 'indallah. Mereka juga berhujjah bahwa orang-orang sesuatu yang mereka sembah selain Allah itu ada pemberi syafaat mereka si Allah. Ini Allah sebutkan. Jadi itu hujah-hujah arah musyrikin yang masih banyak dipakai oleh sebagian orang-orang yang membuat kesyirikan hari ini. Dengan hujah adalah sebagai syafaat, dengan hujah sebagai wasilah dan sebagainya. Wa kanu yaquluna fi talbiyatihim, bahkan mereka mengucapkan dalam talbiyah mereka, kata Imam Syaukani, labbaik la syarika lak. Ya, aku perkenan kepanggilmu ya Allah, la syarika lak, tidak sekutu bagimu. Ila syarikan huwa lak, kecuali sekutu bagimu itu tamlikuhu mamalak, engkau yang memilikinya dan dia tidak memiliki apa-apa. Jadi mereka yakini sekutu-sekutu yang mereka sekutukan dengan Allah itu tidak memiliki apa-apa. Artinya dari siapa? Tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak menciptakan, tidak memberi rezeki. Tidak memiliki apa? Justru mereka sendiri diciptakan Allah dan Allah memiliki mereka. Itu dalam talbiyah mereka, pengakuan mereka tentang keimanan mereka dalam tauhid rububiyah. Tetapi ya, dalam ibadah mereka kan illa syarikan huwa lak. Itu mereka katakan, kecuali sekutu bagimu. Sekutu bagimu ini diakui oleh mereka bahwa tidak memiliki apa-apa. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi tauhid rububiyahnya. Wa idza taqarra hadza fala syakka anna man i'taqada fi maitin min al-amwat, kata Imam Asy-Syaukani. Kenapa kita selalu ingat Imam Asy-Syaukani supaya ini tidak disebutkan ini pendapat siapa, perkataan siapa? Yang kita nukilkan ini semua adalah ungkapan Imam Syaukani supaya tidak lagi dipelintir, dituduh, wah ini keyakinan kitabnya orang-orang yang biasa dicap oleh sebagian kelompok Wahabi. Tidak, ini perkataan Imam Syaukani. Yaitu kata beliau, apabila ini sudah ditetapkan, wa idza taqarra hadza, maka ini sudah dibukti dan dijelaskan, kata beliau, fala syakka anna man taqada, maka tidak diragukan lagi orang-orang meyakini fi maitin, terhadap orang mati, minal amwat, daripada mayat, orang-orang telah mati, atau hayyin minal ahya, atau orang hidup ya, dari makhluk hidup, annahu yadurruhu aw yanfa'uhu, dia dapat memberikan mudarat atau dapat memberikan manfaat, imma istiqlalan, atau secara sendiri, aw ma Allah, atau bergabung bersama Allah. Ya. Wa nadahu aw tawajjaha ilaihi, lalu dia berdoa memohon berharap kepadanya, wa istaghasa bihi, atau beristighasa dengannya, fi amrin umur lati la yaqdiru 'alaiha illa makhluk, dalam perkara yang tidak dimampu atasnya oleh makhluk, fa huwa lam yukhlis tauhid, maka orang ini tidaklah mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah, fa huwa lam yukhlis tauhida lillah, maka dia belum mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah. Kalau apa? Dia meminta kepada orang mati atau orang hidup dalam perkara-perkara yang tidak boleh kecuali kepada Allah. Dalam urusan-urusan yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala afraduhu bil ibadah. Dia belum mengesakan Allah dalam ibadahnya. Izi du'a bi talabi usul khairi. Nah, kenapa namakan doa itu ibadah? Karena permohonan atau doa meminta diberi kebaikan kepadanya, disampaikan kebaikan kepada dia, atau ditolaknya kemudaratan darinya, huwa nau'un min anwa'i ibadah, adalah salah satu macam dari macam-macam ibadah. Nah, sementara ada orang-orang berupaya menafikan, doa itu bukan ibadah. Loh, kalau doa bukan ibadah, terus maka sama dikatakan, berarti tidak ada ibadah di dunia. Tidak ada ibadah dalam Islam. Karena semua inti dari semua ibadah itu bernilai doa. Maka oleh sebetulnya ulama kita menyebutkan doa itu ada dua. Doa ibadah, doa masalah. Doa ibadah adalah kita berlakukan sholat itu doa dalam lafaz bacaan-bacaan banyak isinya doa, dan permohonan secara umum agar sholat kita diterima juga bentuk doa, agar dosa kita diampuni Allah dan melaksanakan sholat juga doa. Doa al-masalah, doa yang langsung kita mohonkan dengan lisan, itu bedanya antara doa ibadah dengan doa al-masalah. Kabilah menyebutkan di sini ya, maka orang-orang tersebut belum mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah dan belum beristighfar Allah dengan ibadahnya, karena doa itu merupakan permintaan diberinya kebaikan dan dihindarkannya dari keburukan. Itu adalah salah satu macam dari ibadah. Nah, karena walaupun dalam 99% ibadah yang lain dia ikhlas kepada Allah, 1% satu doanya saja, 1% dari doanya kepada selain Allah, itu adalah syirik. Maka syirik yang akan berefek apa? Menghancurkan semua ibadah-ibadahnya yang lain. Lain asyrakta la batana amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, kata Allah SWT, batal semua amalanmu. Walau asyraku la haibatu anhum makanu ya'malun. Kesyirikan itu, kalau mereka lakukan, batal semua amalan mereka. Itu bahayanya syirik, maka perlu kita hati-hati dalam hal ini. Fala farqa baina yakuna hadzal mad'u min dunillah aw ma'ahu hajaran aw malakan. Tidak ada perbedaan. Sesuatu diseru dari sana Allah itu atau diseru bersama Allah itu, baik itu batu atau malaikat atau syaitan dan sebagainya, kata beliau. Enggak ada perbedaannya. Ya, orang saleh kah, malaikat kah? Ya. Kama kana fa'lu dzalika ahlul jahiliyah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang ahlul jahiliyah, kata beliau. Wa baina yakuna insanan. Ya. Tidak ada perbedaan, kata beliau. Baik yang diseru itu adalah batu, malaikat, atau syaitan. Sebenarnya kalau orang jahiliyah. Ya. Atau yang diseru itu adalah manusia dari orang yang hidup atau mati. Siwana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kaum muslimin, kata Imam Asy-Syaukani. Ya. Kata beliau di sini. Wala farqa baina yakuna hadzal mad'u min dunillah aw ma'ahu hajaran aw malakan aw syaitanan. Kama kana yafa'ul dzalika ahlul jahiliyah. Wa baina ayyakuna insanan minal ahya. Awil amwat kama yaf'aluhu al'an kathir minal muslimin. Kathirun minal muslimin. Itu ada perbedaan, kata beliau. Yang diseru dari selain Allah itu atau berseru bersama Allah itu berupa batu kah? Ya, batu-batu keramat yang diyakini oleh sebagian orang-orang. Atau rumah keramat, kuburan keramat. Ya, atau gunung keramat dan sebagainya. Ya. Banyak sekali masyarakat kita ini ya terperdaya dengan banyak keyakinan-keyakinan klinik dan kesyirikan khurafat dan sebagainya. Atau malaikat sekalipun. Atau syaitan. Ya. Tidak ada perbedaan dengan yang diseru itu. Baik manusia yang mati atau hidup, kata beliau. Ini bila meminta kepada manusia-manusia, makhluk-makhluk ini, hal-hal di luar kemampuan yang tidak dimampui oleh makhluk. Kecuali hanya Allah SWT. Sebenarnya dilakukan sekarang ini, kata Imam Syukani, kebanyakan oleh kaum muslimin. Wa kullu alim ya'lamu hadha. Setiap orang berilmu tahu hal ini. Wa iqirru bihi, akan mengakuinya. Fa'inal illa wahidatun, karena alasannya sama. Ya, wa ibadatu ghairillahi ta'ala wa tasyriki ghairihi ba'hu yakunu lil hayawan kama yakunu lil jamad. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersekutukan Allah dengan lainnya atau bersamanya. Ya. Baik disekutukan dengan binatang kama yakunu lil jamad atau dengan benda-benda mati. Walil hayy, baik orang yang hidup, makhluk yang hidup, kama yakunu lil mayt, sementara bagi orang yang sudah mati. Tapi perlu kita katakan di sini, kalau orang hidup tadi diantaranya meminta hal-hal di luar kemampuannya, sebagaimana terjadi di sebagian kelompok-kelompok yang meminta, yang mengakui bahwa walinya dapat memberikan kesembuhan penyakitnya, mengetahui kondisi di mana dia sedang berada dan sebagainya. Tetapi kalau dia meminta tawassul dengan doa orang soleh yang hidup, itu tidak masalah. Sebenarnya terjadi di masa Rasulullah SAW, demikian pula para sahabat melakukannya. Jadi orang solehnya hidup, lalu datang kepada Rasulullah tersebut, lalu dia meminta didoakan agar Allah menyembuhkan penyakitnya, memudahkan urusannya. Nah, ini tawassul dengan doa Rasulullah yang hidup ini sudah kita bahas sebelumnya, supaya tidak salah memahami pembahasan ini juga. Karena kadang-kadang orang mengambil baru mendengar kajian sepotong ini, tidak mengikuti penjelasan sebelumnya tentang macam-macam tawassul, malah kok ke orang hidup juga kita meminta ada syirik. Kalau yang dimohon itu di luar kemampuan makhluk. Ya. Faman zaima anna sama farqan baina i'tiqad fi wasanin min awsan. Karena ada orang beralasan ini, syubhat mereka itu. Kenapa orang musyrikin itu dituduh musyrik? Karena dia memintanya kepada benda-benda mati. Nah, kan beda antara orang soleh dan orang mati, dan benda mati, kata mereka. Nah, mereka ingin mencari argumentasi, membuat alasan, berkilah. Ya. Oh, itu karena mereka dituduh musyrik, karena mereka seru itu batu, berhala, patung. Sedangkan kita enggak, kan makhluk hidup. Orang yang punya kedudukan di sisi Allah, kata mereka. Berarti kita enggak syirik. Nah, itu alasan mereka. Maka di sini kalau mengatakan, barang siapa yang meyakini bahwa di sana ada perbedaan antara orang meyakini terhadap patung dan berhala, ya, bahwa mereka patung dan mudarat itu manfaat dan mudarat, sama seperti ada perbedaan dengan orang meyakini terhadap orang yang mati dari Bani Adam atau hidup dari mereka. Jadi ingin bedakan mereka. Oh, enggak masalah. Kalau itu kan bukan orang soleh disuruhnya, tapi patung dan batu. Kalau kita kan orang soleh, maka kalau ada orang menyangka ada perbedaan itu, kata Imam Syaukani, perbedaan antara batu patung dengan orang-orang yang hidup atau telah mati dari Bani Adam ini, ya, wa dapat memberi kemudarat dan manfaat, ya kedurwala, ya, amrinlah kedur dalam memberikan urusan yang tidak mampu atas kecuali Allah, faqad ghalita ghalatan bayyinan. Sungguh orang yang telah keliru, telah salah dalam salah yang sangat nyata. Ghalita artinya keliru, salah yang sangat jelas sekali kesalahannya, kata Imam Syaukani. Kalau dia ingin membedakan antara orang persekutuan Allah dengan orang soleh, dengan orang persekutuan Allah dengan benda dan batu-batu. Wa qara ala nafsihi bi jahlin katsir. Orang yang membedakan hal itu, kata Imam Syaukani, sungguh telah mengakui atas dirinya seorang bi jahlin katsir, kebodohan yang banyak atau kebodohan yang luar biasa. Fa inna syirka huwa du'a ghairillah. Syirik itu adalah berdoa kepada selain Allah fil asya, ya, allati takhtassu bihi au i'taqada qudra li ghairihi. Sungguhnya kata syirik itu adalah doa ghairillah, meminta kepada Allah dalam perkara-perkara allati takhtassu bihi, yang menjadikan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini al qudra li ghairihi, adanya kemampuan bagi selain Allah dalam perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah, atau mendekatkan diri kepada selain Allah bi syai'in mimma la taqrab bihi ila Allah. Ya. Mendekatkan diri kepada selain Allah dengan sesuatu yang tidaklah yang tidak dilakukan pendekatan diri kepada kecuali kepada Allah. Artinya apa? Yaitu amal-amal ibadah yang harus kita laksanakan kepada Allah SWT. Yang harus kita isahkan Allah dengan ibadah itu. Lalu juga dilakukan kepada selain Allah hal yang sama, maka itu syirik. Itu definisi syirik yang disebutkan oleh beliau di sini. Yaitu au taqarrab ila ghairihi bi syai'in mimma taqarrabu bihi illa ilaihi. Yaitu melakukan perkara-perkara taqarrub, ya, kepada selain Allah, padahal perkara-perkara ini tidaklah dilakukan kecualinya kepada Allah SWT. Maka dari itu Allah SWT menyuruh kita untuk beribadah, doa hanya khusus kepada Allah SWT. Bila dilakukan kepada selain Allah, lakukan kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Kemudian kata beliau di sini, walaysa fil munjar tasmiyatil musyrikin lima ja'aluhu syarikan bis sanam wal wasan wal ilah li ghairillah ziyadatan ala tasmiyah bil wali wal qabr wal mashhad. Walaysa fil munjar tasmiyatil musyrikin. Ya. Kesyirikan ini bukan dalam latar belakang atau dalam sekedar, ya, sekedar samanya penamaan orang musyrikin yang mereka jadikan sekutu bagi Allah dari batu, berhala dan sebagainya. Ya. Itu tidaklah beda dengan nama-nama yang dipakai oleh orang-orang. Dengan alasan wali, kubur, mashhad. Cuma yang dilakukan oleh kebanyakan orang kaum muslimin, kata beliau. Bal hukmu wahid. Tidak ada perbedaannya. Yang dipersekutukan itu apakah batu, dinamakan sebagai perbuatan syirik. Orang-orang yang menjadikan batu berhala sebagai sembahnya, atau selain malaikat dan syaitan semacamnya. Ya, kata beliau, hukum sama dengan orang menyamakan, menyebutkan itu sebagai wali, batu yang disebut wali, pisau yang disebut wali, sapi yang disebut wali, ataupun manusia sekalipun disebut wali, umpamanya. Tidak ada bedanya. Penamaan itu tidak ada pengaruh dalam hukum, itu yang maksudnya. Hukumnya sama. Ya. Baik kuburan wali, masyhad wali. Kama yaf'alu katsir minan nas, katsir minan muslimin. Sebenarnya yang lakukan kebanyakan kaum muslimin, kata Imam Syaukani. Bal hukmu wahid idha hasal lima yattakid fil wali. Hukumnya sama. Apabila terdapat pada orang meyakini pada wali atau kuburan, maka yahsul liman kana yattaqid fi sanam, itu apa yang dapat, ya, maka yahsul, ya, apa yang didapati bagi orang meyakini, tetap orang seperti orang, ya, bahwa bila keyakinan orang meyakini kepada wali dan kuburan sebagaimana keyakinan orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka, ya, maka sama. Idlaysa syirku huwa al-mujarrad itlaq ba'dul asma. Kesyirikan bukan sekadar pemakaian nama semata, ya, ala ba'dil musamayat, terhadap sebagian yang diberi nama. Kalau ini diberi nama wali, tidak. Kalau ini dinamakan syirik, ya, berhala. Bila keyakinan seseorang kepada wali, kepada kuburan, sama keyakinannya seperti orang musyrikin kepada batu, berhala, dan sebagainya, sama, tidak ada bedanya. Gitu. itu tetap syirik. Kemudian kata beliau, bal syirku huwa an yaf'al ghairi la syai'an yahtasu bi subhanallah. Kesyirikan itu adalah ya memberikan kekhususan, memberikan sesuatu kepada selain Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik digunakan untuk menyebut sesuatu selain itu tadi, namakan wali atau apapun nama-nama yang lain, fala i'tibara bil ism faqat, bukan menjadi urusan sekadar nama. Walam ya'rif bi hadza fa huwa jahilun. Orang yang tidak mengetahui hal ini, kata Imam Syukani, maka dia adalah orang bodoh. La yastahiqu an yukhatab bima yukhatab bihi ahlul ilm. Maka tidak perlu dia diajak berbicara, sebenarnya berbicara kepada orang berilmu. Masih panjang lagi nukilan dari beliau ini. Berhubung waktu yang membatasi kita, ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang tadi disampaikan di kesempatan hari ini. Yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, yaitu akidah Imam Syaukani mengenai tawasul ini. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau mungkin Anda juga bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz di layanan nomor telepon 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya pernah mendengar seorang yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa neraka itu fana. Dan apakah benar beliau juga membolehkan meminta bantuan kepada jin dalam urusan yang mubah Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Syukran jazakumullahu khairan, dari putra yang berada di Bandung.
0: Sebatas apa yang kita ketahui dari karang-karang Syekhul Islam itu, mungkin pula para ulama-ulama yang membahas tentang masalah ini, orang ini adalah keliru ketika memahami penjelasan-penjelasan Syekhul Islam Taimiyah. Karena dalam ratusan halaman kita beliau, beliau meyakini bahwa neraka itu tidak fana. Namun ketika beliau berdiskusi dengan orang menjelaskan pendapat-pendapat para ulama tentang sebagian neraka, tapi surga itu enggak ada ulama yang mengingkari. Nah, beliau mengungkapkan beberapa dalil tentang hal itu. Lalu beliau tidak mengomentari dalil itu. Tapi dalam pendapat, dalam kitab-kitab lain, dalam halaman lain, beliau menjawab, menjelaskan hal itu tentang kekekalan surga dan neraka itu. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud oleh Imam Ibnu Taimiyah adanya fananya neraka itu bukan neraka orang kafir, tapi nerakanya orang beriman. Di mana sebagian orang beriman ada yang diazab dalam neraka sebelum mereka masuk surga. Bagi pelaku-pelaku dosa besar yang tidak mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia diazab sesuai dengan kadar dosanya. Itu penjelasan para ulama. Sudah banyak penjelasan-penjelasan ini, dan ini sudah pernah juga kita bahas waktu kita menjawab syubhat-syubhat, lontaran-lontaran, tuduhan-tuduhan terhadap Syekhul Islam Taimiyah. Sudah pernah kita bahas hal ini, bahwa tidak benar pendapat itu adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa neraka itu fana. Kedua, adapun demikian pula beristi'adah dengan urusan-urusan mubah, beliau memang menjelaskan hal itu, tapi bukan berarti hal yang utama, kata beliau, seperti manusia dengan manusia lain, boleh saja saling tolong-menolong dalam hal itu, jika itu beliau katakan tidak terjadi keraguan dalam melakukan hal itu. Tapi kata beliau menjelaskan juga, tidak ada satupun para nabi, para orang soleh yang menjadi jin sebagai teman untuk melakukan perkara-perkara dalam hidup mereka. Ya, dan biasanya orang-orang yang umum bergaul dengan jin adalah karena jin itu sifat utamanya adalah dusta dan pembohong. Kemudian wujudnya bisa berubah-ubah, dan beliau juga membahas tentang hukum orang menikah dengan jin sebagainya. Di antaranya adalah karena wujud jin itu bila memperlihatkan kepada manusia, dia wujudnya akan berubah-ubah. Maka beliau kalau dalam hal yang mubah, sebagaimana dengan semua makhluk, boleh saja kata beliau, tetapi tentu dengan hal yang tidak menimbulkan keraguan-keraguan, asumsi-asumsi yang membawa orang kepada kekufuran, kesyirikan. Tapi beliau tidak mengatakan itu perbuatan yang secara hukum, ya, beliau mengatakan, tapi tanpa seperti yang dilakukan oleh orang-orang dukun dengan melakukan ibadah-ibadah, ya, kemudian apa namanya ritual-ritual supaya jin mendekat kepada dia, supaya jin membantu dia. Bukan itu yang dimaksud oleh Islam Tamiyah. Yang dimaksud oleh Islam Tamiyah sebagaimana Nabi Sulaiman mempekerjakan jin. Nah, itu. Mempekerjakan jin. Ya. Nah, itu di antara dalil. Bukan seperti mana dipahami bukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang tukang sihir, dukun dan sebagainya bekerja sama dengan jin. Itu bukan hal yang mubah, tapi adalah perkara-perkara yang telah masuk ke dalam ranah keyakinan, kesyirikan dan sebagainya dengan melakukan ritual-ritual bagaimana supaya jin itu dapat memberinya berita-berita, supaya jin mendekat kepadanya. Dia harus melakukan ritual-ritual kesyirikan sehingga dia dapat berdekatan dengan jin tersebut dan memberikan informasi-informasi dan sebagainya. Ini dilarang, tak ada Islam itu membolehkan itu. Di antara yang dimaksud ini adalah yaitu perkara di mana Nabi Sulaiman memperkerjakan jin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Barakallah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan di 021-823-6543. Silakan, halo. Ya, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana?
2: Saya hamba Allah dari Pariaman, Sumatera Barat.
1: Silakan langsung ke pertanyaan, Ibu.
2: Mohon bertanya, Ustaz. Kan kita pergi umrah. Dari umrah itu kita sudah pergi ke dari Madinah ke Makkah. Sudah umrah satu kali. Kemudian kita, bolehkah kita umrah sekali lagi? Misalnya dari umrah. Jadi maksudnya dalam sekali perjalanan itu kita umrah dua kali.
1: Baik.
2: Atau tiga kali.
1: Beberapa kali umrah dalam satu kali perjalanan
2: itu?
1: Ya.
2: Itu baik. Yang saya tanyakan.
1: Baik. Ditunggu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
0: Ada khilaf dan para ulama dalam pendapat ini, yang rajih adalah boleh selama dia kembali ke miqat. Selama dia kembali ke miqat dari miqat yang asli, jika dari Indonesia dia kembali salah satu miqat yang ada, apakah itu dari Madinah, dia dari Bir Ali, boleh saja. Yang jadi catatan yang dilarang oleh para ulama kita adalah berulang umrah berkali-kali kalau dia bukan dari miqat yang lima itu, ya, dari miqat yang bukan miqat ahli Makkah, seperti miqatnya ahli Makkah itu kan kalau umroh mereka dari Tan'im atau Jirranah, bukan itu. Tapi kalau dia memang melewati miqat, seperti dia pergi ke Taif lalu lewat dengan miqatnya ahli Syam di sana, maka mereka boleh berihram dan berumroh lagi. Itu pendapat yang kuat, ya, walaupun sebagian ulama mengatakan umroh itu hanya boleh satu kali perjalanan, nanti balik lagi ke negara baru, Allahu a'lam. Tetapi yang pendapat yang lebih kuat menurut apa yang saya baca, itu boleh saja seseorang berumroh asalkan dia dari miqat, okay? Tapi bukan dari miqat ahli Makkah, maksudnya dia berulang-ulang umroh dari Tan'im atau dari Jirranah, itu yang dilarang oleh para ulama. Tapi kalau dia pertama dia dari Makkah, umroh dari Indonesia langsung ke Mekah, kemudian pergi ke Madinah, nanti dia akan balik lagi ke Mekah, ya, sebelum berangkat ke Jeddahnya. Dia umroh dari Madinah. Wallahu a'lam, perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan, karena dia umrohnya betul-betul dari miqat yang sah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Baik, barakallah. Demikian untuk ibu yang berada di Pariaman. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali, Ustaz. Ada pertanyaan, ya Ustaz, sebenarnya cara yang tepat itu seperti apa dalam bertawasul dengan nama-nama Allah, dan seperti apa Ustaz contohnya? Mohon penjelasannya.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para penanya. Ini sudah sering kita contohkan bagaimana tawasul dengan nama-nama Allah, dengan doa, bertawasul dengan amal soleh kita ataupun dengan doa orang soleh yang masih hidup. Bertawasul dengan nama-nama Allah, pernah kita sebutkan contohnya seperti mana dalam surat Al-Fatihah. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bertawassul dengan nama-Nya yang mulia, lalu kita meminta ihdinash shiratal mustaqim, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sifat rububiyahnya, dengan sifat asma sifatnya, atau pengagungan dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang berhak diibadati. Maka dalam surah Fatihah di awal kita sudah mengucap bismillahirrahmanirrahim, pengagungan terhadap nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Engkau ya Allah, Rabb segala alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang akan yang menguasai hari kemudian, yang memiliki atau yang berkuasa di hari kemudian. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, yang berkuasa di hari pembalasan. Lalu setelah itu kita baru meminta kepada Allah dengan itu tawassul dengan nama-nama Allah. Berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tawassul dengan amal soleh kita. Engkau saja, ini kan kita beribadah kepada Engkau saja yang aku sembah ya Allah, dan Engkau saja aku mohon pertolongan ya Allah. Ini dengan tawassul dengan amal soleh kita. Lalu setelah itu kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tolong tunjuki aku jalan yang lurus. Nah, ini contoh jalan. Juga di Al-Qur'an banyak, Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'a syahidin. Wahai Rabb kami, kami telah beriman dengan apa yang Engkau turun kepada Nabi ma'anzalta. Wattaba'na ar-rasul, dan kami telah beriman mengikuti Rasul. Nah, ini nama bertawassul dengan amal soleh kita, dengan iman kita. Nah, itu. Ketika berdoa, ya Rahman, ya Karim, ya, ya Karim, ya Ghaffar, ya Gfirli, ya, ya Razak, antal ghani, nahnul fuqara, kita minta urzukni, ya Allah Engkau yang Maha Kaya, dan kami adalah sangat butuh kepadamu ya Allah. Ya. Wa anta ala kulli syai'in qadir, Engkau atas segala sesuatu Maha Kuasa ya Allah. Maka kita minta kebutuhan kita setelah itu. Jadi memuji-muji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, menyanjung Allah, lalu kita memohon sesuai dengan sanjungan kita tadi ketika kita memohon agar diberi rahmat, beri ampunan, ya Ghafar, ya Rahim, irhamni waghfirli. Nah, wahai Zat yang Maha Pengampun, ya Tawwab yang beri taubat, ya, terima taubat. Yang Maha Penyayang, ya Maha Pengasih, ya Karim, ya. Maka lalu kita itu kita meminta. Itu bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawassul dengan amal soleh, dalam hadis juga ada contohnya sebagaimana terdapat dalam hadis kisah tiga orang yang terkurung dalam sebuah gua ketika dalam perjalanan mereka turun hujan, kemudian ketika batu ada yang menutup pintu gua itu, masing-masing mereka bertawassul amal solehnya. Ada bertawassul karena dia telah mengembangkan harta dari pekerja yang belum diserahkan gajinya oleh dia, lalu menjadi berkembang biak ternak yang luar biasa. Akhirnya datanglah si pekerja itu meminta, maka lalu dia bertawassul dengan amal solehnya, yang dia telah membantu harta orang ini untuk dikembangkan, lalu orang itu membawa semua hartanya tanpa memberikan hadiah apapun buat dia. Satu lagi orang berbuat baik kepada orang tuanya, ya. Ketika dia sebagai pembela kambing, kemudian kambingnya satu hari itu adalah menjauh, terlambat dia pulang dan orang tuanya telah tidur, dan dia menunggu orang tuanya bangun dengan sambil memegang susu yang mau diberikan kepada orang tuanya. Kemudian ketiga adalah seorang yang menghindari perbuatan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini ibadah tawassul dengan amal soleh kita. Tawassul dengan doa orang yang soleh, yaitu banyak contohnya ketika para sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar didoakan. Ya, seperti Utsman bin Khumais dan seorang wanita, ya, seorang wanita yang ditimpa oleh penyakit ayan, dia meminta kepada Rasulullah SAW agar didoakan Allah menyembuhkan penyakitnya. Dan juga seorang buta yang minta Allah memberikan penglihatannya, Rasulullah mendoakan. Tapi tidak setelah Rasulullah wafat lalu mereka berdoa, ya Rasulullah tolong mintakan kepada Allah, bukan begitu. Tapi Rasulullah masih hidup dan mereka bertemu langsung dengan Rasulullah SAW dan memohon agar didoakan langsung. Jadi bertawassul dengan doa orang soleh. Ya, itu contoh dengan tiga bentuk tawassul yang semua ulama membolehkannya dan sepakat itu adalah tawassul yang tidak bertentangan dengan tauhid. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz sekaligus penutup. Ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah itu zikir Jibril dan apakah memang harus sering dibaca? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan.
0: Wallahu a'lam. Ana tidak pernah tahu tentang ini maksud dengan zikir Jibril. Barakallahu fikum.
1: Iya. Iya, nah, baik. Demikian ya untuk yang bertanya, dan kami mohon maaf Ustaz untuk kesempatan kali ini kami tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawabnya karena waktu yang telah disediakan sudah habis. Mungkin ada satu kesimpulan Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih bagi antum yang telah bergabung dalam pelajaran kita.

0: Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafizahullah Ta'ala yang berkesempatan pagi hari ini dengan senang hati bersedia kembali menyampaikan bimbingan dan pelajaran bermanfaat, semoga menjadi tambahan ilmu dan bekal untuk kita semuanya memperkuat akidah, keimanan, dan bisa memberikan motivasi pada kita untuk banyak beramal salih. Terima kasih kami ucapkan kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan kajian ilmiah dan kesempatan pagi hari ini. Kami akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, kita akan simak dan ikuti kembali kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Ali Nur Hafidzallah Taala, kitab Al-Jannatu Wan-Nar, yaitu dari bahasan melihat wajah Allah di surga. Semoga bermanfaat, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian Menuju Negeri Abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah wa akhwat azzallahu wa iyyakum, kita masih bahas terkait dengan penduduk surga yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepalanya. Artinya dengan mata yang hakiki, bukan mata hati ataupun mata-mata yang lain. Ikhwah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh penduduk surga dengan mata mereka, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah penduduk surga yang pada waktu itu berseri-seri, ila rabbiha nazirah, mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat Rabb mereka. Seperti yang sudah kita jelaskan di kajian lalu, bahwasanya kata-kata ataupun lafaz nazar itu, jika nazar langsung dihubungkan, terhubung dengan objeknya, maka maknanya adalah at-tawakuf ataupun al-intizar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 13, Allah berfirman, unzuruna naqtabis min nurikum. Unzuruna naqtabis min nurikum. Ini kisah tentang bagaimana orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik meminta kepada orang-orang mukmin yang nanti di hari akhirat, agar mereka menunggu mereka, supaya mereka bisa berjalan dengan cahaya yang ada pada kaum muslimin. Makanya mereka katakan unzuruna, unzuruna, tunggulah kami, kata orang-orang munafik. Ayat lengkapnya, yauma taral munafiqin wal munafiqat yauma yaqulul munafiqin wal munafiqat lil ladina amanu. Pada hari di mana orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami, unzuruna, unzuruna. Di sini unzur, kata-kata an-nadhar, langsung dihubungkan dengan objeknya, unzuruna. Tunggulah kami, tanpa ada penghubung apapun. Maka maknanya adalah, tunggulah kami. Demikian juga, apabila lafaz an-nadhar, antara lafaz nazar dengan objeknya dihubungkan dengan huruf jar fi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 185, Allah berfirman, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard?" Tidakkah mereka melihat pada kerajaan Allah di langit dan bumi? Pada fi unzuru, awalam yanzuru fi fi. Jadi ada penghubung malakutis samawati wal ard. Malakut ini merupakan objek ataupun maf'ulum bihnya dari kata-kata unzur tadi itu. Unzuru, unzuru fi malakutis samawat. Antara lafaz an-nazar dengan objeknya ada di tengah-tengah penghubungnya huruf jar fi. Kalau sudah seperti ini ikhwah, maka artinya adalah at-tadabbur, yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tadabbur, untuk memikirkan, ya memikirkan ataupun i'tibar, ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga ikhwah, lafaz nazar, apabila antara lafaz nazar dengan objeknya dihubungkan dengan huruf jar ila, itu dia, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 99, unzuru ila samarihi idza athmara. Lihatlah ke buah-buahan, kamu lihatlah buah-buahan itu apabila dia berbuah. Di sini artinya, ini artinya adalah melihat dengan mata. Unzuru ila samarihi, lihatlah buah-buahan tersebut, buah-buahan itu, idza athmara, apabila dia sedang berbuah. Jadi di sini ikhwah, antara lafaz nazar dengan objeknya as-samar, penghubungnya adalah huruf jar ila, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Itulah ikhwah, ada di antara makna ma'ani daripada nazar terkait dengan posisi dia dan penghubungnya bagaimana, ya, terkait dengan objeknya, penghubungnya apa, ya, dan objeknya bagaimana. Oleh karena ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qiyamah ayat 22-23, wujuhu yauma idzin nadhirah, pada waktu itu wajah-wajah yang berseri-seri, ila rabbiha nazirah, ila rabbiha nazirah, mereka melihat kepada Rabb mereka. Karena antara nazar dengan objeknya ada penghubung ila, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Sama seperti surah Al-An'am tadi, Al-An'am ayat 99, unzuru ila samarihi ila athmara, lihatlah buah-buahan tersebut apabila dia sedang berbuah. Ikhwah rahimallahu, ini di antara makna daripada nazar dengan beberapa posisinya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, jadi ila rabbiha nazirah, maka artinya tidak bisa diartikan ke yang lain-lain karena maknanya di sini adalah dengan mata. Adapun pentakwilan ikhwah dengan mengartikan adalah menunggu ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini adalah takwil yang sangat jauh, ya, takwil yang sangat jauh. Karena kalau kalimat tersebut bermakna menunggu, maka seharusnya antara lafaz nazar dengan objeknya itu tidak ada penghubungnya, langsung terhubung. Ikhwah rahimallahu wa'alaikum. Itu dalil yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian juga yang sudah kita bahas terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang, lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang sudah berbuat baik. Al husna, lilladzina ahsanul husna. Untuk orang-orang yang sudah berbuat baik, balasannya adalah al husna. Al husna yang dimaksud adalah surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya di samping nikmat surga tersebut. Surat Yunus ayat 26. Para mufasir, mentafsirkan, mengartikan bahwasanya apa yang dimaksud ziyadah? Orang-orang yang telah berbuat baik, mereka akan diberi ganjaran berupa surga. Mereka mendapatkan nikmat surga. Tapi di samping nikmat surga itu ada tambahannya. Apa tambahannya? Dia adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana di saat Rasulullah, di saat orang-orang surga, penduduk surga sedang menikmati surganya, lantas Allah Subhanahu wa taala firman bertanya kepada mereka, yaitu ya yuridu ay, dia mengatakan ya, ya ahlul jannah, Allah berkata kepada mereka, wahai penduduk surga, innalakum indallahi mau'idan, sungguhnya kalian masih punya, masih ada janji Allah yang belum, yang belum diberikan kepada kalian. Yuridu ayyunjizkumuhu, Allah ingin melaksanakan janjinya tersebut. Jadi di saat orang-orang penduduk surga sedang menikmati surganya, Allah memanggil mereka, wahai penduduk surga, ada yang lain yang belum saya berikan kepada kamu, yang belum aku berikan kepada kalian, dan aku akan tepati janjiku tersebut. Jadi ada janji yang belum kuberikan. Makanya respon daripada penduduk surga mengatakan bahwasanya, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, menyelamatkan kami dari neraka dan memasukkan kami ke surga. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Seperti yang telah kita bahas bahwasanya penduduk neraka, orang yang terakhir masuk neraka, orang yang terakhir keluar dari neraka, orang yang terakhir keluar dari neraka dan pertama dan yang terakhir masuk surga, itu saja di saat dia berhasil keluar dari neraka, dia merasa ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa, dan bahkan dia merasa nikmat tersebut belum diberikan kepada siapapun sebelumnya, kepada dia. Belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum dia. Begitulah ikhwah. Padahal dia orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk surga. Itu ikhwah. Makanya jawaban penduduk surga ketika Allah mengatakan, wahai penduduk surga, aku punya janji yang belum ku berikan kepada kalian. Penduduk surga merasa heran, loh, bukankah sudah kita sudah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ada. Maka Allah pun Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya. Hijabnya adalah cahaya, dan mereka pun, penduduk surga, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka, dan tidak ada yang nikmat yang menandingi nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang menandingi nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat surga itu terkalahkan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi ziyadahnya yaitu lilladzina ahsanul husna, yaitu surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna, untuk orang-orang yang telah berbuat baik, hal husna, yaitu mendapatkan ganjaran kebaikan, yaitu surga, waziyadah, tambahan, dan ditambah lagi. Tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sudah kita bahas, ya. Selanjutnya ikhwah azallahu wa iyyakum. Wa minal adillati ala hadhil mas'alah, di antara dalil masalah ini, maksudnya masalah terkait dengan pembahasan penduduk surga yang melihat Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun, al-mutaffifin ayat 15. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun, mereka sama sekali akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakara al-musannif, dan penulis mengatakan, anna syafi'iyya rahimahullah wa ghayruhu minal a'immati, bahwa saya al-imam asy-syafi'i dan imam-imam yang lainnya, ihtajju bihadhil ayah, berhujjah, berdalil dengan ayat ini, maksudnya ayat yang tadi, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-kali tidak, sungguhnya mereka terhalang dari melihat, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lainnya rahimahullah menjadikan ayat ini menjadi dalil untuk apa ikhwah? Ala ru'yati li ahlil jannah. Yaitu menunjukkan bahwasanya, bukti bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara dzalika At-Tabari wa ghairuhu 'anil Muzani, dan hal ini disebutkan juga oleh Imam At-Tabari dan lain-lainnya dari Al-Muzani, ani Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Wa qala Al-Hakim, berkata Imam Hakim, qala haddatsana Al-Asam, qala haddatsana Rabi'u bin Sulaiman, qala hadartu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iyya. bahwasanya Imam Hakim mengatakan bahwa Al-Asam telah mengatakan kepadaku, menceritakan kepadaku, dia berkata bahwasanya Rabi' bin Sulaimana telah menceritakan kepadaku, dia berkata, aku hadir di majlisnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa qad ja'athu rak'atun minas sa'idin fi minas sa'idi. Di mana ada surat yang dikirimkan kepada Imam Asy-Syafi'i dari As-Sa'id. Sa'id ini nama daerah yang ada di Mesir, ya. Tempatnya daerah di nama salah satu daerah di Mesir, Sa'id. Artinya ikhwah, penduduk Sa'id, sekali lagi Sa'id ini ada di daerah Mesir, ada yang menyebutkan daerah Mesir Selatan, ya. Bahwasanya penduduk Sa'id mengirimkan surat kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Fiha isinya, ma taqulu fi qawlihi ta'ala azza wa jalla, apa pendapatmu tentang firman Allah azza wa jalla, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun, Al-Mutaffifin ayat 15. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang ayat ini, di mana Allah mengatakan sekali-sekali tidak sesungguhnya orang-orang kafir akan terhalang dari melihat Rabb mereka. Apa pendapat Anda tentang ayat ini? Faqala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, lamma an hujiba haula'i fi sakhati. Karena mereka orang-orang kafir terhalang melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah marah dengan dia, kana fi hadza dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fir ridha. Berarti kan itu menunjukkan, menjelaskan bahwasanya awliya'ahu, bahwasanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan melihat Allah karena mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri menyebutkan bahwasanya ya adanya penetapan ru'yah, ya, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh penduduk surga dengan penglihatan yang hakiki dengan mata mereka. Alasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menghijab, menghalangi orang-orang kafir dari melihat Allah karena Allah marah dengan mereka, berarti bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan, Allah perlihatkan, ya, Allah perlihatkan wajahnya kepada orang-orang mukmin, di hadapan orang mukmin sebagai tanda ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita katakan bahwasanya orang-orang mukmin tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka, terus apa bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin? Ketika Allah katakan, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun." Sesungguhnya mereka tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwah, Allah marah kepada mereka. Tanda marah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tidak, mereka dengan cara apa? Allah tidak memberi mereka penglihatan. Allah akan menghijab sehingga orang-orang kafir tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah marah kepada mereka. Ikhwah, kalau toh orang mukmin juga tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya orang kafir dengan orang mukmin? Demikian ikhwah, enggak ada bedanya dong. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, pendalilan Imam Syafi'i rahimahullah, masyaallah, ya, pendalilan cukup kuat. Yang kata beliau, apabila orang kafir dihukum oleh Allah dengan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu marah dengan dia, berarti untuk orang-orang mukmin, untuk auliyaahu, untuk wali-walinya, untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka sebagai tanda ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala singkap hijabnya sehingga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Summa ta'arrada li istidlalil Mu'tazilah biqaulihi ta'ala lan tarani, Al-A'raf 143. Kemudian Ibnu Abil Izzi rahimahullah, Ibnu Abil Izzi ini sudah kita bahas dari kemarin, dia bahwasanya pensyarah kitab Aqidah Tahawi melanjutkan, kemudian Ibnu Abil Izzi mencantumkan dalil-dalil orang Mu'tazilah. Beliau menyebutkan orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari Allah itu dilihat nanti di hari akhirat. Apa dalil orang Mu'tazilah? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Lantaroni, kamu tidak bisa melihatku. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, tudrikuhul absar, Al-An'am 103. Allah Subhanahu wa taala firman, dan tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Jadi dua ayat inilah yang dijadikan orang-orang Mu'tazilah sebagai dalil bahwasanya bukti autentik menurut mereka bahwasanya Allah tidak bisa dilihat. Yang pertama yaitu ucapan Nabi Musa alaihissalam yang dia mengatakan, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa melihat engkau. Kata Allah, qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal, namun begitu pun kata Allah, kau lihatlah gunung tersebut. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau kau lihat gunung itu tetap pada tempatnya, tetap utuh, maka kamu akan melihatku. Artinya kalau ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung dan gunung masih tetap pada tempatnya, tidak hancur lebur, berarti kamu akan melihatku. Berarti kalau seandainya gunung ini hancur ketika aku perlihatkan diriku kepada gunung dan gunung hancur, apalagi engkau, gitu maksudnya ikhwah. Artinya bukan suatu hal yang enggak bisa dilihat. Bukan suatu hal yang mustahil dilihat, tapi belum bisa dilihat ikhwah. Makanya Allah katakan lantaroni, kamu tidak bisa melihatku. Ya, kamu tidak bisa melihatku. Tapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ayat yang kedua, yaitu Al-An'am ayat 3 yang dijadikan orang-orang Mu'tazilah sebagai dalil bahwasanya Allah tidak bisa dilihat, yaitu la tudrikuhul absar, tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Demikian ikhwah. Wa dzakara annal ayataini dalilun 'alaihim. Kata Ibnu Abil Izzi, justru dua ayat ini merupakan hujatan atas mereka. Bukan dalil mereka, tapi bahkan menghujat mereka. Saya ulangi, dalil kan orang-orang Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Allah tidak bisa dilihat oleh mata, berdalilkan dengan kalimat firman Allah Al-A'raf ayat 142-143, lantaroni, dengan yaitu Al-An'am ayat 103, yaitu la tudrikul absar. Ini dijadikan dalil oleh orang Mu'tazilah bahwasanya Allah tidak akan bisa dilihat. Kemudian Ibnu Abil Izzi rahimahullah mengatakan, justru dua ayat ini bukan dalil mereka, dua ayat ini sebagai hujah atas mereka. Dua ayat ini justru menghujat mereka akan pendapat mereka yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Dari mana ikhwah? Fal ayatul ula, adapun ayat pertama yang mereka jadikan sebagai dalil bahwasanya Allah enggak bisa dilihat, justru Allah bisa dilihat dengan ayat ini, yaitu tadullu ala thubuti ru'yatihi min wujuh. Justru ayat yang pertama, justru dua ayat itu menjadi hujah atas mereka. Adapun ayat pertama menunjukkan bahwasanya, justru ayat yang pertama ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh mata di akhirat kelak dari beberapa sisi. Baik, kita lihat. Ahaduhuma, satu dari sisi pertama, annahu la yudhannu bi kalimillahi wa rasulihil karim wa a'laman nasi bi rabbihi fi waqtihi ay yas'ala ma la yajuzu alaihi. Apakah mungkin seorang nabi, kalimullah, orang yang diajak oleh Allah berbicara, dan juga seorang rasul yang mulia, maksud Nabi Musa, apakah mungkin seorang kalimullah, ini merupakan gelar Nabi Musa ya, kalimullah, dan dia adalah seorang rasul yang mulia dan orang yang paling tahu tentang Allah pada waktunya, pada zamannya. Karena pada waktu ikhwah Nabi Musa kan sebagai nabi dan rasul, ya enggak ada orang yang lebih tahu tentang Allah ketimbang Nabi Musa pada saat itu, dan orang yang paling tahu tentang Allah pada saat itu, pada waktu itu. Ayas ala ma la yajuzu lahu. Lantas dia meminta kepada Allah yang enggak boleh diminta. Jadi di sini maksudnya, apakah mungkin Nabi Musa yang Rasulnya kalimullah dan dia adalah rasulnya Allah yang mulia. Kemudian dia adalah orang yang paling tahu tentang Allah di waktunya, pada zamannya. Lantas apakah mungkin dia meminta kepada Allah sesuatu yang enggak boleh diminta? Bal huwa indahu min a'zamil muhal. Bahkan ini satu hal yang enggak mungkin. Tidak mungkin Nabi Musa meminta kepada Allah yang enggak boleh diminta. Kemudian ikhwah, selanjutnya yang kedua, berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang bisa diminta. Nabi Musa meminta sesuatu yang boleh diminta. Ikhwah, mungkin para ikhwah teringat dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa? Arinallah jahroh. Ya. Arinallah jahroh. Ya Musa, tunjukkanlah kepada kami Allah dengan nyata. Toh juga arinallah jahroh. Ya. Pertunjukkan kepada kami Allah dengan nyata, nampak. Sementara Nabi Musa juga meminta Rabbi arini andur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah agar aku bisa melihat engkau. Dua hal. Wah, Bani Israel mengatakan, ya Musa, perlihatkanlah Allah itu dengan nyata di hadapan kami. Nabi Musa juga meminta kepada Allah, ya Allah, arini andur ilaik, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku agar aku bisa melihatmu. Bukankah sama permintaannya? Ikhwah, apakah Anda berani mengatakan bahwasanya Nabi Musa meminta sama dengan permintaan Bani Israel? Ikhwah, beda. Ini dua hal yang berbeda. Bani Israel meminta hal itu, ikhwah, karena dia tidak yakin dan dia membangkang Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah diselamatkan oleh Allah. Ya. Sudah diselamatkan oleh Allah. Dari mana? Dari kejaran Fir'aun. Ketika Fir'aun mengejar dengan tentara-tentaranya. Apa kata mereka? Innalah mudrakun. Musa, kita ketangkap ini. Mereka menyesalkan perbuatan Musa yang telah membawa mereka. Sampai mereka dikejar-kejar Fir'aun. Kalau kita sekarang sengsara, apa bedanya dengan dulu sengsara? Sama-sama sengsara juga. Apa bedanya dengan sekarang? Ya. Sekarang tengok kita akan innalah mudrakun. Sesungguhnya kita itu akan ditangkap oleh Fir'aun. Nabi Musa dengan mantap mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, kita gak akan ketangkap. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Karena yang mewahyukan kepada Musa untuk membawa Bani Israel ke sana, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya, kemudian terbelahlah lautan dan mereka pun berjalan, menyeberangi lautan. Lautan yang kering. Mereka sudah lihat bagaimana mukjizat tersebut. Kemudian mereka sudah lihat juga bagaimana ikhwah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun. Sudah banyak mukjizat yang mereka lihat dari Nabi Musa sejak mereka berada di Mesir sampai mereka dibawa Nabi Musa ya dari Mesir untuk minggat ataupun untuk pergi dari Mesir. Namun begitu pun mereka enggak percaya. Mereka katakan arinallah jahroh. Jadi ini ucapan bukan mau melihat Allah tapi membangkang Nabi Musa alaihissalam. Kalau betul ya Musa coba lihatkan. Nah gitu ikhwah. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia meminta agar dia bisa melihat Allah itu untuk menambah keyakinan. Bukan dia ragu ikhwah. Mirip dengan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu di saat dia mengatakan Nabi Musa Ibrahim mengatakan, ya Allah, tunjukkan kepadaku kaifa tuhyil mautah, bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Kata Allah, awalam tu'min, Ibrahim, kamu enggak beriman bahwasanya aku bisa menghidupkan yang mati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi hanya untuk lebih tenang hatiku. Jadi beda ikhwah. Nabi Ibrahim bukan gak yakin dengan bahwasanya Allah maha berkuasa menghidupkan orang mati. Tapi dia sudah yakin. Dan kalau dia melihat sendiri, maka dia akan bertambah yakin. Nabi Musa juga seperti itu. Nabi Musa sudah yakin akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia ingin menambah keyakinan tersebut. Beda dengan

permintaan itu permintaan yang dibolehkan. Yang kedua, annallaha lam yungkir alaihi su'alah. Yang kedua, Allah tidak mengingkari permintaan Nabi Musa. Allah tidak mengingkari permintaan Nabi Musa. Walamma sa'ala lima walamma sa'ala nuh rabbahu najata ibnihi angkara su'alahu. Seperti permintaan Nabi Nuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, permohonannya itu agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anaknya dari banjir. Itu Allah Subhanahu wa taala langsung bantah permintaan Nabi Nuh tersebut. Kata Allah, "Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Wahai Nuh, aku ingatkan kamu. Aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan karena meminta. Ikhwah, kisahnya ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika langit mencurahkan hujan yang sebanyak-banyaknya, bumi memancarkan air sebanyak-banyaknya, ya. Maka muncullah banjir, maka di situ ikhwah Allah menyebutkan dalam surat Hud, ya, wahiya tajri bihim fi maujin kaljibali. Maka berjalanlah, berlayarlah kapalnya Nabi Nuh di tengah-tengah ombak yang bagaikan gunung. Wa nada Nuhun ibnahu, dan Nabi Nuh pun memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilin, dan dia berada di satu tempat, ya. Wa kana fi ma'zilin. Jadi di tengah ombak yang sudah sangat menderu yang menggunung, ada anak Nabi Nuh yang sedang berada di satu tempat, fi ma'zil. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai ananda, ayo ikut bersama ayah. Wa la takum ma'al kafirin. Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Jangan kamu termasuk orang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak ya. Aku akan pergi ke puncak gunung yang bisa menyelamatkanku dari banjir ini. Apa kata Nabi Nuh? Qala la'asimal yawma min amrillah. Illa marhim, kata Nabi Nuh ayahnya, enggak ada seorang pun yang selamat hari ini. Illa marhim, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah yang berada di atas kapal, yang berada di luar kapal habis semua, akan mati. Mati tenggelam. Karena di sini ikhwah, anaknya Nabi Nuh berbicara dengan akal dan ayahandanya berbicara dengan wahyu. Ya, kalau dengan akal mungkin adalah tempat-tempat yang tinggi yang tidak akan dapat kebanjiran. Tapi Nabi Nuh, dia bicara dengan wahyu. Allah katakan, tidak ada satupun yang enggak tenggelam hari ini. Makanya, Nabi Nuh mengatakan, qala la asimal yawma illa min amrillah illa marhim. Tidak ada seorang pun yang hari ini yang akan selamat dari banjir tersebut. Semua akan ditenggelamkan. Kecuali yang naik kapal. Yang naik bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Wa hala bainahuma al-mauju fa kana min al-mughraqin, maka akhirnya terpisahlah mereka dengan ombak, dan anaknya termasuk orang yang ditenggelamkan. Di sinilah Nabi Nuh berdoa, ya. Apa doanya? Kemudian wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dal lil qaumiz zalimin. Maka akhirnya setelah selesai dikatakanlah, wahai bumi, telanlah air kamu, waya sama waqli'i, wahai langit, hentikan curahan hujanmu, maka waghidhal ma, maka surutlah air, waqudiyal amru, selesailah urusan banjir ini, wastawat 'alal judi, bahtera Nabi Nuh pun akhirnya melabuh ke bukit, di atas bukit judi, waqila bu'dalil qaumiz zalimin, dikatakan kepada mereka, maka celakalah bagi orang-orang yang zalim. Nah, di sini Nabi Nuh berdoa. Wa nada Nuhu Rabbahu. Dan Nabi Nuh pun mohon kepada Allah, berdoa. Faqala, dia mengatakan, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku tersebut kan keluargaku. Nah, itu. Maksudnya, minta diselamatkan. Ya Rabbi, faqala, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku itu kan keluargaku. Wa inna wa'adakal haq. Dan sesungguhnya,

0: janjimu itu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, wa anta ahkamul hakimin, dan sesungguhnya engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Itu permintaan Nabi Nuh, ya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan anaknya. Ya, menyelamatkan anaknya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menanggapi permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Nuh, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Tingkahnya banyak yang buruk. Dia seorang yang berbuat buruk. Di sini Allah Subhanahu wa taala membantah Nabi Nuh alaihissalam, merespon dengan membantah. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm. Jangan kau minta aku yang kamu enggak punya ilmu di situ. Artinya Nabi Nuh alaihissalam meminta sesuatu yang enggak dibolehkan. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, dan aku ingatkan kamu janganlah sampai kamu termasuk orang-orang yang jahil. Di sini ikhwan rahimallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memberi respon yang cukup tegas kepada Nabi Nuh alaihissalam karena dia meminta sesuatu yang enggak boleh. Ya, meminta sesuatu yang enggak boleh. Allah sudah tetapkan itu semua. Baik. Sekarang kita lihat ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kalau seandainya Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah sesuatu yang enggak boleh diminta dan Allah beri respon ini enggak boleh diminta. Dah. Kenapa ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan Rabbi arini andur ilaik, ya Allah perlihatkanlah kepadaku, ya Allah perlihatkanlah agar aku bisa melihatmu. Kalau seandainya permintaan ini dilarang dan terlarang, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan enggak boleh. Sebagaimana Allah membantah Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang dimaksud ikhwah. Artinya lantaroni ini justru kalimat lantaroni ini justru ayat yang menunjukkan bahwasanya penetapan bahwasanya Allah bisa dilihat nanti di hari kiamat. Yang ketiga, annahu ta'ala qal, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, lantaroni, kalimat kamu tidak akan bisa melihatku, walam yakul innila uro, Allah enggak katakan aku tidak bisa dilihat. Jadi saya ulangi ikhwah, Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak bisa melihatku. Allah enggak katakan aku tidak bisa dilihat atau aku sesuatu yang bisa dilihat. Aku bukanlah sesuatu yang bisa dilihat. Au la tajuzu ru'yati, atau Allah enggak juga mengatakan aku ada sesuatu yang enggak boleh dilihat. Au lastu bimar'i, aku bukan sesuatu yang dapat dilihat. Wal farqu bainal jawabaini adh-dhahirun. Dan tentunya dua jawaban ini akan berbeda. Yang satu mengatakan, kamu gak bisa melihatku. Kamu gak bisa melihatku bukan berarti gak bisa melihat selamanya. Tapi kalau dikatakan, kalau Allah menjawab, aku bukan sesuatu yang bisa dilihat. Aku tidak boleh dilihat. Itu kan beda ikhwah. Artinya, memang ketika Allah mengatakan, aku tidak bisa dilihat, aku tidak akan bisa dilihat. Kemudian, aku adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang bisa dilihat. Atau aku tidak boleh dilihat. Ini berarti ru'yahnya melihat Allah itu selamanya tidak akan bisa ikhwah. Tapi di sini Allah menjawab Nabi Musa alaihissalam dengan kalimat kamu enggak bisa melihat. Kamu enggak bisa melihat, sekarang enggak bisa melihat, mungkin ke depannya bisa melihat. Demikian ikhwah. Ala tara anna man kana fi kummihi hajarun fadhannahu rajulun ta'aman. Tidakkah kalian melihat apabila ada seseorang yang menyembunyikan di lengan bajunya, kita di kantung aja lah kita katakannya, tidakkah kalian melihat apabila ada seorang yang menyembunyikan dalam kantung, dalam sakunya, menyembunyikan batu dalam sakunya, kemudian seseorang mengira dia sedang menyembunyikan makanan, sah ayakul, maka menyembunyikan batu ini, ikhwah saya ulangi, perhatikan, apabila ada seorang yang meletakkan batu di kantongnya, ya, sementara orang lain mengira dia sedang meletakkan roti di kantongnya, di sakunya, kemudian orang tersebut mengatakan, berilah itu, ya, Berilah itu, berilah aku, maksudnya bagilah gitu, bagilah. Ya. Kemudian, bukankah benar kalau si yang punya saku mengatakan innaka lan ta'kulahu, kamu tidak bisa memakannya. Wa hadha yadullu ala annahu sumatul mar'i, artinya kamu tidak bisa memakannya, ya, artinya ini sesuatu ikhwah tidak bisa makannya, kamu tidak akan bisa memakannya. Demikian ikhwah. Wa hadha yadullu ala annahu subhanahu wa ta'ala mar'iyun. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mar'iyun, yaitu sesuatu yang bisa dilihat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ketika sebenarnya roti itu ikhwah batu tersebut memang kan nggak bisa dimakan, ya nggak bisa dimakan. Tapi bukan satu yang bisa dimakan. Tapi bukan nggak bisa dimakan. Demikian, bisa aja orang makan batu, ikhwah. Nah, demikian ikhwah. Rahimallahu wa iyyakum. Beda sesuatu yang memang nggak bisa dimakan sama sekali. Artinya kamu nggak sanggup makannya. Mungkin kalau seandainya roti itu dia punya gigi yang kuat, maka dia bisa memakannya. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian, lakin Musa la yahtamil quwwahu ru'yatahu quwwa ru'yatihi fi hadhihi dar. Tapi Musa itu enggak bisa melihat. Penglihatannya itu tidak cukup kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di ketika kehidupan dunia. Ketika di kehidupan dunia. Lidha'fi quwwa al-bashari fiha an ru'yatihi ta'ala. Karena semasa di dunia manusia lemah kekuatan penglihatannya. Itu yang ketiga ikhwah. Yang keempat, yuwaddih al-wajhu tsalis, yaitu untuk menjelaskan kemungkinan yang ketiga, sisi yang ketiga, qaulu ta'ala walakin inzur ilal jabal, di mana Allah melanjutkan, tapi ya Musa, kan Nabi Musa mengatakan Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah engkau kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tarani, kamu enggak bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau si gunung tersebut masih tetap pada tempatnya atau tidak hancur, fasawfa tarani, maka kamu akan bisa melihatku. Al-A'raf 143. Fa'alamahu annal jabal ma'a quwwatihi wa salabati la yathbut litajalli fi hadhihi dar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya itu gunung yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Ya. Dia saja tidak bisa menanggung ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada si gunung. Fa kaifa lil basyari alladhi khuliqa min dha'fin? Bagaimana mungkin manusia bisa melihat? Gunung saya tidak sanggup. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan melihat Allah itu dengan gunung. Musa, kalau kau mau melihatku, lihat aja gunung. Kalau itu gunung masih ada pada tempatnya, artinya tidak hancur lebur ketika aku memperlihatkan diriku kepada gunung, maka kamu akan lihat. Tapi kalau gunung saja hancur, bagaimana engkau yang lemah? Demikian ikhwah. Makanya kelanjutan hadis ayat tersebut, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakka, hancur lebur gunung, ya, wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun pingsan. Ikhwah, Nabi Musa pingsan karena hancurnya gunung dikarenakan enggak sanggup dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Konon lagi kalau Nabi Musa yang langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang bisa dilihat. Bukan sesuatu yang enggak mungkin dilihat. Mungkin untuk dilihat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tab yang kelima. Anna Allah Subhanahu wa taala qadirun ala an yaj'al al-jabal mustaqirran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa untuk menjadikan gunung tersebut tetap pada tempatnya, tidak hancur. Wadhalika mungkin, dan itu mungkin. Mungkin terjadi. Jadi kalau Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, dan Allah jadikan gunung itu tetap pada tempatnya, tidak hancur. Suatu hal yang mungkin. Allah maha berkuasa untuk Wa qad 'allaqa bihi ar-ru'yah. Dan Allah mengkaitkan tidak hancurnya gunung dengan penglihatan tadi. Jadi kalau gunung enggak hancur, kamu bisa lihat. Tapi kalau gunung hancur apalagi engkau. Nah, gitu ikhwan. Walau kanat muhalan lakanan nadhir ayyakul. Seandainya Allah itu tidak bisa dilihat, tentunya akan dikatakan ini staqarral jabal fasawfa. Laukana muhalan, apabila memang itu suatu hal yang mustahil, maka mustahil juga lah ucapan apabila ini staqarral jabal fasawfa akul wa asrafu anam. Kalau gunung tersebut tetap pada tempat tidak hancur, maka aku makan atau aku minum atau aku tidur. Maksudnya begini ikhwah, kalau seandainya dikatakan ya kalimat apabila gunung itu tidak hancur maka kamu akan bisa melihatku, apabila menunjukkan bahwasanya melihat Allah itu mustahil, berarti mustahil juga lah dengan kalimat berikut yang mengatakan apabila gunung enggak hancur maka aku akan tidur, apabila gunung enggak hancur maka aku makan, apabila gunung enggak hancur maka aku akan minum. Berarti makan, minum dan tidur itu jadi mustahil juga ikhwah. Nah, itu maksudnya ikhwah. Ya, saya ulangi. Ketika Allah mengatakan fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau engkau lihat tuh gunung tetap pada tempatnya, engkau akan lihat aku. Kalau dari ayat ini disimpulkan bahwasanya Allah muhal, artinya tidak bisa dilihat. Ya, tidak bisa dilihat. Maka berarti mustahil juga kalimat orang yang mengatakan kalau itu gunung tidak hancur maka aku akan makan, kalau itu gunung itu tidak hancur maka aku akan minum, kalau gunung itu enggak hancur maka aku akan tidur. Berarti kalimat ini jadi kalimat yang mustahil juga jadinya ikhwah. Karena sama dengan kalimat kalau gunung itu tidak hancur maka kamu akan bisa melihatku. Sebagaimana makan minum itu suatu hal yang bisa terjadi. Demikian ikhwah. Wa kullu indahum sawa. Ya. Wa kullu indahum sawa. Orang yang mengatakan mustahil berarti mereka juga mengatakan bahwasanya mustahil juga orang makan. Mustahil juga kejadian apabila gunung itu tidak hancur maka aku akan makan, berarti mustahil juga dong. Nah, demikian ikhwah, ya. Itulah ikhwah beberapa bantahan terkait dengan masalah ini. Itu untuk yang keempat, ya. Untuk yang kelima. Kemudian ikhwah yang keenam. Baik. Kita berakhir di yang enam aja ya. As-sadis qawlu ta'ala, yang keenam yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya ke gunung, ja'alahu dakka, maka gunung pun hancur lebur. Fa'idha jaza ayata jalil jabal, apabila Allah subhanahu wa ta'ala boleh untuk menampakkan dirinya kepada gunung, alladhi huwa jamidun la thawaba lahu wa la iqaba, yang dia adalah benda mati, tidak ada pahalanya dan tidak ada hukuman untuk gunung tersebut, fa kaifa yamtani wa yatajalla li rasulihi wa auliyai fi dari karamatihi. Siapa yang mengatakan mustahil kalau Allah subhanahu wa ta'ala juga bisa menampakkan dirinya kepada rasulnya dan kepada orang-orang mukmin di kampung yang mulia nanti. Artinya, kalau seandainya Allah bisa, Allah mungkin untuk menampakkan dirinya kepada gunung. Ya, menampakkan diri pada gunung. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau kamu lihat tuh gunung, falamma tajalla rabbul jabal, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan diri kepada gunung. Berarti itu suatu hal yang bisa, ikhwan. Ya bisa, walaupun gunungnya hancur. Kalau gunung merupakan benda mati, tidak punya hukuman, tidak punya taklif, tidak punya hukum, tidak punya hukuman juga, maka apa masalahnya kalau Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada orang-orang mukmin di surga? Bukankah orang-orang mukmin di surga itu lebih utama ketimbang gunung? Nah, demikian maksudnya ikhwah. Walakin Allah a'lama Musa annal jabala idza lam yathbut li ru'yati fi hadhihi dar fal basharu adhafu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya apabila gunung saja tidak bisa tetap pada tempatnya, gunung saja akan hancur kalau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. taala di alam dunia ini, fal basyaru adhaf, maka manusia tentu lebih lemah dibandingkan gunung di dunia ini. Demikian ikhwah. Masih ada satu lagi sebenarnya ya, yang ketujuh, tapi sepertinya waktu kita sudah habis. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Sekali lagi bahwasanya kalimat lantaroni dengan lantaroni ini merupakan penetapan bahwasanya Allah bisa untuk dilihat oleh perusul nanti di akhirat. Pertama bahwasanya, alasannya bahwasanya enggak mungkin Nabi Musa meminta kepada Allah sesuatu yang enggak boleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengingkari permintaan Nabi Nuh karena memang enggak boleh diminta, seperti yang telah kita jelaskan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lantaroni, kamu enggak bisa memakannya. Artinya kalau seorang itu ya, kalau seorang itu kita anggaplah menyimpan roti lah, kita katakan seorang itu menyimpan roti, kemudian ada seorang yang mau meminta, nah, kamu menyimpan roti, mintalah. Kemudian kita tahu bahwasanya roti ini bisa dimakan. Ya, bisa dimakan. Tapi karena kita enggak mau ngasih, kamu enggak akan bisa makannya. Kenapa? Karena kita enggak ngasih. Nah, demikian ikhwan. Karena kita enggak mengasih. Jadi, ketika Allah diminta oleh Nabi Musa untuk memperlihatkan diri, Allah mengatakan, kamu enggak bisa melihatku. Bukan enggak bisa terlihat. Tapi untuk sementara ini, engkau enggak bisa melihat. Nah, seperti tadi, ketika saya nyimpan roti nih, ada orang yang mengatakan, mintalah rotinya. Saya katakan, kamu enggak bisa makan ini. Bukan ini enggak bisa dimakan, tapi aku enggak ngasih kamu, aku enggak memberimu ini roti. Kamu kan enggak akan bisa makan ini. Demikian ikhwah. Bukan berarti roti enggak bisa dimakan. Yang keempat ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yaitu Allah mengkaitkan melihat itu dengan gunung. Artinya kalau gunung saja Allah Subhanahu wa taala bisa memperlihatkan diri kepadanya, artinya gunung saja Allah mau memperlihatkan diri kepada gunung, karena falam matajalla itu kan berarti sudah ada proses, tapi gunungnya enggak sanggup. Ya, apalagi kepada manusia ataupun kepada orang-orang mukmin yang ada di surga, yang merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan selain dari kenikmatan surga. Ikhwan, insyaallah di kesempatan yang akan datang kita masuk pada poin yang terakhir, yang ketujuh, karena ada beliau katakan bahwasanya ada beberapa sisi yang bahkan kalimat lantaroni ini bukan menjadi dalilnya orang Mu'tazilah, tapi menjadi dalil yang menghujat orang Mu'tazilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk dilihat di akhirat, ya. Bisa dilihat dan dipastikan bisa dilihat oleh penduduk surga karena dalilnya sangat jelas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatul badri la tadarruna liruyatihi, dalam riwayat yang lain la tadarruna liruyatihi, sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, sesungguhnya nanti kalian melihat Allah di hari akhirat nanti sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian enggak perlu berdesak-desakan melihatnya. Dan itu melihat dengan mata yang ada di kepala, bukan mata hati. Karena ikhwah, di situ disebutkan dalam ayat yang lain, ila rabbiha nazirah, melihat kepada Allah. Kalimat nazar apabila dihubungkan objeknya dengan ilah, maka maknanya adalah melihat dengan mata yang ada di kepala atau di wajah. Ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi pagi menjelang siang hingga pukul 10.55 menit waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Ali Nur Hafidzallahu taala. Kitab Al-Jannatu Wan-Nar, ketika seorang melihat wajah Allah di surga, ini merupakan gambaran nikmat puncak paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang dimasukkan dalam surga, adalah bisa melihat wajah Allah di surga. Dan ini tidak mudah untuk diraih atau di berikan. Hanya orang-orang yang Allah berikan keutamaan untuk bisa kita melihat wajah Allah di surga nanti. Tentunya dengan kita berusaha semaksimal mungkin tatkala kita hidup di dunia dengan sadar, yakin, sabar, mengikuti segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan senantiasa beramal salih, lisannya baik, wara', tawadu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengajar kita dengan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan kembali beberapa jeda juga beberapa program lainnya. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
5: Nurun min al-Qur'an.
6: Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan tilawah Al-Quran Karim Mubarakah bersama Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dari pembacaan surat At-Taubah. Kami hadirkan kurang dengan Anda. Berikutnya kami hadirkan kembali insyaallah rangkaian salat Jumat dan khatibnya bersama Ustaz Dr. MH Hasanayatullah Hafidhullah Ta'ala saat lagi. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Firman-Nya surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada-Ku.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Bahwa tauhid tidak keluar dari tiga hal. Wa hadza ma taqarrara alaihi madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang sudah menjadi kepastian bagi madhab ahli sunnah wal jamaah.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Moja TV. Salawati Muhammad Quran dan kajian Islam.
1: Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد سيدنا جمعة رحمنا ورحمكم الله. Di dalam Sahih Muslim, seorang sahabiyah Fatimah binti Qaisin radhiyallahu anha bercerita, "Sami'tu munadi ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar salah seorang penyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan as-salata jami'ah, ayo kita salat jamaah. Fa sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku ikut bersama salat jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kuntu fi saffin nisa' allati tali dhuhural qaum. Aku berada di saf perempuan tetapi yang pertama, di belakang langsung punggung laki-laki. Hingga beliau ingin ceritakan kisah ini aku dengar benar. Kemudian falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa 'alal mimbari wa huwa yadhhak. Beliau selesai sholat naik mimbar. Duduk kemudian beliau tertawa. Beliau mengatakan, atadrun lima jama'tukum. Kalian enggak tahu enggak kenapa aku kumpulkan kalian. Beliau mengatakan, liyalzam kullu insanin musallah. Saya pengen semua tidak keluar. Habis sholat, tetap di tempat masing-masing. Lalu beliau bertanya, kalian tahu enggak kira-kira kenapa aku kumpulkan kalian? Qalullahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inni wallah ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbah." Aku tidak kumpulkan kalian karena aku ingin memberi motivasi atau peringatan. "Walakin jama'tukum li anna Tamiman ad-Dari radhiyallahu an kana rajulan nasraniyya faja'a fabay'a wa aslam." Aku ingin cerita kepada kalian, di tengah kalian ini sekarang ada sahabat Tamim ibn Aus ad-Dari. Tadinya dia seorang Nasrani. Datang masuk Islam dia. Bayat langsung. Wa innahu haddathani hadithan wafaqa alladhi kuntu uhadithukum an masihid dajjal. Kemudian dia cerita tentang satu hadis yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang masihid dajjal. Sekarang dia lihat sendiri. Dia mengatakan, inna narkabu fi safinatin bahriyatin fi thalathina min lakhmin wa judham. Kami naik kapal. Mereka adalah pedagang. Naik kapal, kemudian kami bersama 30 orang dari bangsanya, Lahm dan Judham. Fala'iba binal mauju syahra. Kita diombang-ambingkan oleh ombak selama satu bulan. Hatta arfa'nal jazirah. Sampai kami terhempas ke satu pulau. Fajalasna fi arqubis safinah. Maka kita naik sekoci. Kita naik kapal yang kecil, kemudian hatta dakhalnal jazirah, sampai kita betul-betul bisa mendekat ke satu pulau itu. Falaqiyatna dabbatun ahlab kathirus sya'r. Ternyata kami ditemui satu ekor hewan. Rambutnya banyak. La yudra ma qubuluhu min duburihi min kathratis sya'r. Kita sampai enggak ngerti, depannya mana, belakangnya mana? Karena rambutnya banyak sekali. Maka kami takut. Qulna wailaka ma ant, kami langsung tanya, kamu celaka, siapa kamu? Qala ana jassasa, aku adalah jassasa. Qulna wa mal jassasa, jassasa itu apa? Karena dia bisa berbicara, tapi bentuknya aneh. Lalu dia mengatakan, ayyuhal qawm intaliku ila hadar rajuli biddir fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Kalian gak usah banyak tanya ke aku. Kalian datang ke laki-laki yang ada di rumah ini. Dia sudah rindu dengan berita manusia kayak kalian. Qala falamma sammat lana rajulan faraqna minha an takuna syaitana. Ketika kami mendengar dia bilang, ada manusia di sini, berarti dia bukan manusia. Kami khawatir ini jangan-jangan setan ini. Fa asra'na ila ar-rajuli bid-dir, maka kami cepat-cepat untuk pindah ke rumah yang ditunjukkan tadi. Fa idza a'zamu insanin ra'ainahu qattu khalqa, ternyata sampai rumah itu kita melihat tidak ada makhluk sebesar itu. Kita melihat ada orang besar sekali. Wa ashaddahu withaqa, dan betul-betul diikat dengan ikat yang kuat sekali. Dalam Sahih Muslim juga dikatakan, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad dajjal. Tidak ada sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat nanti, tidak ada makhluk yang lebih besar dari Dajjal. Sekarang kami melihat sendiri dengan kaumnya, orang besar sekali, majmu'atun yadahu ila unuqi ma baina rukbatayhi ila ka'baihi min hadid. Dia dibelenggu tangannya ke lehernya, lehernya ditekuk ke bawah sampai antara lutut dan dua mata kakinya pakai besi. Maka kami takut. Kami kembali bertanya, "Waihak man ant? Kamu siapa?" Tapi dia ini manusia. Maka dia mengatakan, "Qad qadirtum ala khabari fa akhbiruni man antum." Kamu sudah ngerti saya. Kamu sudah lihat saya sekarang. Jarang ada orang bisa sampai sini. Sekarang kalian sampai, kalian aja cerita siapa kalian. Lalu Tamim bin Aus bercerita, inna nasun minal Arab, kami adalah bangsa Arab. Lalu ceritakan, kami sudah terombang-ambing selama satu bulan sampai datang ke kamu. Kemudian kita ketakutan dengan dabbah tadi, dan kami ketemu sama kamu. Maka Dajjal yang itu memang makhluk yang diceritakan dalam hadis ini, dia bertanya dengan empat pertanyaan. Tiga pertanyaan berkaitan dengan tempat. Akhbiruni an nakhli Baisan, wa akhbiruni an buhayrati Tabariyah, wa akhbiruni an Aini Zughar. Ini tiga tempat adalah perkebunan dan mata air di daerah Syam. Di daerah sana ditanya, ada kebun kurma Baisan, kemudian ada enggak mata air Zughar dan mata air Tabariyah. Maka Tamim dan yang lainnya mengatakan, an ayyiha tastakhbir, kamu tanya apanya? Qala as'alukum an nakhliha hal yuthmir, aku tanya kebun kurma masih berbuah atau tidak. Kebunnya aku bertanya tentang ma'iha, hal fiha ma, hal yazra'u ahluha min ma'iha, aku tanya airnya ada apa tidak, apakah penduduknya masih menggunakan untuk bercocok tanam. Maka mereka mengatakan, iya masih berbuah dan airnya juga masih dipakai untuk bertani. Maka Dajjal mengatakan, ama innahu yushiku alla yuthmir, ala innama aha yushiku an yadhab. Airnya ntar lagi akan habis. Kurma ini ntar lagi juga akan tidak berbuah. Ini kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang ulama yang menulis kitab Mu'jamul Buldan, beliau wafat tahun 623. Al-Hamawi, Yaqut Al-Hamawi, beliau mengatakan, wa qad ra'aituha mirara, aku karena penasaran dan ada dalam hadis, aku datangi Nakhl Baisan, kebun Baisan itu di daerah Syam, dan ternyata aku berkali-kali lihat kebun itu tidak ada pohon yang berbuah. Beliau wafat tahun 623 Hijriah, sudah tidak berbuah lagi. Kemudian pertanyaan keempat kata Dajjal, akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'al, beritahu aku tentang nabi orang-orang yang tidak bisa baca dan tulis, apa yang terjadi pada dia. Fa akhbarnahu annahu kharaja min makkata wa nazala yathrib, dia sudah keluar dari Mekah pindah ke daerah Madinah. Qala aqatalahu qaumuhu, apakah dia sudah diperangi oleh kaumnya? Qala na'am, iya sudah diperangi. Qala wa ma sana'a bihim, apa yang dia perbuat melawan mereka? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara 'ala man yalihi min al-'arab wa ata'uuh, maka kami beritahukan kepada dia. Ini Tamim bin Aus masih kafir, masih Nasrani dia. Dia katakan, kami kabarkan kepada dia bahwa dia sudah menang,
1: bahkan di sekitar Mekah pun sudah dikalahkan dan mereka sekarang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal mengatakan, qad kana dzalik, sudah terjadi itu betul. Qala na'am, iya sudah. Qala ama inna dzalika khairul lahum an yuti'u, ketahuilah bahwa itu yang terbaik untuk mereka, taat sama nabi itu. Kemudian dia mengatakan, wa inni mukhbirukum anni, aku sekarang akan beritahukan kepada kalian siapa aku. Inni anal masihud dajjal wa inni ushiku an yu'dhanali fil khuruj, akulah dajjal dan sebentar lagi aku akan diizinkan untuk keluar. Fa akhruju fa asiru fala ad'u qaryatan illa habattuha fi 40 laylah, aku akan keluar dan aku akan keliling dunia 40 hari lamanya, aku akan keliling, tidak ada tempat kecuali aku akan lewati. Illa Makkah wal Madinah fa innahuma muharramatani alayya, kecuali Makkah dan Madinah diharamkan aku tidak bisa masuk. Kullama aradtu an adkhula wahidatan minhuma yasudduni malakun biyadihi sayfu saltan yasudduni anha, setiap aku akan masuk ada malaikat menghunus pedang mengusirku dari situ. Wa ala kulli naqabin min aqabiha malaikatun yahrusunaha, setiap celah ada malaikat jaga di dua kota suci itu. Lalu Nabi SAW di atas mimbar, beliau ambil tongkatnya, dipukul-pukul di mimbar, lalu mengatakan, innaha taibah, innaha taibah, innaha taibah, inilah taibah. Dan taibah adalah nama dari nama-nama kota Madinah. Lalu Nabi SAW bercerita, aku sudah pernah kan ceritakan kepada kalian Dajjal itu, dan sekarang kisah Tamim ibn Aus mirip. Dan Tamim ibn Aus melihat dengan mata telanjang siapa Dajjal. Ini menunjukkan bahwa Dajjal makhluk fisik. Bukan seperti sebagian orang menggunakan halusinasi atau otak pikiran yang mengatakan Dajjal hanyalah satu kisi atau sebuah pemikiran atau sifat angkara murka, nafsu syahwat, kenampakan, ketamakan, dan keserakahan. Bukan. Ini adalah tanda hari kiamat yang merupakan tanda besar. Hanya saja Allah Azza wa Jalla sembunyikan. Tidak ada yang tahu Dajjal di mana. Kecuali Allah Azza wa Jal. Nabi SAW beritahukan ciri-cirinya. Tamim bin Aus terhampar. Masuk ke sebuah pulau. Pulau itu berusaha diingat-ingat. Enggak ingat. Kemudian ketika Nabi SAW seolah-olah ingat. Beliau seperti mendapat wahyu. Lalu beliau mengatakan, ala innahu fi bahri syam. La bal bil yaman. La ilal masyriqi mahu. Ilal masyriqi mahu. Ilal masyriqi mahu. Beliau mengatakan, kayaknya di daerah Syam. Atau di pantai dekat Yaman. Ah bukan, di daerah timur. Kayaknya betul-betul dekat daerah timur. Daerah timur. Tapi tidak ada tahu yang tempatnya itu di mana. Dan ini merupakan tanda kiamat terbesar. Nabi SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَا لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Ada tiga tanda. Kalau seandainya terjadi, maka orang yang tadinya belum beriman atau imannya tidak baik, enggak manfaat lagi ditingkatkan, apalagi cari iman di situ. Yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, ketika matahari terbit dari barat. Yang kedua, ad-dajjal. Yang ketiga adalah khurujud dabbah. Dabbah yang Allah akan munculkan di akhir zaman, dia bisa berbicara, ini enggak beriman, ini beriman, ini tak beriman. Kalau itu sudah muncul, maka tidak ada lagi orang yang bisa memperbaiki keimanan atau tadinya tidak beriman baru, oh ternyata betul-betul akan terjadi hari kiamat. Tidak ada manfaatnya. Dalam Sahih Ibn Hibban, disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW menyatakan, khurujul ayat ba'duha ala ithri ba'd. Ayat atau tanda hari kiamat yang besar, kalau sudah muncul salah satunya, maka yang lain akan bermunculan. Yatataba'na kama yatataba'ul kharazu fin nizam. Akan pecah dan seperti tasbih yang terlepas dari ikatannya. Keluar, diikuti yang lain. Ini merupakan tanda yang hanya diberikan dalam wahyu. Tidak ada percobaan, pengalaman, perbedaan orang beriman dan tidak beriman. Dan dalam banyak hadis disebutkan, di antara tanda Dajjal, dan ternyata Dajjal ini sudah diingatkan setiap nabi. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW sampai mengatakan, ma ba'athallahu nabiyan illa anzara ummatahu minhu. Tidaklah Allah utus seorang nabi kecuali dia akan ingatkan umatnya dari Dajjal. Kita bayangkan Dajjal kapan berarti diciptakan. Sejak para nabi diciptakan Allah, Dajjal sudah siap untuk menjadi fitnah, untuk menjadi ujian orang beriman atau tidak di hari kiamat nanti. Ketika ada sebagian orang, dia memiliki keimanan yang tipis, dengan gampangnya dia terpengaruh oleh Dajjal. Maka Nabi SAW menyatakan tentang Dajjal bahwa orang yang mendengar dia datang tidak boleh datang. Dalam Sunan Abi Dawud dikatakan, فَإِذَا سَمِّعَ أَحَدُكُمْ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْعَنْ. Orang yang dengar Dajjal sudah datang, pergi dia, selamatkan diri. فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنْ فَيَتَّبِعُهُ لِمَا يُعْطَى مِنَ الشُّبُهَاتِ. Ada orang yang nyangka, saya akan beriman, saya akan tetap menunjukkan saya tidak mengikuti. Ternyata ketemu dengan Dajjal, maka dia mengikuti Dajjal karena besarnya subhat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dia bisa menghidupkan orang mati. Dia membawa neraka dan surga. Ada api, ada sungai. Nabi SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحَدٌ. Apabila salah satu dari kalian mau lari, terlambat di depan Dajjal. Dan dia sekarang membawa sungai dan api. Air yang jernih dan api. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatin nahra alladhi yarahu nara." Pilih api. Yang dilihatnya api itu sebenarnya adalah air yang dingin. Wal yughammid wal yutati ra'sah fayashraba minhu fa innahu ma'un barid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangi api yang dilihat yang berkobar-kobar itu dan dia pejamkan matanya. Kemudian tundukkan, anggukkan kepalanya, minum airnya, karena itu sebenarnya ada air yang dingin. Ini fitnah sekali yang besar. Maka dulu para ulama, sebelumnya para nabi, mengingatkan umatnya. Nabi SAW menyatakan, wa inni la unzirukumu, dan aku peringatkan kalian juga seperti para nabi, mengingatkan umatnya. Bahkan, ini sangat penting dijadikan bahasan khusus, terutama di tengah keluarga. As-Safarini rahimahullah dalam kitab beliau Lawami'ul Anwaril Bahiyyah, beliau mengatakan, mimma yanbaghi likulli 'alimin an yabutha ahaditsad dajjal bainan nisa wal auladi war rijal. Sudah sepantasnya seorang alim menyebarkan, mengajarkan hadis-hadis tentang Dajjal di tengah keluarganya, anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang kebanyakan mereka perempuan akan itu di Dajjal. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan, seorang laki-laki pulang ke rumahnya, dia ikat bibinya, dia ikat anak perempuannya, istrinya, ibunya, karena khawatir akan ikut, kebanyakan pengikut Dajjal perempuan. Maka kata Safarini rahimahullah, sudah sepantasnya seorang mempelajari Dajjal di tengah keluarganya. Wala siyama fi zamanina hadza alladhi syra'abat fihi alfitan wa kathurat fihi almihan wa andarasat fihi ma'alimus sunan. Khususnya di zaman-zaman kita ini, fitnah banyak sekali. Orang tidak tahu agama. Bahkan cabang-cabang dan simbol iman, sunnah Nabi SAW sudah tidak ada. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini adalah wahyu. Beriman menunjukkan akidah yang sahiha. Yang kedua, seorang menyelamatkan diri. Nabi SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. Kalau Dajjal keluar, aku masih hidup, aku akan jadi tameng kalian. Tapi ketika aku sudah mati, masing-masing akan menjadi tameng dirinya sendiri. Maka beliau mengatakan beberapa pesan agar seorang bisa selamat dari Dajjal. Yang pertama, para ulama mengatakan wajibnya seorang mengetahui agamanya. Dan paling penting ilmu yang dipelajari adalah ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Maka dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La ukhbirakum aw la aqula ilaikum qawlan lam yaqulhu nabiyyun li ummati." Aku akan ajari kalian. sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi kepada umatnya. Ta'lamuna annahu a'war wa annallaha laysa bi'a'war. Kalian betul-betul akan melihat Dajjal, dia matanya salah satunya cacat. Dan Rob kalian tidak cacat. Ketika Dajjal mengaku dia Allah, kalian tahu ini bukan Allah. Karena apa? Karena Allah tidak cacat matanya. Ahlus sunnah meyakini Allah memiliki dua mata. Apakah mata seperti makhluk? Tidak. Dan itu bukan pembahasan ahlus sunnah sama sekali. Akan tapi ahlus sunnah tahu Allah memiliki dua mata. Dalilnya terlalu banyak. Tetapi Nabi SAW menyatakan, kalian tahu bahwa Dajjal a'war, dia matanya cacat satu. Maka para ulama mengatakan, yang penting adalah seorang tahu tauhid, insyaAllah ini sebab keselamatan. Yang kedua, seorang minta perlindungan kepada Allah. Maka di antara doanya yang sering kita baca setelah tasyahud sebelum salam, Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Yang ketiga, Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Muslim, faman adrakahu minkum. Kalau sudah berhadap-hadapan, maka cara yang ketiga adalah seorang membaca Al-Quran. Falyaqra' alaihi fawatiha suratil kahf. Baca di awal dan permulaan surat Al-Kahfi, aman insyaAllah. Dan yang paling penting, seperti yang disampaikan Dajjal sendiri dan diikrar oleh Nabi SAW, taat sunnah adalah cara satu-satunya orang bisa menyelamatkan diri dari Dajjal. Ketika dia mengatakan, ama inna dhalika khairul lahum an yuti'u. Selamat mereka dari aku ketika mereka taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsira. Allahumma a'iz al-Islam wal muslimin wa dammir ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ihmi hawzata al-Islam ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma ayyid bil haqq imamana. Allahumma waffiqhu li hudaka wa عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: Radio Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لكي تستفيد أنت أيها المؤمن.
0: Hadirilah tablik akbar bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizullah dengan tema sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat.
1: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
0: Kajian ini akan diterjemahkan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizullah. Insyaallah dilaksanakan pada Sabtu, 24 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 8 Agustus 2026, pukul 9.30 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Jami Al-Barakah Cilengsi Bogor. Catat waktunya, ajak keluarga dan sahabat untuk menghadiri majelis ilmu ini.
2: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.

انشقت وإلى السماء كيف رفعت

0: فطحت.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agama.

ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.

bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: cuy Fajar.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi."
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
0: Ini yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: upaya untuk mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma'alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, dua karyawan toko emas ditangkap polisi. Pulihkan trotoar dan sempadan sungai, Pemprov Jabar bongkar 317 bangunan liar di Jalan Kesambi Cirebon. Di kota Bandung, ratusan siswa tidak bisa belajar karena bangunan sekolah digembok. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama manajemen RSUD Dr. Soekarjo bertindak tegas menanggapi polemik ujaran kebencian di media sosial oleh seorang oknum pegawai terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan. Jajaran manajemen rumah sakit memastikan telah memanggil pelaku dan menjatuhkan sanksi disiplin, serta menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap profesional dan bebas diskriminasi.
2: Jagat media sosial sebelumnya dihebohkan oleh aksi seorang staf administrasi RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya bernama Norma Zahara. Melalui akun media thread miliknya, Norma melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan yang sempat mengeluhkan waktu tunggu di sebuah rumah sakit rujukan nasional hingga akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Komentar nir empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas di masyarakat. Meski pelaku telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, perbuatan pribadi Zahara terlanjur mencoreng nama baik instansi. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya Dr. Budi Tirmadi menegaskan, tindakan oknum NZ sama sekali tidak mewakili institusi.
3: Itu adalah karyawan staf administrasi biasa, bukan tenaga kesehatan ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ya. Sehingga kami pun kaitan dengan tindakan yang harus dilakukan ini kami juga berkonsultasi dan BKPSDM dan inspektorat.
2: Penanganan kasus ini turut dikawal langsung Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi. Saat meninjau RSUD Dr. Soekarjo Kamis 6 Agustus, Fiman menjelaskan pegawai bersangkutan merupakan tenaga administrasi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
4: Direktur Besar Jajaran telah melaksanakan arahan dari saya, tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku, yang bersangkutan adalah P3K. Itu sudah diberikan juga hukuman, sanksi sesuai dengan aturan.
2: Fiman menambahkan, sanksi administratif awal telah dijatuhkan, sementara keputusan lanjutan akan mengikuti aturan disiplin P3K. Pemkot Tasikmalaya mengimbau seluruh aparatur pelayanan publik untuk senantiasa menjaga etika berkomunikasi, termasuk saat menggunakan media sosial pribadi.
1: Polsek Gunung Putri mengungkap dugaan penggelapan perhiasan emas yang melibatkan dua karyawan toko emas di Mall Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kasus menyebabkan pemilik toko mengalami kerugian hingga 635 juta lebih. Penyidik mengamankan dua perempuan berinisial J dan T setelah menerima laporan dari rekan kerja yang mencurigai aktivitas keduanya.
5: Kasus ini terungkap setelah rekan kerja pelaku menaruh curiga terhadap gerak-geri keduanya. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan logam mulia seberat 0,1 gram serta sejumlah perhiasan emas di dalam tas salah satu terduga pelaku. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pemilik toko yang selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polsek Gunung Putri. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku diduga melakukan aksi penggelapan sejak Mei hingga Juli 2026. Uang hasil penjualan diduga digunakan untuk membeli berbagai barang di antaranya perhiasan, logam mulia, jam tangan, dan sebuah tablet. Kerugian yang dialami pemilik toko diperkirakan mencapai Rp635.666.900.
6: Laporan masyarakat, yaitu salah satu pemilik usaha toko perhiasan di kota wisata yang mengaku mengalami kerugian. Diduga pelakunya adalah dua orang perempuan yang merupakan karyawan dari PT tersebut yang bekerja sebagai sales.
5: Kedua terduga pelaku kini ditahan di Polsek Gunung Putri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik menjerat keduanya dengan pasal 486 KUHP dan atau pasal 488 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
1: Sebanyak 317 objek berupa bangunan liar dan reklame di sepanjang jalan Kesambi Kota Cirebon ditertibkan Pemprov Jabar. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan sempadan sungai sesuai peruntukannya.
7: Petugas gabungan diterjunkan untuk mengamankan proses penertiban. Dua unit alat berat dikerahkan guna membongkar bangunan liar yang berdiri di atas trotoar dan sempadan sungai. Berdasarkan data pemerintah, penertiban menyasar 213 bangunan liar dan 104 reklame. Hingga siang hari, proses pembongkaran baru mencapai sekitar 30-40%. Petugas mengalami kendala karena banyak bangunan permanen yang masih ditempati warga. Pemerintah pun memberikan waktu kepada pemilik bangunan untuk mengosongkan tempat sebelum pembongkaran dilanjutkan. Sebelum penertiban, pemerintah mengaku telah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pemilik bangunan. Petugas juga membantu proses pemindahan barang milik warga sejak malam hari agar penertiban berlangsung tertib dan kondusif. Kabid Trantibum Satpol PP Kota Cirebon, M. Lutfi Iqbal mengatakan, proses penertiban berlangsung kondusif meski sempat mendapat protes dari sejumlah warga yang terdampak pembongkaran tempat tinggal maupun tempat usahanya.
8: Sampai jam 11 siang ini mungkin baru tercapai mungkin sekitar 30-40% karena ternyata masih banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Jadi kami agak kesulitan untuk melakukan penertiban.
7: Pemerintah menegaskan tidak memberikan kompensasi kepada pedagang karena menempati lokasi yang tidak sesuai ketentuan. Pedagang diminta mencari lokasi usaha yang legal agar dapat tetap menjalankan usahanya. Pemerintah mentargetkan pembongkaran selesai sesuai jadwal. Selanjutnya, puing-puing bangunan akan dibersihkan dalam beberapa hari ke depan. Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi trotoar dan sempadan sungai sekaligus mewujudkan kawasan jalan Kesambi yang tertib dan tertata.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Sukabumi Kota mengungkap 36 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba selama periode April hingga 30 Juli 2026. Sebanyak 43 tersangka yang diduga berperan sebagai kurir maupun pengedar diamankan.
9: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan, kasus yang diungkap terdiri atas 24 kasus sabu, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sintetis, 1 kasus ekstasi, 2 kasus psikotropika, serta 7 kasus peredaran obat keras terbatas. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita berbagai barang bukti. Seluruh kasus itu diungkap di 36 lokasi yang tersebar di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.
10: Kasus yang polisi diungkap, 24 kasus sabu, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sintetis, 1 kasus ekstasi, 2 kasus psikotropika, dan 7 kasus obat keras terbatas.
9: Saat ini seluruh tersangka masih menjalani proses penyidikan. Mereka dijerat undang-undang tentang narkotika, psikotropika, kesehatan, serta ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman hukuman mulai 5 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup disesuaikan dengan peran dan barang bukti yang dimiliki.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. Sedikitnya 900 orang siswa SD Negeri 026 Bojongloa, Kota Bandung, tidak bisa masuk sekolah akibat gerbang sekolah disegel oleh ahli waris pemilik lahan pada Kamis 6 Agustus.
12: Buntut sengketa atas kepemilikan lahan yang berlokasi di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung tersebut, memaksa para siswa yang sudah datang dipulangkan dan menjalani proses belajar mengajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Arni, salah satu orang tua siswa, mengaku kecewa atas penyegelan gedung sekolah tersebut sehingga mengganggu proses belajar siswa.
13: Emang pada dipulangin gitu, anak-anak udah pada datang ke sini, jadi sekolah di rumah aja. Parah banget, ini kehambat belajarnya.
12: Sementara itu, Kepala SDN 026 Bojongloa, Agus Muhammad Fajari, mengatakan saat kejadian sudah ada siswa yang berada di kelas masing-masing. Namun karena situasi tidak kondusif dan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, akhirnya para siswa dibubarkan dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Menurut Agus, ahli waris sama sekali tidak memberi informasi apapun terkait proses penyegelan. Saat kejadian, sempat timbul perselisihan antara guru dengan orang-orang yang melakukan penyegelan. Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari ini Jumat 7 Agustus 2026 sambil melihat situasi lebih kondusif. Jika situasinya belum membaik, sekolah rencananya akan mengalihkan proses pembelajaran ke tempat lain.
14: Saya juga sudah pernah ngobrol dengan pihak kuasa ahli waris. Jadi tolonglah jangan sampai ada penggembokan seperti ini. Apakah maksudnya mau seperti apa? Karena saya pun sebagai kepala sekolah, saya tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu kan dari pemerintah Kota Bandung. Karena apapun tanah sekolah itu adalah milik pemerintah Kota Bandung.
12: Sekedar untuk diketahui, masalah di SDN 026 Bojongloa sempat mencuat dan menjadi sorotan pada tahun 2024 lalu. Saat itu siswa di sana hanya bisa pasrah menerima kenyataan lantaran tempat belajar mereka akan direlokasi karena tersandera masalah sengketa lahan. Pemicunya terjadi karena ada sejumlah ahli waris yang mengklaim atas kepemilikan lahan SDN 026 Bojongloa ke pengadilan pada tahun 2017 silam. Setelah perkaranya bergulir hingga tingkat peninjauan kembali atau PK pada tahun 2022, Pemkot Bandung harus merelakan lahan sekolah tersebut karena kalah mempertahankan lahannya.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wa ala abad. Kita akan simak dan ikuti kajian ini dalam format rekaman bersama Ustaz Afif Abdullah Adud Hafidhullah Ta'ala. Al-akhiratu awalan laungkanu ya'lamun. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Para pemirsa Radio TV Raja. Kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan min sifati al-linnar atau silsilah al-mujrimin, orang-orang mereka berperangai jahat dalam pandangan agama yang terancam dengan ini azab dunia maupun itu akhirat. Dan insyaAllah pembahasan kita kepada siang hari ini adalah muridu dunia, yang kita terjemahkan dengan para penggila dunia. Adapun soal menginginkan dunia, kita semuanya orang ingin dunia. Tapi pada orang mereka dunianya dia pakai untuk akhiratnya, pada yang dunianya menjadikan dia menjadi budak-budak dunia. Tentu Islam tidak mengingkari bahwa kita semuanya orang yang membutuhkan dunia. Dan Allah pun juga katakan, wala tansa nasibaka minan dunya. Jangan Anda lalaikan bagian Anda dari kehidupan dunia ini. Dunia ini kita bisa menikmati apa yang Allah halalkan untuk dinikmati. Tetapi orientasi seorang mukmin, seorang muslim adalah ini kampung akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Jadilah kampung akhirat dengan semua yang Allah telah berikan kepada ini kita tentang dunia ini. Demikian juga hakikat kehidupan kamu akhirat. Wa inna daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguhnya kamu akhirat adalah kampung yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Kata Nabi juga, innal aish aishul akhirah. Sungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan di kampung akhirat kelak. Maka orang-orang yang mereka hidupnya semata-mata hanya dunia oriented. Orientasinya hanya semata-mata dunia. Sehingga dia hanya menginginkan dunia. Sama sekali tidak terbayang untuk dia menginginkan kampung akhirat. Maka ini termasuk di antara keburukan dalam hal orientasi kehidupan. Mari kita simak urian beliau di sini dalam ta'akidah awalan. yang diantaranya beliau ingatkan kepada kita sekalian tentang para penggila dunia. Yang pertama, bahwa para penggila dunia ini, dia adalah mujrimun fi haqqi nafsi. Para penggila dunia ini, mereka adalah orang-orang yang telah berlaku jahat terhadap diri mereka sendiri, berkaitan dengan hak dirinya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, li'annahu yu'arridu nafsahu lil halak wal timar. Sesungguhnya, orang yang mereka, ini para penggila dunia, atau orang mereka dunia oriented, hanya menginginkan dunia, sama sekali tidak kebayang untuk dia mendapatkan akhirat, dia telah menyeret dirinya kepada binasaan, kepada kebinasaan. Berapa banyak para penggila dunia yang mereka betul-betul hancur binasa. Yang Nabi kita pernah mengingatkan kepada para sahabat Nabi, saat itu Nabi dan para sahabat sedang habis sholat. Lalu ada kafilah dagang yang datang yang suaranya sangat terdengar. Maka Nabi pun kemudian sampaikan kepada para sahabat Nabi. Tentu para sahabat mendengar datangnya para kafilah dagang ini ya senang juga. Tapi Nabi ingatkan, di balik harapan-harapan mereka tentang dunia, apa kata Nabi? Fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum kama pusitat ala man kana qablakum. Tapi justru yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah ketika dunia dibuka biak. Sebagaimana dunia dibukakan untuk orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba ini untuk mendapatkan dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Kemudian perlombaan untuk mendapatkan dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana perlombaan mendapatkan dunia telah menghancurkan orang sebelum kalian. Maka hadis ini mengingatkan kepada kita bagaimana tanafus berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia telah menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan mereka. Kehancuran dan kebinasaan itu yang paling pokok adalah kehancuran agama mereka. Agama mereka menjadi rusak. Kalau sudah agama rusak, ya tentu akan membawa kepada kecelakaan, kebinasaan dunia dan akhirat mereka. Dan berapa banyak orang mereka telah rusak agamanya dengan sikap rakusnya terhadap itu dunia. Selain juga membuat bencana di antara manusia. Yang rata-rata ketika mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, para pesaing dunia itu rata-rata akhlaknya akhlak setan. Saling mendengki, saling membenci, saling menjatuhkan, saling membinasakan, bahkan sampai saling bunuh-bunuhan. Yang itu semuanya sebabnya adalah mereka sedang bersaing untuk mendapatkan dunia. Maka di hadis yang lainnya Nabi pernah menyampaikan pula dengan ungkapan madhi bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min khirsil mar'i 'alal mal wa syarafil dini. Tidaklah dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba Tentu kita tahu kedatangan dua serigala lapar itu bagi seekor domba ini tentu sangat membahayakan. Sudah tidak terbayang akan tersisa hidupnya. Tapi kata Nabi, kedatangan dua serigala lapar ke seekor domba ini tidak lebih berbahaya. Tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan itu bi'afsadalah min khirsil mar'i 'alal mal wa sarafil dini. Daya rusaknya kepada agama lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang mereka rakus dengan harta dan gila hormat. Orang yang mereka rakus dengan harta atau dengan dunia dan orang mereka gila hormat, daya rusaknya kepada agama itu lebih dahsyat dibandingkan dengan kedatangan dua serigala lapar ke seekor domba. Ini yang pertama, bahwa para penggila dunia telah menyeret dirinya kepada itu arah kebinasaan, arah kehancuran. Yang kedua, para penggila dunia ini mereka telah membinasakan atau telah mendolimi diri sendiri, telah berbuat jahat pada diri sendiri. Li'annahu arada nafsahu lil fitan wal balaya. Mereka telah menyeret dirinya kepada fitnah-fitnah yang akan membinasakan. Fitnah sasarannya adalah kehancuran agama seorang. Inna likulli ummatin fitnatun. Sungguhnya setiap umat ada fitnahnya. Wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya fitnah umat ada harta. Sehingga berangkat dari fitnah harta ini, berapa banyak orang yang bersaudara menjadi terpisah, bertengkar karena harta. Orang yang tadinya pernah kawan akrab, bersahabat karib, menjadi putus. Atau bahkan dengan harta, berapa banyak orang kemudian terseret pada kemaksiatan. Karena harta akan memberikan fasilitas untuk dia mudah melakukan apapun. Dengan harta membuat orang sombong, angkuh. Bahkan dengan harta dia menjadi orang yang merendahkan dan bahkan menolak kebenaran. Dan itu semuanya ada di tengah-tengah kehidupan kita, kehidupan manusia. Sehingga harta ini bedanya besar. Di antara sabda Nabi pula adalah, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wasinatiha. Sungguhnya di antara aku khawatirkan menimpa kalian setelahku adalah ketika dibukakan kepada kalian bunga rampai dunia dan perhiasannya. Dibukakan berbagai macam keindahan dunia sehingga membuat orang kemudian bersaing untuk mendapatkan dunia. Berapa banyak juga bahkan atas nama agama, yayasan, kemudian organisasi, atau sebuah kerja kelompok, yang waktu masih enggak punya harta, maka mereka berjuang, saling berjuang, penuh dengan keikhlasan, Masya Allah, memiliki semangat yang sangat besar. Begitu kemudian, justru ketika memiliki aset tentang dunia, ya tanah, ya gedung, ya uang, ya segala macam. Justru dari situlah kemudian menjadi awal perpecahan, awal keributan, sehingga mereka mulai saling justru berpecah, saling memusuhi, saling membenci, saling memfitnah. Justru ketika sudah ada harta di tengah-tengah mereka. Al-Quran memberikan contoh sejarah di antaranya bagaimana Qarun yang Allah limpah ruahkan harta yang super banyak. Gambarannya aja kunci gudangnya itu enggak kuat diangkat oleh bahkan puluhan orang yang kuat kunci gudangnya. Yang menunjukkan tentang betapa sangat banyaknya hartanya Qarun. Tapi Qarun, dia tampilannya adalah bagha, melampaui batas. Tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengenal sang pemberi, bahkan semakin durhaka, semakin sombong, semakin angkuh, semakin tertipu, dibuat lalai dengan hartanya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguhnya Qarun termasuk di antara kaumnya Nabiullah Musa yang bersikap melampaui batas. Apa akibat akhirnya tentang Qarun ini? Faqasabna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan rumahnya, harta kekayaannya ke perut bumi. Ditelan oleh perut bumi. Habis riwayatnya. Ludes, selesai. Allah gampang ketika ingin melenyapkan atas seorang, sangat gampang. Maka Qarun maftun dengan hartanya menjadi binasa. Allah kisahkan pula ada seorang alim, orang yang mereka berilmu, Allah berikan padanya ilmu, tapi hatinya sangat condong pada dunia. Maka agama pun dijual untuk mendapatkan dunia. Akhirnya apa? Kebinasaan. Watlu alihim naba alladhi atainahu ayatina fangsalaha minha fa'atba'ahu syaitanu fa'kana minal ghawin. Bacakan kepada mereka kisah tentang, berita tentang orang yang telah kami berikan padanya ayat, kami berikan padanya itu agama, kefahaman agama, dia alim. Lalu agama itu justru dia lepas dan dia mulai mengikuti syaitan, fa'at ba'ahu syaitanu, syaitan mengikuti orang tersebut, artinya menggiring orang itu. Karena dia sudah tidak melepas bimbingan agamanya, maka setan yang mendekat untuk membimbing. Fakana minal ghawin, maka jadilah dia orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Karena setan yang mengarahkannya. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlata ilal ardi wattaba'a hawah. Seandainya kami mengendaki, kalau dia konsisten di atas agamanya, Allah justru akan angkat. Tapi dia lebih suka lengket ke muka bumi, rendah, masiliranya rendahan. Seliranya rendahan. Dia lebih mengikuti kepada

bangkai yang mencukupi 100 anjing tidak akan dia biarkan seorang pun, seekor anjing pun itu berserikat makan. Ini contoh kehancuran orang yang mereka atau maftun dengan dunia, akhirnya rusak kehidupan mereka. Maka Nabi kita pun ingatkan akan agar mewaspadai fitnah-fitnah yang fitnah kalau datang akan membuat gelapnya hati dan mata orang. Badiru bil a'mal fitanan. Segeralah kalian beramal, akan muncul berbagai macam fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, yang fitnah-fitnah itu bagikan potongan malam yang gelap gulita. Dahsyatnya digambarkan Nabi, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Ada orang sorenya masih beriman, hari yang sama paginya, ada orang paginya masih beriman, hari yang sama sorenya sudah kafir. Ada orang mereka sorenya masih beriman, hari yang sama paginya sudah menjadi kafir. Apa yang mereka lakukan diantaranya? Ya bi'u dinahu bi'aradhi minat dunia. Mereka menjual agamanya dalam rangka untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Maka orang yang mereka para penggila dunia, orang yang mereka dunia oriented, orientasinya yang dunia semata, maka dia telah terfitnah dengan harta, dengan kekayaannya. Tidak ada yang mereka pikirkan dalam kehidupan itu kecuali harta dan harta. Harta dan harta, jabatan dan jabatan, kekuasaan dan kekuasaan, dunia dan dunia. Melek mata sampai merem mata itu yang dipikirkan hanya itu semuanya. Ini adalah merupakan fitnah. Mereka tidak peduli lagi dengan urusan halal haram. Dan itu Nabi ingatkan, ya ti'ala nasi zamanun, la yubalil mar'u. Orang akan datang satu zaman, orang tidak peduli tentang harta yang dia kumpulkan. La yubalil mar'u bima akhadha min malin. Amin halalin ammi haramin. Harta itu dia dapatkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Enggak peduli. Maka yang paling parahnya adalah orang yang mereka Allah, yang Allah berikan hidayah, Allah berikan agama, kefahaman agama. Harusnya dengan itu Allah akan angkat mereka ke derajat yang tinggi dan mulia. Tapi justru dia, hawa nafsu menghendaki dia seleranya rendahan, bahkan dia jual agamanya untuk mendapatkan dunianya. Kayak gini juga di tengah-tengah kehidupan kita sangat buahnya. Kiai-kiai ahli dunia, para ulama ahli dunia, para itu ya para ustadz ahli dunia yang tidak ada yang mereka cari kecuali dunia. Maka bahkan mereka siapkan pula walaupun agama dikorbankan, bagi mereka tidak ada masalah. Kemudian, para penggila dunia ini pula, dia telah berbuat jahat kepada diri sendiri. Kenapa? Li'annahu arada nafsahu lidzul. Dia telah menyeret dirinya kepada kehinaan, pada kerendahan. Penggila dunia, tidak ada cita-cita utama kecuali mengumpulkan dunia. Dan dia pun akan menghinakan dirinya untuk mendapatkan yakni dunia. Umpamanya menjadi para penjilat, menjadi para koruptor, sehingga mereka betul-betul menghinakan dirinya menjadi para penjahat-penjahat yang tentunya akan menjadikan dirinya itu adalah hina. Maka Nabi ketika menyebutkan di antara sebab-sebab umat ini terjatuh dalam kehinaan, dihinakan oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu aslinya rendahan, tapi umat Islam akan bisa dihinakan oleh orang kafir. Kapan itu? Ketika umat Islam dia memiliki, menyimpan penyakit, yaitu hubbud dunya. Idza tabayatum bil ainah. Jika kalian telah berjual beli dengan sistem ainah. Ina adalah satu di antara model jual beli ribawi.

0: itu ainah. Wa khattum atnabal baqar. Kalian pun sudah mulai asyik dengan ekor-ekor sapi. Sudah mulai asyik dengan dunia Anda. Wa raditum bizar'in. Kalian tahrib mulai dengan cocok tanam. Sehingga dibuat asyik dengan pertaniannya. Yang ini semuanya kinayah tentang hubbud dunya. Sehingga asyik dengan ternaknya, asyik dengan pertaniannya, dia tenggelam dalam jual beli yang haram, dengan riba, zim ribawi. Yang rata-rata kalau sudah orientasinya dunia dan dunia itu, mereka wataraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Kalau sudah orientasinya ya pikirannya dunia dan dunia, lalu dia enggak peduli dengan perjuangan agama, enggak peduli dengan dakwah, enggak peduli dengan agama itu masjid dimakmurkan atau enggak, enggak peduli dengan agama dipelajari atau enggak, enggak peduli tentang agama itu hidup di tengah-tengah masyarakat atau enggak. Dan mereka tinggalkan segala hal yang akan mengandung resiko dalam hal menjunjung tinggi agama Allah Ta'ala. Mereka tinggalkan jihad. Kalau sudah seperti itu, sallallahu alaikum dullan la yang sihu hatta tarju ila dinikum. Allah akan campakkan kalian dalam kinaan yang Allah tidak akan cabut kinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Condong tergila-gila dengan dunia telah membuat mereka dihinakan oleh Allah Ta'ala. Di antara pelajaran perang Uhud, Allah memberikan pelajaran yang berharga bagi para sahabat Nabi. Sahabat mengatakan, minkum man yuridu dunya, wa minkum man yuridu al-akhirah. Di antara kalian ada yang mengendaki dunia. Masya Allah, Allah ungkap tentang bagaimana ada sebagian sahabat Nabi yang mereka condong pada kehidupan dunia. Kelasnya para sahabat. Yang sudah menjadikan musibah, insiden Uhud, yang kecintanya pada dunia telah membuat mereka tidak menepati wasiat Nabi untuk tinggal di bukit, tetap tinggal di bukit Rumat sampai Nabi mengutus orang untuk mereka turun. Tapi mereka sudah terfitnah dengan ghanimah yang di bawah, yang kawan-kawan di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah, yang di atas sebagian mereka ingin ikut pula mengumpulkan, sehingga mereka menyeru ghanimah, ghanimah. Diingatkan sang panglima, jangan turun. Tidakkah kalian lupa dengan wasiat Nabi? Tapi mereka enggak pedulikan. Disitulah kemudian mulai terjadi insiden Uhud. Sampai memakan 70 syuhada Uhud. Tapi setelah insiden Uhud ini, hampir peperangan para sahabat tidak pernah kalah. Karena mereka sudah tahu kuncinya. Bahwa menyelisih Nabi itu adalah kunci kinaan. Kunci kinaan. Maka orang telah menjadi budak-budaknya dunia. Nabi katakan dengan ta'is. Celaka, celaka, celaka. Ta'isa abdud dinar. Wa abdud dirham. Wa abdul khamisah. Celaka namanya dinar. Celaka namanya dirham. Celakanya namanya pakan-pakan yang bagus. In utiya radiyah wa illam yu'ta sakhita. Kalau diberi, dia akan ridha. Kalau tidak diberi, maka dia murka. Sehingga urusannya itu murka, enggak murka, ridha, enggak ridha adalah urusannya dunia. Mereka adalah para budak-budak, yaitu dirham, budak dinar, budak harta. Maka dia telah menyeret pada kinaan ini diri dan agama. Karena kalau orang sudah orientasinya dunia, akan melemah perjuangannya. Sangat melemah. Para sahabat Nabi mereka, Masya Allah, sangat luar biasa semangatnya berjihad, meninggikan kalimat Islam. Itu karena yang mereka inginkan adalah apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Sehingga mereka militan betul untuk mendapatkan yang di sisi Allah Ta'ala. Kemudian, para penggila dunia pula di antara kejahatannya kepada diri sendiri, li'annau arwa nafsau li'fakrin la'kina ba'dah. Orang mereka tergila-gila dengan dunia itu telah menyeret dirinya kepada kehidupan fakir. Rasanya melarat. terus. Kurang terus. Sehingga yang ada ngejar terus. Bahkan ternyata dia menikmatinya pun gak seberapa. Tapi tergila-gila dengan duanya membuat dia mengejar kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Walaupun sampai tuwek. Bahkan Nabi katakan hati manusia senantiasa muda. Dan dalam hal itu, dalam hal apa itu? Dalam hal fi hubbid dunia, dalam hal menyenangi dunia. Maka kadang sampai tuwek pun dia masih tergila-gila dengan dunia. Tergila-gila dengan jabatan. Sudah bau tanah, sudah tinggal nyemplung kubur, tapi yang masih ngejar terus jabatan. Lupa untuk dia persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Nabi katakan, dan Nabi membuat dua sisi perbandingan antara orang orientasinya akhirat, sama-sama cari dunia, tapi dia orientasinya akhirat. Hartanya bagaimana mengantarkan ke akhirat. Jabatannya bagaimana mengantarkan ke akhirat. Ilmunya bagaimana mengantarkan ke akhirat. Sehingga orientasinya akhirat. Mangkanatil akhiratu hammang. Barang siapa yang akhirat menjadi cita-cita utamanya, keinginannya, dia orientasinya akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Hatinya akan kaya. Qanaah. Merasa cukup. Dia tidak rakus. Wajama'a lahu samlah. Urusannya Allah kumpulkan. Urusannya bagus. Bayangkan para pencari akhirat. Bangun tidur, dia ingat Allah. Dia berdoa, dia berzikir. Dia masuk WC, toilet, berdoa, berzikir. Dia kemudian menyelesaikan urusan ke belakangnya. Kemudian dia siap-siap untuk menghadap Allah Ta'ala. Kalau dia salat malam, qiyamulail, salat witir. Kemudian dia mulai membangun, mengawali paginya dengan salat subuh, salat fajar. Dia lanjutkan wirid, dikir sampai syuruk. Kemudian dia kembali kepada keluarganya, membantu atau urusan dunianya. Lalu datang salat duhur dia, dia kembali menghadap Allah Ta'ala. Sehingga ritme kehidupannya bagus. Sangat bagus. Beda dengan para penggila yakni dunia. Dan kadang-kadang watati dunia wa yarahimah. Bagi para pencari akhirat yang orientasinya akhirat, dunia kadang bahkan datang berlimpah ruah. Dalam keadaan dunia tidak mengganggu akhirat orang itu. Dunianya bahkan ingin menjadi kendaraan untuk ke kamu akhiratnya. Datang dunia munduk-munduk. Lihat bagaimana para sahabat yang mereka super kaya. Hartanya tidak mengganggu akhirat mereka. Bahkan hartanya menjadi kendaraan bagi mereka untuk menggapai kampung, yaitu akhirat. Beda dengan orang mereka orientasinya hanya yaitu dunia. Wa man kanat ad-dunya hammahu. Adapun orang mereka itu dunia hanya dunia menjadi cita-citanya. Adapun orang mereka itu orientasinya hanya dunia. Dunia, dunia, dunia, dunia. Harta, harta, harta, harta. Jabatan, jabatan, jabatan, jabatan. Ja'alallahu faqrau baina ainih. Yang pertama, Allah akan jadikan kefakiran itu selalu nampak di kedua kelopak matanya. Kefakiran itu selalu nampak di kedua kelopak matanya. Sehingga yang ada fakir terus, kurang terus. Yang sudah terkumpul tidak dia nikmati karena dilempar ke belakang, ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk. Bahkan dititipkan orang untuk dinikmati. Dititipkan Cina umumnya. Dititipkan ini ya orang lain untuk dinikmati. Dianya terus mengejar kemana-mana. Wa farraqa alihi syamlah. Urusannya Allah buat berantakan. Urusannya dengan Allah jadi berantakan. Urusannya dengan para hamba Allah jadi berantakan. Kadang dengan keluarga berantakan. Pergi terus. terus cari dunia. Seminggu kadang hanya ketemu sekali, dua kali. Pergi lagi ke cari dunia. Dan urusan Allah kadang berantakan. Sholatnya berantakan. Ngajinya berantakan. Baca Qur'annya berantakan. Karena rasa sibuk untuk dia mengejar dunia. Padahal, kayak apapun dia kejar dunia dengan mengorbankan apapun. Sampai agama dia korbankan. Wala ta'ti dunia illa maqdirullah. Dunia tidak akan dia dapatkan kecuali yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala. Sehingga mau beli satanya seperti apa, mengumpulkan dunia, mau yak-yaknya seperti apa, mengumpulkan dunia, ya jatahnya dunia hanya segitu. Hanya segitu. Maka, lihatlah tentang kehidupan manusia. Bagaimana mereka telah dibuat kacau balau hidupnya dengan dunia mereka. Yang mereka kejar gak dapat-dapat, dunianya pun berantakan. Demikian juga yang kelima. Orang yang mereka mengejar dunia, penggila dunia, mujrim pada diri sendiri. Kenapa? Li'annahu arada nafsahu li'adzabin nar. Dia akan, dia telah menyeret dirinya kepada ancaman azab neraka. Orang yang mereka orientasinya hanya dunia, kata Allah, mangkana yuridul hayata dunya wa zinata nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Barang siapa yang dia menginginkan dunia dan perhiasannya, akan kami sempurnakan apa yang dia inginkan tentang dunia itu. Allah akan penuhi keinginannya itu. Tapi itu pun kata Allah dalam ayat yang lainnya, ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Orang mereka mangkan yuridul ajilah, pada sempat yang menginginkan dunia yang segera ini, maka akan kami segerakan baginya manasa sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Padahal orang inginnya 1 miliar, Allah hanya kasih 300 juta, umpamanya. 5 nurid, itu pun Allah pilih-pilih. Enggak semuanya mereka dapat. Maka, ada orang mereka sudah ambisius tentang dunia dan enggak dapat lagi. Orang kayak gini kata orang Jawa itu nguber uceng kehilangan dilek. Nguber uceng, uceng itu nilainya gak seberapa, ikan kecil. Kehilangan dilek, kehilangan ikan besar. Ngejar dunia, dunia yang gak kacakel-kacakel. Merucut terus. Tapi Masya Allah, taruhannya apa? Agamanya hancur. Ini namanya nguber uceng kehilangan dilek itu. Agama sudah agamanya hancur, merucut. Surganya merucut. Dunianya raka cekal. Ini adalah betul-betul sengsara. Orang yang mereka mangkana yuridu dunya wa zinata nuwafi ilaihim a'malum fiha. Tapi kata Allah, apa di antaranya? Ula'ikal ladina laysalam fil akhirati ilan nar. Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka. Wahabi tamasona ufiha wabati lumakan ya malun. Dan Allah hancurkan apa yang menjadi perbuatan mereka dan Allah binasakan amal-amal mereka. Fitnah dunia sangat dahsyat, membuat orang menjadi lalai. Yang Allah ingat yang kita semuanya wala takun minal ghafilin. Wala takun minal ghafilin. Anda jangan termasuk orang ghafil. Penyebab lalai yang sangat besar adalah yaitu dunia. Yang mereka rata-rata bersikap toghoh melampaui batas karena dunia dan bahkan sama sekali enggak terbayang untuk mendapatkan kampung akhirat. Fa'amma man toghoh. Adapun orang mereka melampaui batas-batas agama. Mereka tenggelam dalam segala macam penyimpangan-penyimpangan. Wa atharal hayata dunya dan sangat mengedepankan dunia. Selalu mendahulukan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Innal ladina la yarjuna liqa'ana. Waradu bil hayati dunya. Watma'annu biha. Walladina hum an ayatina ghafilun. Sungguhnya orang-orang mereka itu tidak berharap pertemuannya dengan kami. Tidak ada kerinduan kepada Allah. Tidak ada keinginan untuk bertemu dengan Allah. ada orientasi akhiratnya, enggak ada. Keridhaan mereka hanya dalam perkara dunia. Hatinya dibuat tenang dengan urusan dunia. Dan orang-orang mereka itu dengan ayat-ayat kami, ghafilun, lalai. Orang kalau sudah mereka tenggelam dalam urusan dunia, melupakan Allah, jiwanya hanya terpikat dengan urusan dunia, ya akan lupa dengan ini ayat-ayat Al-Ta'ala, enggak peduli. Ah, ini sekitar singkat. Bagaimana beliau ingatkan tentang yaitu kecilnya, buruknya fitnah dunia yang menyeret manusia, menyeret dirinya dalam berbagai macam kebinasaan dan kehancuran. Dan ketahuilah, kata beliau yang kedua, dunia itu hakikatnya adalah rendah, maka waspadalah. Rendah, ria, hina, tapi fitnahnya dahsyat. Ketika Allah SWT mengingatkan kita tentang dunia, apa yang Allah katakan tentang dunia, i'lamu, ketahuilah. Kenalilah dunia dengan seperti hakikatnya. Ketahuilah, berilmulah Anda tentang dunia. Agar bisa mensikapi dengan benar. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah dunia itu bagi orang yang mereka tentu tidak mengenal Allah dan tidak berorientasi kamu akhirat. La'ibun, main-main. Wa lahwun, sendoguru. Main-main dan sendoguru yang hasilnya lalai dan capek. Lalai dan capek. Dunia itu membuat lalai. Manis, indah, membuat orang lalai. Lalai mempersiapkan hari-hari kematian dan setelah matinya. Capek. Dunia membuat capek. Pesaing-pesaing dunia sangat banyak banget. Adanya lalai dan capek. Sehingga akhirnya hanya tinggal penyesalan. Maka kata Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfaqu min thalath, penggila dunia tidak pernah pisah dari tiga hal, hammun lazimun, wa ta'bun daimun, wa hasratun la tanqadi. Selalu gelisah, galau, kemudian dia senantiasa capek, capek terus, dan penyesalan yang tidak ada ini obatnya. Tidak ada ini penutupnya. Nyesalnya terlambat, sudah di tengah-tengah mayit. Sehingga mereka sudah ini enggak bisa lagi untuk menambal penyesalannya karena enggak bisa kembali ke dunia. Dunia telah membuat dia lalai untuk mempersiapkan ke kampung akhirat. Watafakhurum bainakum, sukanya tafakhur, berbangga-banggaan. Berbangga-banggaan, umu-umuan, orang Jawa bilang umu-umuan, ngomukkan. Umu-umuan hartanya, umu-umuan uangnya, umu-umuan kekayaannya, umu-umuan sehingga nyombong dengan apa yang dia dapatkan atau dia miliki di perkara dunia. Tentang pakaiannya, tentang tasnya, tentang aksesorisnya, tentang sandalnya, tentang semuanya dipamerkan, berbangga-banggaan, dan kemudian merendahkan orang-orang yang mereka dinilai tidak punya kekayaan untuk bisa membayar hal-hal yang mahal. Watakafurun fil amwali wal aulad, dan juga banyak-banyak dalam hal harta dan anak-anak untuk kebanggaan mereka. Ini kebanggaan dengan banyaknya harta dan anak-anak sehingga bagaimana berlumba-lumba menumpuk dan menumpuk biar menjadi juara satu se-Indonesia, juara satu se-dunia, orang paling kaya hanya untuk dapat sebutan-sebutan gitu. Kama tsali ghaitin ajabal kufar nabatu. Dunia itu kayak in air hujan yang kemudian menumbuhkan pertumbuhan yang sangat mengagumkan petaninya sehingga terkagum dengan keindahan tanamannya. Tsumma yahiju fataru musfaran, kemudian mulai yaitu menguning, mulai menguning. Tsumma yakunu khutama, lalu kemudian ini hancur. Dunia cepat berubah, sangat cepat berubah. Awalnya sangat menyenangkan, masya Allah, mengagumkan, kemudian cepat berubah jadi jelek. Akibat akhir dunia adalah keburukan. Umur kita pun pendek banget menikmati dunia. Maka jangan sampai di lupa dengan perkara dunia. Maka dikatakan Allah, wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratu minallahi wa ridwanun. Sedangkan di akhirat itu yang ada adalah azab yang pedih dan atau dan ampunan Allah serta keridhaan Allah Ta'ala. Setelah Allah cerita tentang dunia, dunia itu ia hanya singkat rendah, penuh dengan tipuan. Dan akhirat itu yang ada azab yang pedih atau dia berada dalam ampunan dan keridhaan Allah Ta'ala. Artinya, wahai para hamba Allah Ta'ala, wahai para hamba Allah, coba sekarang renungkan tentang kehidupan Anda. Langkah Anda di dunia itu arahnya kemana? Apakah Anda sedang melangkah ke azab yang pedih, neraka, atau Anda sedang melangkah ke surga, maghfirah dan ampunan Allah Ta'ala? Itu harus betul-betul diperhatikan dari sekarang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan. Rata-rata hasil akhirnya orang tertipu. Apa yang dia mimpi-mimpikan dengan dunia akan bahagia, akan luar biasa, akan begini, semuanya kayak mimpi kosong. Dunia telah mereka dapatkan semuanya, mimpinya itu kayak ini, kayak hanya mimpi yang tidak ada realnya. Berapa banyak orang membayangkan bahagia dengan dunia, tapi berakhir dengan justru kebinasaan, kecelakaan, kehancuran dengan dunia yang dia dapatkan. Tertipu, kecelek. Hanya kecil, kayak Fata Morgana. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun. Dunia itu hanya kehidupan yang sendu, permainan sendu guru. Akhirat kehidupan yang sesungguhnya kalau mereka mengetahui. Sehingga Allah terangkan tentang hinanya dunia. Nabi juga telah terangkan tentang bagaimana dunia itu betul-betul itu sangat rendah. Sangat rendah. Tamsil-tamsil, kalau Allah katakan tentang dunia tadi, dihimpun dalam dua kalimat. Mata'un qalil, kehidupan yang singkat dan sedikit. Wa mata'ul ghurur, dan kehidupan yang penuh dengan tipuan. Dunia itu singkat. Tentu bagi kita yang mengimani tentang kamu akhirat, bagaimana Allah membandingkan dunia dan akhirat, inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di kampung akhirat sama dengan 1000 tahun dari hitungan kalian. Kalau kita punya umur 100, itu sama dengan hanya 10 dari 1000. Satu hari 24 jam, umur 100 tahun itu hanya kayak 2,4 jam. Singkat. Dan sedikit. Digambarkan oleh Nabi sedikitnya itu kayak dunia itu enggak sebanding dengan sayap seekor unta. Laukana dunya ta'dilu indallahi janah ba'udah masyaqal kaifa sarbatal ma. Kalau dunia itu dia sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan kasih minum orang kafir 10 teguk. Dunia hanya kayak mampir ngiyup sebentar, berteduh sebentar di bawah pohon lalu tinggalkan. Karena ini kayak orang yang karakib istadalla tahta syajarah tsumma raha fataraka. Dunia kayak tetesan air yang jemari kita dicemplungkan ke laut lalu kita angkat. Dunia dan akhirat itu kama tali yakni seperti di antara kalian yang mencelupkan jemarinya ke lautan lalu angkat. Fal yang dur bimayarci. Coba perhatikan tetesan air yang menempel di jemari Anda. Hanya dikit. Bahkan dunia itu kayak bangkai kambing, cempe yang cacat telinganya, yang Nabi tawarkan kepada para sahabat, enggak ada yang mau. Kata Nabi, demi Allah, latunya ahwanu alaika, atunya ahwanu ala, ini min hadha alaika. Dunia itu lebih hina dibandingkan dengan bangke ini, cempe yang cacat telinganya ini. Wallahi mad dunya fil akhirah illa ini. Wallahi fa wallahi lad dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Demi Allah. dunia itu lebih hina di sisi Allah dibandingkan dengan bangkai kambing cempe yang cacat di lengannya ini. Ini semuanya adalah gambaran tentang itu dunia. Bahkan bagaimana dahsyatnya tentang gambaran tentang kampung akhirat dengan dunia ini. Kata Nabi Yu'ta bi anami ahli dunya min ahli nar yaumul qiyamah. Di akhirat kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat di dunia. Paling menikmati dunia. Bukan hanya se-Indonesia, sedunia. Paling konglomerat, paling kaya raya. Dia paling menikmati dunia. Kemudian, Faisbaga finnari sabukatan. Dia dicelupkan sekali ke neraka. Lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, ya Ibnu Adam, hal ra'aita khairan qad, pernah enggak Anda mendapatkan kebaikan sedikit pun, ini harta atau kenikmatan dunia sedikit pun, apa katanya, hal marabika na'imun qad, apakah Anda pernah merasakan kenikmatan sedikit pun? Kata apa? Kata mereka apa? La wallahi ya Rab. Enggak sama sekali ya Rab. Bagaimana Allah menggambarkan dahsyatnya ini dunia dan akhirat? Bagaimana dunia yang sebuahnya apapun sama sekali enggak ada apa-apanya dengan kampung akhirat? Saatnya di dunia dia orang yang paling nikmat, maka di akhirat kalau dia menjadi ahlun nar, sekali celupan menghilangkan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan. Oleh karena itulah Nabi mengarahkan kita bagaimana menjalani kehidupan. Kun fit dunia ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah Anda di dunia ini seperti orang yang asing atau anak jalan. Orang yang asing artinya, jadilah Anda dunia ini, orang asing tabiatnya satu, punya kerinduan kepada kampung halamannya. Kampung halaman kita adalah akhirat. Maka mukmin di dunia itu ada kerinduan dengan kampung akhirat. Ada kerinduan dengan Allah, kerinduan dengan surga. Sehingga dunia tempat dia membangun amal untuk mencapai, mewujudkan kerinduan mendapatkan surga dan kenikmatan yang Allah janjikan. Ada kerinduan. Sehingga dia siap untuk melakukan apapun demi sukses kampung akhiratnya. Gharib. Yang kedua gharib, jadilah Anda dunia ini orang yang asing. Menyelisih kebanyakan manusia sehingga menjadi aneh. Kebanyakan orang hanya fokus tentang dunia. Enggak peduli tentang agama. Sehingga di dunia ini jadi Anda orang memegang agama. Sampai Anda terasa, sampai Anda dipandang oleh mereka asing. Hidupnya aneh. Raumum. Karena memegang agama. Memegang halal haram. Memegang aturan agama. Tidak ikut umumnya manusia. Sehingga kehidupan yang betul-betul dia punya prinsip. Al-Abir Sabil atau seperti musafir. Musafir, bagaimana dia mempersiapkan bekal untuk sukses sampai tempat tujuan. Dia tidak yaitu merasa dunia sebagai tempat tinggal aslinya. Dia hanya melewati aja. Musafir, bagaimana dia mengambil bekal yang cukup, yang penting sampai tempat tujuan dengan ini selamat. Tempat tujuan kita akhirat. Bagaimana dia menjadi wasilah untuk mengantarkan ke kampung ini akhirat. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, "Tullani al-amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami sebuah amalan yang kalau aku lakukan, maka Allah mencintaiku dan manusia mencintaiku. Apa kata Nabi? "Ishad fid dunya yuhibbukallah washad fima fi aidin nas yuhibbukan nas." Zuhudlah Anda tentang dunia, Allah akan mencintai Anda. Zuhudlah Anda apa yang di tangan manusia, manusia akan mencintai Anda. Zuhud itu bukan artinya tidak punya dunia dan tidak butuh dunia. Dunianya tidak mengganggu akhiratnya. Dunianya dia tidak mengganggu akhiratnya. Dunianya jangan sampai dia mengalahkan akhiratnya. Kalau dunianya mengganggu akhiratnya, bisa dia korbankan, bisa dia ini tinggalkan. Sehingga dunia yang tidak dia merasa tidak membutuhkan dunia, merasa sehingga dia orientasinya akhirat, kalau tahu dunia di tangan dia, dia pakai untuk yaitu menggapai kampung akhirat. Sehingga Utsman bin Affan dengan segala kekayaannya, zuhud. Artinya dunianya tidak mengganggu akhirat Utsman. Abdurrahman bin Auf juga demikian. Harta yang melimpah ruah, zuhud. Dunianya tidak mengganggu ini dirinya. Sulaiman dengan kerajaannya, zuhud. Tapi karena dunia Sulaiman tidak mengganggu akhiratnya. Zuhud intinya adalah dunia dia tidak mengganggu akhiratnya. Sehingga dia tidak pernah mengalahkan akhiratnya demi dunia. Bahkan dunia selalu bisa disingkirkan, dikalahkan untuk akhirat dia. Sulaiman pernah dibuat lupa. Tempat itu pernah dibuat lalai oleh kuda-kudanya. Padahal kuda itu dipersiapkan untuk jihad. Suatu saat saking asiknya mengurus kuda, sempat dibuat lalai dari Allah Ta'ala. Kudanya semuanya disembelih. Sebagai tanda suatnya dia tentang dunia. Dia lebih mengutamakan Allah dan kamu akhirat. Ini adalah bagaimana gambaran orang mereka ini suhud. Maka, bagaimana para salaf mereka nasihat kepada kita sekalian untuk selalu betul-betul mempersiapkan kampung akhirat kita, dunia kita adalah kendaraan yang harus mengantarkan kampung akhirat, dan dunia kita sebanyak apapun akan kita tinggal. Yang akan kita bawa adalah amal yang kita lakukan di dunia. Yatba'ul mayyit salatah. Yang mengikuti mayit itu tiga. Farajul isnani wa yabqa wahidun. Yang dua tinggal, yang tetap satu. Yang ditinggal apa? Artinya tinggal di dunia, enggak akan ikut mayit ke kuburnya. Yatba'uhu ahluh wa maluh wa amaluh. Akan mengikuti mayit ini keluarganya, hartanya, amalnya. Farajul ahluh wa maluh. Keluarga dan hartanya balik pulang ke rumah. Artinya tidak ikut dikubur. Wayabqa amalu, yang tetap tinggal bersama dia amalnya. Maka orang yang mereka ingin ditemani amalnya bisa menjadi nyaman, bagi teman yang menyenangkan, maka siapkan amal yang baik-baik di dunia ini. Jangan kita maftun dengan dunia, tapi lupa mempersiapkan dengan kampung akhirat kita. Bapak ibu sekalian, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Rojak yang rahmati Allah SWT, ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekilas tentang peringatan, jangan sampai kita menjadi para murid dunia, yaitu para penggila dunia, dunia oriented, di mana dia hanya orientasinya dunia, dunia, dunia, tapi jadikan dunia kita bagaimana kendaraan untuk mengantarkan ke kampung akhirat. Dunia yang mengantarkan ke kampung akhirat bukan termasuk mata ul-ghurur, tapi adalah balaghun, ini bekal yang baik, mataun balaghun ila ma huwa khairun minhu, yang akan mengantarkan kepada tempat yang lebih baik lagi, itu kampung akhirat. Semoga Allah menjaga kita dan menjadikan kesadaran yang penuh kita dengan agama, dunia kita singkat dan sedikit, jangan sampai membuat kita lupa tentang kampung akhirat kita, dan itu semuanya perlu penjagaan dari Allah SWT dan taufik dari Allah SWT. Ademikian bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khairan, matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, syukran jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan hari ini mengenai hinanya dunia, sebuah pembahasan dari bab mengenai sifat ahli neraka, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala fitnah dunia ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan langsung saja kami ajukan pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp terlebih dahulu. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah tercela seorang laki-laki atau suami merasa takut dan hina jika dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dunia dari istri dan anak-anaknya, karena hal tersebut selalu ada di pikirannya Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita itu adalah bagaimana laki-laki itu dia tumbuh semangatnya untuk bisa mencukupi kebutuhan istri dan keluarga. Karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah qawwam. Dia adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Yang di antara kelebihan laki-laki Allah lebihkan itu adalah karena laki-laki memberikan nafkah kepada wanita. Laki-laki memberikan nafkah kepada wanita. Maka laki-laki wajib kerja. Wajib kerja. Ini yang pertama. Bagaimana kita berusaha untuk memiliki penghasilan, wajib kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Adapun kemudian, ternyata kita tidak dimudahkan Allah untuk mendapatkan harta yang banyak, kita itu selalu mendapatkan jatah yang sedikit, maka tentu yang kita tumbuhkan adalah berikutnya adalah qanaah. Bagaimana kita merasa cukup dan mendidik keluarga untuk qanaah dan bersabar dengan takdir Allah SWT. Dia sudah berusaha. Yang penting laki-laki sudah berusaha untuk dia bisa bekerja, untuk dia bisa menafkahi keluarga dengan dia bekerja. Adapun pendapatannya seberapa, itu kembalinya urusannya kepada Allah Ta'ala. Itu bukan wilayah kita. Allah telah memberikan jatah rezeki masing-masing. Hendaklah bersabar dengan kekurangan yang dia dapatkan, kemiskinan yang dia dapatkan. Dia bagaimana bisa belajar ridha dengan takdir Allah SWT. Kemudian jangan sampai kita terseret pada menempuh jalan yang nista. Maksudnya dengan cara mencuri, menipu, atau minta-minta kepada manusia. Maka keluhkan semua keluhan kita kepada Allah Ta'ala. Dan mintalah semua yang kita inginkan kepada Allah Ta'ala. Fas'alullah min fadlih. Mintalah kepada Allah dari karunia Allah SWT. Itu yang mesti kita tumbuhkan dalam diri kita. Jangan merasa hina karena sedikitnya pendapatan kita, tapi bersabar dan tetap berharap kepada Allah agar Allah memberikan kecukupan kepada ini kita. Minta kepada Allah dan berlindung di kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri. Kita minta kita berlindung kepada Allah dari kekafiran dan kekafiran. Dan kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Kita minta kepada Allah ini petunjuk, kemudian ketakwaan, kemudian ifah, harga diri, dan kecukupan al-ghina, kecukupan rasa qanaah dengan pemberian Allah SWT. Dan kita agar Allah cukupkan dengan yang halal dan tidak cenderung untuk melakukan yang halal, yang haram. Allahumma akfina bi halalika min haramik. Ya Allah, penuhi bila aku kecukupan dengan yang halal dari keinginan untuk melakukan untuk meraih yang haram. Sehingga dicukupkan Allah untuk puas dengan perkara yang halal. Jangan sampai ada kecenderungan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala alam bisawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bolehkah kita berangan-angan untuk memiliki bagian dari dunia ini? Misalkan memiliki kendaraan ini, memiliki rumah di sini, memiliki ini dan itu, agar memudahkan aktivitas kita untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, Ustaz. Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Adapun soal berangan-angan atau pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya ini, boleh-boleh aja. Minta kepada Allah Ta'ala. Fas'alullah min fadli. Mintalah kepada Allah apa yang menjadi karunia Allah Ta'ala. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Mintalah hajat kita kepada Allah semua urusan. Dunia tentang dunia kita, tentang akhirat kita. Minta kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan lupa, kalau kita minta kepada Allah tentang hal-hal yang sifatnya duniawi, maka jangan lupa Anda tambahkan wa barik fima ataitani. Ya Allah, berkailah tentang apa yang Kau berikan kepadaku, sehingga bukan hanya sekedar pemberian angan-angan tentang rumah, mobil, pendapatan atau yang lainnya, tapi keberkahan. Karena perkara itu kalau diberikan kepada kita tapi tidak ada berkahnya, hanya akan membuat kita terseret kepada perkara-perkara yang buruk. Baik itu harta, atau rumah, atau juga kekayaan yang lainnya. Tak, kalau tidak ada berkahnya, akan menyeret kita kepada perkara-perkara yang ini haram, yang buruk, yang sia-sia. Tidak ada berkahnya. Berkah itu menyebut kita punya kebaikan yang berlimpah ruah. Berkah artinya kasratul khair wa subutuh. Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu. Maka boleh, intinya boleh kita berangan punya mobil, punya rumah, punya apa. Dan itu mintalah kepada Allah dengan melakukan sebab-sebab untuk mendatangkan apa yang kita inginkan itu. Tapi jadikan apa yang kita minta tentang dunia kita keberkahan yang bisa mendorong kita, memudahkan kita, dan membantu kita untuk urusan akhirat kita. Sehingga dunia yang tidak menjadi fitnah bagi kita, tapi dunia yang berkah yang bisa membantu kita untuk menggapai kampung akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan. Dan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, ya silahkan, bisa menghubungi kami di layanan telepon. Ya, halo.
2: Ya,
1: halo. Assalamualaikum.
2: Ya. Assalamualaikum, ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dengan Abu Ridho.
1: Di mana, Pak Abu Ridho?
2: Padang.
1: Di Padang. Silakan, Pak Abu Ridho.
2: Ya. Sepertinya orang yang disenengin Allah itu diberi rezekinya banyak gitu. Oke. Sedangkan orang yang hidupnya pas-pasan sepertinya nggak disenangin Allah. Mohon pencerahan, Ustaz.
1: Oh, ya. Apakah benar pemikiran seperti itu, ya?
2: Nah,
1: baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz.
0: Sendiri yang meluruskan. Nabi kita ingatkan tentang dunia ini, innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti dunya wa la yu'ti dina ila man ahab. Oh, tentang dunia ini Allah berikan kepada siapapun, baik yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Adapun agama, kefahaman agama, kemudian istiqamah di atas agama, agamanya bagus, itu tidak Allah berikan kecuali kepada orang Allah cintai. Kecintaan Allah itu pada ini kriterianya pada bagusnya agama seseorang. Adapun dunia, Sulaiman Allah kasih kerajaan luas, tapi juga ingat ada Fir'aun. Allah berikan kerajaan sampai membuat dia lupa diri. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sahabat yang kaya raya, Allah berikan banyak harta. Tapi juga Qarun, hartanya banyak banget. Dunia itu lebih pada sifatnya ibtila, ujian. Maka Allah meluruskan orang mereka memiliki pandangan yang salah. Kalau dikasih dunia banyak, disenangi Allah. Kasih dunia sedikit, dibenci oleh Allah Ta'ala. Enggak, kata Allah Ta'ala. Fa'ammal insanu idha mabtalahu rabbuh. Fa'akramahu wa'na'amahu fa'yakulu rabbi akraman. Manusia itu kalau Allah berikan, diuji, kata Allah. Idha mabtalahu rabbuh. Kalau Allah menguji dia. Ujiannya apa? Dengan pemberian dunia yang banyak. Beruntun. Dididir, kata orang, terus dia dapat. Maka komentar dia apa? Allah ini akraman. Rabbku sedang memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau ini orang itu diuji oleh Allah, ujiannya apa? Disendetkan rezekinya, diseretkan urusan dunianya. Komentarnya, Rabbi ahanan, Rabbu sedang menghinakanku. Kata Allah, kalla, enggak seperti itu. Urusannya itu adalah ujian. Maka Allah berikan contoh, ada hamba Allah yang Allah uji dengan dunia yang berlimpah ruah dan lulus. Ada orang yang Allah uji dengan melarat, fakir, kemudian sengsara, sakit. Kemudian anaknya dimatikan sehingga kehilangan keluarga. Tapi dua-duanya mendapatkan gelar yang sama. Yaitu ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba. Yang satu Sulaiman diuji Allah dengan kerajaan yang luas. Yang satu Ayub diuji dengan dimelaratkan, dimatikan anaknya. Kemudian dikasih penyakit yang bertahunan, sebelasan tahun. Yang satu tampil abdan syakuran, hamba yang bersyukur. Yang satu tampil menjadi abdan soburan, hamba yang bersabar. Dua-duanya mendapatkan gelar ni'mal ab, yaitu sebaik-baik hamba. Ayat ini untuk Sulaiman dan untuk Ayub. Gelarnya mereka sebaik-baik hamba. Yang satu hamba yang bersyukur, satu hamba yang bersabar. Sehingga ia tanda orang itu dicintai Allah adalah ketika dia agamanya baik. Baik itu dia sedang kaya atau sedang melarat, sedang jadi pejabat atau sedang jadi rakyat, selama agamanya baik, dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang dunia ada istilah istidrat, semakin maksiat, semakin menjadi ahlul bid'ah, semakin menjadi ahlus syirik, menjadi ahlul kufur, ahlun nifak, tapi dunianya malah dibuat Allah tambah berlimpah ruah. Itu namanya istidrat. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alim abwaba kulli syai' hatta ida fariha bima utu aghatnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan Allah, maka justru kami bukakan dari kepada mereka berbagai macam pintu keserangan. Sehingga mereka semakin mendapatkan apa mereka senangi. Saat mereka sedang bersukaria dengan kesenangan yang Allah berikan, tiba-tiba Allah timpakan azab mendadak sehingga mereka serta-merta putus asa dengan azab Allah Ta'ala. Sehingga ini adalah istidrat. Sana stadriju min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidrat dari arah mereka tidak sangka-sangka. Rumusnya, idza ra'aitumullaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asi fa'lam annahu istidrat au kama qala. Kalau Anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang disenangi oleh orang itu di perkara dunia padahal dia ahli maksiat, ketahuilah itulah istidrat. Maksiat, durhakan, lalai, tapi malah dunia tambah dadi ngawau sehingga dia semakin tenggelam dalam maksiatnya, kufurnya, syiriknya, nifaknya, bid'ahnya, sehingga Allah tinggal mengadab yang berlipat-lipat kepada orang seperti itu namanya istidros. Wallahu ta'ala alam bisawab, dan kita cukup sekian dulu. Bapak sekalian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100.1
3: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
4: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
6: Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak. serasi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: nasihat kepadanya dengan nasihat yang bijaksana, baik itu kerabatnya atau temannya, atau yang menurut Anda nasihatnya bisa diterima oleh kakak Anda. Anda di sini bertanggung jawab kepada diri Anda untuk bangun salat subuh. Demikian juga bertanggung jawab untuk membangunkan kakak Anda. Anda harus mencari cara yang tepat agar Anda bisa bangun pagi untuk salat subuh. Sehingga tidak cukup jika Anda hanya masang jam beker yang sudah lemah suaranya. Karena Anda juga tahu bahwa jam tersebut sudah lemah. Atau mungkin Anda minta kepada salah seorang teman atau kerabat untuk menelpon dengan HP membangunkan di pagi hari untuk salat subuh. Atau supaya ada yang mengetuk pintu rumah Anda. Atau dengan cara yang lain yang melibatkan teman, tetangga, kerabat. Yang jelas Anda harus mencari cara agar bisa bangun pagi untuk salat subuh berjamaah. Demikian juga wajib bagi kakak Anda. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
7: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
4: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
3: Radio Roja.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Oh,
1: sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
2: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
1: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhir.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra 'udran aw nuzra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة؟ وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
3: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال. وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضعف للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنة والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah taala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini, menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum lelaki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum. Sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
7: Dari جابر رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Untayan Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ia telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah. Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurna al-ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurna al-ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqal sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita. Ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita, maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia,

0: khashi'an.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

0: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ya. A'udzu billahi minasy

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Al-Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: Amin.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Radio Roja.
3: Lidzakirina wadzakira.
4: Idza'atul Qur'anil Karim.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat puni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: قَالَ الرَّسُولُ
6: قَالَ الرَّسُولُ
5: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
7: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Ayatun minal Quran.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم. القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: من جابر رضي الله عنه ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita untuk mengikuti kajian secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafirullahu Ta'ala dari bahasan materi kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid secara langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana Kota Bandung. Kita akan ikuti bahasan kajian bersama beliau dengan tema Nazar Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ikuti dan simak bersama. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, radio-radio lain dimanapun, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala kitab Tauhid. Kita kemarin sudah selesai menjelaskan tentang bab menyembelih. Kita masuki bab tentang nazar. Oleh muallif, bab ini diberi judul Minasyirki An-Nadru Lighairillah. Termasuk syirik adalah bernazar untuk selain Allah. Karena nazar ibadah, sama dengan menyembelih, sama dengan rukuk sujud, yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nazar hanya boleh dilakukan untuk Allah. Dalam bab ini muallif rahimahullah menukil ayat yang terdapat dalam surah Al-Insan, ayat yang ketujuh. Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka, orang-orang mukmin, suka menunaikan nazar-nazar mereka. Dan mereka takut kepada satu hari yang keburukan hari itu mustatir. Mustatir itu menakutkan, secara merata, mengerikan, bikin tegang. Inilah ayat pertama yang dijadikan dalil dalam bab nazar. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, an-nadhr ibadah. La yajuzu an tusrafa li ghairillah. Wa mimma yadullu ala annahu ibadah annallaha imtadaha al-mufina bin-nudhur. Wa hadha yadullu ala ridah. Wa sabaqa ma'ana anna kullama yardah Allah Azza wa Jalla huwa ibadah. Faedah pertama, ayat ini menjelaskan bahwa nazar adalah ibadah. Tidak boleh ditujukan kecuali untuk Allah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Seperti saya nazar untuk si fulan, saya nazar demi ibu saya, ayah saya, atau untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh, hanya untuk Allah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa nazar ibadah adalah dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Pujian Allah itu menunjukkan keriduan Allah terhadap orang yang menunaikan nazar. Amalan menunaikan nazar diridhoi oleh Allah. Berarti itu ibadah. Karena kita sudah jelaskan definisi ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah ini semua satu sebutan yang mencakup segala yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik ucapan ataupun amalan, baik zahir ataupun batin. Ucapan, amalan, lahir dan batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu ibadah. Kita bermuka manis, tersenyum ramah kepada sesama aja Allah suka. Tabassumuka li akhika fi wajhika li akhika shadaqah. Senyummu pada wajahmu kepada saudaramu itu shadaqah. Allah ridho, itu ibadah. Inilah. Karena itu kalau seorang berkata nazar
alayya li Jibril aw lin nabi aw li fulan fa anna hadza minasyirkil akbar. Kalau ada orang saya nazar untuk Jibril, untuk nabi, untuk si fulan, ini syirik besar. Karena nazar untuk selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Inilah faedah pertama. Faedah kedua. Anna hadhihi al-ayata fiha madhun wa sana'un 'alal mufina lin-nudhur. Ma annahu sallallahu alaihi wasallam qala innan nadhar la ya'ti bi khairin. Walidha hakama ba'dul ulama 'ala an-nadhar al-mu'allaqa bi annahu makruh. Wa ba'dhum awsalahu ila at-tahrim. Ayat ini di dalamnya terkandung pujian sanjungan kepada orang yang menunaikan nazar. Berarti menunaikan nazar disukai, dicintai oleh Allah.

Tapi kalau dikaji, diteliti, ditelaah oleh ahlinya, oleh para ulama, tidak. Para ulama menyatakan nazar hukumnya makruh, itu yang dianggap tidak mendatangkan kebaikan kalau nazar itu muallaq. Bahkan sebagian ada yang menyatakan haram, tapi mayoritas ulama makruh, nazar makruh. Karena Nabi menyatakan wa annahu la yaruddu syai'a. Karena nazar itu mengungkapkan pelitnya orang yang bernazar terhadap kebaikan. Nazar muallaq. Muallaq itu yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Padahal untuk sedekah kan tidak menunggu harus sembuhnya. Rajin sedekah harus sembuh dulu, harus dipenuhi dulu keinginannya. Kalau umpamanya saya lulus ujian, saya akan nyumbang ke masjid. Nyumbang ke masjid kok harus nunggu lulus ujian dulu gitu. Nyumbang mah nyumbang we, gitu kan. Pelit dengan ibadah, kebaikan, amal soleh. Makanya makruh. Tapi ketika sudah diucapkan, wajib ditunaikan. Kalau ditunaikan berpahala, kalau enggak dosa. Maka wala ta'arudu bainal ayah wa hadzal hadis, karena makruh awil muharram fil nadhar innama huwa aqduhu ibtida'an, faman kana fi afiyatin fala yanzur, lakin man nadhara fa inal wajib alaihi hatta yasul lahu hadzal sana ayuwafiya bin nadhur. Tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis yang barusan, karena hukum nazar yang makruh atau sebagian ulama mengharamkan, makruh itu tidak disukai itu karena pelitnya orang yang bernazar dengan amal soleh. Baru mau beramal soleh kalau keinginannya dipenuhi dulu, syaratnya dipenuhi dulu. Padahal gak perlu ada syarat, ada keinginan atau untuk berbuat soleh, itu yang tidak disukainya. Tapi begitu nazarnya terucap, wajib. Dan ketika yang wajib itu ditunaikan, dapat pahala. Jadi hukum asal nazar makruh. Tapi kalau sudah diucapkan, wajib ditunaikan. Dan menunaikannya ibadah dipuji oleh Allah dalam ayat yufuna bin nazar. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Ini faedah kedua. Faedah ketiga. Anna tankir al-yawm fi qawlihi yakhafuna yawman min bab at-ta'zim li hadzal yawm. Falyata'ahhabil 'abdu li hadzal yawm wal yu'id lahul 'uddah wa la 'uddata illa bi ta'atillah. Walida wasafahu bi anna fihi syarran wa anna syarrahu mustathir, yakni azimun wa fadhi'un wa huwa syadid, walakinnahu 'ala ibadillahil muttaqin khairun wa amnun wa rahatun wa tuma'ninatun wa sa'adatun. Dinakirahkannya yaum dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman. Yauman dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah itu umum. Tandanya nakirah dengan tanwin. Yauman. Disebut dinakirahkan. Apa maksud dinakirahkan tidak memakai alif lam? Allah tidak menyatakan wa yakhafuna al-yawma, tapi wa yakhafuna yawman. Ini dalam rangka mengagungkan hari tersebut. Hari itu hari yang sangat krusial, sangat penting, sangat menentukan bahagia atau menderitanya orang. Hendaklah setiap hamba mempersiapkan diri menghadapi hari itu, menyiapkan perbekalan untuk hari itu, dan

0: tidak ada perbekalan yang bisa menyelamatkan dari penderitaan hari itu kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Karena itu Allah mensifati hari itu dengan wa kana syarruhu mustatir. Keburukan hari itu mustatir. Makna mustatir azimun wa fadhi'un wa huwa syadid. Sangat dahsyat, sangat mengerikan, menguat, menakutkan secara umum. Dan itu hari yang berat. Muhti'ina ila da'i wa yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Setiap orang nanti bangkit dari kuburnya masing-masing bersegera menuju kepada sang penyeru. Orang kafir saat itu berkata, hadza yaumun asir. Ini hari yang sangat sulit. Karena membuat mereka menderita. Bayangkan. Di tengah padang mahsyar yang tak berujung pangkal. Satung-tung dele. Sejauh mata memandang tanah. Gak ada yang cembung, gak ada yang lubang rata. Gak ada pohon, tenda, bangunan. Di mana-mana sama matahari dekat 3-1 mil kepanasan, semua orang menderita. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, hari itu adalah hari kebaikan, hari kenyamanan, hari ketenangan, hari kebahagiaan. Orang bertakwa itu mereka merasakan kenyamanan di saat semua orang merasakan kepanasan. Merasakan keamanan ketika semua orang ketakutan. Merasakan keteduhan, kesejukan ketika semua orang menderita. Orang bertakwa, ciri-cirinya kita sudah sering dengar. 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah. Di hari yang tak ada naungan lain di hari itu selain naungan Allah. 7, pemimpin yang adil, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Sampai 7 poin yang sering kita dengar. Itu orang bertakwa itu walaupun kondisi di padang mahsyar mengerikan, menakutkan, mereka merasakan kenyamanan. Inilah faedah yang ketiga. Keempat. Bayanu ruknin min arkanil ibadah wa huwal khauf. Fal khauf mimma yakunu fi hadzal yaum mimma yaqdiruhu Allahu azza wa jalla da'a haula ila ayyufu bin nudurihim kahalil muslim fa innahu ya'budullaha khaufan min syarri dzalikal yaum. Ayat ini menerangkan salah satu di antara rukun ibadah yaitu khauf. Kita sudah sering jelaskan rukun ibadah ada 3. Sertakan 3-3-nya di hati kita ketika melakukan ibadah apapun. Pertama mahabbah, cinta. Dasari ibadah kita itu dengan dasar cinta kepada Allah. Kita ibadah itu atas dorongan rasa cinta. Kalau cinta betah dialog dengan ketika sholat. Tahu itu dialog dengan Allah terhayati setiap kata, setiap hurufnya. Terjiwai oleh lubuk hatinya. Itu ada kenikmatan rohania, kelezatan spiritual, ketenangan, kenyamanan. Betah. Kalau cinta yang menjadi dasarnya. Atau jangankan cintanya kepada Allah. Kepada sama manusia yang kita cintai kan kita betah ngobrol, betah berdua-dua, betah berdekatan. Enggak ngobrol aja asal berdekatan, betah. Suami istri pengantin baru nih. Gak mau lepas tuh bergandengan tangan aja. Senyum, sumringah dua-duanya. Gak ngobrol pun tenang, adem hati. Itu baru ke orang. Apalagi kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman sangat-sangat besar kecintanya kepada Allah, paling besar kecintanya kepada Allah. Dan cinta ini lahir dari ma'rifatullah, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Makin dalam mengenal Allah, makin besar rasa cinta. Ini rukun ibadah yang pertama. Rukun ibadah kedua, khauf atau khasyah, takut. Cinta dan takut ini dua hal yang gak bisa dipisahkan. Siapa yang mencintai seseorang atau sesuatu, pasti ada rasa takutnya tuh. Takut yang kita cintai itu marah, kecewa, sedih, meninggalkan kita, pasti kan gitu. Ada rasa takut tuh. Apalagi kepada Allah. Selain cinta kepada Allah, takut Allah murka kalau kita keliru, salah, menyimpang. Takut Allah marah, takut Allah melaknat, takut Allah meninggalkan kita. Itu harus, rasa takut itu harus ada. Ini salah satu di antara apa? Rukun ibadah. Kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni, fala takhshawhum wa khshawni. Jangan kalian takut kepada mereka, takut kepadaku. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanya orang-orang berilmu. Ilmu ini yang melahirkan rasa takut. Sehingga para ulama menyatakan, laisal ilmu bikathratir riwayat, walakinnal ilma bikathratil khasyah. Ilmu itu tidak diukur dari banyaknya menghafal riwayat, menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Tidak diukur dari itu. Tapi ilmu diukur oleh banyaknya rasa takut kepada Allah. فَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفْ كَانَ لِلَّهِ أَخْوَفْ. Siapa orang yang lebih mengenal Allah, pasti dia akan lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, roja, bukan roja radio. Roja itu berharap. Wajib ada harapan kita kepada Allah. Tiga ini, mahabbah, khauf, dan roja. Siapa orang yang hanya beribadah kepada Allah berdasarkan takut, gak ada cinta, gak ada harapan, fahuwa khawarij. Dia khawarij. Siapa orang yang hanya beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, tanpa takut, tanpa roja, dia zindiq. Siapa orang beribadah kepada Allah hanya karena berbekal roja semata-mata, enggak ada mahabbah, enggak ada takut, fahuwa murji'i. Murji'ah. Ahlu sunnah ketiga-tiganya, ayatnya ada. Kan ada orang yang kebablasan ya, saya mah ibadah itu hanya cinta. Gak ada berharap ke surga. Gak ada takut ke neraka gitu. Hanya cinta kepada Allah. Itu ucapan yang sepintas seperti bijak. Padahal konyol. Kenapa konyol? Bertolak belakang dengan Al-Quran. Quran menyatakan wajib kita memiliki rasa takut kepada Allah. Allah yang merintahkan. Fala takhafun wa khafuni, fala takhshawhum wa fatakhshawni. Jangan kamu takut ke mereka, takut kepadaku. Yad'una rabbahum khawfa wa tama. Orang mukmin beribadah kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Ada takut, ada harap, ada mahabbah. Tiga-tiganya ini. Nah, ayat ini wa yakhafuna yauman, mereka takut ke suatu hari. Yang ditakutinnya bukan harinya, tapi tindakan Allah di hari itu kepada orang-orang durhaka. Tetap takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapa orang yang takut kepada Allah, lalu atas dorongan takutnya ini dia ngerem dirinya dari dosa, Allah janjikan surga itu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut, takut kepada Allah di saat dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Karena itu dia tahan dirinya dari hawa nafsu selama hidup di dunia. Surga tempat kembalinya. Orang yang takut, lalu dia taat kepada Allah, surga bagiannya tuh. La yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Nangis itu karena takut loh. Dijamin orang itu gak akan tersentuh api neraka. Ayat dan hadis itu banyak yang menyatakan wajib kita memiliki rasa takut. Wajib memiliki rasa harap. Wajib memiliki rasa mahabbah. Tiga. Salah satu di antara rukun ibadah dari yang tiga adalah khauf. Makanya di sini disebutkan bayanu ruknin min arkanil ibadah wa huwal khauf. Ayat ini menerangkan salah satu di antara rukun ibadah yaitu khauf. Fal khaufu mimma yakunu fi hadzal yaum, maka perasaan takut terhadap apa yang akan teralami di hari kiamat nanti, da'a haula ila ayyufu binudzurihim. Itu mendorong dia untuk menunaikan nazar-nazar mereka. Kalau nazar tidak ditunaikan, celaka di hari kiamat nanti, Allah murka, Allah mengazab, ya. Ini empat faedah yang kita ambil dari ayat tadi. Ayat kedua dalam bab ini, surah Al-Baqarah 270. Masih tentang nazar. Di ayat itu Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin." وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Apa saja yang kamu infakkan berupa nafkah atau nazar yang kamu lakukan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Infak kita besar atau kecil, ikhlas atau tidak, nazar kita besar atau kecil, nazarnya untuk Allah, untuk selain Allah, ikhlas atau tidak, Allah tahu. Inilah ayat kedua. Masya Allah. Dari ayat ini kita banyak mengambil faedah yang sangat luar biasa. Pertama, annallaha azza wa jalla qad 'allaqa an-nadhr huna bi'ilmihi fa innallaha ya'lamuhu. Allah di dalam ayat ini mengaitkan nazar dengan ilmu Allah. Kata Allah, nazar apapun yang kalian lakukan, Allah tahu. Ilmu Allah mencakup nazar kamu, Allah tahu. Jadi nazar dikaitkan dengan ilmu. Apa maknanya? Wa kunuhu yu'alliku hadan nazar bi ilmihi ma annahu 'alimun bi kulli syai' qabla an yakun dalla 'ala annal ilma huna ilmun yatarattabu 'alaihi al-jazaa' wal hisab. Ini yang tidak kita tangkap makna ini dari tarjamah ayat. Allah mengaitkan nazar dengan ilmu. Nazar kamu Allah tahu. Loh, jangan sampai ada pemahaman kalau tidak nazar Allah enggak tahu gitu. Allah tahu segala sesuatu sebelum sesuatu terjadi, Allah sudah tahu karena Allah yang menetapkan. Tapi dikaitkannya ilmu Allah dengan nazar menunjukkan makna ilmu di sana adalah Allah akan menghisab dan membalas. Karena nazar itu amalan hati di dalam hati. Jangan ada anggapan kayaknya Allah gak tahu, kayaknya Allah gak akan menghisab, kayaknya Allah tidak akan memberi balasan. Jangan ada pemikiran seperti itu. Wa anna man nadhara fa innallaha muttali'un 'ala nadharihi wa sayuhasibuhu 'ala hadzal nadhar. Fa idza kana an-nadhar mahalu jazaa' fa innahu yakunu 'ibadah. Siapa orang yang bernazar, Allah tahu nazarnya dan akan menghisab dan memberi balasan atas nazarnya. Kalau ditunaikan dapat pahala, kalau tidak dosa dan akan diazab. Jadi nazar amalan yang akan dapat balasan. Kalau ditunaikan balasannya pahala, kalau tidak dosa dan siksa. Ini menunjukkan menunaikan nazar adalah ibadah. Maka ada satu kaidah. Apa kaidah dari ayat ini? Anna syai'al mawjudal hasila idza 'allaqahu bi ilmihi Allah azza wa jalla fa innahu ilmu jaza. Sesuatu amalan yang oleh Allah dikaitkan dengan ilmu Allah, makna ilmu di sini adalah akan dibalas dan dihisab. Coba untuk umpamanya ayat. Kalau orang membaca ayat ini bisa salah faham kalau tidak memahami kaidah. Umpamanya surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walakad fattanna alladhina khalau min qablihim falaya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apa manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal belum diuji, dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dengan ujian ini, kami tahu siapa yang ucapannya benar jujur, siapa yang dusta. Dengan ujian itu Allah tahu. Timbul pertanyaan, kalau enggak diuji apakah Allah enggak tahu keimanan orang itu? Kan muncul pertanyaan itu ya. Ayat ini menyatakan dengan ujian itu Allah tahu siapa yang ucapan imannya benar dan siapa yang dusta dengan ujian itu. Sangat mungkin ada orang yang memahami, oh kalau enggak diuji Allah enggak tahu. Kan gitunya, keliru dia memahami. Ilmu Allah setelah diberikan ujian ini bukan berarti sebelum diuji Allah enggak tahu. Allah serba tahu. Sebelum ada alam jagat raya, Allah tahu apa yang akan terjadi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan takdir yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi, Allah sudah tahu. Karena Allah yang menetapkannya. Termasuk apakah orang beriman itu diuji atau tidak, lulus ujian atau tidak, Allah sudah tahu. Tapi makna dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang jujur, siapa yang dusta. Maknanya dengan ujian itu nanti Allah akan memberikan, menghisab dan memberi balasan. Ketika diuji lulus, hisabnya bagus, balasannya surga. Ketika diuji tidak lulus, hisabnya berat, balasannya azab. Yang dimaksud Allah mengetahui di sini, Allah akan menghisab dan membalas. Ayat kedua, surah Al-Baqarah 143. Kasusnya tentang pemindahan kiblat. Tadinya kan ke Baitul Maqdis di Palestina, menghadap ke sana salatnya ke Masjidil Aqsa. Oleh Allah dipindah menghadap ke Ka'bah di Mekah. Lalu tentang kasus pemindahan Ka'bah ini Allah menyatakan illa lina'lama mayyattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibai. Untuk apa Allah memindahkan Ka'bah? Salah satu hikmahnya adalah agar kami mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti rasul dan siapa yang surut kembali ke belakang, murtad lagi. Sebab ada begitu kiblat dipindahkan murtad lagi ada. Untuk apa Allah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis, dari apa namanya itu teh Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah? Kata Allah, lina'lama mayyattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibaih, agar kami mengetahui siapa yang benar mengikuti rasul, siapa yang tidak. Loh, kalau tidak ada pemindahan Ka'bah, apa Allah tidak tahu siapa yang akan mengikuti rasul dan siapa yang tidak? Pasti tahu lah. Jangan difahami seperti itu. Mengetahui di sini maknanya kalau Allah tahu, pasti Allah akan menghisab dan memberi balasan. Siapa yang mengikuti rasul dalam pemindahan kiblat, Allah hisab dengan hisab yang baik, Allah berikan balasan dengan balasan yang baik. Siapa yang tidak mengikuti rasul, kekeh ke Baitul Maqdis, tidak mau pindah ke Ka'bah di Mekah umpamanya, maka dihisab dengan hisab yang buruk dan diberi balasan berupa azab. Jadi ilmu di sini bermakna hisab dan jaza. Termasuk ayat tentang nazar. Apa saja yang kamu infakkan berupa sebuah infak atau nazar yang kamu lakukan, Allah tahu. Makna Allah tahu itu bukan sekedar Allah tahu sudah di sana, tapi setelah tahu Allah akan menghisab dan memberi balasan. Itu makna ilmu Allah terhadap amal manusia. Wallahu alimun bidzati sudur, Allah tahu isi hati dada-dada manusia. Bukan salah tahu, dihisab dan dibalas. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kami juga tahu isi hati mereka, apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Makna tahu, ingat, dihisab dan dibalas. Jadi kata-kata Allah tahu bukan berarti kalau tidak ada kasus itu Allah enggak tahu, bukan. Tapi makna Allah tahu, ingat, dihisab dan dibalas. Inilah faedah pertama dari hadis ini. Faedah kedua, anna kalimah nafaqah wan nazar ja'at fi siyaqi syart li anna ma syartiyah fatufidul umum fama min nafaqatin saghirah aw kabirah wa nadrin ala ayy surah kana fa innallaha ya'lamuhu wa sayusa wa sayus yuhasibuhu hal nadharu lillah aw nadharu li ghairihi hal anfaqa lillah aw anfaqa ibtigha wajhi ghairihi. Kata-kata nafaqah dan nazar dalam ayat ini, Allah menyatakan wa ma anfaqtu min nafaqatin aw nadhartu min nadharin. Nafaqah, nazar dalam bentuk nakirah dengan memakai tanwin, tidak beralif lam. Tapi dalam konteks kalimat syarat, ada huruf syarat, syaratnya itu huruf ma. Wa ma, ma di sini huruf syarat, ma syartiyah. Kalau ada nafaqah, nazar dalam bentuk nakirah, nafaqatin, nazaratin dalam konteks kalimat syarat, maknanya umum. Nafkah umum, nazar umum, baik infak kecil ataupun besar, berupa uang atau berupa barang atau berupa makanan atau berupa tenaga, atau kita sudah bahas kemarin, berupa ilmu. Infak dengan ilmu itu mengajar berdakwah, dan itu sebaik-baik infak, kita sudah bahas kemarin. Kata Al-Hasan ketika menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beliau menyatakan min afdal infaq infaqun bil ilm. Seutama-utama infak, infak dengan ilmu. Karena itu sampai ke akhirat. Kalau infak dengan harta sehari habis. Nih kasih uang 100 ribu, udah habis. Dipakai makan 2-3 kali juga. infak nih 20 juta, sejam habis dipakai beli HP baru. Kan ada yang 20 juta juga ya. Infak umpamanya nih 30 juta, sejam habis dipakai beli motor gitu. Tapi infak dengan ilmu enggak habis. Terus mengalir sampai mati, terus mengalir ke alam kubur sampai ke akhirat. Jadi infak dengan apapun kecil atau besar, dengan uang, makanan, barang, benda, atau dengan ilmu atau dengan tenaga. Dan nazar dalam bentuk apapun nazarnya, Allah tahu, makna Allah tahu, Allah akan menghisab, dilihat ikhlas apa tidak, ada keberatan apa tidak, untuk Allah atau untuk selain Allah. Allah tahu, akan menghisab dan akan memberi balasan. Balasannya didasarkan kepada besarnya kadar pengorbanan dari nazar dan infak itu, dan besarnya kadar keikhlasan di dalam berinfak atau bernazar tersebut. Makin ikhlas, makin besar pengorbanannya, makin gede pahalanya. Ya, inilah faedah kedua. Ketiga, anna adamal itsyan bin nafaqah au nadhar ala alwajhil matlubi syar'an annahu dhulmun. Walidha khatamal ayah azza wa jalla biqawli wa ma lil zalimina min ansar, fadalla ala anna man lam ya'ti bin nadhar ala wajhi syar'i wa kadhalika man lam ya'ti bin nafaqah ala wajhi syar'i fa innahu minadh-dhulmah. Ayat ini pun menerangkan kalau nafkah tidak ditunaikan atau nazar tidak dilaksanakan secara syar'i sesuai dengan tuntunan syariat, maka itu kezaliman. Karena itu ayat ini ditutup setelah wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum bin nadhrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ditutup dengan ayat itu. Ayat itu ditutup dengan kalimat tidak ada yang bisa menolong orang-orang zalim, menunjukkan orang yang tidak menunaikan nazar, tidak menunaikan nafkah yang wajib, maka dia itu termasuk orang yang zalim, perbuatannya termasuk perbuatan kezaliman. Inilah tiga faedah. Ini ayat yang kedua. Kita teruskan dalil yang ketiga, masih tentang nazar. Tanggung ini dalil terakhir dalam bab ini tentang nazar. Dalam kitab sahih, maksudnya salah satu di antara dua sahih, mungkin sahih Bukhari, mungkin sahih Muslim, mungkin dua-duanya sahihain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nazara ayyuti allaha falyuti'hu wa man nadhara ayya'siyahu falaya'sih. Hadis ini sebenarnya dalam kitab sahih Bukhari dengan sanad yang sahih dalam bab an-nadhar fi ta'ah. Siapa orang yang bernazar untuk mentaati Allah, isi nazarnya itu berupa ibadah amal saleh, nazar untuk saum, nazar untuk infak sedekah, nazar untuk menolong banyak orang, itu ketaatan. Siapa yang nazar untuk mentaati Allah, hendaklah dia menunaikan nazarnya. Tapi siapa orang yang nazar untuk bermaksiat kepada Allah, tidak boleh ditunaikan. Nazar kalau saya lulus ujian, saya akan mabuk berat semalaman, enggak boleh. Nazar kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan lari keliling kota dengan telanjang. Enggak boleh. Nazar kalau umpamanya karir saya nanti naik, saya nazar akan kan begini yang berupa kemaksiatan tidak boleh ditunaikan. Inilah hadis atau dalil ketiga tentang nazar. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ayyufi bin nadari ta'ah fadalla ala annahu ibadah la yajuzu an tusrafa li ghairillah. Pertama, Nabi SAW memerintahkan orang untuk menunaikan nazar yang berupa ketaatan. Menunjukkan menunaikan nazar berupa ketaatan adalah ibadah yang tidak boleh nazar ini ditujukan selain kepada Allah. Karena ini ibadah harus karena Allah. Enggak boleh nazar untuk selain Allah. Kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadzara ayyasi Allah fala ya'si." Siapa yang nazar untuk maksiat jangan ditunaikan. Ada lagi yang dengan bentuk kalimat "Wa man nadzara ayyasi Allah fala nadzaralah." Siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah maka tidak ada nazar baginya. Ini menunjukkan bahwa siapa orang yang nazar tapi isi nazarnya itu maksiat, dengan sendirinya gugur kewajiban menunaikan nazarnya. Tapi wajib membayar kifarat. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan, kifaratnya apa? Sama dengan kifarat melanggar sumpah. Yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin dengan menu pertengahan yang biasa kita makan dalam sebulan. Atau memberi pakaian kepada mereka kalau mampu. Kalau enggak mampu, hendaklah saum 3 hari berturut-turut. Kadang kalau isi sumpahnya atau isi nazarnya buruk, kalau dilaksanakan, langgar saja sudah. Tapi bayar kifaratnya. Seperti yang sudah kita bahas, ada orang berjemur di tengah hari siang yang panas, tidak berteduh, diam, tidak berbicara. Padahal bisa berteduh, padahal diajak ngomong, bisa dia ngomong. Nabi bertanya, itu orang ngapain? Dijawab, dia nazar untuk berjemur tidak berteduh, nazar untuk tidak bicara, dan nazar untuk saum. Tiga isi nazarnya tuh. Berpanas-panasan, tidak berteduh, padahal bisa berteduh. Diem, tidak berbicara, padahal bisa ngomong. Dan saum. Apa kata Nabi SAW? Suruh dia berteduh. Suruh dia berbicara dan suruh dia menyempurnakan saumnya. Dua ini gak ada manfaat, gak ada nilai kebaikan, gak ada nilai ibadah, bahkan ada mudharat. Coba panas-panasan seharian. Ada manfaatnya? Gak ada. Mudharatnya ada? Ada. Gosong dia. Bisa sakit? Bisa. Bisa pingsan. Panasnya jangan dibayangkan panas di kita. Panas di kita aja tengah hari gitu ya. 11 ke atas sampai jam 2 sampai yang 3. Kita gak kuat. Ini panasnya di daerah Arab itu, bayangkan. Di Madinah. Apalagi musim panas bisa di atas 50 derajat Celcius. Kalau umpamanya bawa telur bisa mateng itu. Apa manfaatnya? Gak ada. Madaratnya ada. Suruh batalkan. Isi nadar yang berupa berpanas-panasan. Suruh berteduh. Suruh batalkan isi nadar tidak ngomong. Tidak ada manfaatnya. Suruh dia ngomong. Saumnya suruh disempurnakan sampai maghrib. Karena saum ketaatan, ibadah. Ya. Dari hadis ini poin yang ketiga, anna nadhar ta'ah yajibu an yuafiya bi sawa'un kana mutlaqan aw muqayyad. Hadis ini menerangkan nazar untuk melakukan ketaatan wajib ditunaikan baik mutlak ataupun muqayyad. Makna mutlak, nazarnya itu tidak disyaratkan apapun. Pokoknya nazar besok mau saum. Jadi wajib saum besok. Padahal bukan Ramadan, bukan qadha, bukan kifarat, gitu. Sunnah. Hukum asal, tapi karena nazar jadi wajib. Tanpa disyaratkan apapun. Namanya mutlak. Adapun muqayyad dikaitkan dengan keinginan tertentu. Kalau saya melamar kerja diterima, sudah wawancara nih. Pengumumannya nanti sore nih. Kalau saya diterima, saya nazar besok saum. Ini namanya muqayyad. Ternyata diterima, maka wajib saum. Ternyata ditolak, tidak ada kewajiban. Karena muqayyad terikat dengan syarat yang dia tetapkan. Tapi kalau isi nadarnya adalah ketaatan seperti saum, maka wajib ditunaikan. Inilah beberapa faedah dari hadis ini dan inilah penjelasan tentang bab nazar ya. Baik, cukup sampai di sini, waktunya sudah lewat. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab dan seperti biasa Jumat ini pertanyaan dari sini. Dari pendengar dan pemirsa Radio dan Roja TV. Kepada host yang ada di sana dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, yaitu mengenai nazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya silahkan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon di nomor yang sama di 0218236543. Nah, yang pertama Ustaz kami ajukan dari Umuski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa bedanya niat akan melakukan sesuatu dengan nazar? Misalkan jika saya mempunyai uang sekian-sekian, saya akan sedekah. Dan itu hanya diucapkan di dalam niat, di dalam hati. Apakah hal tersebut masuk ke dalam nazar, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Sayyid barakallahu fiik. Bedanya rencana, niat, azam atau tekad untuk melakukan sesuatu dengan nazar adalah kalau nazar diucapkan sebagai nazar dengan mengatakan kalau saya sembuh saya bernazar mau saum 3 hari berturut-turut umpamanya atau saum 3 hari tanpa berturut-turut itu nazar wajib ditunaikan. Tapi kalau bukan nazar, hanya dalam hati. Saya kalau nanti gajian mau infak, mau sodakoh. Itu hanya niat. Niat aja sudah dicatat oleh malaikat pencatat. Satu pahala. Kalau ternyata pada waktu gajian benar-benar ditunaikan infak atau sodakoh, dicatat 10 kali lipat. 10 pahala. Tapi kalau dipikir-pikir sayang juga, gak jadi infaknya. Sudah diniatkan dan sudah dicatat. Catatan tadi itu tidak dihapus, tetap dapat 1 pahala dari niatnya. Kalau gak jadi dilaksanakan tanpa uzur, niat itu tetap 1 pahala. Kalau jadi dapat 10 pahala. Atau tidak jadi karena ada uzur. Mau setelah gajian, mau infak, mau sedekah. Pas gajian, qadarullahu masyafal, ada yang sakit, harus ke dokter, habis uangnya. Nggak jadi infak sedekahnya karena ada uzur. Tapi sudah niat, maka tetap diberi 10 kali lipat pahala. Tidak jadinya dilaksanakan karena ada uzur. Jadi kalau niat tidak jadi dilaksanakan karena ada uzur, maka 10 kali lipat. Seperti jadi dilaksanakan. Tapi kalau tidak jadinya itu tanpa ada uzur, enggak jadi setelah dipikir-pikir, sayang infak sedekah. Maka niat tadi tetap satu, ya. Nah, itu tidak diucapkan sebagai nazar, hanya niat, maka tidak wajib untuk ditunaikan. Itulah perbedaan antara niat berbuat baik dengan nazar. Kalau nazar diucapkan sebagai sebuah nazar, bukan sekedar niat di dalam hati. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan jadi yang bermanfaat. Dan selanjutnya, yang kedua, kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, jika kita melaksanakan satu nazar, jika kita tidak bisa melaksanakan nazar, apakah ada konsekuensinya? Dan apakah nazar itu perlu saksi Ustaz ketika kita mengucapkannya?
0: Baik, barakallahu fiik. Pertama, nazar tidak perlu saksi. Karena ini ibadah qalbiyah. Tunaikan dia dengan Allah Azza wa Jalla, dia yang tahu apakah nazar atau tidak, ya. Tanpa disyaratkan ada saksi. Dalil-dalil yang ada tentang nazar dari Quran dan Sunnah tidak mensyaratkan adanya saksi. Itu yang pertama. Kedua, gimana kalau tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan dan nazarnya berupa ketaatan, ya dosa dia. Kalau tidak ada uzur, kecuali kalau ada uzur, tidak mampu umpamanya. Atau keburu mati. Kalau keburu mati, tetap wajib dilaksanakan oleh ahli warisnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang menyatakan man mata wa alaihi shaum falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa yang mati dan dia punya hutang shaum, wajib dibayar oleh ahli warisnya shaumnya itu. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan shaum yang wajib dibayar oleh ahli warisnya bukan shaum qadha Ramadan, bukan. Kalau Ramadan bayar dengan fidyah. Ini pendapat yang lebih kuat. Ikhtilaf memang, tapi yang lebih kuat itu. Adapun kalau shaumnya shaum nazar belum ditunaikan, sudah wafat, maka wajib dibayar oleh ahli warisnya. Jadi kalau seseorang nazar lalu isi nazarnya tidak dilaksanakan, dia berdosa. Ada kifarat? Ada. Kifaratnya apa tadi? Tadi sama dengan kifarat sumpah. Ada tiga alternatif. Pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin. Ini ayat surah Al-Ma'idah. Kedua, kalau tidak berupa makanan, memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Ketiga, kalau tidak mampu, saum 3 hari. Jumhur ulama menyatakan berturut-turut. Bisa Senin, Selasa, Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, atau kapanpun berturut-turut. Itu kifarat atau hukuman bagi orang yang melanggar nazar disamakan dengan orang yang melanggar sumpah. Kalau tidak, ya, nazarnya tidak dilaksanakan, tidak juga membayar kifarat, maka dosa dia karena meninggalkan kewajiban. Sudah kita jelaskan, menunaikan nazar hukumnya wajib. Kalau tidak dilaksanakan, dia berdosa dan terancam dengan azab. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon kami berikan kesempatan di 0218236543. Silahkan. Silahkan kami tunggu. Ya, sambil menunggu ya untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon, ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Halo. Assalamualaikum. Sudah terhubung, silakan, Pak. Atau Ibu. Halo. Iya. Ya, mohon maaf ya belum terdengar untuk suaranya. Kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ya Ustaz, dulu saya pernah bersumpah tidak akan berkunjung lagi ke rumah keluarga dikarenakan saking sakit hatinya. Tapi beberapa bulan setelah itu saya melanggar sumpah karena tidak mungkin juga saya melangsungkan sumpah tersebut. Sekarang alhamdulillah saya sudah paham sunnah dan saya sadar itu salah. Apakah ada kafaratnya Ustaz karena melanggar sumpah tersebut? Jazakallahu khairan.
0: Baik, barakallahu fiik. Berkaitan dengan sumpah, pertama yang harus diperhatikan adalah tidak boleh bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Dengan mengatakan demi Allah, saya tidak akan infak-infak lagi. Enggak boleh. Demi Allah, saya tidak akan menyapa lagi kepada dia, saking kesalnya. Karena menyapa sesama muslim kebaikan. Atau bersumpah untuk melakukan keburukan. Demi Allah, kalau saya ketemu dia, saya akan buang muka. Membuang muka haram kepada sesama muslim. Demi Allah, kalau saya ketemu dia, saya akan pasang muka angker cemberut. Enggak boleh, itu dosa. Tidak boleh bersumpah untuk tidak akan melakukan kebaikan atau bersumpah untuk melakukan keburukan. Saking kesannya ke orang, demi Allah, kalau saya ketemu, saya jitak dia. Tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, kalau sudah kadung seperti tadi, saking kesalnya kepada kerabat sampai berkata demi Allah saya tidak akan datang lagi ke rumah dia untuk silaturahmi. Kalau silaturahmi hukumnya wajib. Lalu dia bersumpah untuk tidak mau melakukan silaturahmi, enggak boleh. Apa yang harus dilakukan? Langgar sumpahnya. Siapa orang yang bersumpah lalu dia melihat melanggarnya lebih baik langgar sumpahnya, bayar kifaratnya. Langgar saja sumpah, kalau demi Allah saya enggak akan pasang muka ramah lagi kepada dia. Pas ketemu langgar sumpahnya, tersenyumnya kepada dia, tertawalah kepada dia. Langgar sumpah tapi bayar kifaratnya, kifarat sumpahnya. Dengan memberi makan 10 fakir miskin atau pakaian atau saum 3 hari berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi makan, kalau mampu memberi makan kasih makan dulu. Jangan sampai saking pelitnya, uang ada miliaran nih, tapi ngasih makan 10 orang fakir miskin, sayang, akhirnya lebih baik saum. Pelit itu namanya. Opsi pertama yang disodorkan oleh Allah adalah kasih makan 10 orang fakir miskin. Jadi yang pertama, kita tidak boleh bersumpah untuk dua hal. Pertama, untuk tidak melakukan kebaikan. Kedua, bersumpah untuk melanggar larangan. Melakukan keburukan, tidak boleh. Kalau kita sudah kadung bersumpah seperti ini, langgar sumpahnya, bayar kifaratnya. Dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah bersumpah untuk tidak lagi membantu kerabatnya. Ada beberapa kerabat dan orang-orang muhajirin oleh Abu Bakar dibantu sejak dari Mekah sampai pindah ke Madinah, dibantu. Bantuannya besar. Pas terjadi peristiwa hadithul ifki kepada Aisyah, Aisyah terfitnah. Alih-alih ini kerabatnya, orang-orang yang dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela, menjaga kehormatan Aisyah, ikut menyebarkan dia, mereka itu. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Siapa yang gak mangkel coba? Bukannya membela Aisyah sebagai putri Abu Bakar, istri Nabi yang Abu Bakar sudah banyak membantu membuat kebaikan. Malah ikut menyebarkan fitnah tersebut. Sampai turun ayat. Isi ayatnya menjelaskan bersihnya Aisyah dari tuduhan. Setelah terbukti Aisyah benar, Abu Bakar mangkel kepada mereka sampai bersumpah, demi Allah saya tidak akan memberi apa-apa lagi kepada mereka. Bersumpah. Sumpah untuk tidak memberi, padahal memberi kebaikan. Langsung turun ayat surah An-Nur ayat 25. Man dalladhi yata'alla alayya. La ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Maka tidak boleh orang yang memiliki kelebihan, kelapangan harta, bersumpah untuk tidak memberi lagi kepada mereka. Enggak boleh. Falyafu wal yasfahu, maafkan dan toleran kepada mereka. Lalu Allah menyatakan di akhir ayat ini, apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni dosa kalian karena kalian mengampuni dosa mereka? Abu Bakar yang merasa ayat ini turun untuk dirinya menyatakan bala, uhibbu ayyaghfirallahu li. Ya, saya suka kalau Allah mengampuni dosa saya. Dilanggar sumpah. Berikan lagi bantuan kepada mereka yang sudah jahat kepada dirinya tuh. Ini yang dimaksud dengan idfa billati hiya ahsan. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Kalau orang berbuat buruk, berbuat zalim kepada kita, syariat memberi tiga opsi. Pertama, balas kezaliman itu dengan kezaliman yang setimpal. Boleh. Faman i'tada 'alaikum fa'tadaw 'alaihi bimitsli ma tadaw 'alaikum. Siapa yang berbuat zalim kepada kamu, berbuat jahat aniaya, balas dengan kezaliman yang setimpal. Boleh. Ini opsi pertama. Opsi kedua, memaafkan. Makna memaafkan tidak memberi balasan walaupun kita mampu membalasnya. Biarkanlah. Walau kita mau balas bisa, tapi biar saja. Itu memaafkan walaupun hati mangkal. Dan memaafkan lebih baik daripada yang pertama. Memaafkan itu ciri orang yang bertakwa. Allah menyatakan wal kadzibina al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa orang yang mampu menahan amarah. Orang yang suka memaafkan kesalahan manusia dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ciri orang bertakwa. Ma zadal 'abdu bi afihi illa izzan. Tidaklah bertambah seorang hamba dengan maaf yang diberikannya kecuali hanya nambah kemuliaan saja. Orang yang memaafkan itu tambah mulia dia. Ini yang lebih baik dari yang pertama. Ketiga, ini yang terbaik, membalas kejahatan dengan kebaikan. Idfa billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah ka'annahu waliyun hamim. Balas keburukan, kejahatan orang itu dengan kebaikan. Maka orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, berubah menjadi kawan yang sangat dekat. Ini yang terbaik. Kalau orang jahat, balas dengan kebaikan. Bisa? Bisa, tapi berat. Allah menyatakan, wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Perbuatan ini tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Inilah yang terbaik ya. Jadi ikhwan yang bertanya tadi sudah bersumpah untuk tidak silaturahmi lagi, langgar aja sumpahnya. Silaturahmi lagi, datang lagi, hubungkan lagi hubungan baik dengan mereka.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
0: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Bismillah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawatil khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd, ikhwatal Islam, pendengar radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini 18.20 menit waktu Indonesia Barat, kami kembali akan hadirkan ke ruang dengar Anda kajian dari bahasan ensiklopedia larangan dalam syariat Islam disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri LC Hafirullah Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kami hadirkan kajian dalam format rekaman. Kami hadirkan sesi live-nya insyaallah taala di kesempatan pekan yang akan datang. Kita akan ikuti materi bahasan tentang larangan menyebarkan dosa untuk di 35 menit ke depan. Semoga dapat kita ambil faedahnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua.
3: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manusia tidak lepas dari yang namanya dosa. Kalau kita melakukan dosa, jangan kita putus asa. Dan ketika kita merasa tidak terjerumus ke dalam dosa, maka jangan merasa aman, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun." Afa'aminu makrullah fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Di antaranya adalah kita merasa aman terjatuh dalam perbuatan kufur. Ingat, semua dosa adalah kekufuran. Semua dosa, ya. Namun kufur itu ada dua macam, baik kufur besar maupun kufur kecil. Maka kita tidak boleh merasa aman terjatuh dalam kufur besar maupun kufur kecil, karena memang kita berada dalam kehidupan yang penuh dengan ujian, ya. Penuh dengan fitnah. Senantiasa fitnah itu kita hadapi, sehingga kita selalu mohon perlindungan, pertolongan kepada Allah agar jauh dari fitnah itu, ya. Dan ketika kita terjerumus dalam kubangan fitnah, kekufuran, dosa dan yang lainnya, tentu kita jangan berputus asa, ya. Dan jangan merasa aman tadi, ya. Karena kalau orang merasa aman dari makar Allah Ta'ala, sebenarnya dia sudah terjatuh dari apa? Dari perbuatan dosa itu. Berarti merasa aman dari makar Allah termasuk juga perbuatan dosa. Ya. Kalau kita tidak berbuat dosa, maka Allah Ta'ala akan melenyapkan kita dan menggantikan kita. Lau lam tutnibu la dhahaballahu bikum wa la ja'a biqaumin yutnibuna fayastaghfirunallah fayaghfir lahum. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Kalau kalian tidak berbuat dosa, maka Allah Ta'ala akan menggantikan kalian, melenyapkan kalian dan mengganti dengan kaum yang berbuat dosa. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah dan Allah Ta'ala memberikan ampunan. Kalau kita salah dalam memahami hadis ini, maka kita akan merasa apa? Tenang untuk berbuat dosa. Karena orang pasti berbuat dosa, ya. Maka kita tidak boleh merasa tenang dari berbuat dosa, ya. Kita tidak boleh, ya, tenang dari perbuatan dosa, ya. Oleh sebab itu para jemaah rahmati Allah, firman Allah, sabda Nabi, ya, kalau kita tidak berbuat dosa akan diganti dengan orang yang berbuat dosa, kemudian mereka mohon ampun dan Allah akan memberikan ampunan. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak akan bisa lepas dari perbuatan dosa. Kullu ibni Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat dosa, berbuat salah, dan yang paling baik dari orang berbuat dosa adalah orang yang mau bertobat. Oleh sebab itu, pembahasan hadis ya masih belum selesai. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Wa inna minal mujahara an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan tsumma yusbih wa qad satarahu Allah fa yaqulu ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu. Ya. Rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan dosa. Di antara orang yang menampak-nampakkan dosa adalah orang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian pagi hari Allah telah menutup dosa dia, lalu dia berkata, wahai fulan, saya telah berbuat begini dan begitu, ya, dan dia telah bermalam sementara Allah telah menutup dosanya, lalu di pagi hari dia membongkar sendiri, ya, mengungkap dosanya sendiri yang telah ditutup, dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah rahmati Allah, ada ulama yang menjelaskan maksud mu'afa di sini adalah di dunia dan akhirat. Ini bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan di dunia, ya, ketika kita berbuat dosa, maka tidak langsung mendapatkan adab. Tapi kalau umat-umat terdahulu, ya, ketika mereka berbuat dosa, mendapatkan adab. Tapi kita ditunda. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat ke-40. Fakullan akhadna bidzambihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu shayhatu. Wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka kami adab masing-masing mereka dengan dosanya di dunia. Berupa apa? Sebagian dari mereka ada yang kami hujani batu dari langit, ada yang kami matikan mereka dengan suara yang keras, ada pula yang kami tenggelamkan ke dalam bumi, ada pula yang kami tenggelamkan ke dalam air. Bagaimana kaum Samud, kaum Ad, ya, umatnya Nabi Nuh, Fir'aun, Qarun. Segera di dunia itu para jemaah. Dan Allah tidak berbuat zalim pada mereka, tapi merekalah yang berbuat zalim. Ya. Nah, ini di dunia.
4: Kemudian bagi umat Nabi Muhammad, selama dikatakan kullu ummati, ummati di sini adalah ummatul ijabah, yaitu ahlul kiblah, umat ijabah yang menerima agama Islam. Karena umat ada dua, ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Siapa ummatul dakwah? Ya semuanya. Semua yang diajak kepada Islam itu ummatul dakwah. Adapun yang menerima Islam ummatul ijabah. Seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa kata beliau? Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa annahu kana min ashabin nar. Rawahul Bukhari. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengarkan tentang kenabianku, baik Yahudi maupun Nasrani, lalu dia meninggal tidak beriman dengan yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni api neraka. Nah, ini ummatul dakwah. Maka yang dimaksud di sini adalah kullu ummati mu'afa ahir ummatul ijabah. Para jemaah rahmati Allah, ummatul ijabah. Ya. Kenapa? Karena pengertian yang kedua di akhirat tidak kekal dalam api neraka. Ini, ya. Siapa yang tidak kekal? Ya tentu orang yang beriman. Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari api neraka orang-orang yang masih ada iman dalam hatinya meskipun seberat biji dzarrah. Lah ini ya, kullu ummati mu'afa, dimaafkan ya. Namun demikian juga di sini ya sudah ditutup ya, makna mu'afa di sini adalah sebagaimana keterangan berikutnya ya. Tapi di sini di antara mujahir adalah orang berbuat dosa di malam hari kemudian ngomong. Nah, ngomong dari sini memang banyak tujuannya para temannya. Mungkin hanya sekedar bicara. Ya. Apalagi kalau berbicaranya berbangga-bangga. Apalagi kalau ngomongnya sampai mengajak-ngajak. Ya, ngomong kalau berbuat dosa tadi malam itu apa ya? Seperti promosi. Ya. Berbangga-bangga. Nah, yang boleh adalah kalau dia istifta, ya minta fatwa. Ya. Ketika dia berbuat dosa, lalu minta jalan keluar karena hatinya gelisah, itu baru boleh. Atau juga seperti yang sebelumnya kita sampaikan, orang yang mengaku dosa, ya kemudian dia ingin tobat sehingga ingin ditegakkan hukum kepadanya, ya ingin ditegakkan hukum kepadanya. Seperti ada orang yang berzina, ya. Ada orang yang berzina. Kemudian orang tersebut dibawa kepada Nabi. Ya. Ketika ada orang yang melakukan perzinahan, ya, disampaikan kepada orang tersebut irfa amruka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadha ar-rajul ustushira qalahu law satartahu bi thawbik lakana khairan laka. Ya, dan orang ini berzina. Coba lapor kepada Nabi. Ketika sampai kepada Nabi, ya, maka Nabi mengatakan kepada orang yang disuruh untuk melaporkan kepada Nabi dengan apa? Seandainya kamu menutup saudaramu tadi yang berzina dengan pakaianmu, maka itu lebih baik bagimu. Ya, hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim. Begitu pula Nabi SAW ketika ada orang datang, saya berzina, tolong tegakkan hukum, bersihkan saya. Beliau berpaling, barangkali kamu hanya menyentuh saja, barangkali kamu hanya ya tidak sampai berzina. Ditanya apa kamu berjima, iya, baru tegakkan. Ini juga para ulama memberikan keterangan, ya sebenarnya Nabi tidak suka orang itu menampak-nampakkan dosanya, meskipun ini tujuannya adalah untuk membersihkan dirinya. Lebih baik pilihannya, ya, kalau orang itu mengakui dosa untuk ditegakkan hukum kepadanya, boleh. Tapi Nabi berpaling, ya. Kemudian dengan hadis ini, seandainya kamu tutup

Engkau telah menciptakan aku, aku adalah hambamu, aku berada dalam perjanjianmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku perbuat. Aku mengakui semua nikmat yang kau berikan padaku, dan aku mengakui semua dosa. Nah ini ya. Nah, kalau mengaku dosa pada Allah Ta'ala, silahkan. Mengaku dosa kepada penguasa untuk ditegakkan hukum padanya, bukan tidak boleh, boleh. Tapi ketika ada orang melaporkan saudaranya sama Nabi, lau satartahu bisaubik laka no khairun laka. Kalau engkau nutupi dengan bajumu orang itu lebih baik bagimu. Ah, maka di sini tidak melapor lebih baik. Sehingga diakui dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah rahmatullah Allah. Ya. Dan apalagi kalau zina ya, tidak mudah orang menuduh orang lain berzina, harus mendatangkan 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi tersebut melihat orang itu benar-benar berzina seperti timba masuk ke dalam sumur. Kalau tidak, apa ancamannya? Cambuk 80 kali. Dicambuk ya, walladzina yarmunal muhsanat walam ya'tu bi arba'ati syuhada fajaliduhum tamanina jaldatan. Ya. Allah berfirman, orang-orang yang menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina kemudian tidak membawa 4 orang saksi, hendaklah dicambuk sebanyak 80 kali. Ya, 80 kali. Ya. Dan kalau laporan itu sudah terangkat, maka tidak boleh, ya, tidak boleh para jemaah. Untuk apa? Ya, untuk ditarik kembali, ya. Itu, ya. Idza balagatil hudud as-sultana fala'anallahu asy-syafi' wal musyaffi'. Ya. Kalau ada al-hudud sudah sampai kepada penguasa, kepada sultan, maka Allah melaknat orang yang minta syafaat dan orang yang dimintai syafaat. Ya, itu tidak boleh. Ya. Nah ini. Beberapa nabi ketika orang datang berzina, beliau tidak langsung terima. Ya. Ini juga semua menunjukkan bahwa sebenarnya meskipun dia ingin membersihkan dirinya, ya, nabi tidak kurang berkenan, ya. Sampai mengatakan la'allaka lam taf'al, la'allaka fa'alta duna dzalik, mungkin kamu tidak berbuat atau mungkin begini. Sampai detail di riwayat yang lain, kamu menyentuhnya mungkin, ya. Apa kamu berjima baru ketika mengatakan berjima lah itu, ya. Itu pun datang. Ini para jemaah rahmati Allah, ya, ini kan sudah urusan berat dan besar, urusan berzina, ya. Begitu pula dengan dosa-dosa yang lainnya. Nah, siapa yang diantara kita tidak berbuat dosa? Oleh karena itu, kalau dengan bukan dengan tujuan kita untuk minta fatwa istifta, yaitu minta keterangan kepada orang yang kita anggap bisa dipercaya memberikan jawaban, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu kalau kamu tidak tahu. Sebab kalau dia berada dalam persimpangan jalan, jalan siapapun orang itu akan merasakan kegoncangan jiwanya. Nah, mau tidak mau dia harus menyampaikan, ya. Menyampaikan baik tentang dosa dirinya atau dosa orang lain. Seperti siapa? Orang yang telah membunuh 99 orang, ya. Diakui, tapi dia salah mengakui dosanya. Mengakui di depan siapa? Al-abid, ahli ibadah. Apa yang terjadi? Ya, ahli ibadah ini jawabannya, kamu tidak bisa diampuni, dosamu sudah terlalu banyak, akhirnya dibunuh. Ya. Namun ketika datang kepada al-alim, orang yang berilmu, kemudian apa? Ya, dianggap

0: mental, jangan putus asa, dan memang tidak boleh putus asa. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-Ku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Minta ampun badannya. Dan siapa di antara kita yang menjamin bahwa kita tidak ada dosa? Tidak ada. Yang maksum hanya para anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tidak ada. Nabi sudah menjelaskan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, berbuat salah, dan yang paling baik adalah yang tobat. Ya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Ya, taubatan nasuha. Ya. Bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apakah sah orang yang punya dosa 10 macam dosa, kemudian dia minta ampun satu dari bagian dosanya yang sebulan belum? Maka pendapat yang kuat, yang rojih, diterima tobatnya yang dari satu dosa itu yang sebulan belum dia. Tapi hendaklah manusia itu bertobat dari semua dosa, dari semuanya, dari semua dosa, jangan hanya satu. Dan syarat kita bertobat sebagaimana penjelasan para ulama, diantaranya oleh Imam Nawawi 3 dalam Kitab Riyadhus Shalihin, kemudian disyarat ditambah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin jadi 5. Yang pertama apa? Ikhlas. Karena tobat itu ibadah, tentu harus ikhlas. Ya, ikhlas. Apakah ada orang yang tobat tidak ikhlas? Ya. Apa tobat maknanya? At-taubah, ar-rujuk, ar-rujuk ilallah, kembali kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang tobat tapi tidak ikhlas. Kenapa? Takut kena hukum, baik hukum negara atau hukum masyarakat, sehingga ditobat. Ini berarti tidak ikhlas. Ya. Yang pertama ikhlas. Yang kedua, an-nadam, menyesal, menyesali dosa-dosa itu. Jangan sampai kita apa ya, merasa tidak ada penyesalan. Sebab orang yang beriman dan merasakan lezatnya iman, kalau dia itu sudah kembali dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada ketaatan, maka orang itu tidak mau kembali lagi kepada kesyirikan, kepada bid'ah, kepada maksiat. Seperti apa? Seperti orang yang tidak suka dilempar ke dalam api. Coba siapa dari kita yang mau dilempar ke dalam api? Tidak ada para jemaah. Begitu pula ketika orang itu berubah dosa, menyesal. Menyesalnya itu seperti orang yang tidak mau kembali dilempar ke dalam api, nyesel. Ya. Dan kalau kita pernah kena api, sembuh, pasti kita akan hati-hati. Karena api itu panas, membakar. Jangankan disuruh kembali ke dalam api. Ya, ini. Kalau Nabi bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa nuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadaha Allahu min kama yakrahu an yukdzafa finnar." Rawahu Muslim. Perhatikan hadis yang sangat mulia ini. 3 perkara apabila seorang itu mendapatkan pada dirinya akan merasakan manisnya iman. Ya, iman itu manis, lezat. Apa yang pertama? Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dibandingkan yang lain. Ini sudah puncak para jemaah kalau sudah menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, tapi karena Allah. Kalau karena Allah berarti karena ketakwaannya. Yang ketiga adalah apa? Tidak suka kembali kepada kekufuran. setelah Allah Ta'ala menyelamatkan dia dari kekufuran itu, sebagaimana dia tidak suka dilempar ke dalam api. Jadi para jamaah, ketidaksukaan kita untuk kembali kepada kekufuran, dulu pernah terjatuh kepada kekufuran, apakah itu besar maupun kecil, ya. Kalau kita muslim berarti sering jatuh ke dalam kufur asghar. Kalau kufur besar bisa membuat orang itu keluar dari Islam, ya. Kalau kufur kecil tidak, dosa-dosa semua kufur kecil, dan berarti dosa itu juga bertingkat-tingkat, kufur kecil juga bertingkat-tingkat para jemaah. Maka tidak akan bisa merasakan manisnya iman kecuali orang yang dulunya dia berkubang dalam dosa, lalu dia mohon ampun, bertobat, ya, dan dia tidak ingin kembali ke dalam dosa itu, baru merasakan iman. Ketidakinginan dia untuk kembali kepada kekufuran, kepada dosa itu, Nabi membandingkan dengan apa? Seperti orang yang tidak mau dilempar ke dalam api. Ya coba siapa yang mau dilempar ke dalam api? Ya, Nabi Ibrahim saja meskipun diselamatkan Allah Ta'ala juga tidak mau, ya. Apalagi yang lain. Nah ini para jemaah rahmati Allah, ya, dengan keterangan-keterangan itu kita bisa mengambil pelajaran besar, ya, bahwa manusia pasti berbuat salah, dosa, dan janganlah kita putus asa untuk minta ampun, bertobat kepada Allah Ta'ala, ikhlas, ya. Menyesal yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita meninggalkan dosa, al-iqla' anid-dambi, meninggalkan, ya. Karena apa? Ya karena dosa itu enak. Enak dosa itu, ya. Hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak enak. Ngaji, sholat, apalagi jihad fisabilillah, tidak enak semuanya, ya. Sementara neraka itu dikelilingi oleh perkara yang asyik, asyik masyuk, orang bilang menyenangkan, enak, syahawat. Nah ini, syahawat. Oleh sebab itu perlu mujahadah, ya, mujahadah untuk memerangi diri. Untuk apa? Hanya sikap meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan itu perlu mujahadah. Karena ada orang yang masih ingin dekat-dekat, padahal sudah tobat, dekat lagi, ingin dekat lagi. Apalagi yang keempat, yaitu apa? Al-azmu, ya. Al-azmu alla ya'uda ila hadad-dam, keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa itu. Dia keempat, ya. Sering ada kadang-kadang antum, kita juga, ya, diundang reunian sama teman-teman waktu dulu SMA, ya. Hati-hati, itu istrinya orang sekarang, bukan teman dulu yang itu suaminya orang. Dulu kita tidak tahu, sudah campur aduk semua, kita tidak tahu, ya. Itulah semua proses, ya. Akhirnya apa, orang bilang terjadilah apa namanya CL ciluk baya, ya, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ini terjadi. Akhirnya meskipun tidak seperti itu, waduh, dulu itu, padahal kalau mau tobat ya sudah tidak ada keinginan itu. Bahkan ketika ingat dulu, ya seharusnya apa? Takut dan tidak suka. Takut dan tidak sukanya itu seperti orang yang dilempar ke dalam api. Terjatuh ke dalam riba, setelah ditinggalkan dengan penuh mujahadah, perjuangan, ya, dan Allah Ta'ala tolong dia bisa selamat dari itu, dari riba. Kemudian dia mungkin tidak sebesar keuntungan yang ia dapatkan, mungkin separuhnya atau bahkan seperempatnya atau bahkan 10%-nya. Ya, dibandingkan dengan aset dan omset yang dia miliki ketika pakai riba. Kira-kira bagaimana? 10% omset dia dibandingkan dulu pakai riba. Ya. Dan banyak tawaran karena masih dipercaya. Kira-kira para jemaah, para pemirsa, para pendengar Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada enggak ya, ada tidak terngiang-ngiang untuk kembali? Adakah kekuatan kita mulai menurun? Nah, maka kalau mulai menurun, salah satu syarat kadarnya sudah berkurang, kan begitu. Saya tidak mengatakan dia tidak diterima, tapi sudah berkurang kadarnya. Ikhlasnya ada. Ya. Tapi akan berpengaruh nanti kepada nomor satu. Menyesalnya ada. Kemudian sudah meninggalkan, sudah ditinggalkan. Tapi keinginan kuat untuk kembali ini. Waduh, tahu begini ya. Dulu saya bisa begini, sekarang kok gak begini. Dulu ya mudah ganti mobil, sekarang butut pisan. Udah butut sering mogok misalkan. Nah ini godaannya para jamaah ya, godaannya. Oleh karena itu orang tobat harus apa? Harus keinginan gua untuk tidak kembali kepada dosa itu. Dan yang kelima syarat tobat apa? Yaitu harus mengembalikan kepada yang berhak jika itu terkait dengan hakul adami, ya, al-hukum al-adamiyah, hak-haknya manusia. Dan hak-hak manusia para jemaah tidak lepas dari tiga: darah, harta, dan kehormatan. Kullul muslim alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irdu. Orang Islam satu dan yang lainnya haram, darah, harta, dan kehormatannya. Nah ini para ikhwan sekalian rahmati Allah ya, terkait dengan bagaimana seharusnya kita ini menyikapi dosa. Tentu tidak kalah pentingnya yaitu kita bertobat kepada Allah Rabbul Alamin ya. Kemudian juga kita istighfar ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa istighfar itu? Istighfar itu talabul maufiroh, minta maufiroh. Apa maufiroh? Wiqayatus syar ma'a satri dzunub. Wiqayatus syar, dilindungi oleh Allah dari keburukan yang akan menimpa dia dengan sebab dosa yang dilakukan. Ma'a satri dzunub ya. Dengan apa? Dengan ditutupnya dosa. Dengan ditutupnya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa para ikhwan? Karena dosa itu akan ditutup oleh Allah taala sebagaimana sabda Nabi ya, hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Apa kata Nabi? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah da'a Allahu bi'abdihi fayad'u alayhi kanafahu fayaqulu alam ta'mal yauma kadza wa kadza dhanba kadza wa kadza fayaqulu bala ya rab fayaqulu fa inni qad satartuha alayka ya fid dunya wa ghafartu dhalika lakal yaum." Jadi ketika hari kiamat Allah Ta'ala memanggil seorang hamba ya, kemudian letakkan catatan amalnya, lalu Allah Ta'ala bertanya, "Bukankah kamu dulu berbuat begini dan begitu dari perbuatan dosa?" Diakui, "Iya ya Allah ya. Ketahuilah sesungguhnya aku sudah menutupnya bagimu di dunia ya, kemudian aku ampuni dari tersebut pada hari ini, yaitu pada hari kiamat. Ya. Nah, kalau gitu ditutup dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus, ya. Kemudian tidak ditampakkan kepada siapapun, ya. Sebagaimana hadis mauquf kepada Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan yudnillahu al-abda yawmal qiyamah fa yad'u alayhi kanafahu wa yasturuhu minal khala'iq kullaha wa yadfa'u ilayhi kitabahu fi dhalika satr. Allah Ta'ala mendekati seorang hamba pada hari kiamat, kemudian diletakkan atasnya catatan amal dia, kemudian Allah tutup, ya, aibnya itu dari makhluk, ya, semuanya, ya. Lalu diberikan, ya, catatan amal yang telah ditutup tadi, fayaqulu iqra' ya bani adam kitabak, tutup dari orang-orang, ya, wahai manusia, coba kamu baca, ya. Qala fayamurru bil hasanah fayabyad wajhuhu wa yusarru biha qalbuhu. Kemudian setelah ada amal catatan yang baik, ya, wajahnya itu berseri-seri dan hatinya senang. Qala fa yaqulu Allah azza wa jalla lahu, ya, ta'rifu ya abdi, fa yaqulu da'am ay rab a'rifu. Allah Ta'ala bertanya, kamu kenal dengan amal baikmu ini wahai hamba-Ku? Iya ya Allah, aku kenal, ya. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Fa inni taqabbaltuha minka, aku terima amal baikmu itu darimu, ya. Fa yakhiru lillahi sajidan qala fa yaqulu irfa ra'sak ya bani adam wa'ud, ya, fi kitabik. Lalu hamba itu sujud, mensyukur sujud kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, angkat kepalamu wahai manusia dan balik kembali baca lagi catatan amalmu. Qala fa yamuru bisayi'ah fayusawwad wajahu wa yaujal minha qalbu. Kemudian ketika membaca amal buruknya, maka apa? Wajahnya menghitam, ya, ketakutan, hatinya merasa takut. Lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, ata'rif ya abdi, apakah kamu kenal dengan catatan itu? Fayaqulu na'am. Kita tidak bisa berbohong para jemaah. Ya. Yauma yaqumun, ya. Pada hari, ya, kita semua berdiri, ya, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu, ya, ketika malaikat semua berdiri dan tidak ada yang berbicara kecuali orang yang dapat izin dari Allah Ta'ala, dan dia berkata dengan apa? Dengan benar. Kita tidak bisa berdusta para jemaah, ya. Semua dibongkar. Maka diakui semuanya, yang jelek diakui. Ketika kita mendapat yang baik, maka kita apa? Senang. Ketika mendapat yang buruk, maka apa? Kita sedih. Tapi ketika sedih dan kita mengakui, na'am ya Rabbi, ya, ya Allah, ya, saya kenal, arifu qala fa yaqulu, Allah Ta'ala berfirman, inni qad ghafartuha laka, ya, sungguh aku telah mengampuni dosa itu untukmu, ya. Fala yazalu hasanah, ya, tukbal, dan diterima kebaikannya oleh Allah Ta'ala. Kemudian fayasjud, lalu dia sujud, wasayi'atun tufar, dan senantiasa dosa-dosanya diampuni. Fayasjud, jadi dia sujud, wala yara al-khalaik minhu, ya, illa sujud. Dan makhluk-makhluk yang lain tidak tahu. Tahunya cuma dia itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Kemudian apa? Qala hatta yunadil khalaik ba'duha ba'dha tuba lihadzal 'abd lam yasillah qad. Tuba, bahagia, tuba pohon besar. Yang orang kalau berjalan di bawahnya 100 tahun tidak sampai naungannya masih ada. Tuba, kata makhluk satu dengan lainnya, manusia, ya. Tuba lihadzal 'abd. Bahagia bagi hamba ini. Kenapa? La bi'asillah qad, tidak pernah dia berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Dari mana? Karena ditutup. oleh Allah tidak tahu para jemaah. Ya. Qala wa la yadrun ma qad laqiya fi ma bainahu wa bainallah mimma qad waqafahu alaihi. Karena mereka tidak tahu, ya, bagaimana ketika dia berjumpa dengan Allah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disuruh Allah taala membaca kitab catatan amalnya. Ketika mendapatkan yang baik, dia senang. Ketika dapat yang buruk, dia sedih. Ketika dapat yang baik, dia sujud senang. Ketika buruk, diakui semua, tapi ditutup. Dan Allah beri kabar gembira, aku sudah ampunkan itu semua. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya. Oleh karena itu, hendaklah kita harus selalu mohon ampun. Karena istighfar itu apa? Wiqayatus syarr ma'a satrid dzunub. Wiqayatus syarr, dilindungi dari akibat buruk perbuatan dosa dengan apa? Dosanya dihapus, ditutup. Ya, tadi surat Al-Ankabut ayat 40, karena dosa orang ada dimatikan dengan dilempar batu dari langit. Ada yang dimatikan dengan suara keras, ada yang ditenggelamkan dalam bumi, ada pula juga yang ditenggelamkan dalam air. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu jahat. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Maka ulama mengatakan sebagaimana Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, salafus soleh, kalau mereka lalai menjaga Allah, mereka mendapatkan hal yang tidak menyenangkan kepada keluarganya, kepada kendaraannya, kepada pembantunya. Ketika kita lalai, kita lengah. Ya. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan hal yang tidak enak, tidak nyaman, tidak menyenangkan, kita introspeksi diri, pasti ada dosa yang kita perbuat. Itu pun Allah Ta'ala berkehendak baik sebenarnya, ya, kepada kita dengan kita diberikan seperti itu. Tapi kalau kita istighfar, ya, kita dilindungi dari akibat buruk itu dan dosanya ditutup. Ya, insya Allah kita akan bahas ke depan, ya, keutamaan istighfar baik dunia maupun akhirat. Ya. Karena ini waktunya sudah habis para jemaah, ya. Insyaallah, ya, ke depan beberapa hal yang terkait dengan keutamaan istighfar. Banyak sekali, ya, keutamaan orang-orang yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai di sini dulu insyaallah, karena ini juga didengar oleh para jemaah yang mendengarkan atau menyaksikan siaran ini, ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang supaya bisa mengambil faedah dan kita banyak untuk istighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian banyak kita selalu introspeksi, evaluasi, muhasabah antara istighfar yang kita ucapkan dengan perbuatan yang kita lakukan. Dengan demikian menjadi kontrol diri kita, ya, kita tidak merasa aman dari makar Allah Ta'ala, dan kita juga tidak merasa putus asa dari dosa yang kita perbuat. Demikian, wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak dan ikuti kajian dari bahasan ensiklopedia larangan disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullahu Ta'ala. Kajian yang beliau sampaikan dalam format rekaman dengan bahasan tema larangan menyebarkan dosa yang kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan faedah untuk kita, bisa kita ambil ilmunya dan dapat kita amalkan. Barakallahu fikum. 19:06, 2 menit menjelang azan sholat isya berkumandang, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda semua. Barakallahu fikum. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimala wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: روجا 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: مطيرة سلف. مطيرة سلف. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya. Bukan orang yang berdarah biru. Bukan pula pejabat. Dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih. Iman beliau yang kuat. Dan amalan beliau yang banyak. Yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, siapa yang hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin? Sekali lagi, Abu Bakar yang mengangkat tangan. Saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga. Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal. Beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qurani yang serba kurang tapi dengan amalnya, dengan takwanya akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wa sallam.
8: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. متفق عليه.
3: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
6: Nun wal qalami wama yasqurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, sahabat Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah di dalam bab akidah. Pembahasan dari Syarah Aqidah Tahawiyah bersama Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullah Ta'ala, langsung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari, Solo. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat filah dan pemirsa untuk bisa bertanya dan juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di dalam bab yang akan kita kaji di dalam kesempatan malam ini. Pembahasan Syarah Aqidah Tahawiyah, kita bisa mulai, dan kepada Ustaz kami persilahkan. Falitafadlu masykura ma'jura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para hadirin, para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjut membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kaji melalui At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Dan yang akan kita bahas di dalam buku saya adalah pembahasan nomor 152, yaitu perkataan Al-Imam At-Tahawi Rahimahullah, wa naras salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qiblati wa ala man mata minhum. Dan kita berpendapat bahwa salat itu dilaksanakan di belakang setiap orang yang baik maupun orang yang jelek yang termasuk ahlul qiblah. Jadi kita melihat, kita berprinsip bahwa sholat jamaah itu ditegakkan bersama imam, baik yang baik maupun yang jahat, selama dia adalah ahlul qiblah. Demikian juga wa ala man mata minhum, juga sholat jenazah dilakukan untuk menyolatkan orang yang meninggal dunia di antara ahlul qiblah. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, hadza fihi mas'alatan. Dalam perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ada dua masalah. Al-ula, masalah yang pertama, anna sholata amalun wa ihsan, bahwa sholat itu adalah amal dan sholat itu adalah ihsan, perbuatan yang baik. Fa idza fa'alaha annas, maka kalau orang-orang melaksanakan sholat, khususan wulatul umur, khususnya para ulatul umur, para orang yang memegang kekuasaan kaum muslimin. Berarti fa innahum amilu ma'rufan wa ihsana. Berarti mereka melaksanakan perkara yang ma'ruf dan mereka melaksanakan perbuatan ihsan. Wa fi tarki as-salati khalfahum fihi mahdhurun 'adzim. Dan ketika tidak mau sholat di belakang mereka, ketika tidak mau sholat di belakang mereka, itu terdapat larangan yang besar. Terdapat larangan yang besar. Terdapat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena berisi min syaqqil asa. Berisi, kalau tidak mau sholat di belakang mereka, di belakang para ulatul umur, maka terdapat unsur syaqqil asa, pembangkangan. Terdapat unsur pembangkangan, terdapat unsur pemecah belahan umat, wa tafriqil kalimah, dan terdapat unsur pemecahan kalimat, pemecah belahan kesatuan, wasafkid dima, dan bisa menimbulkan safkud dima, pengaliran darah. Wahada khatarun azim, dan ini bahaya yang sangat besar. Jadi kalau orang-orang sudah tidak mau lagi sholat di belakang penguasa yang dianggap zalim, padahal dia masih termasuk ahlul qiblah, maka ada unsur pembangkangan, ada unsur pemecah belahan kesatuan kaum muslimin, dan ini sangat besar. Fayajibu an yutalafa, maka yang seperti ini harus dihindari, tidak boleh terjadi. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, beliau Syekh Shalal Al-Fauzan membawakan riwayat ini, sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa ala man qala la ilaha illallah. Salatlah di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan salatkanlah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Salatkanlah orang yang meninggal dunia sedangkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Riwayat ini disebutkan oleh Ad-Dharqutni di dalam kitabnya. Kata beliau, hafizahullah, hadza min haitsul umum. Riwayat ini terkait dengan penjelasan umum bahwa kita boleh sholat di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan ketika ada orang yang meninggal dunia sedangkan dia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah muslim, ketika seseorang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, maka kita sholatkan. Kita sholatkan. Ini adalah secara umum. Artinya semua orang asal mengucapkan la ilaha illallah, kita boleh sholat di belakangnya. Asal mengucapkan la ilaha illallah ketika dia meninggal dunia, maka kita boleh menyolatkannya, dan harus ada yang menyolatkannya. Harus ada yang menyolatkannya. Fakaifa biulatil umur alladzina fi munabazatihim wa mukhalafatihim syaqqun li'asat ta'ah wa tafriqul kalimah wa atharun sayyi'ah 'alal muslimin. Kalau itu terkait dengan setiap muslim, kita boleh salat di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan harus menyolatkan, artinya orang yang meninggal dunia Sedangkan dia mengucapkan la ilaha illallah harus ada yang menyolatkannya. Bagaimana dengan wulatul umur? Bagaimana dengan orang-orang yang memegang kekuasaan kaum muslimin? Yang kalau ada orang yang menyingkiri, ada orang yang menyelisih dan menentang, berarti dia telah mematahkan tongkat ketaatan kepada wulatul umur. Artinya dia sudah berusaha untuk melakukan pembangkangan. Dan berarti itu adalah pemecah belahan kesatuan kalimat kaum muslimin. Dan akan ada dampak yang buruk bagi kaum muslimin. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Yusalluna al-jum'ah wal jamaah. Mereka tetap melaksanakan sholat Jumat dan sholat jamaah di belakang para amir, para wulatul umur, meskipun mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna imannya, meskipun mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, tapi selama mereka muslim, maka wajib hukumnya kita untuk tidak boleh meninggalkan sholat di belakang mereka. Wa yujahiduna fi sabilillah ma kulli amirin barran kana aw fajiran ma lam yakhruj anil Islam. Dan harus berjihad di jalan Allah. Harus melakukan jihad di jalan Allah bersama setiap amir, bersama setiap pemimpin, penguasa yang memegang urusan kekuasaan kaum muslimin. Dia itu orang yang baik atau dia itu orang yang jahat. Tapi kalau pemimpin, penguasa memobilisasi jihad di jalan Allah, maka wajib kaum muslimin untuk mentaatinya, berjihad bersama dengan mereka selama pemimpin itu tidak keluar dari Islam. Hadza aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah salah satu di antara prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Min ahdi sahabah, semenjak zaman sahabat radhiyallahu anhum, ila ahdil a'immah, sampai pada zaman para imam. Wa huwa alladhi 'alayhi ijma'ul muslimin min ahli sunnah wal jamaah. Inilah sesuatu yang sudah menjadi ijma' kaum muslimin. Kaum muslimin yang mana? Ahlus sunnah wal jamaah. Ini sudah merupakan kesepakatan ijma' kaum muslimin dari

menyebabkan terpecah belahnya kesatuan kaum muslimin yang akan menimbulkan pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Maka inilah prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak kapan? Semenjak zaman sahabat Ridwanullah alim ajma'in sampai dengan para imam. Ini masalah yang pertama. Jadi ini adalah salah satu prinsip yang mendasar. Hatta sholat. Kita tidak boleh menyatakan meninggalkan sholat jamaah di belakang mereka. Artinya, kalau dia yang menjadi imam, lalu ada orang melihat, oh dia jadi imam, saya enggak mau. Maka ini adalah pembangkangan. Demikian juga dalam masalah jihad fisabilillah. Dalam masalah haji, semuanya harus taat mengikuti pimpinan yang ada. Pimpinan yang memegang kekuasaan kaum muslimin di sebuah negara. Maka harus ditaati dan ini adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-mas'alatu tsaniyah. Tadi masalah yang pertama. Sholat di belakang mereka. Al-mas'alatu tsaniyah. As-sholatu ala janazatil muslim. Wa in kana fasiqa. Harus menyolatkan jenazahnya muslim. Harus menyolatkan jenazah seorang muslim. Sekalipun muslim itu adalah muslim yang fasik. Muslim fasik itu adalah muslim yang banyak melakukan kemaksiatan. Ma lam yakhruj minal islam. Selama dia tidak keluar dari islam. Selama dia masih muslim. Selama dia masih sholat. Maka ketika meninggal dunia, betapapun dia fasik, maka jenazahnya harus disolatkan oleh kaum muslimin. Fahuwa muslimun lahu malil muslimin. Dia seorang muslim, berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh muslim-muslim lainnya. Wa alaihi ma'ala al-muslimin. Dia mempunyai kewajiban seperti kewajiban kaum muslimin lainnya. Punya hak dan punya kewajiban seperti muslim-muslim lainnya. Walaysa kullu insanin yahkumu 'alan nasi birriddah. Tidak boleh setiap orang menfonis kepada orang lain bahwa dia telah murtad dari agama. Tidak boleh setiap orang, tidak punya hak setiap orang untuk menghukumi bahwa seseorang telah murtad dari agamanya. Jadi hukum seseorang telah murtad dari agamanya tidak boleh setiap orang itu berbicara tentang ini. Innama yahkumu bidzalika ahlul ilmi wal basirati. Tapi yang berbicara untuk menghukumi apakah seseorang muslim atau tidak muslim adalah orang-orang yang berilmu, ulama. Para ulama yang berhak untuk menghukumi apakah seseorang masih muslim atau tidak muslim. Orang-orang yang punya hujjah, punya kekuatan hujjah dalam ilmu. Dengan catatan birruju' ila qawaid ahli sunnah wal jamaah. Harus kembali pada kaidah-kaidah ahli sunnah wal jamaah. Karena menyatakan bahwa seseorang tertentu murtad dari agamanya atau kafir. Itu harus terpenuhi persyaratan-persyaratannya. Dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Penghalang untuk dinyatakan bahwa dia telah kafir tidak ada lagi. Dan persyaratannya juga harus lengkap. Dan yang mengerti tentang itu adalah orang-orang yang berilmu. Bukan sembarang orang. Jadi berbicara tentang takfir. Berbicara tentang pengkafiran terhadap orang lain itu bukan hak setiap orang.

0: tapi hanya orang-orang yang punya kemampuan untuk itu, karena dia adalah orang yang berilmu. Amma kullu ahadin fala yahkum bidzalik. Adapun setiap orang tidak punya hak untuk menghukumi hal yang demikian itu. Wa in kanat niyyatuhu thayyibatan wa maqsaduhu hasanan, sekalipun niatnya itu baik dan tujuannya itu baik, tapi tidak sembarang orang berbicara tentang masalah ini, karena ini adalah masalah besar, masalah yang menyangkut kepentingan kesatuan umat dan mempunyai konsekuensi hukum yang besar. Jadi ini bukan kewenangan setiap orang, bukan kewenangan sembarangan orang. Innamal hukmu li ahlil basirah warrasikhina fil ilmi. Tapi hukum tersebut adalah kewenangan orang-orang yang punya basirah, punya hujjah, punya ilmu, yang mendalam ilmunya tentang agama. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada masalah yang ke-152. Ke-153. Wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara. Tidak memastikan kepada siapapun di antara kaum muslimin bahwa dia pasti masuk surga atau dia pasti masuk neraka. Tidak boleh seorang pun untuk memastikan bahwa seseorang pasti masuk surga dan pasti masuk neraka. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, nahnu la nashhadu li ahadin, kita tidak memberikan kesaksian kepada siapapun. Mahma balagha minas salahi wat tuqa, betapapun tingkat kesolehannya, betapapun ketakwaannya sangat luar biasa, tapi la nashhadu lahu bil jannah, kita tidak boleh memastikan bahwa dia pasti ada di dalam sorga. Maksudnya secara muayyan, secara individu tertentu, enggak boleh si fulan betapapun takwanya dia, betapapun solehnya dia, betapapun ahli ibadahnya dia, tidak boleh menyatakan fulan pasti masuk sorga. Dan kita tidak memberikan kesaksian yang semacam itu. Kenapa? Li'annana la na'lamul ghaiba. Karena kita tidak tahu perkara ghaib. Apalagi masih hidup. Karena kita tidak tahu perkara yang ghaib. Orang itu kalau meninggal dunia, pasti masuk surga. Enggak boleh seperti itu. Atau ketika kita lihat ada orang meninggal dunia, dia pasti masuk surga. Enggak boleh seperti itu. Tanpa dalil. Kenapa? Karena kita tidak tahu perkara ghaib. Wala nahkum li ahadin minal muslimina bin nar mahma amila minal ma'asi. Dan kita tidak boleh menghukumi siapapun di antara kaum muslimin bahwa dia masuk neraka, betapapun dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, betapapun dia melakukan kejahatan-kejahatan, selama dia masih muslim, tidak boleh kita memastikan bahwa dia pasti masuk neraka. La nahkumu alaihi binnar, kita tidak boleh menetapkan bahwa dia masuk neraka. Li'annana la nadri bima khutima lahu wa ma mata alaih. Karena kita tidak tahu bagaimana hidupnya ditutup. Bagaimana penghabisan hidupnya kita tidak tahu. Wa ma mata alaih, dan mati dalam keadaan seperti apa dia. Kita tidak tahu. Wa hadza fil muayyan, dan ini hukum seperti ini terkait dengan individu tertentu. Fulan karena dia banyak maksiat, dia meninggal pasti masuk neraka. Enggak boleh kita menetapkan begitu. Karena kita tidak tahu. Barangkali dia menjelang akhir hayatnya sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Tidak ada yang tahu taubatnya. Maka kita tidak boleh untuk memastikan dia adalah penghuni neraka. Fanahnu ma lana illa dhahir faqat. Kita tidak punya hak kecuali berdasarkan lahiriah saja. Berdasarkan lahiriah saja. Kalau berdasarkan lahiriah berarti kita hanya bisa berharap orang itu bertakwa, meninggal dunia, ada tanda-tanda seperti husnul khatimah. Kita berharap mudah-mudahan dia ahli sorga. Tapi tidak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan. Itu perkara gaib. Kita lihat seseorang kebiasaannya melakukan kemaksiatan dan kefasikan. Kita hanya bisa menyatakan rasa kekhawatiran. Jangan-jangan dia masuk neraka. Tapi memastikan tidak bisa. Karena kita tidak tahu akhir hayatnya seperti apa. Kita hanya melihat secara zahir. Enggak bisa melihat apa yang terjadi di sebalik itu. Maka kita khawatir bahwa dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika la yuhkamu li ahadin binnar. Demikian juga tidak boleh seseorang dihukumi bahwa dia masih bahwa dia adalah ahli neraka. Illa man syahida lahu bidzalikar rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali seseorang yang Rasulullah persaksikan bahwa dia adalah ahli surga atau ahli neraka. Kalau Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang ahli sorga, maka kita bisa menyatakan bahwa dia pasti ahli sorga. Kalau seseorang Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia ahli neraka, maka kita bisa menyatakan bahwa dia ahli neraka. Mithlu al-ashrah al-mubasyarin bil-jannah. Contohnya adalah 10 orang yang diberikan kabar gembira bahwa dia masuk sorga. Wahum, siapa mereka? Wahum al-khulafa'ur rasidun. Mereka adalah al-khulafa'ur rasidun. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ditambah dengan 6 yang lainnya. Yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibni Abi Waqqas. Kemudian Sa'id ibnu Zaid ibni Amr ibni Nufail yang mendapatkan kunyah sebagai Abu Al-A'war. Kunyahnya adalah Abu Al-A'war. Sa'id. Jadi berapa orang? Sa'ad ibni Abi Waqqas, Sa'id ibnu Zaid ibni Amr ibni Nufail. 6. Yang ke-6. Kemudian yang ke-7, Abdurrahman ibn Auf. Yang ke-8, Az-Zubair ibn Al-Awwam. Yang ke-9, Abu Ubaidah Amir ibn Al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir ibn Al-Jarrah. Yang ke-10, Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini 10 orang ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai al-ashrah al-mubasyarun bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga. Seperti disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya adalah riwayat Sa'id ibn Zaid. Dan juga ada riwayat dari yang lainnya. Dari Sa'id ibn Zaid. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Ashratun fil jannah. Ada 10 orang masuk surga. Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di sorga. Umar fil jannah. Umar juga. Wa Ali. Wa Zubair. Wa Talha. Wa Abdurrahman. Wa Abu Ubaidah. Wa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Qal. Fa'adda ha'ula'i tis'ah. Maka Sa'id ibn Zaid Abu'l A'war menghitung hanya 9 orang. Menghitung 9 orang. Al-Khulafa'ul Arba'ah ditambah dengan 5 lainnya. Fasa kata Anil Asir, beliau diem tentang yang ke-10 siapa. Faqala al-qawm, maka orang-orang bertanya kepada Sa'id ibn Zaid. Nansuduka Allah, ya Abul A'mar, ya Abul A'war, manil asyir? Demi Allah saya tanya kepada kamu, wahai Abul A'war, siapakah yang ke-10? Qal Abul A'war, Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, nasattumuni billah, kalian tanya kepada saya dengan nama Allah. Kemudian beliau menjawab, Abul A'war fil jannah. Abul A'war juga di sorga. Yaitu Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Itu 10 orang yang dinyatakan masuk sorga oleh Rasulullah SAW. Dan ada lagi yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni-penghuni sorga. Di antaranya, wa kadzalika syahida Rasulullah SAW li Tsabit ibni Qais ibni Syammas al-Ansari. Begitu juga Rasulullah SAW persaksikan untuk Tsabit ibni Qais ibni Syammas al-Ansari. Syahidalahu bil jannah. Beliau memberikan kesaksian bahwa Tsabit ibn Qais ini juga masuk sorga. Demikian juga ada kisah yang lain, Ukasyah ibn Mihsan. Dan yang lain-lainnya. Banyak yang diceritakan di antara sahabat Nabi SAW yang masuk sorga. Wa kadzalika rajulun minal ansar. Begitu juga seseorang dari orang Ansar. Qal, Nabi SAW bersabda, yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan masuk di hadapan kalian seseorang yang dia itu ahlul jannah. Fadakhala rajulun, lalu masuklah ketika itu seseorang. Tantifu lihatuhu min wudu'ihi. Jenggotnya meneteskan air habis wudu. Masuk ke masjid di hadapan para sahabat, orang itu habis wudu sehingga masih ada sisa air yang menetes dari jenggotnya. Wa biyadihi al-yusra na'lahu, di tangan kirinya ada sepasang sandalnya. Pada tangan kirinya ada sepasang sandalnya. Jadi beliau memegang sandal di tangan kiri. Thumma jalasa fil halqah, kemudian beliau duduk di halaqah ilmiah di hadapan Rasulullah SAW. Wa fil yaumi tsani wa tsalith qala alaihi salatu wassalam nafsul maqalah. Pada hari yang kedua dan hari yang ketiga Nabi SAW juga bersabda dengan sabda yang sama. Nanti sebentar lagi akan ada orang yang masuk di tengah-tengah kalian, seorang ahli sorga. Wadakhala nafsur rajul, ternyata orang itu juga yang masuk. Orang yang sama dengan yang kemarin. Wahada min babit ta'kid. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah untuk penegasan. Babnya adalah bab penegasan. Wa illa fa shahadatun wahidatun takfi. Sebab kalau tidak demikian demikian, sekali saja kesaksian Nabi SAW itu sudah cukup. Tapi beliau sampai bersaksi 3 kali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Maksudnya ini adalah untuk penegasan bahwa dia ahli sorga. Waqad taba'ahu Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Kemudian orang itu diikuti oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Hatta ya'lama amalahu alladhi bisababihi bushshira bil jannah. Sampai beliau mengetahui kegiatannya apa, yang karena kegiatan itu dia mendapatkan kabar gembira sebagai ahli sorga. Ketika Abdullah ibn Amr mengikuti beliau, falam yajid indahu kathira ibadatin. Abdullah ibn Amr tidak menjumpai bahwa orang ini itu banyak ibadah. Ibadahnya tidak banyak-banyak. Wajadahu muhafizan alal faraid. Yang beliau jumpai, yang beliau dapatkan, yang beliau temui, ialah bahwa orang itu selalu menjaga sholat-sholat fardu. Selalu menjaga perkara-perkara fardu. Wa yaqumu minal lail. Kemudian orang itu juga melaksanakan sholat lail. Wa kana idza istayqadha minal lail dzakarallah wa sabbaha wa hallal. Dan kalau orang itu bangun di tengah malam, maka beliau berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, bertasbih dan bertahlil. Subhanallah, la ilaha illallah. Itu yang ditemui oleh Abdullah ibn Amr tentang orang ini. Kegiatan ibadahnya sama dengan yang lain. Menjaga sholat fardu, melaksanakan sholat lail, istighfar, tasbih, tahlil, berdoa kepada Allah, berzikir, itu yang ditemui. Falamma arada Abdullah an yughadira, qala lirrajul. Ketika Abdullah ibn Amr ingin pergi, maka beliau bertanya kepada orang ini. Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu kadza wa kadza. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau adalah ahli surga. Ada orang yang begini-begini, dia ahli surga. Ternyata adalah engkau. Fa aradtu an asfira amalak. Saya ingin mengetahui sejauh mana amalanmu. Fa qala ar-rajul ma huwa illa ma ra'ait. Apa yang aku lakukan itu seperti yang kamu lihat. Jadi apa yang saya lakukan tidak lebih dari apa yang kamu lihat. Falamma walla, ketika Abdullah ibn Amr berpaling ingin pergi, da'ahu, maka orang ini memanggilnya. Waqala, dan dia, beliau mengatakan kepada Abdullah ibn Amr, illa annani la ajidu fi qalbi ghillan ala muslimin. Hanya saja saya tidak mendapati di dalam hati saya ada kedengkian, ada ketidaksukaan kepada seorang muslim. Saya bebas beban dari benci kepada seorang muslim. Hati saya tidak pernah ada kebencian terhadap seorang muslim. Qal, maka Abdullah ibn Amr mengatakan, hadza, inilah dia. Wa hadza alladzi la nutiquhu, dan inilah yang kami tidak mampu. Hatinya bersih tanpa beban, itulah yang menyebabkan dia menjadi ahli surga. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya, Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah, dan juga An-Nasa'i di dalam Amalul Yaum wal Lailah, juga Al-Baihaqi di dalam Su'abul Iman. Alhasil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syahida li ahadin bil jannah fa innana nashhadu lahu bil jannah wa naqta'u lahu bil jannah. Walhasil sesungguhnya jika Nabi memberikan kesaksian bahwa seseorang itu ahli sorga, maka kita harus bersaksi bahwa dia adalah ahli sorga. Dan kita pastikan bahwa dia adalah ahli sorga. Wa amma khairuhu fala naqta'u bihi. Adapun yang lain yang Nabi tidak bersaksi bahwa dia ahli sorga, maka kita tidak memastikan bahwa dia ahli sorga. Walakin narju lahul khair. Akan tapi kita hanya bisa berharap bahwa dia akan mendapatkan kebaikan, bahwa dia akan masuk ke dalam sorga. Wakadzalikal kafir. Perkataan Syekh Shalal Fauzan, kita perhatikan. Wakadzalikal kafir al-mu'ayyan. Begitu juga orang kafir tertentu. Si kafir fulan bin fulan, pamannya. La nahkum alaihi bin nar, enggak boleh kita hukumi dia adalah ahlun nar. Kafir tertentu, dia masih hidup, masih berjalan di muka bumi, kalau dia mati, pasti masuk neraka. Enggak bisa kita pastikan demikian. Di annahu qad yatub wa yamut ala taubah. Karena apa? Bisa jadi dia bertaubat. Dan mati dalam keadaan bertaubat. Dan kita tidak tahu. Yukhtam lahu bi khairin, hidupnya ditutup dengan kebaikan. Lakinnana nakhafu alaih. Akan tapi kita khawatir bahwa dia akan mati dalam keadaan kafir. Dan kalau mati dalam keadaan kafir pasti masuk neraka. Kalau mati dalam keadaan kafir pasti masuk neraka. Tapi kalau kita tidak tahu apakah dia matinya kafir atau tidak, kita tidak boleh memastikan. Amma min haitsul umum. Adapun secara umum. Dengan ungkapan bahasa umum. Fa naqta', maka kita pastikan annal muslimina fil jannah, bahwa kaum muslimin pasti di sorga. Itu bahasa umum. Setiap muslim pasti di sorga. Tapi ketika sudah menunjuk seseorang muslim ini, yang namanya ini dan ini, dia masuk sorga, gak bisa kita pastikan demikian. Tapi kalau kita bilang setiap muslim pasti di sorga, maka kita bisa mengatakan demikian. Wa naqta' annal kuffara min ahlin nar, dan kita pastikan bahwa orang-orang kafir pasti di neraka. Itu bisa. Tapi ala sabil ta'yin enggak bisa. Karena barangkali dia bertaubat. Barangkali dia bertaubat. Tapi secara umum setiap orang kafir pasti, kalau mati dalam keadaan kafir pasti dia di dalam neraka. Kita akhiri dulu sampai sekian. Jamnya sudah kelewat, jam 9:07. Jadi kita berhenti pada pembahasan yang ke-153. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Dan yang kita bahas ini mudah-mudahan kita bisa mengingatnya. Dan kita berharap, memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu berpijak pada prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, termasuk di dalamnya, di dalam upaya kita menjaga kesatuan kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jazakallah khairan barakallahu fiik atas syarah dan penjelasan yang disampaikan. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, langsung kita berikan kesempatan untuk sesi soal jawab bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya. Silakan di telepon 0218236543. Kemudian untuk pertanyaan via chat WhatsApp, Anda bisa sampaikan di 0819896543. Pembahasan dari syarah Aqidah Tauhidiyah bersama Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin. Baik, kita akan terima via telepon yang pertama. Silakan di 0218236543. Baik. Nah, saat terputus, kami angkat pertanyaan pertama via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Bagaimanakah hukum seseorang yang mengucapkan kepada seorang yang sudah wafat, fulan syahid, dengan lafaz jazm, dan sebagian mengatakan fulan ahli jihad, dan tertulis juga sebagiannya di makam atau di nisan dengan lafaz syahid. Bagaimanakah hukumnya secara syariat Islam? Jazakallah khair.
0: Setiap orang yang mati syahid karena berjihad di sabilillah itu masuk surga. Dipastikan dia masuk surga. Setiap orang yang mati syahid adalah penghuni surga. Maka kalau kita sebutkan tadi bahwa kita tidak boleh memastikan seseorang itu pasti masuk surga, maka juga demikian pula ketika seseorang meninggal dunia disebabkan oleh kematian yang dianggap itu membela agama, dianggap sebagai jihad, lalu ditulis syahid, nggak boleh memastikan si fulan syahid. Tidak boleh, karena kita tidak tahu. Kalau kita sebutkan mudah-mudahan dia husnul khatimah, boleh kita menyebutkannya seperti itu. Tapi kalau dipastikan bahwa dia syahid, nggak bisa kita memastikan seseorang itu syahid. Kecuali yang disaksikan oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah syahid. Allahu a'lam.
1: Nah, saya jazakallahu khair barakallahu fik. Syukur jazakallahu atas jawaban yang disampaikan. Demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum ada sebagian orang yang mengatakan mendengar rintihan dan juga teriakan sebagian penghuni kubur? Dan bagaimanakah Ahlussunnah memandang apakah adab atau nikmat kubur itu dapat diketahui oleh sebagian manusia dan tidak kepada sebagian yang lain? Bagaimanakah kaidah Ahlussunnah di dalam hal ini? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
0: Wallahu a'lam bishawab. Yang kita tahu bahwa ketika seseorang mendapatkan adab kubur, dipukul dengan palu oleh malaikat, karena dia mendapatkan azab kubur, maka dia akan berteriak sekeras-kerasnya. Semua makhluk akan mendengarnya kecuali jin dan manusia. Jadi ada orang yang menyatakan bisa mendengar, wallahu a'lam, kecuali Nabi. Nabi SAW mendengar rintihan orang yang ada di dalam kubur karena disiksa. Satu, karena kencingnya tidak cebok dengan bersih. Kemudian yang kedua, ghibah, membawa namimah, mengadu domba di antara sesama muslim. Yang lainnya wallahu a'lam.
1: Naam, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Di dalam pembahasan fikih, kita diperintahkan untuk melihat siapa imam sholat kita. Jika bacaan Al-Fatihahnya rusak, maka bisa merusak keabsahan sholat. Bahkan seorang qari yang pandai membaca Al-Quran tidak boleh bermakmum kepada seorang yang ummi. Bagaimanakah kondisinya ketika hal tersebut atau imam adalah penguasa? Dan apakah kewajiban dalam hal ini tetap menjadi makmum bagi penguasa yang secara bacaan tidak baik? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
0: Ya, nanti kalau bacaannya tidak baik, kan bisa diajak untuk belajar membaca Al-Quran. Tapi memutuskan untuk tidak mau bermakmum pada imam, dalam hal ini penguasa, maka itu akan berbahaya bagi kesatuan umat. Jadi mestinya bisa saja diajari dengan cara yang baik, berkomunikasi, atau menyarankan melalui orang-orang yang memungkinkan sampai saran itu kepada penguasa supaya belajar membaca Al-Quran. Intinya tidak mesti harus bagus-bagus amat bacaan Al-Quran, tapi benar tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kalau masalah pembahasan fikih juga, akhirnya akan sampai pada pembahasan pemilihan imam di masjid-masjid. Jadi harus ada upaya untuk memperbaiki bacaan para imam-imam di masjid, kemudian dipilih di antara mereka yang terbaik bacaannya. Wallahu'alam.
1: Nah, jazakallah khair barakallah fiik. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih dalam pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiik ya Ustaz. Bagaimanakah hubungan dan ketaatan kepada pemerintah, kepada penguasa apabila kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i atau di dalam adab-adab Islam? Dan adanya penyimpangan kepada penguasa, sejauh mana bentuk nasihat dakwah yang bisa dilakukan oleh rakyat atau orang awam? Mohon nasihatnya, karena banyak sekali pembahasan perihal keburukan penguasa di media-media sosial. Apakah ini bagian daripada bentuk pengingkaran yang diperbolehkan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Halo. Penguasa itu kan yang memegang urusan kekuasaan kaum muslimin, di tangan mereka kesatuan umat akan bisa terjaga. Kalau misalnya setiap orang berhak berbicara untuk mengkritisi dan untuk memberikan saran-saran terbuka, yang terjadi bukan saran, yang terjadi bukan nasihat, tapi yang terjadi adalah provokasi dan menghasut. Karena akan menimbulkan kebencian masyarakat kepada pemimpinnya sendiri. Dan ini berbahaya. Nanti ketika suatu saat akan terjadi pergantian pimpinan yang baru, akan terjadi hal yang sama seperti ini. Karena tidak ada orang yang sempurna. Di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Kan kita lebih baik kita jaga persatuan dan kemudian kita bisa melaksanakan peribadatan secara bebas. Kita bisa melakukan peribadatan kepada Allah secara bebas. Jadi kita upayakan jaga persatuan umat. Dalam arti, ya kalau kita memang melihat ada satu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, maka kita ingatkan, kalau itu pemimpin, ketika kita ingin mengingatkan bukan di hadapan umum, tapi kita lakukan secara diam-diam. Kalau itu memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, ya mungkin kita lewat orang lain yang punya akses menuju ke sana. Kalau itu juga tidak memungkinkan, kita dakwah saja secara umum. Tidak usah menyebut siapa, tapi kita sampaikan yang ini adalah perbuatan dosa, yang ini adalah perbuatan haram, yang ini syirik, yang tauhid seperti ini. Secara umum saja, tidak usah menyebut siapa orangnya. Secara umum, untuk masyarakat seluruhnya, termasuk untuk kita sendiri. Ketika kita berbicara, pembicaraan itu kita juga tujukan kepada diri kita sendiri. Karena kadang-kadang kita berbicara lupa. Sasaran untuk orang lain sendiri, untuk orang lain, tapi kita sendiri tidak mengambil manfaat dari apa yang kita bicarakan. Sudah, kita dakwah saja. Kita dakwah saja. Kemudian apa yang terjadi di medsos atau di lapangan, kita nggak usah perlu ngikuti hal-hal yang seperti itu. Belum tentu kita akan diterima amalnya oleh Allah SWT. Belum tentu bahwa kita lebih baik di hadapan Allah dari mereka. Maka usaha kita adalah memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita dengan ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi ketika misalnya ada pemimpin memerintahkan kita kepada satu maksiat, ya kita tidak boleh mengikuti kemaksiatan itu, tapi tidak berarti melakukan pembangkangan. Ketika kita tidak mengikuti perintah yang maksiat, bukan berarti kemudian kita melakukan pembangkangan. Hanya kita tidak taati saja perintah yang maksiat itu saja. Wallahu a'lam.
1: Nah, saya jazakallah khair barakallahu fik atas penjelasannya, dan demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya, semoga memberi pencerahan yang bermanfaat. Ustaz, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ya Ustaz. Bagaimanakah penjelasan terkait dengan hadis afdhalu jihad kalimatu 'adlin inda sultanin ja'ir, akhraju Abu Daud. Seutama-utama jihad adalah kalimat yang adil atau yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Bagaimanakah aplikasi yang sahih jika hadis ini benar, dan bagaimanakah dhabit dari menyampaikan kalimat-kalimat yang adil agar bisa sampai kepada penguasa? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Kalau kita punya akses, kita bisa ketemu. Kalau kita tidak punya akses, cari orang-orang yang punya akses. Kalau tidak juga punya, maka kita nasihati orang secara umum. Jadi itu yang dimaksudkan. Bukan ketika kita tidak punya akses ke sana, lalu kita obral perkataannya itu dengan alasan ini adalah kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Ya tidak bisa kita ngomong terbuka di atas mimbar atau dengan tulisan terbuka, dengan bahasa surat terbuka untuk penguasa misalnya. Nggak bisa seperti itu, karena surat terbuka itu nggak dibaca oleh penguasanya. Nggak sampai. Jadi kalau tidak sampai bahasa itu, artinya kita ngomong kepada orang lain. Kita umbar keburukan dan aib dari penguasa kita sendiri, pimpinan kita sendiri kepada orang lain untuk kemudian mereka tidak senang. Kita terjerumus dalam menghasut nanti. Jadi kalau kita punya akses, lakukan. Kita punya kemampuan, lakukan. Kalau tidak kita punya kemampuan, mungkin kita punya kenalan yang punya kemampuan. Kalau tidak juga, ya sudah. Kita tidak berkewajiban. Nanti akan ada yang punya kewajiban untuk itu. Kewajiban kita yang kita mampu. Coba lihat rumah tangga kita sendiri. Coba kita lihat saudara-saudara kita sendiri. Coba kita lihat diri kita sendiri. Kita masih nipu enggak? Nah, kalau kita masih nipu, mengharapkan orang lain tidak nipu, bagaimana? Ya, kita perbaiki diri kita sendiri, itu yang kita mampu. Kita perbaiki sanak famili, hendetolan, istri, anak-anak kita sendiri, kita didik yang baik. Nanti mudah-mudahan lahir generasi-generasi yang baik-baik, kemudian mewarnai masyarakat dengan kebaikan, akhirnya yang terjadi adalah keberkahan. Itu yang kita lakukan. Tidak berarti kemudian ketika kita tidak punya akses menuju ke sana, lalu kita umbar perkataan yang hak ini di hadapan orang banyak yang belum tentu sampai ke pemimpin yang kita tuju. Kalaupun sampai, ya mungkin tidak dengan hati sepenuhnya. Karena orang kalau sudah disinggung menolak duluan. Kita juga kalau tersinggung, diingatkan oleh orang padahal sudah hati-hati orang lain ngomong sama kita, kita juga tersinggung. Jadi cobalah kita berusaha untuk adil dalam bersikap. Wallahu a'lam.
1: Nah, saya jazakallahu khair wa barakallahu fik atas nasihat dan juga jawabannya disampaikan. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat bagi yang bertanya dan juga menyimak kami. Angkat selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan masih via chat WhatsApp berkaitan dengan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara subhat yang disebutkan oleh sebagian kaum muslimin berkaitan dengan saksiyah atau keutamaan sahabah, bahwa sebagian mereka murtad dan juga mengingkari syariat zakat. Apakah ada di antara sahabat-sahabat yang memang melakukan pengingkaran dan juga melakukan pengingkaran dan enggan untuk membayar zakat pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Demikian Ustaz, mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Sahabat, pengertiannya as-sahabi adalah man laqiyar rasul sallallahu alaihi wasallam mu'minun bihi wa mata 'alal islam, 'alal iman atau 'alal islam. Seorang sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan beriman. Lah, kalau kemudian dia murtad, tidak lagi disebut sebagai sahabat. Ya, jadi kalau dia murtad, maka tidak lagi disebut sebagai seorang sahabat. Kalau misalnya seseorang sahabat yang misalnya murtad kemudian balik lagi ke Islam dan baik Islamnya, maka dia masih disebut sebagai Muslim. Jadi kalau sudah murtad tidak disebut lagi sebagai seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah memahami hadis Ghadir Qum, di mana sebagian menafsirkan ini merupakan sebuah dalil penunjukan Ali sebagai khalifah, di mana Rasul bersabda, barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Apakah benar dalil daripada penetapan khalifah setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib berdasarkan hadis Ghadir Qum ini? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ketika Nabi memuji kepada sahabatnya individu per individu, tidak berarti kemudian pujian itu serta-merta bahwa itulah satu-satunya yang ditunjuk sebagai khalifah sesudah Nabi SAW. Karena Abu Bakar juga ditunjuk oleh Nabi SAW untuk sholat menjadi imam. Jadi tidak benar yang seperti itu kemudian dengan serta-merta disebutkan bahwa Ali lah yang seharusnya menjadi khalifah sesudah Nabi SAW. Dan kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jamaah, ini kesepakatan ijma' Ahlu Sunnah wal Jamaah, ijma'nya para sahabat, ketika para sahabat membaiat Abu Bakar itu sudah ijma'. Ketika berikutnya mereka membaiat Umar sesudah Abu Bakar, kemudian setelah itu Utsman, dan kemudian setelah itu Ali, itu adalah kesepakatan. Dan siapa yang melanggar kesepakatan ini, dia tersesat. Khalifah urut-urutannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar sepeninggal Abu Bakar, kemudian Utsman sepeninggal Umar, kemudian Ali yang keempat. Ini urut-urutan khalifah. Urutan khalifah. Kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesepakatan para sahabat dan tabi'in. Al-Qurunul Mufaddalah. Sepakat itu. Siapa yang keluar dari kesepakatan ini, maka dia tersesat. Ini tersesat. Tidak mungkin para sahabat akan salah memahami hadis, padahal mereka telah bersepakat. Karena la tajtami'u ummati ala dalalatin. Umatku tidak mungkin akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi ketika mereka bersepakat, itu tidak sesat. Itu maksum dari kesesatan. Terjaga dari kesesatan. Jadi siapa yang menelah kesepakatan para sahabat dan Al-Qurun Al-Mufaddalah, maka dia akan tersesat. Demikian, adapun keutamaannya yang paling pertama, yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian yang ketiga Ali, yang ketiga Utsman, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ada sebagian dulu yang berpendapat Ali lebih utama dari Utsman, tapi yang rajih adalah Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib, dan kemudian istaqarra al-ummah, istaqarra artinya sudah mantap pernyataan umat bahwa urut-urutan keutamaan para sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib berdasarkan urut-urutan kekhalifahan di antara mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka keutamaannya juga mengikuti kepada urut-urutan khilafah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi umum di masyarakat Ustaz mengucapkan kepada yang sudah wafat almarhum fulan atau almaghfurulahum dengan niat harapan dan doa, bukan dalam rangka mentayin. Apakah lafaz seperti ini juga diperbolehkan sesuai dengan apa yang diniatkan, atau ada kalimat yang jauh lebih baik dari perkataan tersebut? Ustaz, mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
0: Kalimat yang tidak mengandung penafsiran macam-macam, misalnya adalah Allah yarhamu atau rahimahullah. Jadi itu tidak mengandung penafsiran macam-macam. Jadi kita berusaha untuk menggunakan kalimat-kalimat yang orang-orang awam pada umumnya tidak menjadi salah tafsir dengan ucapan kita, itu lebih baik. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallah fi. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan atau asar yang menyebutkan bahwa tidak akan bersepakat umatku di atas kesesatan, apakah ini berlaku di seluruh zaman dan generasi, Ustaz? Dan bagaimana apabila kesepakatan dan juga ijma terjadi pada masa akhir dari umat Muhammad, apakah itu juga menjadi sebuah keyakinan dan kebenaran yang harus diyakini dan dipegang atau diamalkan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Kesepakatan yang mundhabit, kesepakatan yang pasti terjadi adalah kesepakatan di antara para sahabat yang kemudian diikuti oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun yang sesudahnya, umat itu tidak akan bisa bersepakat. Umat, seluruh umat sedunia untuk bersepakat tidak akan bisa terjadi. Kalau mungkin terjadi kesepakatan adalah kesepakatan ulama madhab. Dan kesepakatan ulama madhab tidak bersifat mutlak. Tapi kesepakatan para sahabat itu yang dimaksudkan dengan la tajtami'u ummati ala balalatin. Karena mereka adalah orang-orang yang hidup pada saat wahyu turun. Kalau tabi'in, mereka adalah orang-orang yang hidup dekat dengan wahyu dan menjadi murid-murid para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ketika mereka bersepakat, mungkin terjadi kesepakatan itu. Karena wilayahnya tidak terlalu luas. Jumlah orangnya tidak terlalu banyak dan mereka dekat dengan wahyu. Jadi kesepakatan yang terjadi itu pada zaman sahabat sesudah itu akan sulit, tidak mungkin terjadi kesepakatan. Karena apa? Wilayah yang berbeda-beda. Kemudian kemampuan orang di dalam memahami ilmu juga berbeda-beda. Hadis sampai kepada seseorang, tidak sampai kepada orang yang lain. Nah, ini kesepakatan yang seperti ini tidak terjadi di zaman-zaman sesudah para sahabat radiyallahu anhum ajma'in. Jadi yang la tajtami'u ummati ala dalalatin itu adalah kesepakatan yang terjadi di antara para sahabat. Karena sudahnya tidak ada kesepakatan kecuali kesepakatan ahlul asr tertentu, satu zaman tertentu, atau kesepakatan imam madhab, pengikut madhab tertentu, bisa terjadi seperti itu. Tapi kesepakatan itu tidak bisa mutlak berlaku untuk semua orang. Wallahu
1: a'lam. Khair. Jazakumullah khair atas nasihat dan juga jawaban yang disampaikan. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam, kami persilahkan, Ustaz.
0: Para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja yang di masa berada yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha memastikan diri sebagai orang-orang yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah. Dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah itu selalu berusaha menjaga kesatuan kaum muslimin. Berusaha menjaga kesatuan kaum muslimin. Sehingga hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan fatal itu harus dihindari. Ini bukan berarti ketika kita melihat kesalahan, kemudian kita diam, tetap kita menyampaikan yang hak ini, yang batil ini, tetap kita sampaikan, tapi dengan terus berusaha menjaga persatuan umat Islam. Yang kedua, marilah kita berhati-hati dalam menghukumi seseorang. Apakah dia kafir ataukah dia apa, kita hati-hati jangan sampai memvonis bahwa seseorang itu kafir, bahwa seseorang itu murtad, karena itu bukan kewenangan kita yang memahami syarat-syarat. Seseorang sudah berhak disebut sebagai kafir dan memahami penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang disebut kafir, yang memahami itu adalah para ahli ilmi. Orang-orang yang ilmunya rasikh, mengakar di dalam hati mereka, dan mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kemudian kita juga tidak boleh memastikan seseorang pasti ahli sorga atau seseorang pasti ahli neraka kecuali berdasarkan dalil. Apa yang Rasulullah sebut di ahli sorga, kita harus mengatakan dia ahli sorga. Apa yang Rasulullah SAW sebut bahwa dia ahli neraka, kita sebut dia sebagai ahli neraka. Adapun secara umum, maka kita boleh mengatakan bahwa kaum muslimin pasti di sorga. Dan setiap orang kafir pasti di neraka. Bahasa itu boleh secara umum, tapi ketika ta'yin menyebut individu-individu tertentu, kita tidak boleh sembarangan, karena itu bukan wewenang kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jazakallah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Asifuddin, Faiz Ahmad Asifuddin, nafidhahullahu ta'ala, yang telah memberikan faedah yang bermanfaat. Kesimpulannya beliau sampaikan, menutup kajian kita di kesempatan malam ini, kajian yang diselenggarakan secara langsung di Masjid Pondok Pesantren Imam Bukhari. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada tim media, kru yang telah membantu terselenggaranya kajian ini dengan baik, dan insyaAllah kita akan sambung kembali di kesempatan Jumat yang akan datang. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami hadirkan karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, pemahaman dan juga kemudahan di dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembahasan dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Syarah Aqidah Tahawiyah, bersama Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MA, hafizahullahu taala. Demikian kami undur diri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
3: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لكي تستفيد أنت أيها المؤمن.
2: Hadirlah tabligh akbar bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah dengan tema sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat.
3: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
2: Kajian ini akan diterjemahkan oleh Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah hafizahullah. InsyaAllah dilaksanakan pada Sabtu, 24 Safar, 1448 Hijriah, bertepatan dengan 8 Agustus 2026, pukul 9.30 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Jami Al-Barkah Cilengsi Bogor. Catat waktunya, ajak keluarga dan sahabat untuk menghadiri majelis ilmu ini. Acara ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat.
4: Hadirilah tabligh akbar.
5: Bid'ah itu pada hakikatnya memberikan catatan kaki terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala.
6: Pada hari ini aku telah sempurnakan
7: wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina.
5: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina.
8: Pada hari ini aku telah sempurnakan agama
9: sempurna. Berarti bid'ah itu memberikan catatan kaki.
4: Bersama Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullahu ta'ala.
5: Yang kedua, Allah cukupkan nikmatnya dengan sempurnanya agama ini.
10: Dan diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, diturunkan bersamanya Al-Quranul Karim,
8: dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia.
4: Insyaallah bertempat di Masjid Agung Al-Khuwa, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung.
8: Dan terakhir Allah meridhai.

وأمرت لأن أكون أول المسلمين.

0: آيات القرآن.
1: آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: زين للناس حب

dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang.

0: untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keridhaan Allah.
1: Wallahu basirun bil ibad.
0: Dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.

0: Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Tubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ahibati fillah afanillahu iyakum. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan video kali ini, ingin memberikan nasihat untuk diri pribadi dan juga seluruh kaum muslimin. Nasihatnya kita ambilkan dari ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Yang artinya, katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ahibati fillah, afanillahu ayakum. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pelajaran yang sangat luar biasa dari ayat ini adalah, jika seseorang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka harus ada bukti dari cinta tersebut. Dan bukti dari cinta tersebut adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan ada sebuah konsekuensi mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus mendatangkan bukti. Buktinya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Segala macam perkara yang berkaitan dengan akidah harus mengikuti akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara ibadah harus mengikuti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara bergaul dengan manusia harus mengikuti yang sudah disyariatkan dalam syariat Islam. Dan adab serta akhlak harus mengikuti yang sudah dicontohkan dan juga disyariatkan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba perhatikan sekarang bagaimana tafsiran dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsirul Quranil Azim. Beliau mengatakan ketika menafsiri surat Ali Imran ayat 31 ini, هذه الآية الكريمة hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Ayat yang mulia ini adalah sebagai hakim, pemutus keputusan atas siapa saja yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa huwa 'ala tariqatil muhammadiyah. Sedangkan dia tidak di atas jalan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr. Maka orang yang seperti ini adalah pendusta di dalam pernyataannya mengaku cinta tetapi tidak di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sebenarnya pendusta di dalam pendakwaannya. Hatta yattabi' asy-syar' al-muhammadiyyah wad-din an-nabawiyyah fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, sampai ia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh ucapan dan keadaannya. Kama thabata fi sahihi an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Sebagaimana yang telah tetap di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari perkara kami, maka amalannya tertolak. Walihada qal, oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka hendaklah kalian mengikuti aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ai yahsulu lakum fawqa ma talabtum fi mahabbatikum iyyahu wa huwa mahabbatuhu iyyakum. Lihat ini baik-baik. Siapa yang membuktikan cintanya dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam ibadah, tidak berbuat bid'ah, terutama di dalam ketaatan, tidak melakukan maksiat, maka kalian akan mendapatkan sesuatu yang di atas dari yang kalian cari. Bukan hanya kalian mencintai Allah, akan tetapi Allah mencintai kalian. Dan ini lebih penting. Wa huwa a'zamu minal awwal. Allah mencintai kita itu lebih berharga dibandingkan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ba'dul hukama'il ulama, sebagaimana sebagian para ulama yang bijaksana dalam perkataannya berkata, laisa sya'n an tuhibba innama sya'n an tuhab. Bukanlah yang menjadi standar ukuran engkau mencintai, tetapi yang menjadi standar adalah engkau dicintai atau tidak. Kemudian beliau berkata, wa qala al-Hasan al-Basri wa ghairuhu min as-salaf. Berkata al-Hasan al-Basri, seorang tabi'i, dan ulama lainnya dari ulama-ulama salaf. Ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Berkata Al-Hasan Al-Basri, za'ama qawmun annahum yuhibbun Allah fabtalahum Allah bihadihil ayah. Sebagian orang mengaku mereka cinta kepada Allah, maka Allah uji kecintaan mereka dengan ayat ini. Bukti cinta mereka adalah fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan sekarang, kalau ada sebagian orang mengaku Nabi Muhammad yang kucinta sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kupuja, apakah benar cintanya dengan menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya melakukan konser musik, di dalamnya berikhtilat antara laki-laki dan perempuan, tercampur baur, berjoget ria, kemudian di dalam kegiatan tersebut mengaku nabi yang kucinta, nabi yang kupuja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu benar-benar bukti cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah benar bukti cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyelisihi ibadah beliau, mengerjakan ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka ini pertanyaan besar. Jawabannya adalah itu bukan bukti cinta. Karena bukti cinta adalah keikutan yang mutlak, ketaatan yang mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan atau dalam perbuatan. Silakan buktikan cintamu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوة الإسلام pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami akan hadirkan satu sesi dari tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini hafizahullah taala. Kita akan ikuti bahasan fikih yang beliau sampaikan dari hukum mengusap khuf dan kaos kaki. Untuk di kesempatan malam hari ini kami hadirkan di 70 menit ke depan. Semoga dapat kita ambil faedahnya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, kita ikuti. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memudahkan kita melakukan amalan-amalan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya dari amalan-amalan yang mulia yang kita lakukan pahala yang agung di sisinya, dan mudah-mudahan dengannya juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, selalu kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah mengusap kaos kaki dan masalah-masalah yang berikutnya. Yang pertama adalah apa hukum mengusap kaos kaki? Apakah kaos kaki ini sama hukumnya dengan khuf yang kita bahas di majelis yang sebelumnya? Khuf sebagaimana kita bahas di majelis yang sebelumnya adalah penutup kaki seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit. Apakah kaos kaki itu hukumnya sama dengan khuf ini, sehingga orang yang menggunakan kaos kaki itu boleh mengusapnya? Apabila dia seorang mukim, maka dia boleh mengusapnya dalam waktu sehari semalam. Dan apabila dia seorang musafir, boleh mengusapnya hingga 3 hari 3 malam. Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa kaos kaki itu tidak sama hukumnya dengan khuf, sehingga mengusap kaos kaki tidak diperbolehkan. Karena dalam bahasa Arab, kaos kaki itu punya nama tersendiri, namanya jaurab, dan khuf punya nama sendiri. Sehingga kaos kaki tidak bisa disamakan dengan khuf dalam hukumnya. yang boleh diusap sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis adalah khuf. Dan kaos kaki itu bukan khuf. Sehingga kaos kaki tidak boleh diusap. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengusap kaos kaki dibolehkan. Sebagaimana dibolehkan mengusap khuf. Selama kaos kaki tersebut menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Syaratnya sama dengan syarat yang ada di khuf. Khuf boleh diusap ketika khuf tersebut menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh. Begitu pula dengan kaos kaki. Ketika kaos kaki menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh, maka ketika itulah kaos kaki boleh diusap. Pendapat yang kedua ini berdalil dengan hadis-hadis yang menjelaskan bolehnya mengusap jaurab atau kaos kaki. Dan pendapat yang kedua ini saya lihat lebih kuat. Karena adanya beberapa dalil yang menunjukkan atau menguatkan hal ini. Di antaranya adalah hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'alal jawrabaini wan na'lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dan beliau mengusap dua kaos kakinya dan sandalnya. Dua kaos kakinya dan sandalnya atau sepatunya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan di dalam hadis ini jelas dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua kaos kakinya. Termasuk di antara dalil yang menguatkan pendapat yang kedua adalah atsar dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dari seorang tabi'in yang bernama Al-Azraq ibn Qais. Beliau mengatakan, ra'aitu Anas ibn Malik ahdath. Aku pernah melihat sahabat Anas ibn Malik batal wudunya. Faghasala wajhahu wa yadayhi. Maka beliau pun membasuh wajahnya dan kedua tangan beliau. Wa masaha 'ala jawrabaini min suf. Dan beliau mengusap dua kaos kakinya yang terbuat dari suf. Terbuat dari kain. Faqultu atamsahu 'alayhima? Maka aku pun bertanya kepada sahabat Anas ibn Malik, apakah engkau mengusap keduanya? Apakah engkau mengusap keduanya? Mengusap kedua kaos kaki itu? Maka sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, innahuma khuffan walakin min suf. Beliau mengatakan, sesungguhnya itu adalah khuf, hanya saja terbuat dari kain. Hanya saja terbuat dari kain. Di sini sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa kaos kaki itu juga disebut sebagai khuf. Kaos kaki itu juga disebut sebagai khuf. Beliau mengatakan innahuma khuffan. Sesungguhnya kaos kaki itu juga khuf, hanya saja dia terbuat dari kain. Sehingga hukumnya juga mengambil hukumnya khuf. Kemudian pendapat yang kedua ini juga dikuatkan oleh pendapat beberapa sahabat. Sebutkan di sini, di sana ada 11 sahabat yang berpendapat bolehnya mengusap kaos kaki. Dan tidak dinukil ada sahabat yang menyelisihi mereka. Tidak dinukil ada sahabat yang menyelisihi 11 sahabat yang membolehkan mengusap kaos kaki. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa pendapat ini pendapat yang sangat kuat. Ada 11 sahabat mengatakan bolehnya mengusap kaos kaki. Di sisi yang lain tidak ada satupun nukilan dari sahabat yang tidak membolehkan mengusap kaos kaki. Taib. Ini masalah yang pertama yang kita bahas dalam majelis ini, bahwa mengusap kaos kaki ada perbedaan pendapat di dalamnya. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan. Pendapat yang membolehkan mengusap kaos kaki asalkan kaos kaki tersebut ya menutup semua bagian yang wajib dibasuh dalam wudu. Menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh ketika wudu. Dan ada catatan lagi, kaos kaki tersebut bukan kaos kaki yang tipis sekali yang menjadikan kulit kaki masih terlihat. Karena di zaman kita dengan kecanggihan teknologi, ada kain-kain yang sangat tipis sekali dan ini tidak ada di zaman dahulu. Sampai-sampai kulit kaki masih bisa terlihat. Ketika kulit kaki masih bisa terlihat, maka kita katakan bahwa kaos kaki tersebut belum menutup kaki karena kulit kakinya masih terlihat. Ya, ini beda dengan masalah kaos kaki yang berlubang atau khuf yang berlubang. Ini masalah lain. Kalau khuf yang berlubang atau kaos kaki yang ada lubangnya, maka bagian-bagian lain, ya mayoritas bagiannya masih tertutup dengan baik. Berbeda dengan kaos kaki yang saking tipisnya sampai tidak menutup kaki tersebut dengan sempurna. Benar-benar semua bagian kaki yang ditutup oleh kaos kaki tersebut masih terlihat warna kulitnya. Dan ini menunjukkan bahwa kaos kaki tersebut belum menutup kaki itu dengan baik dan dalam semua bagiannya. Makanya harus dibedakan antara masalah kaos kaki yang nyerawang, ya, dia transparan padahal terbuat dari kain karena saking tipisnya kain tersebut sehingga terlihat transparan, dengan kaos kaki yang berlubang. Ini masalah yang berbeda. Kalau kaos kakinya berlubang, maka di majelis yang sebelumnya kita katakan yang seperti itu masih tidak ada masalah sebagaimana khuf yang berlubang. Walaupun ada beda pendapat di sini, tapi kita katakan dahulu bahwa kita katakan di majelis sebelumnya sebagian besar khuf yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW itu jarang

kaos kaki, kemudian mengusap kaos kaki yang paling luar. Atau misalnya menggunakan kaos kaki, kemudian menggunakan khuf. Bolehkah orang yang seperti ini hanya mengusap bagian luarnya saja? Atau misalnya seseorang menggunakan kaos kaki, kemudian dia menggunakan sepatu, yang sepatu tersebut menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh dalam wudu. Bolehkah dia hanya mengusap sepatunya saja? Ini masalah yang akan kita bahas. Baik, disebutkan di sini, dalam keadaan ini ada beberapa keadaan, dalam masalah ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, apabila seseorang berwudu, kemudian setelah itu dia memakai dua kaos kakinya sekaligus. Tidak harus ya menggunakan dua kaos kakinya dalam satu waktu, tidak ya. Tapi dia berwudu, kemudian kaos kaki pertama dimasukkan, kaos kaki kedua dimasukkan. Bisa seperti ini, atau bisa dua kaos kakinya disusun dulu baru dimasukkan. Intinya dia berwudu, kemudian setelah itu memasukkan dua kaos kakinya, baik dalam satu waktu atau berjarak tapi tidak lama. Bagaimana apabila ada orang yang demikian? Apakah dia boleh mengusap kaos kakinya yang paling luar? Dan saya sudah singgung tadi, ini tidak hanya berlaku pada kaos kaki. Bisa juga seseorang memakai kaos kaki, kemudian setelah itu dia memakai khuf. Jadi kaki yang satu, ada kaos kakinya, ada khufnya. Yang penting memakainya dalam satu waktu. Dipakai kaos kaki dulu, kemudian dimasukkan khuf. Atau kaos kaki dengan sepatu. Kaos kaki dengan sepatu. Apakah seperti ini dibolehkan bagi dia untuk mengusap yang bagian luar saja? Maka jawabannya, yang seperti ini dibolehkan, ya, dibolehkan bagi dia untuk mengusap kaos kaki yang bagian luar. Dibolehkan bagi dia untuk mengusap khuf yang di dalamnya ada kaos kakinya. Dibolehkan bagi dia untuk mengusap sepatunya, karena dia memakainya dalam keadaan kedua kakinya suci, dalam keadaan dia masih punya wudu. Taib. Keadaan yang kedua, apabila dia berwudu, kemudian setelah itu memakai dua khuf atau dua jaurab, dua kaos kakinya, kemudian setelah itu batal dan berwudu lagi. Wudu yang kedua, dia mengusap kaos kaki yang bagian luar. Setelah itu, dia copot kaos kaki yang bagian luar. Tinggal kaos kaki yang bagian dalam. Bolehkah dia mengusap kaos kaki yang bagian dalam itu? Baik, saya ulangi ya. Bagian yang kedua atau keadaan yang kedua, ada orang berwudu, sempurna wudunya, membasuh dua kakinya. Baik, setelah itu dia memakai dua kaos kaki. Di setiap kakinya dua kaos kaki. Ada kaos kaki bagian dalam, ada kaos kaki bagian luar. Baik, setelah itu dia batal. Setelah batal dia wudu, mengusap kaos kakinya yang bagian luar. Setelah itu dia copot kaos kakinya yang bagian luar. Kemudian dia ingin berwudu. Ya. Dia copot kaos kakinya yang bagian luar, kemudian dia ingin berwudu, baik batal atau memperbarui wudu. Boleh

0: Orang yang seperti ini mengusap kaos kakinya yang bagian dalam? Maka jawabannya boleh. Jawabannya dibolehkan. Kenapa? Karena orang tersebut memasukkan kedua kaos kakinya dalam keadaan dia suci. Karena orang tersebut memasukkan kedua kaos kaki tersebut yang bagian dalam dalam keadaan dia suci dari hadas kecil, dalam keadaan dia masih memiliki wudu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Baik. Keadaan yang ketiga. Apabila ada seseorang berwudu. Kemudian setelah itu dia memakai kaos kaki. Kemudian setelah itu selang waktu, ya selang beberapa lama, 2 jam, 3 jam, tapi dia belum batal. Dia belum batal. Kemudian memakai kaos kaki lagi. Jadi memakai 2 kaos kaki dalam waktu yang lama. Dalam selang waktu yang lumayan lama. Bagaimana apabila dia nanti harus berwudu? Apakah dia harus mengusap kaos kaki yang bagian dalam? Ataukah dia boleh mengusap kaos kaki yang bagian luar? Baik, saya ulangi ya. Keadaan yang ketiga ini, apabila ada orang berwudu sampai dia membasuh kakinya, kemudian setelah itu dia memakai kaos kaki, selang beberapa lama, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, dia belum batal, kemudian memakai kaos kaki lagi tambahan. Memakai kaos kaki lagi sebagai tambahan. Berarti sekarang kaos kaki di setiap kakinya ada 2. Bagaimana apabila dia nantinya harus berwudu lagi? Misalnya batal. Apakah dia dibolehkan untuk mengusap kaos kakinya yang luar? Ataukah dia harus mengusap kaos kakinya yang bagian dalam? Jawabannya boleh dua-duanya. Jawabannya boleh dua-duanya. Dia boleh mengusap kaos kaki yang bagian luar, dia juga boleh mengusap kaos kakinya yang bagian dalam. Taib. Keadaan yang keempat. Apabila ada seseorang yang berwudu, kemudian setelah itu dia memakai kaos kaki. Kaos kakinya 1. Baik. Setelah itu dia batal. Setelah itu dia batal. Setelah batal dia berwudu dan mengusap kaos kakinya. Setelah dia mengusap kaos kaki, dia memakai kaos kaki lain. Setelah itu dia memakai kaos kaki lain. Taib. Apabila keadaannya demikian, bolehkah dia mengusap kaos kaki yang kedua itu? Maka jawabannya, kita lihat. Kalau dia ketika memakai kaos kaki yang kedua, dia belum batal, maka dia boleh mengusapnya. Tapi kalau dia ketika memakai kaos kaki yang kedua, dia sudah batal, maka dia tidak boleh mengusap kaos kaki yang kedua. Dia harus mengusap kaos kaki yang pertama yang di dalam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis khuf, ya, dalam hadis tentang khuf, beliau mengatakan fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ke dalam dua khuf itu dalam keadaan keduanya suci. Dalam keadaan kedua kaki tersebut suci, maksudnya tidak ada hadas. Begitu pula dengan masalah kaos kaki. Kalau misalnya seseorang memakai kaos kaki setelah dia berwudu, kemudian setelah itu dia hadas, kemudian dia menambah kaos kakinya lagi, maka berarti dia memasukkan kakinya ke dalam kaos kaki yang kedua tersebut dalam keadaan tidak suci. Makanya tidak boleh dia mengusap kaos kaki yang bagian luar ketika keadaan dia seperti itu. Tapi kalau misalnya dia belum batal, kemudian dia pakai kaos kaki yang kedua, yang lapis keduanya, kemudian setelah itu dia batal, maka dibolehkan bagi dia untuk mengusap kaos kakinya yang bagian luar. Begitu pula apabila yang dipakai itu sepatu. Apabila yang dipakai sepatu, maka dibolehkan bagi dia untuk mengusap sepatunya selama ketika dia memasukkan kakinya yang berkaos kaki ke dalam sepatunya itu dalam keadaan dia masih suci. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya yang berhubungan dengan ini adalah masalah mengusap sandal atau sepatu. Bolehkah kita mengusap sandal atau sepatu? Bolehkah kita mengusap sandal atau sepatu? Maka jawabannya, sandal atau sepatu boleh diusap apabila menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh. Kembali kepada hukum khuf. Kembali kepada hukum khuf. Syarat khuf apa? Khuf tersebut harus menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh. Ini hukum yang menjadi standar. Ini hukum yang menjadi dasar. Maka ketika kita beralih ke sandal atau ke sepatu, maka kita tetap harus berpegang teguh dengan hukum yang ada di khuf itu. Kalau sandal tersebut menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh saat berwudu, maka dibolehkan mengusap sandal itu. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah ada sandal yang seperti itu? Maka jawabannya, kalau tidak ada sandal yang seperti itu, maka tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada, dan itu disebut sebagai sandal, maka kita katakan boleh mengusap sandal yang keadaannya seperti itu. Adapun sepatu, ya, maka banyak yang seperti itu. Banyak sepatu yang menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh saat berwudu. Maka mengusap sepatu yang seperti itu dibolehkan. Tidak ada bedanya antara sepatu yang seperti itu dengan masalah khuf. Sehingga misalnya kita berada di daerah yang sangat dingin misalnya, dan sepatu kita melindungi kaki kita dari udara yang sangat dingin sekali, akhirnya kita ketika berwudu menjadi berat untuk melepas sepatu itu, maka dibolehkan bagi kita untuk mengusap sepatu itu selama kita ketika memasukkan kaki ke dalam sepatu tersebut masih dalam keadaan berwudu. Wallahu ta'ala a'lam. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya adalah hadis yang tadi kita sebut, ya, hadis dari sahabat. Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'alal jawrabaini wan na'lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dan beliau mengusap dua kaos kakinya dan dua sandalnya. Beliau berwudu dan beliau mengusap dua kaos kakinya dan dua sandalnya. Baik. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, dalam hadis ini tidak disebutkan bahwa sandal tersebut menutup semua bagian kaki yang wajib dia basuh. Kenapa kita memberikan syarat sandal harus menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh saat berwudu? Jawabannya adalah bahwa hukum mengusap ini dasarnya adalah khuf. Dasarnya adalah khuf. Ketika sandal tersebut tidak menutup bagian-bagian kaki yang wajib dibasuh, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan membasuh kaki. Tidak ada alasan untuk meninggalkan membasuh kaki. Kalau sandal tersebut hanya menutup kaki dengan bagian yang kecil, mayoritas kaki masih terbuka, apa alasan kita boleh mengusap sandalnya dan meninggalkan membasuh kakinya? Tidak ada alasan itu. Makanya dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya menutup, bolehnya mengusap sandal, ini harus kita bawa kepada sandal-sandal yang keadaannya seperti khuf, yaitu menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang membolehkan mengusap sandal, mereka menyebutkan syarat tersebut. Syaratnya, sandal tersebut harus seperti keadaannya khuf, yaitu menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh. Atau sandal tersebut tidak menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh, tapi sudah ada kaos kakinya misalnya, yang kaos kaki tersebut menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh saat berwudu. Kalau misalnya ada orang wudu membasuh kakinya, setelah itu dia memakai kaos kaki. Setelah dia memakai kaos kaki, dia pakai sandal. Setelah dia mengusap, setelah dia memakai kaos kakinya, dia memakai sandal atau memakai sepatu yang tidak sampai tidak sampai ke kedua mata kakinya. Bolehkah dia mengusap sandalnya atau mengusap sepatu yang demikian? Jawabannya dibolehkan. Jawabannya dibolehkan. Asalkan tadi ya, dia memasukkan kakinya ke kaos kakinya, kemudian setelah itu dia memakai sandalnya atau memakai sepatunya. Jadi di situ sandal dan sepatu mengikuti hukumnya kaos kaki. Sandal dan sepatu tersebut mengikuti kaos kakinya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, inilah beberapa masalah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Dalam masalah yang berhubungan dengan sandal ini, ada satu dalil tambahan dari sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. diriwayatkan dari Abu Dhabyan anna Ali ibn Abi Talib tawadda wa masaha ala na'alayh thumma dakhala al-masjid fa khala'a na'alayh thumma salla. Sesungguhnya sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berwudu. Ketika itu beliau mengusap dua sandalnya. Kemudian beliau masuk masjid dan beliau melepaskan kedua sandalnya. Kemudian setelah itu beliau sholat. Kemudian setelah itu beliau sholat. Ini menunjukkan bahwa mengusap kedua sandal ini dibolehkan. Karena sahabat Ali melakukan seperti ini dan tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang menyelisihinya. Dan yang unik di sini, sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika berwudu, beliau mengusap dua sandalnya. Ketika masuk masjid, beliau melepaskan kedua sandalnya. Dan beliau sholat. Dan ini menunjukkan bahwa boleh bagi seseorang ketika wudu dia mengusap khufnya atau kaos kakinya atau sepatunya. Kemudian ketika sholat dia menanggalkan atau melepaskan khufnya, melepaskan kaos kakinya, melepaskan sepatu yang dia usap. Atau melepaskan sandal yang tadinya dia usap. Ya, asalkan sandal tersebut memenuhi syarat ya. Seperti ini dibolehkan. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan hadis atau atsar yang seperti ini bisa kita jadikan sebagai hujjah dalam masalah ini. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang diberikan taufik untuk semangat dalam menerapkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Dan kita juga semangat untuk menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan hukum mengusap kaos kaki. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jika seorang wanita sedang di luar rumah, contoh ketika ia sedang bepergian dan sholat di masjid yang tempat wudhunya tidak tertutup dari penglihatan orang umum, bolehkah saat berwudhu di bagian lengan hanya sampai setengah dari lengannya saja, tidak sampai siku, tetapi ia membasahi atau mengusap tiga kali lengan bajunya hingga siku. Dan ketika di bagian kepala, ia hanya membasahi rambut depannya atau poni rambutnya dengan membuka dalaman kerudung bagian depannya saja tanpa harus melepas kerudungnya. Dan ia mengusap dengan air pada jilbabnya di bagian kepala yang tidak bisa diusapkan air secara langsung karena ia membuka jilbabnya. Nah, bagaimana solusi dari permasalahan ini? Karena saya belum faham Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Baik, yang pertama ya, sebaiknya ya wanita tidak berwudu di tempat umum yang akhirnya akan dilihat auratnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sehingga kalau misalnya dia bisa wudu di rumahnya, maka wudulah di rumah. Atau misalnya dia bisa wudu di tempat kerjanya yang tertutup, maka berwudulah di tempat kerja yang lebih tertutup itu. Atau misalnya kalau dia bisa berwudu di toilet, di toilet, apabila dia bisa berwudu di toilet, maka lebih baik dia berwudu di toilet untuk menjaga auratnya. Kalau misalnya itu tidak dimungkinkan, dia harus berwudu di tempat umum di luar yang berpotensi membuka auratnya di depan banyak laki-laki yang bukan mahramnya, maka terpaksa dia harus membuka aurat yang dia harus basuh. Ya, atau kalau dia bisa, dia harus menyampaikan air ke bagian-bagian tubuh yang wajib dibasuh. Kalau dia bisa menyampaikan air ke balik bajunya tanpa harus membukanya, maka itu yang wajib dia lakukan. Ya, misalnya dia mengambil air, kemudian dia sampaikan air tersebut sampai ke bagian siku, tapi tanpa harus membuka bajunya. Kalau itu bisa dia lakukan dan tidak sangat memberatkan dia, maka lakukan itu. Tapi ini sulit untuk dilakukan ya, pilihan ini pilihan yang sulit atau sangat memberatkan pada banyak keadaan ya. Biasanya pilihan yang seperti ini sangat memberatkan. Apakah dibolehkan bagi wanita hanya mengusap sebagian tangannya? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Dia tetap harus membasuh semua bagian tangannya yang wajib dibasuh, yaitu mulai ujung tangan sampai ke sikunya. Mulai ujung tangan sampai ke sikunya ini harus terkena basuhan air. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa tidak dikiaskan dengan mengusap khuf saja, Ustaz? Maka jawabannya berbeda antara bagian kaki dengan bagian tangan. Yang membedakannya adalah dalil. Yang membedakannya adalah dalil. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bolehnya mengusap bagian tangan yang wajib dibasuh. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bolehnya mengusap bagian tangan yang harusnya dibasuh. Maka kita katakan demikian. Tidak boleh bagi seorang wanita mengusap sebagian tangannya yang wajibnya dibasuh. Kalau misalnya dikatakan, Ustaz, nanti terlihat auratnya, maka di sini kita katakan tidak ada pilihan lain. Itulah akhafud darar. Itulah mudarat yang paling ringan yang harus kita pilih. Dan di saat kita melakukan pilihan akhafud darar seperti ini, maka niat kita adalah untuk melakukan ibadah wudu, bukan untuk menampakkan aurat kita di hadapan pria yang bukan mahram, di hadapan lawan jenis yang bukan mahram. Niat kita apa? Beribadah wudu. Bukanlah niat kita menampakkan aurat kita di hadapan lawan jenis yang bukan mahram. Ini akhafud dararain. Ini pilihan yang paling ringan mudaratnya. Adapun mengusap kepala, maka di sana ada dalil yang menunjukkan bolehnya wanita mengusap kerudungnya yang menutupi kepalanya. Dan insya Allah ini akan kita bahas di majelis yang berikutnya insya Allah. Dibolehkan bagi seorang wanita mengusap kerudung yang menutup kepalanya. Dan ini rukhsah. Rukhsah ini dalilnya adalah hadis yang menjelaskan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap sorbannya yang ada di atas kepalanya ketika berwudu sebagai ganti untuk mengusap kepala beliau. Ya, wallahu taala alam.
1: Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Pak Sami Nobet di Jambi. Saya ingin bertanya, apakah ada cara kita mandi sambil berwudu? Apakah ada caranya itu?
1: Baik, ini maksudnya mandi biasa atau mandi wajib atau mandi junub,
2: mandi
1: Pak?
2: Mandi biasa.
1: Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz, Bapak.
2: Iya, terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustadz.
0: Iya, mandi biasa, ya, ini tidak bisa menggantikan wudu, ya. Tidak bisa menggantikan wudu. Karena yang dibasuh dan diusap dalam wudu itu hanya bagian-bagian tertentu. Kemudian dalam berwudu kita melakukannya harus secara urut sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, harus urut seperti itu. Yang dibasuh yang pertama wajahnya, kemudian setelah itu tangannya, kemudian setelah itu mengusap kepala, kemudian setelah itu membasuh kaki. Ya, dan mengusap kepala masuk di dalamnya mengusap telinga. Harus urut seperti itu, sehingga apabila ada orang mandi dan dia membasahi semua bagian tubuhnya, maka ini tidak bisa menggantikan ibadah wudu, karena tidak adanya hakikat dari ibadah wudu pada mandi tersebut, karena tidak adanya unsur berurutan. Berurutan ini harus ada. Kalau misalnya ada orang, dia membasuh kaki, kemudian setelah itu dia membasuh wajah, kemudian setelah itu dia mengusap kepalanya, kemudian setelah itu dia membasuh tangannya, maka ini tidak jadi ibadah wudu. Walaupun semua bagian tubuh yang wajib dibasuh saat berwudu dan wajib diusap saat berwudu itu dia lakukan semuanya, karena tidak adanya unsur berurutan. Maka dalam masalah mandi juga demikian, mandi itu tidak bisa mewakili ibadah wudu, karena tidak adanya hakikat ibadah wudu dalam mandi tersebut, walaupun dia membasahi semua bagian tubuhnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Sehingga kalau misalnya seseorang ingin suci dari hadas kecil, maka dia bisa wudu dulu sebelum mandi. Tapi ketika mandi dia harus menjauhi hal-hal yang membatalkan ibadah wudu. Atau lebih mudahnya, dia mandi, ya ini karena konteksnya adalah mandi biasa bukan mandi jinabah, dia mandi saja dulu, kemudian Setelah itu, sebelum dia memakai handuk, silakan dia berwudu. Setelah itu baru ya memakai handuknya. Seperti ini lebih ringan. Tapi kalau mandi jinabah, maka dianjurkan untuk mendahulukan wudu, sebagaimana dahulu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mandinya mandi jinabah, tapi pertanyaannya tadi mandi biasa ya. Kalau mandi jinabah, maka berwudu dulu seperti wudu biasa. Di antara caranya adalah kita berwudu seperti wudu biasa. Setelah itu kita membasahi semua bagian tubuh kita. Kalau ketika berwudu kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudunya, maka setelah mandi otomatis kita bersih dari hadas besar dan kita juga bersih dari hadas kecil, karena kita sudah melakukan ibadah wudu, kita juga sudah melakukan ibadah mandi junub. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Bapak yang berada di Jambi. Kita ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Ustaz, apakah saat sedang berwudu lalu buang angin, misalnya baru membasuh wajah, apakah wudu itu batal dan apakah harus diulangi lagi dari awal atau bisa dilanjutkan? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
0: Iya, wallahu ta'ala alam. Yang ana lihat ya dalam masalah ini, dia harus mengulangi wudunya dari awal. Dia harus mengulangi wudunya dari awal. Karena wudu itu satu kesatuan ibadah, ya. Antara bagian-bagiannya tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika dia batal di tengah-tengah, dia berwudu, maka dia wajib mengulanginya dari awal lagi. Dia wajib mengulanginya dari awal lagi. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Ikhwata Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Hamba Allah di Riau.
1: Silakan Ibu.
3: Ya, terima kasih. Kalau kita dalam perjalanan Ustaz, lalu kita melakukan mengqasar salat umpamanya maghrib dengan isya, maka apakah zikir yang kita baca boleh setelah salat kita berangkat lalu berzikir di perjalanan, terus zikir maghrib yang kita lakukan atau zikir isya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Iya. Apabila seseorang melakukan safar dan dia menjamak dua sholat, maka zikir setelah sholatnya dianggap menjadi satu juga, ya. Zikir setelah sholatnya dianggap menjadi satu, ya. Misalnya sholat maghrib dan sholat isya, sebagaimana yang disebutkan dalam contohnya tadi, maka zikirnya cukup sekali, ya. Tidak kita berzikir setelah sholat maghrib dengan cepat-cepat kemudian sholat isya zikir lagi, tidak ya. Tapi itu dianggap satu kali sholat, sholat maghrib dan sholat isya, kemudian zikirnya setelah sholat isya. Misalnya istighfarnya setiap selesai sholat itu tiga kali, maka tidak perlu dia membaca zikir 6 kali, karena 3 kali untuk sholat duhurnya, 3 kali untuk sholat isyanya, tidak demikian ya. Tapi dua sholat tersebut dianggap satu sholat, sehingga zikir setelah sholatnya menjadi satu. Ya, zikir setelah sholatnya menjadi satu. Apakah boleh kita zikir setelah kita naik? kendaraan lagi karena kita tergesa-gesa, atau zikir sambil berjalan karena kita tergesa-gesa untuk melakukan safar, waktunya mepet sehingga tidak banyak waktu untuk berdiam diri di masjid misalnya, atau di tempat yang kita sholat di sana. Jawabannya boleh ya. Kita dibolehkan untuk berzikir atau membaca zikir setelah sholat tersebut dalam keadaan berjalan, juga dalam keadaan setelah berada di atas kendaraan, tidak ada masalah. Tapi memang kalau tidak ada kebutuhan untuk itu, sebaiknya kita zikir setelah sholat ya dengan duduk, dengan posisi yang sopan, dengan posisi yang baik, karena ketika kita berzikir, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka posisi kita sebaiknya kita atur sebaik mungkin. Tapi kalau misalnya ada uzur ya seperti tadi, tergesa-gesa ketika safar ya, tidak banyak waktu, kita harus cepat-cepat meneruskan perjalanan lagi, maka tidak ada masalah apabila kita membaca zikir setelah sholatnya dalam keadaan kita berjalan, kemudian dalam keadaan kita berada di atas kendaraan. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Naam, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, ibu yang berada di Riau. Kita ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustaz, kalau kita sudah berwudu lalu memakai kaos kaki kemudian batal karena tidur, dan setelah bangun tidur kita hanya mengusap kaos kaki saja, apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran.
0: Iya, hal tersebut dibolehkan ya, karena dia memasukkan kedua kakinya ke dalam kaos kakinya dalam keadaan suci. Ya, ini syaratnya. Syaratnya adalah dia memasukkan kakinya ke dalam kaos kakinya dalam keadaan suci. Selama keadaan dia seperti itu, maka dibolehkan bagi dia untuk mengusap kaos kakinya. Dan dia harus melihat juga sisi waktunya. Ya, kalau dia seorang mukim, maka batasan waktunya adalah sehari semalam. Kalau dia seorang musafir, batasan waktunya 3 hari 3 malam. Batasan waktu tersebut dimulai dari pertama kali dia mengusapnya, sebagaimana telah kita bahas di majelis yang sebelumnya. Kalau misalnya ada orang wudu di jam 12 siang, kemudian dia batal wudunya dan harus mengusap jam 3 sore, dia mengusapnya jam 3 sore, maka satu hari satu malamnya dimulai dari jam 3 sore saat dia mengusap. Ya, kalau misalnya dia usap kakinya dari jam 6 sore, maka sehari semalamnya dihitung dari jam 6 sore, bukan dari awal dia memakai kaos kaki itu. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih bertanya melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai orang tua di mana kondisi sudah tidak sanggup berjalan kemana-mana, sehingga mohon maaf, buang kotoran pun harus sering di tempat atau memakai sesuatu. Kemudian badan orang tua saya besar, indikasi ada penyakit yang belum begitu kami ketahui dan sudah mulai pikun. Pertanyaannya, berarti ini kondisinya seperti apa Ustadz? Daruratkah atau apa? Dan tata cara wuduknya bagaimana? Tayamumkah ataukah diwudukkan? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan.
0: Iya, karena tadi dikatakan dalam pertanyaannya kondisinya sudah pikun ya, maka ini kondisi yang meringankan orang yang merawatnya. Kalau orang sudah pikun, maka taklifnya hilang. orang sudah pikun, maka dia bukan mukallaf lagi. Jadi beban syariat menjadi hilang, ya, dari dia. Dia tidak ada kewajiban lagi untuk sholat lima waktu. Karena taklif atau beban syariat itu tergantung pada ada tidaknya akal seseorang. Sempurna tidaknya akal seseorang. Sehat tidaknya akal seseorang. Kalau akalnya tidak sehat, ya maka beban syariat tidak ada pada dia. Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan beban syariat kepada orang yang mukallaf. Apa itu orang yang mukallaf? Orang yang mukallaf itu orang yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, umurnya sudah balig. Syarat yang kedua, akalnya sehat. Kalau misalnya ada orang akalnya sehat, tapi umurnya belum sampai pada umur balig, maka dia belum punya kewajiban yang dibebankan oleh syariat. Begitu pula sebaliknya, apabila umur seseorang sudah balig, tapi akalnya tidak sehat, maka dia juga tidak punya beban yang datang dari syariat. Ya, dia tidak punya beban yang diwajibkan oleh syariat. Orang yang pikun, ini akalnya sudah tidak sehat. Orang yang pikun itu akalnya sudah tidak sehat. Sehingga beban syariat menjadi hilang darinya. Dia tidak wajib untuk sholat lima waktu. Kalau dikatakan, Ustadz, bagaimana kalau kita ingin mengingatkan dia sholat lima waktu? Karena ini kan akhir dari kehidupan dia. Kita ingin dia tetap bisa menjaga terus sholat lima waktunya, walaupun dia keadaannya seperti itu. Jawabannya tidak ada masalah. Bahkan itu mungkin yang lebih baik. Lebih baik kita mengingatkan orang tua kita yang keadaannya seperti itu, walaupun sudah pikun, untuk sholat lima waktu. Ingatkan terus. Ya, kalau misalnya dia butuh wudu, maka kita bantu untuk wudu. Ya, kita bantu untuk wudu misalnya dengan semprotan air. Kita semprotkan air tersebut ke bagian-bagian badan atau tubuh yang wajib dibasuh. Ya, kemudian kita usap tangan, kita usap kepalanya, kita usap telinganya, kemudian kita semprot kakinya. Untuk masalah najis, ya, maka semampunya kita hilangkan atau kita bersihkan. Semampunya kita bersihkan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk penanya. Dan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
4: Dari Hamba Allah, Tangerang Selatan. Begini Pak Ustaz, saya pernah nanyain minggu kemarin itu ya, tapi saya kurang jelas. Saya kan pernah lagi pakaian ikhram ya, di wudhu saya batal, terus saya berwudhu dengan mengusap sepatu sandal saya di depan, di luar aja. Sedangkan saya kan pakai kaos kaki di dalamnya. Nah, menurut saya keterangan Pak Ustaz tadi itu kan kayaknya itu boleh gitu. Nah, terus saya pas mau masuk masjid, saya lepas tuh sandal saya. Nah, itu gimana ya Pak Ustaz? Penjelasannya biar saya lebih jelas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Iya, tadi saya sudah jelaskan masalah ini ya. Apabila ada seseorang berwudu, kemudian dia memakai kaos kaki. Baik, apabila ada seseorang berwudu, dia selesai wudunya, wudu seperti biasa, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, mengusap telinga, kemudian membasuh kaki. Setelah itu dia memakai kaos kaki. Kemudian setelah itu dia memakai sandal atau memakai sepatu. Dibolehkan bagi dia apabila dia batal untuk mengusap sandal yang ada di luar atau mengusap sepatunya. Karena dia memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Dan dibolehkan bagi dia apabila misalnya masuk ke masjid untuk melepaskan sandalnya atau melepaskan sepatunya. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Taib, apakah ini dalam semua keadaan? Jawabannya tidak. Misalnya ada orang, dia berwudu dari awal sampai akhir dengan mengusap, dengan membasuh wajahnya, membasuh tangannya, mengusap kepalanya, mengusap telinganya, kemudian setelah itu membasuh kakinya. Kemudian dia pakai kaos kaki. Dia pakai kedua kaos kakinya. Dia lama enggak pakai sepatunya sampai dia batal. Sampai dia batal. Kemudian dia baru memakai sepatunya. Atau dia memakai misalnya sandal slopnya. Apakah dibolehkan setelah itu kalau dia ingin berwudu mengusap sepatunya atau mengusap kakinya, mengusap sandalnya? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena ketika dia memakai sepatunya, dia dalam keadaan tidak berwudu. Ketika dia memakai sandalnya, dalam keadaan dia tidak berwudu. Maka tidak boleh. Bolehnya apa di sini? Bolehnya dia mengusap kaos kakinya. Karena ketika dia memasukkan kaos kakinya, dia dalam keadaan berwudu, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Ya, ketika seseorang sudah mengusap kaos kakinya, kemudian setelah itu dia lepas kaos kakinya, tidak ada masalah. Maksudnya wudunya tidak batal. Dia tidak harus membasuh kakinya ketika akan sholat, tidak harus. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan akhwat yang berada di depan laki-laki yang bukan mahram walaupun buta, apakah juga harus menutup aurat akhwat tersebut Ustaz? Syukran.
0: Baik, kalau lelakinya buta ya. Kalau lelakinya buta, ini yang buta lelakinya ya. Wallahu ta'ala alam. Dia dibolehkan menampakkan aurat yang biasa terlihat di rumahnya. Karena lelakinya buta ya. Karena lelakinya buta, lelakinya tidak melihat aurat wanita tersebut. Karena hikmah dari wajibnya menutup aurat adalah pandangan yang diharamkan, menjaga aurat dari pandangan yang diharamkan. Dan hal itu tidak ada pada orang yang buta. Dia tidak bisa melihat orang lain. Tidak ada pandangan yang diharamkan di situ. Sehingga dibolehkan bagi seorang wanita menampakkan aurat yang biasa tampak di rumahnya. Menampakkan aurat yang biasa tampak di rumahnya ya, seperti misalnya tangan sampai siku, ini biasa tampak di rumah apabila seorang wanita berada di rumahnya. Seperti bagian leher biasa tampak di rumah. Kaki misalnya sampai di sepertiga betis bagian bawah atau setengah betis bagian bawah. Ya, seperti ini biasa tampak di rumah. Apabila di depan orang yang buta, ya, tidak ada pandangan yang diharamkan di situ, maka Allah Ta'ala alam, anda melihat yang seperti ini, tidak ada masalah. Namun, tetap saja yang lebih baik adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menutup aurat. Berusaha semaksimal mungkin untuk menutup aurat. Walaupun yang di depannya adalah lelaki yang buta, yang dia tidak ada, tidak bisa melihat aurat wanita. Dan tidak ada pandangan yang diharamkan dari dia. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ini menjadi akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, lahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari wabah COVID-19. Dan bagi saudara-saudara kita yang terkena atau terpapar wabah tersebut, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan segera, dan kesembuhan tersebut tidak menyisakan sakit sedikit pun. Mudah-mudahan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga jiwa kita, menjaga agama kita, sehingga kita bisa teguh di atas kebenaran, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah gelombang godaan, cobaan dan fitnah yang sangat besar di zaman kita ini. Mudah-mudahan kita bisa tetap teguh dan menjaga keimanan kita, keislaman kita, menjaga akidah kita sampai ajal menjemput kita semuanya. Dan mudah-mudahan nantinya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar,
3: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Apakah seseorang akan berada di

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: Di tempat yang
1: akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
2: يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi 'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
6: إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan. Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
7: Radio Roja. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

0: الرحيم.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

0: khabir.
1: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi

orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل سنة وجماعة.
2: أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام؟ وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
3: نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها. ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم.
4: فتاوى dari Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada anda wahai syekh. Apakah hadis tentang sholat seorang wanita di rumahnya lebih afdal ini bersifat umum? Artinya, termasuk lebih baik daripada sholat di Masjidil Haram. Dan adakah perbedaan antara wanita yang mukim di tanah suci ini dengan wanita yang memang datang dari jauh? Kemudian, syekh menjawab, ya, hadis tersebut bersifat umum. Karena seorang wanita akan lebih baik dan lebih selamat jika sholat di dalam rumahnya. Berdasarkan hadis Ummu Humaid radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan kepada beliau, "Inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadha." Saya senang untuk menunaikan sholat di masjid engkau ini wahai Rasulullah. Kemudian justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salatuki fi masjid hayyik khairum min salatuki fi masjid hadha." Salatmu di masjid lingkunganmu itu lebih baik bagimu daripada salat di masjidku ini. "Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjid hayyik." Dan salatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada salatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Salatul mar'ati fi baitiha khairul laha." Salatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada salat di masjid. Akan tapi tidak dilarang. Tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin sholat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi sholatnya di rumahnya sendiri itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Untayan mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang tidak ada satu pun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahliyatu tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa, yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan kabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang, benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak yang lain, bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa syaitan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian. jual beli barang dan harga yang tidak jelas, termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Andai ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
7: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
8: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
9: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang topik yang sering saya sampaikan berulang-ulang, dan saya merasa diri saya perlu untuk selalu diingatkan, yaitu tentang masalah pentingnya silaturahim, tentang pentingnya silaturahmi, ya. Karena kalau kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran, banyak sekali Allah memberi perhatian dan memerintah kita untuk berbuat baik kepada kerabat, dan berbuat baik kepada kerabat itulah silaturahim, ya. Contohnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa id akhadna mitsaqa bani israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala kami mengambil perjanjian dari bani Israel, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua, wa dhil qurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Setelah Allah menyebut karib kerabat, baru Allah mengatakan wal yatama wal masakin, kepada anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Ya, Allah mendahulukan penyebutan kerabat daripada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebajikan engkau mengarahkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat, akan tapi kebajikan yang sungguhnya yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan beriman kepada malaikat dan kitab-kitabnya dan kepada para nabi, wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan harta yang dia cintai tersebut, dzawil qurba, kepada karib kerabat. Ini dalil bahwasanya seorang tatkala ingin menyambung silaturahmi, ingin berbuat baik kepada karib kerabat, harus ada pengorbanan. Dia mengorbankan harta yang dia sukai. Ya. Manusia diciptakan suka dengan harta, cinta kepada harta. Namun kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dia cinta harta tersebut, namun tetap dia berikan kepada karib kerabat. Sini Allah dahulukan lagi penyebutan karib kerabat, baru kemudian anak yatim dan orang miskin. Demikian juga dalam ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali, dan berbaktilah kepada orang tua, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Ya, Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Juga dalam firman Allah yang lain, wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Berilah karib kerabat haknya, dan juga hak orang miskin. Ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, dan untuk memberikan kepada karib kerabat. Berarti Allah perintahkan untuk bersilaturahmi, ya, dalam banyak ayat. Tadi telah kita sebutkan, bahkan ayat yang pertama saya sebutkan, Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqa bani Israil, tatkala kami mengambil perjanjian dari bani Israil untuk berbuat baik kepada kerabat. Ternyata perkara berbakti kepada kerabat, menyambung silaturahim, bukan cuma syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga merupakan syariat dari umat-umat terdahulu, di antaranya bani Israil, ya. Oleh karenanya, satu ayat saja dalam Al-Qur'an, kalau Allah perintahkan kita untuk melakukan suatu perintah, akan kita lakukan, apalagi begitu banyak ayat yang tadi telah saya sebutkan. Ini berarti perhatian syariat terhadap silaturahmi, ya, mendapat porsi besar dalam Islam. Oleh karenanya, di antara konsentrasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyeru kepada silaturahim. Dan ini bahkan diketahui oleh musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, tatkala Raja Heraklius, ya, Raja Romawi, ingin mencari tahu tentang kabar-kabar yang berkaitan dengan Nabi terakhir yang telah muncul di Jazirah Arab. Maka kebetulan waktu itu Abu Sufyan, dan ini terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah sekitar tahun 6 Hijriah atau sekitar 7 Hijriah, Abu Sufyan tatkala itu lagi sedang berdagang di negeri Syam. Maka dipanggillah oleh Heraklius. Tatkala Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan, tatkala itu Abu Sufyan adalah pemimpin orang-orang musyrikin. Ya, setelah Abu Jahal tewas, maka yang menggantikan kedudukan Abu Jahal adalah Abu Sufyan. Maka dia adalah pemimpin dalam perang Badar, yang pimpin adalah Abu Jahal. Namun dia tewas dalam perang Badar. Tatkala dalam perang Uhud, yang menjadi pemimpin Abu Sufyan. Dalam perang Khandaq, yang menjadi pemimpin juga Abu Sufyan. Maka dia pemimpin dari kaum musyrikin radhiyallahu anhu. Tatkala itu masih musyrik. Maka Heraklius bertanya tentang Nabi, berkaitan tentang nasabnya, tentang pengikutnya. Ya, sampailah pada pertanyaan yang sangat urgen, yaitu masalah isi konten dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Heraklius kepada Abu Sufyan, "Wa madza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka apa jawab Abu Sufyan? Ini musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu betul apa isi konten dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sufyan, "Qala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa truku ma qala abaukum." Muhammad berkata, "Sembahlah Allah saja, tinggallah segala bentuk kesyirikan dan tinggallah perkataan nenek moyang kalian." Wa kana ya'muruna bis-sidq wal afaf was-silah. Dan Muhammad memerintahkan kami untuk jujur, untuk menjaga harga diri dan untuk menyambung silaturahmi Ternyata Abu Sufyan pun tahu bahwasanya Muhammad SAW menyuruh kepada untuk menyambung silaturahim. Dan ini adalah di antara intisari dakwah Nabi. Ya. Karena waktu Abu Sufyan menjelaskan, dia menjelaskan pokok-pokok isi dakwah Nabi. Dia menjelaskan tentang tauhid, ya, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali. Setelah itu masalah akhlak. Dan tatkala Abu Sufyan menyebutkan isi konten dakwah Nabi tentang akhlak, maka dia menyebut di tiga perkara, wa kana ya'muru nabi sidq, untuk jujur, wal afaf, untuk menjaga harga diri, wasilah, dan untuk menjalin silaturahmi. Ya. Karenanya tatkala Rasulullah SAW masuk di kota Madinah, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, awwalu kalamin sami'tuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullah bin Salam adalah seorang pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam. Dia berkata, perkataan pertama kali yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Wahai manusia, ya, tebarkanlah salam di antara kalian, berilah makan kepada fakir miskin, wa silul arham, dan sambunglah silaturahmi. Tadkhulul jannata bi salam. Maka kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Ya, salat malam di malam hari, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW konsentrasi tentang masalah silaturahim. Bahkan Rasulullah SAW sebelum menjadi seorang nabi, beliau, ya, memiliki pribadi yang luhur. Di antaranya beliau suka menyambung silaturahim. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala Rasulullah SAW pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, dan Rasulullah SAW ketakutan tatkala pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, sampai dia pun turun dari Gua Hira sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketakutan, gemetar, dan dia berkata, zammiluni, zammiluni. Dia berkata kepada Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Kenapa beliau gemetar, ketakutan? Maka Khadijah radhiyallahu anha pun menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah tenang, Rasulullah SAW berkata, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh saya khawatir suatu menimpa diriku, suatu perkara buruk menimpa diriku. Apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha? Kalla fa wallahi abshir la yukhzika Allahu abada. Sekali-kali tidak, wahai suamiku, bergembiralah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kenapa? Innaka la tasilur rahim, karena kau suka menyambung silaturahmi. Orang yang suka menyambung silaturahmi tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang diketahui oleh bangsa Arab bahkan sebelum Nabi diutus. Khadijah tahu hal ini sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Dia tahu sunnatullah berjalan. Ya, sunnatullah berjalan di masyarakat, barang siapa yang menyambung silaturahmi tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian tentang silaturahmi sebelum beliau menjadi nabi, apalagi setelah beliau menjadi seorang rasul, tentu perhatian beliau terhadap silaturahmi lebih tinggi lagi. Terlebih-lebih lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh oleh orang-orang musyrikin sebagai pemutus silaturahim. Oleh karena kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi gelar dengan banyak gelar. Di antaranya dikatakan kadzdzab, pendusta. Di antaranya dikatakan dukun, kahin. Dia ternyata dikatakan majnun, orang gila. Dia akhirnya dikatakan syair, penyair. Terkadang dikatakan penyihir. Terkadang dikatakan mashur, tersihir. Banyak gelar yang dilemparkan kepada Nabi SAW. Di antaranya Nabi adalah penyihir. Dari mereka kenapa Nabi dikatakan penyihir? Karena di antara fungsi sihir adalah memutuskan hubungan antara bainal mar'i wa zaujih, antara seorang lelaki dengan istrinya, antara satu kerabat dengan kerabat yang lainnya. Dan inilah hasil dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada orang tua yang berpisah dari anaknya, suami dengan istrinya terpisah, kakak dengan adiknya terpisah.
2: gara-gara dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menurut Nabi adalah penyihir. Dan benar bahwasanya memang terpisah. Kenapa? Setelah mereka mengenal Islam, mereka pun masuk Islam, kemudian orang-orang yang musyrikin memusuhi mereka sehingga terputuslah silaturahim. Dan ini benar-benar terpatri dalam benak Abu Jahal. Abu Jahal ya, disebutkan dalam buku-buku tafsir. Tatkala terjadi perang Badar yang disebut oleh Allah sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda, hari pertama kali terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin dengan orang musyrikin. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pasukan kaum musyrikin dipimpin oleh siapa? Abu Jahal. Nah, tatkala terjadi hendak terjadi perang, masing-masing berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa bersama Abu Bakar, yang menemani Nabi cuma Abu Bakar. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Istastaghitsuna rabbakum. Allah abadikan dalam surat Al-Anfal. Tatkala kalian beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengabulkan istighatsah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma intahlik hadhil asaba lan tu'bad." Ya Allah, kalau Kau binasakan kami, Kau tidak akan disembah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Abu Bakar juga berdoa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Abu Bakar sudah selesai berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berdoa sampai selendang ridak Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh. Sampai Abu Bakar kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ba'dha munashadatika ya Rasulullah, sudah cukup sebagian doamu ya Rasulullah, sungguhnya Allah akan mengabulkan doamu." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdoa. Karena ini perkara yang genting. Perang pertama kali berkaitan dengan berlangsungnya kaum muslimin atau binasanya kaum muslimin. Ternyata Abu Jahal juga berdoa. Abu Jahal juga apa? Berdoa. Ya. Disebutkan oleh para ahli tafsir. Dan ini antum bisa lihat dalam buku-buku tafsir. Dalam tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Ini dalam surat Al-Anfal juga. Kalau kalian minta keputusan, maka telah datang keputusan bagi kalian. Abu Jahal berdoa. Dia berkata, "Allahumma ayyuna aqta'u li rahim, ya, wa atana bima la na'rif, fa'ahinhul godata." Kata dia, "Ya Allah, siapa di antara saya atau Muhammad yang paling memutuskan silaturahim dan datang dengan perkara yang kami tidak tahu, binasakan dia." Jadi dia meyakini Muhammad yang memutuskan apa? Silaturahim. Sampai dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah," kita tahu orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka mengenal Allah, mereka berhaji, mereka berumrah, mereka tawaf, mereka juga berpuasa, mereka apa namanya bertalbiyah ya. Maka Abu Jahal berdoa, "Yuma ayyuna aqta'u lirrahim." Ya Allah, siapa saya atau Muhammad yang paling memutuskan silaturahim, maka hancurkanlah dia. Kata Allah, "Faqad ja'akumul fath." Kalau kalian minta keputusan, maka telah datang keputusan. Maka hancurlah Abu Jahal. Jadi ini menunjukkan Rasulullah SAW sangat menyeru kepada silaturahim, apalagi beliau dituduh sebagai pemutus silaturahim. Nah, masa ini saya ingin sampaikan kepada para ikhwan dan akhwat dan para pemirsa Radio Roja dan TV Roja ya, karena ini perkara yang penting. Karena ada timbul fenomena terjadi masyarakat kita melupakan sisi penyambungan silaturahim. Pertama, fenomena yang pertama, perluasan makna silaturahim sehingga menjadi tidak jelas ya. Sekarang ini terjadi salah kaprah. Sebagian orang misalnya mengadakan acara reuni lulusan SMA tahun sekian. Kita menyambung silaturahim dengan reuni. Ini enggak benar ya. Karena yang peserta reuni bukan kerabat ya. Sehingga sekarang menyambung tali persaudaraan disebut dengan menyambung silaturahim. Misalnya sebagian orang mengatakan, "Ayo kita pergi ke rumah Ustaz Firanda, kita sambung silaturahim dengan Ustaz Firanda." Dan sementara saya dengan Anda bukan tidak ada hubungan silaturahim. Ya, saya orang Bugis, ente orang Madura. Gimana sambungnya? Kita bukan kerabat. Sehingga makna silaturahim jadi hilang. Sehingga setiap orang menyangka menyambung tali persaudaraan namanya menyambung apa? Silaturahim. Sehingga tatkala dia menyambung tali persaudaraan, dia kunjungi ustaz, dia kunjungi temannya, dia menyangka dia sudah menyambung silaturahim. Padahal belum. Padahal belum. Ini banyak terjadi. Bahkan saya pun terkadang latah. Ayo kita pergi ke ustaz, kita sambung silaturahim. Misalnya kita pergi ke mana, kita sambung silaturahim. Padahal tidak ada hubungan kerabat saya dengan dia. Ya. Ini menjadi maknanya menjadi hilang ya. Makna silaturahim. Yang kedua, fenomena yang terjadi ya. Gara-gara ini juga mungkin gara-gara hal yang pertama, kita dapati sebagian orang mereka perhatian dengan orang-orang yang jauh, sementara yang dekat kurang perhatian. Ini ada fenomena seperti ini. Sama teman baik, sama orang jauh baik, tapi sama kakak enggak perhatian, sama adik enggak perhatian, sama ibunya, sama ayahnya kurang perhatian. Tapi sama temannya dia ringan tangan, mudah membantu, ya. Ya, ini salah seperti ini. Sampai ada seorang supir berkata, "Saya ini selalu disuruh sama majikan saya untuk bagi-bagi uang kepada orang-orang miskin. Saya bawa uang banyak, saya bagi-bagi. Tapi waktu saya enggak dikasih." Jadi cuma orang-orang miskin yang dikasih. Saya sang supir tidak apa? Dikasih. Padahal yang lebih dekat, lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Dan demikian juga kita dapat di sebagian suami, ya, sama teman yang masya Allah ketawa ketiwi, kemudian bermesraan kalau berbicara, ya, dengan kata-kata yang indah. Tapi kalau sama istri kasar, tidak lembut, tidak milih kata-kata. Tapi sama temannya dia susun kata-kata yang indah, sama istri tidak dia susun kata-kata tidak peduli dengan perasaan istrinya. Ini salah seperti ini. Jadi fenomena orang baik sama orang yang jauh, sama orang yang dekat kurang baik. Padahal yang lebih dekat, yang karib kerabat itu yang lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, perlu saya ingatkan bahwasanya ibadah yang Allah inginkan dari kita bukan cuma antara hubungan kita dengan Khalik. Tetapi jadi ibadah itu bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat, bukan cuma puasa, ya, berzikir, tidak. Ibadah, di antara ibadah yang Allah kehendaki dari kita adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Ini juga diperhatikan oleh Allah. Allah suruh banyak ibadah dalam Al-Quran. Allah suruh kita untuk berbuat baik kepada semua manusia, ya. Bahkan sebenarnya mengatakan, mengapa kita disyariatkan untuk sholat berjamaah, ya, sehari 5 kali, ya. Padahal sholat di rumah mungkin lebih khusyuk, ya. Kenapa? Karena kita, agar kita bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya, bisa saling mengenal. Karena ini ibadah, pertemuan dengan satu yang lainnya. Padahal di rumah mungkin bisa lebih khusyuk, ya, bisa lebih berkhulwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baca dengan sepuasnya. Ya, tapi kalau di masjid mungkin, ya, belum tentu bisa khusyuk. Mungkin sebelah kanan kita mulutnya bau, sebelah kiri keteknya bau, kemudian belum lagi imamnya bacanya enggak enak, ya, gelisah, ya, atau imamnya bacanya kepanjangan, ya, macam-macam, ya, membuat kita terkadang tidak khusyuk. Tapi tetap kita harus sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Ada interaksi yang Allah kehendaki, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menyuruh kita untuk berbuat baik dengan orang yang bukan kerabat, apalagi kerabat. Seperti Allah mengatakan, wal jari dzil qurba wal jari al-junubi, berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, ya, kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim. Allah suruh berbuat baik. Wa qulul linasi husna, berucaplah yang baik kepada manusia. Ini orang-orang jauh pun Allah suruh berbuat baik, apalagi karib kerabat, orang-orang yang dekat dengan kita. Dari sini para hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya menyambung silaturahim adalah ibadah yang mulia. Taib. Sekarang pertanyaannya, siapakah rahim yang dimaksud, ya? Yang Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama, innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kalian kepada Allah, wal arhama, bertakwalah kalian dalam menyambung silaturahim, jangan diputuskan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi apa yang kalian lakukan. Kalian menyambung silaturahim atau tidak, Allah mengawasi. Apa yang dimaksud dengan rahim? Rahim, ya, kerabat yang sampai kepada kita bisa melalui 3 jalur. Kerabat bisa melalui 3 jalur. Jalur pertama adalah kerabat karena saudara sepersusuan. Ya. Orang saudara sepersusuan kita adalah kerabat kita, ya. Contohnya ada seorang wanita punya anak 4 wanita. Kemudian dia menyusui anak orang lain. Anak orang lain namanya misalnya ada anak namanya Paijo, ya. Paijo ini disusui oleh ibu ini, ya. Setelah disusui oleh ibu ini, jadilah Paijo ini adalah anak susuan ibu tersebut. Maka anak-anak perempuan dari ibu tersebut seluruhnya menjadi anak-anak saudara sepersusuan Paijo. Nah, suami dari ibu ini namanya bapak susuan Paijo, paham? Kakak dari ibu ini namanya om susuan apa? Paijo, ya. Saudari perempuan dari ibu ini namanya bibi susuan apa? Paijo, ya. Ini adalah kerabat. Dan Rasulullah SAW bersabda, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Ya, dengan gara-gara persusuan menjadi haram gara-gara nasab. Maka Paijo tidak boleh menikahi saudari-saudari susuannya. Paijo tidak boleh menikahi dengan ibu susuannya. Paijo tidak boleh menikahi dengan bibi susuannya, enggak boleh, apalagi dengan bapak susuannya. Enggak boleh. Ini semua tidak boleh, ya. Kenapa? Karena saudara sepersusuan. Nah, apakah ini dimaksud dengan rahim? Ini kerabat, kita disuruh untuk berbuat baik. Kalau orang jauh saja kita suruh berbuat baik, apalagi ibu susuan, apalagi. Tapi ini bukan rahim. Ini bukan rahim. Kita berbuat baik kepada saudara susuan kita dapat pahala, tapi rahim lebih tinggi pahalanya. Yeah. Maksudnya harus agar Anda bisa masang apa namanya prioritas mana yang lebih utama. Taib, ini kerabat yang pertama gara-gara sepersusuan, ya. Dan ini bukan rahim yang dimaksud. Yang kedua, kekerabatan karena musoharah, karena pernikahan. Kita menikah dengan si Pak Ijo, menikah sama misalnya Juminten, ya. Juminten ini punya bapak, punya ibu, punya kakak, punya adik. Maka seluruh saudara dari Juminten ini menjadi saudara Paijo, ya. Ada bapak mertuanya, ada ibu mertuanya, ada adik iparnya, ada kakak iparnya, ada tante istrinya. Ini juga kerabat, dan kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan kerabat istri. Namun kerabat istri bukan rahim. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah dalam banyak Al-Quran tentang menyambung silaturahim. Mereka itu bukan rahim meskipun mereka kerabat. Nah, yang dimaksud dengan rahim adalah sebagaimana makna bahasa rahim-rahim kandungan seorang wanita. Ya, maka yang dimaksud dengan rahim adalah kerabat kita yang satu nasab dengan kita, satu darah dengan kita, dari jalur ayah kita maupun dari jalur ibu kita. Ya, itulah rahim kita. Bapak kita, om kita dari bapak, bibi, tante kita dari bapak, adik-adik bapak, ponakan-ponakan bapak, ini semua kerabat kita. Dari ibu juga demikian. Bapak ibu kita, ibu-ibu kita, tante ibu kita, adik perempuan ibu kita, kakak ibu kita, ponakan-ponakan ibu kita, ini semua adalah kerabat. Ini yang dimaksud dengan rahim. Yang kita bersatu dengan mereka di atas di satu rahim, yaitu satu darah, ya. Satu darah. Baik, Ustaz, kalau kita kembali kepada jalur bapak, jalur ibu, terlalu luas, ya. Ya, kalau jalur bapak nanti kakek bapak, ya. Kakek bapak lagi, ini kalau mau dijari kakek bapak dulu nikah 3 kali, jadi panjang melebar. Ini siapa aja yang mau kita sambung silaturahim, terlalu banyak, ya. Terlalu banyak. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, siapakah kerabat rahim yang wajib untuk kita berbuat baik kepadanya. Ini perkhilaf tentang yang wajib, ya. Kalau yang sunnah semua kita berbuat baik, tapi pembahasannya siapakah yang wajib harus kita sambung silaturahim. Adapun kalau sunnah semua sepakat, semakin dekat semakin diperhatikan, semakin jauh semakin kurang perhatiannya, ya. Tetapi siapakah yang wajib? Sunnah mengatakan yang wajib untuk disambung silaturahim maksudnya yang mahram. Kerabat yang mahram. Yang satu rahim dan mahram. Maksudnya bagaimana yang mahram? Maksudnya yang mahram, kalau kita hubungan dengan dia, seandainya dia perempuan atau kita yang perempuan, salah satunya perempuan, satunya laki-laki, maka tidak boleh menikah. Maka itulah yang wajib. Contohnya, kita dengan bibi kita. Kita boleh enggak menikah dengan bibi? Enggak boleh. Karena bibi adalah mahram kita. Maka itu yang wajib kita sambung silaturahim. Kemudian, contohnya lagi, kita mengatakan om kita. Om kita, bolehkah kita menikah dengan om kita? Kalau dia perempuan maka tidak boleh. Maka ini berarti om kita juga wajib untuk kita sambung silaturahim. Pokoknya segala yang mahram atau yang salah satunya, kalau kita laki-laki dia perempuan atau sebaliknya, tidak boleh menikah, maka itu wajib untuk kita sambung. Namun pendapat ini dipermasalahkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kenapa? Karena melazimkan sepupu kita bukan kerabat yang wajib. Padahal sepupu itu adalah sangat dekat. Kita boleh menikah dengan sepupu atau tidak? Boleh. Kalau dari pendapat seperti ini berarti sepupu tidak wajib, padahal sepupu sangat dekat, harus kita perhatikan. Pendapat yang kedua menyatakan yang wajib untuk disambung adalah yang ahli waris, ya. Yang tidak ahli waris maka tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Ya, dan ini pendapat sebagian ulama, mereka berdalil dengan firman, dengan hadis Nabi SAW. Terkira SAW ditanya, ada seorang sahabat datang bertanya, ya Rasulullah, man ahakun nasi bisohabati, ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama untuk aku pergauli dengan baik? Kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Thummaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Kemudian thummaman, siapa kemudian Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ummuka. Thummaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, abuka. Thummaman, thumma adna fa adna. Kemudian yang adnak yang paling dekat dan yang paling dekat. Kata mereka, ini hadis konteks bicara tentang ahli waris. Karena ahli waris yang paling dekat dan kemudian yang paling dekat. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan ibu berapa kali? 3 kali. Jangan ada yang salah paham mengatakan Ustaz ini dalil bahwasanya seorang lelaki istrinya 3, ya. Karena kalau anaknya tanya ibumu, ibumu, ibumu. Ibu disebut berapa kali? 3. Intinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini pun dibantah oleh sebagian ulama, ini tidak menunjukkan ahli waris, tapi menjelaskan tentang berbuat baik, ya. Karena ibu juga bukan ahli waris yang paling utama. Ayah sebaliknya ada ahli waris yang lebih dapat banyak bagian daripada ibu, ya. Kemudian kalau kita membatasi menyambung silaturahmi hanya kepada ahli waris, maka bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil bibi itu kedudukannya seperti ibu. Padahal bibi tidak dapat warisan. Kalau kita meninggal, bibi tidak dapat warisan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, bibi kedudukannya seperti apa? Seperti ibu. Berarti bibi harus disambung silaturahim. Maka jatuhlah juga dalil pendapat yang kedua ini. Pendapat yang ketiga mengatakan wajib bagi semua yang berhubungan dengan rahim kita, sejauh apapun. Ini juga dibantah oleh sebagian ulama. Kalau kita mengatakan kita menyambung rahim sejauh apapun, lama-lama sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya kalau ketemu orang Afrika, wah kerabat saya Afrika, rahim saya. Masih jauh orang Afrika, orang India, orang Barat, ini rahim saya, katanya ngaku-ngaku. Padahal enggak ada hubungannya. Jadi, Allah alam bisawab, ya, intinya Semakin dekat semakin apa? Wajib. Dan saya katakan yang paling utama ring satu. Ring satu maksudnya apa? Ayah, ibu, kakak, adik kita, ponakan-ponakan kita satu jalur. Ini ring satu. Sepupu-sepupu kita dari anak-anak om ini yang harus paling utama. Kemudian ring dua dan seterusnya. Ya, tapi yang paling utama ring satu. Dan semakin jauh juga semakin baik. Tetap aja kita dianjurkan meskipun tidak sewajib kita berbuat baik kepada karib kerabat yang ring satu. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa keutamaan menyambung silaturahim? Ya. Tentunya yang pertama menjalankan perintah Allah begitu banyak. Tadi ayat kita sebutkan tentang kewajiban untuk berbuat baik kepada karib kerabat bahkan dengan harta yang kita cintai. Kemudian menyambung silaturahim salah satu dari konsentrasi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara dalil tentang keutamaan silaturahim dalam hadis qudsi Allah pernah berkata kepada rahim, "Ala tardaina an asil man wasalaki wa an aqta man qata'aki?" Tidakkah kau ridha wahai rahim, aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu. Artinya apa? Orang yang menyambung silaturahim akan disambung oleh Allah dengan kebaikan, dengan rahmat, dengan kemudahan, dengan ketentraman, dengan ketentangan, dengan berbagai macam kebaikan. Sebaliknya, orang yang memutuskan silaturahmi akan diputus oleh Allah. Rahmatnya diputus, kemudian berkah diputus, kemudahan diputus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara dalil tentang putus silaturahim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, "Man ahabba an yubusatallahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharih falyasil rahimah." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya dan untuk dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya, ini luar biasa. Jadi menyambung silaturahim sebab untuk dilapangkan rezeki dan sebab untuk dipanjangkan umur. Ya, sebab untuk dipanjangkan umur. Dan ini dalil seorang boleh berniat kalau dia ikhlas kepada Allah untuk mendompleng niat duniawi selama dibolehkan oleh syariat. Sama seperti Rasulullah SAW bersabda, "Da'u mardhakum bisadaqah." Ya, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Seorang bersedekah karena Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan untuk dihormati, bukan untuk diakui, tapi dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendomplengkan, menempelkan dalam niatnya selain karena Allah, niatnya agar istri saya sembuh, agar anak saya sembuh yang sakit dengan bersedekah, maka boleh. Bahkan Nabi yang suruh, "Da'u mardhakum bisadaqah." Ini bukan niat yang dikatakan syirik, tidak. Ini niat yang diperbolehkan, niat dia karena Allah Subhanahu wa taala, hanya dia mendompleng niat dunia. Berbeda kalau dia niat karena Allah sekaligus untuk dipuji, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah riya, ya. Inilah riya. Ini tujuan dia kepada Allah dan dia berharap ganjaran dari Allah, ganjaran duniawi yang dibolehkan dalam syariat. Sama seperti seorang, "Ustaz, saya ingin dapat rezeki banyak, maka saya berbakti dengan ibu, berbakti dengan ayah, berbuat baik kepada kakak dan adik." Boleh Anda berniat demikian. Yang jelas waktu Anda berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Anda domplengkan niat untuk dapat rezeki dipanjangkan umur, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Oleh karena para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mencari rezeki, kita berusaha mencari kesehatan, ya, panjang umur dengan sebab-sebab duniawi, sebab-sebab materi. Caranya gimana? Kerja, berdagang, cari rezeki. Tapi ada sebab-sebab yang di luar nalar kita, sebab-sebab agama, seperti menyambung silaturahim, ya, berbakti kepada orang tua. Ini hal-hal yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang dapat melancarkan rezeki kita, ya, di luar dari kerjaan yang nalar yang kita usahakan. Saya ketemu dengan dua orang sama-sama tua. Yang satu dia saya tanya dia gimana bisa panjang umur, dia sebutkan sebab duniawi. Yang satu mengatakan dia panjang umur karena sebab ukhrawi. Yang satu yang umur 80 tahun. Kemarin saya waktu di Australia di Melbourne, saya ketemu dengan seorang masyaallah dari Madiun, ya. Tapi ngomongnya Inggris ceplas karena memang orang apa? Orang Madiun. Saya tanya, saya pakai bahasa Indonesia tentunya. Saya tanya, "Pak, gimana kabarnya, Pak?" Ya. "Pak, umurnya berapa?" "82 atau 83 ya." Tapi dia pendengarannya masih tajam, ya. Cuma matanya masih, tapi dia enggak pakai kacamata, cuma matanya agak rabun. "Sehat, Masya Allah." "Gimana sehat?" "Alhamdulillah." Apa rahasianya, Pak, kok bisa Masya Allah sehat seumur gini?" Kata dia, "Ustaz, ini orang ustaz orang kedua yang bertanya, ya. Yang pertama bertanya kalau enggak salah orang Perancis," dia bilang, ya. "Yang kedua ustaz yang tanya." Dia bilang, "Saya tanya gimana caranya umur panjang?" Kata dia, "Caranya makan sedikit." "Wah," kata saya, "susah kalau begini." "Susah," kata saya. Katanya, "Pak, makan sedikit." Emang dia kurus. Tapi umurnya sampai 80 lebih. Tadi malam saya ketemu dengan kerabat saya. Subhanallah, umur 72 tapi nampaknya masih 60. Saya tidak menduga umurnya 70 lebih. Ya, saya tanya, "Masya Allah, Om, gimana kok bisa panjang umur?" Kata dia, "Om, wallahualam," kata dia, "Om pernah ngomong sama ibu Om. Kata Om, Mama mau apa? Apa yang Mama cita-citakan? Ini zaman dulu, masih tahun 90-an. Kata Mama, Om, Mama ingin naik haji. Akhirnya Om langsung daftarkan. Ya, meskipun uang tidak cukup. Begitu Om daftarkan Mama, Bapak juga ikut. Saya juga mau ikut naik haji. Akhirnya Om daftarkan juga. Akhirnya Om bayar sampai alhamdulillah sampai mereka hajian. Mungkin itu sebabnya Om sekarang alhamdulillah apa? Ya, masih meskipun sudah tua namun masih kelihatan muda ya. Jadi maksud saya kita berusaha mencari rezeki dengan sebab duniawi, berusaha untuk sehat dan panjang umur dengan sebab duniawi, tapi kita juga berusaha dengan sebab ukhrawi, di antaranya dengan menyambung silaturahim. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan ingin dilapangkan rezekinya, maka sambung silaturahim. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang hadis ini, namun di antara pendapat yang kuat ada dua. Pendapat pertama mengatakan maksudnya dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya dari sisi kualitas, bukan kuantitas, bukan kuantitas, kualitasnya saja. Jadi umur tidak berubah, umurnya segitu-segitu saja. Kalau dia umur 60 tidak berubah, rezekinya juga segitu-segitu saja. Kenapa? Karena takdir tidak bisa berubah. Yang berubah apa? Kualitasnya. Umur dia 60, setelah dia menyambung silaturahim, umur ini semakin efektif. Umur segitu namun dia rajin baca Quran, namun dia rajin sholat malam, namun dia rajin bersedekah, namun dia bisa umrah, dia bisa sambung silaturahim. Jadi umur dia manfaat. Demikian juga rezeki dia tidak bertambah. Rezeki dia tetap-tetap saja karena takdir tidak bisa diubah, tapi efektif. Rezeki yang sedikit tersebut bisa digunakan untuk, bukan untuk kepentingan hura-hura untuk duniawi saja, tapi dia ada sempat untuk memberi rezeki, memberi bantuan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, bermanfaat rezekinya. Ini pendapat pertama mengatakan tidak berubah secara kuantitas, tapi secara kualitas apa? Bertambah. Pendapat yang kedua mengambil zahir hadis ini, bahwasanya benar-benar rezekinya bertambah dan benar-benar umurnya dipanjangkan. Artinya apa? Umurnya tadinya 60 ditambah menjadi, ditambah umur jadi 60 lebih. Rezekinya tadinya sekian ditambah lagi. Dan ini pendapat yang saya pilih, pendapat yang kuat dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Benar-benar ditambah secara zahirnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, berarti dipanjang. Kemudian barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya, benar-benar dilapangkan. Oleh karenanya, apakah takdir bisa berubah? Kita bilang iya, takdir bisa berubah, namun yang berkaitan dengan catatan malaikat. Adapun di Lauhil Mahfuz tidak akan berubah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menghapus takdir yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan takdir yang Allah kehendaki, yaitu catatan malaikat, wa indahu umul kitab, dan ada Lauhil Mahfuz, isi Allah yang tidak akan pernah berubah. Saya kasih ilustrasi, gampangannya begini. Janin dalam perut ibunya setelah melewati tahapan, maka Allah kirim malaikat, fayanfukhu fir ruh, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Maka malaikat meniupkan ruh pada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat diperintahkan untuk mencatat empat perkara. Bikat bi rizqihi, untuk mencatat rizkinya. Wa ajalihi, dicatat ajalnya. Wa amalihi, amalnya juga dicatat. Wa syaqin am sa'id, celaka atau bahagia. Di antara dicatat rizki dan umurnya. Contohnya, ini ilustrasi saja. Contohnya malaikat mencatat si siapa tadi? Si Paijo ya. Si Paijo. Paijo ini umurnya 60 tahun. Setelah 60 tahun tewas dia. Kemudian rizkinya ya 1 M cukup dia hidup di Cilengsi 1 M. Baik. Sudah, malaikat sudah catat selesai. Ternyata waktu umur 25 tahun, umur 30 tahun, Pak Ujo ini luar biasa. Tiba-tiba dia menjadi orang soleh. Kemudian dia berbakti sama orang tuanya, datang kepada ibunya, dia bantu ayahnya. Kemudian dia telepon kakaknya, telepon tantenya, dia bawa uang kasih tantenya, kasih omnya. Dia kunjungi ponakan-ponakan, jadi kasih hadiah kepada ponakan-ponakannya. Dia ziarah kepada kakaknya, kepada adik-adiknya. Sering nyambung silaturahim. Maka Allah bilang, malaikat itu yang 60 coret, ganti. Ganti berapa? 120. Masya Allah ya. Itu uang dia 1 M, ganti jadi 62 M. Masya Allah, ini cuma contoh ya. Bukan beneran ya. Cuma apa? Ilustrasi. Paham? 60 kebanyakan, 120 kebanyakan ya. 60 taruhlah 80, jangan 120 kebanyakan. 60 jadi berapa? 80. Nah, proses perubahan ini semuanya di Lauhil Mahfuz tidak berubah. Yang tercatat di Lauhil Mahfuz, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu di Lauhil Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak tahu, para nabi tidak tahu. Allah kasih tahu baru tahu. Yang tahu Lauhil Mahfuz cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya panjang kalau kita membahas masalah ini ya. Ya. Oleh karenanya para ulama mencela sebagian penyair yang mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami." Di antara ilmu wahai Muhammad ilmu Lauhil Mahfuz, ini tidak benar. Ini kalimat syirik ya. Yang tahu Lauhul Mahfudz cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tercatat di Lauhul Mahfudz, malaikat mencatat Pak Ijo umurnya 60 dan rezekinya 1 miliar. Namun pada umur 30 Pak Ijo berbakti kepada orang tuanya menyambung silaturahim, maka dirubahlah 60 menjadi 120 tahun dan 1 miliar menjadi 62 miliar. Itu di Lauhul Mahfudz tidak pernah berubah. Paham? Paham atau tidak? Paham. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau antum menyambung silaturahim, ya antum akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya ya. Oleh karenanya wallahu alam ini mungkin rahasia kenapa orang-orang Arab ya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menjaga nasab mereka? Mereka menjaga silaturahim mereka. Siapapun mereka, misalnya dari yang tinggal di Australia, yang tinggal di Amerika, kalau farmnya sama, langsung dekat. Bisa langsung dekat. Sama-sama Al-Ghamidi, misalnya sama-sama Al-Harbi, sama-sama Al-Kathiri. Ya. Begitu, meskipun jauhan, tapi farmnya sama, langsung bisa dekat. Dia tahu ini kerabat saya, harus saya jamu. Masih, meskipun hubungannya mungkin sama kakek ke-8. Ya. Tidak perlu, pokoknya satu marga, jadi apa? Jadi dekat. Karena kita dapati orang Arab luar biasa, umur mereka panjang-panjang. Saya pernah sampaikan, teman yang pernah datang 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu, bayangkan, dia 50 kakak beradik, 50 bersaudara kakak beradik. Saya tanya, kamu punya anak berapa teman saya itu? Kata dia, kamu mau tanya anak saya sekarang apa tahun depan? Apa bedanya? Kata dia, kalau sekarang anak saya 10, tahun depan 13. Kok bisa? Istri saya 3 hamil semua. Katanya. Tahun depan 13 lahir semua. Katanya. Dia bilang, saya punya bapak umur 100 tahun, masih punya anak umur 6 bulan. Luar biasa. Antum mustahil. Mungkin, tapi kemungkinannya kecil sekali. Wallah alam lihat mereka menyambung silaturahim luar biasa. Ya. Oleh karena banyak orang Arab umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang-panjang. Saya tadi malam ketemu kerabat. Ya. Kakek buyut dia, anaknya 60. Umur dia meninggal 107 tahun. 107 tahun berapa? Meninggal. Orang Bugis. Ya. Kerabat saya. Ya. Anaknya berapa? 60. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Saya kasih lelucon ya. Saya tadi malam lihat sisila kakek saya, buyut saya ya. Buyut saya ternyata nikah 2 kali ya. Nikah 2 kali. Kakek saya juga nikah apa? Istrinya 2. Ada istri Bugis, istri Jawa. Kakek buyut juga demikian. Tapi ternyata poligami tidak bukan keturunan ya. Yang keturunan diabetes. Ini canda aja ya. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya orang kalau nyambung silaturahim, ya benar-benar lapangkan rezekinya. Antum lihat orang-orang yang berbakti kepada ibunya, dia tidak akan gagal dalam usahanya. Dia dalam bidang apa saja akan berhasil. Dia dai, dia akan jadi dai berhasil. Dia pengusaha akan menjadi pengusaha yang berhasil. Jadi apa saja dia akan berhasil. Kenapa? Dia berbakti kepada orang yang paling berhak untuk disambung silaturahminya. Itu siapa? Ibunya. Ibunya. Oleh karena Muhammad Ibn Munkadir berkata, "Bitu agnizu rijlai ummi wa bata akhi yusalli." Famasarrani anna lailati bilailatihi. Kata dia Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah berkata, aku semalam memijit kaki ibuku dan saudaraku salat malam, tapi kalau suruh tukeran pahala saya enggak mau. Kenapa? Dia tahu berbakti kepada ibu luar biasa pahalanya ya. Oleh karena para hadirin yang terhormat subhanahu wa taala, ini di antara keistimewaan dari menyambung silaturahim ya, bisa menambah umur, memanjangkan umur ya, harusnya umurnya sekian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bisa melapangkan rezeki ya. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, saya lihat si fulan Ustaz, dia itu suka nyambung silaturahmi, dia berbakti Ustaz, tapi umur 50 meninggal Ustaz. Katanya panjang umur." Jawaban kita, itu alhamdulillah nyambung silaturahmi. Kalau enggak mungkin 20 dia sudah tewas. Tapi dia nyambung silaturahmi jadi tambah berapa? 30 tahun ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin naik mobil harusnya ketabrak trek, tapi tadi pagi dia telepon ibunya, "Bu, gimana kabarnya Bu? Sehat Bu?" Akhirnya enggak jadi tabrak trek, Allah palingkan jadi tabrak pohon pisang, jadi mati, enggak jadi mati. Ya, kenapa? Karena dia menyambung silaturahmi di pagi hari. Berikutnya, kalau Anda ingin berhasil, maka sambung silaturahim, dilapangkan rezeki, dipanjangkan apa? Panjangkan umur. Dan luar biasa orang seperti ini. Saya punya kerabat, ini kerabat dekat ya. Ya. Sampai dia keluaran miliaran rupiah. Saya baru tadi dikabarin sama anaknya tadi malam, sama sepupu saya. Keluarin uang miliaran rupiah hanya untuk manggil kerabatnya. Dia kasihkan tiket pesawat pulang balik sampai dari Irian, ibu saya juga datang. Dari mana-mana datang, dia kasih tiket pulang balik miliaran rupiah. Ya, untuk bisa nyambung silaturahmi. Dan alhamdulillah meninggal pada umur 80-an ya. Ya. Rezekinya lancar, umurnya juga dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan meninggal terakhir sempat mengucapkan takbir dan syahadah ya. Ini subhanallah. Jadi maksud saya, ada sebab-sebab yang buat kita bisa sukses dunia dan akhirat, di antaranya adalah menyambung silaturahim. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah penyambung silaturahim sejati? Penyambung silaturahim sejati ada tiga tingkatan. Pertama, penyambung silaturahim sejati, yang kedua al-mukafi, yang ketiga pemutus silaturahim. Ya. Penyambung silaturahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Kata Rasulullah SAW, bukanlah penyambung silaturahim sejati adalah orang yang dia hanya berbuat baik kalau dibaiki sama kerabatnya. Al-mukafi, dia hanya berbuat baik kalau dibaiki. Tetapi penyambung silaturahmi yang sesungguhnya, yang sejati, adalah jika kerabatnya memutuskan silaturahmi, dia tetap sambung. Ini yang hebat. Kenapa? Berarti dia menyambung silaturahmi karena Allah, bukan karena perkara duniawi. Benar-benar karena Allah, apapun kerabatnya, baik atau tidak, tetap dia berbuat baik. Karena terjadi, sering terjadi gesekan di antara kerabat, ya. Adik kita suudzon sama kita, kakak kita suudzon sama kita, terkadang masalah dengan kakak kita, terkadang masalah dengan ibu kita, terkadang masalah dengan bapak kita, terkadang masalah dengan ponakan kita. Sering ya terjadi, namanya terkadang sensitif di antara kerabat, ya. Mungkin yang miskin menuduh yang kaya sombong, yang sombong merendahkan yang kaya, merendahkan si miskin, sehingga macam-macam ya. Terjadi seperti ini ya. Namun tatkala kita diputuskan silaturahim, kita harus sambung, tidak boleh kita balas dengan keburukan. Inilah penyambung silaturahim sejati. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum fa yaqta'unani." Ya Rasulullah, saya punya kerabat, saya sambung silaturahim dengan mereka, mereka putuskan silaturahim. "Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya." Saya berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat buruk kepada saya. "Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya." Saya bersabar dengan mereka, mereka berkata-kata yang buruk kepada saya. Dia curhat kepada Nabi SAW. Dia berusaha baik, kerabatnya balas terus dengan keburukan. Keburukan dari sisi perkataan, keburukan dari sisi perbuatan, ya. Gangguan diterima, namun dia balas dengan kebaikan. Maka apa kata Nabi SAW, "Wa in kana kama qulta fa ka'anna ma tusufihumul mal wa la yazalu laka min Allahi dhahirun alaihim madumta ala dhalik." Kalau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau kau benar seperti engkau ucapkan, maka kau seakan-akan memasukkan debu panas dalam mulut mereka, dan Allah senantiasa akan berikan penolong kepadamu untuk menghadapi mereka selama kau demikian. Jadi orang yang menyambung silaturahmi, dan pertama mungkin berat, tapi lama-lama Allah akan kirim penolong dan dia akan kuat. Kenapa? Pahalanya besar. Pahalanya besar menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim pahalanya besar dunia dan akhirat. Di dunia diberi panjang umur, di lapangan rizki, di akhirat dimasukkan dalam surga. Antum silakan buka dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 atau 21 dan seterusnya. Dalam satu lembar, satu halaman Allah sebutkan, ciri penghuni surga dan ciri penghuni neraka jahanam. Dalam satu halaman Anda tinggal pilih ingin menjadi penghuni surga atau penghuni neraka jahanam. Adapun penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd, kata Allah, "Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudzuna al-mithaq, walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, walladzina

Yadkhulunaha, mereka masuk surga. Wa man salah min abaihim, mereka bukan cuma mereka, mereka ajak orang tua mereka yang saleh, mereka ajak pasangan hidup mereka, istri mereka, suami mereka yang saleh, dan mereka ajak anak-anak mereka yang saleh. Malaikat masuk dalam setiap pintu kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Ini ciri penghuni surga, di antaranya adalah penyambung silaturahim. Setelah itu Allah sebutkan tentang ciri penghuni neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah dan orang-orang yang memutuskan silaturahim padahal Allah menyuruh mereka untuk menyambungnya, mereka putuskan dan mereka melaksanakan kerusakan di atas muka bumi, ulaika lahumul qubad dar, bagi mereka kesudahan yang buruk, yaitu su'ud dar, ya. Ulaika lahumul laknah, bagi mereka laknat, walahum su'ud dar, dan bagi mereka ya kesudahan yang buruk, itu neraka jahanam, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda tinggal pilih, mau jadi penyambung silaturahim masuk surga atau menjadi pemutus silaturahim masuk neraka jahanam, ya. Nah, orang yang bersabar dalam menyambung silaturahim ya dipanjangkan umur, dilapangkan rezekinya, dan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bersabar. Saya katakan tadi masalah keluarga sering sensitif. Kita harus sabar kalau ada keluarga kita, kerabat kita yang ngata-ngatain kita, kita sudah berbuat baik malah mereka menuduh yang tidak-tidak, ya, ikut campur dengan privasi kita dan macam-macam. Kita sabar, balas dengan kebaikan kalau kita mengharap pahala dari Allah, karena silaturahim ibadah yang mulia. Ya, antum jangan sangka ibadah, saya ulangi lagi, ibadah bukan hanya baca Quran, bukan hanya zikir. Antum nyambung silaturahim itu ibadah yang mulia, ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tingkatan kedua, al-mukafi. Kalau tadi penyambung silaturahim sejati, yang kedua al-mukafi. Al-mukafi yaitu orang yang berbuat baik kalau dibaiki, kalau dijahati, dijahati juga, ya. Dia balas, ya. Orang ini tidak dikatakan menyambung, tidak dikatakan pemutus. Yang ketiga, pemutus silaturahim. Dia tidak sambung silaturahim sama sekali. Ya, bahkan dia berusaha untuk cari gara-gara, cari masalah, ya, sehingga terputuslah silaturahim. Dia menjauh dari kerabat, maka orang ini celaka. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, bagi mereka laknat Allah dan bagi mereka neraka jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati', pemutus silaturahim tidak masuk surga. Pemutus silaturahim tidak masuk surga. Ya, akhi, ente salat, ente rajin baca Quran, tapi punya masalah dengan kerabat. Tidak mau ketemu dengan kerabat, mutuskan silaturahmi dengan ibu, mutuskan silaturahmi dengan kakak. Ya, akhi, ente melakukan dosa besar. Mutus silaturahmi itu dosa, dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa hal asaitum in tawallaitum am tusidu fil ardi wa tuqattu arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum 'ama basarhum." Kata Allah, dan sekiranya jika kalian berkuasa lantas kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi dan kalian memutuskan silaturahim, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan Allah tulikan pendengaran mereka dan Allah butakan penglihatan mereka. Orang yang memutuskan silaturahim dilaknat oleh Allah, dibutakan matanya, ditulikan telinganya, sehingga mereka tidak dapat hidayah, susah dapat hidayah. Kenapa? Memutuskan silaturahim. Baik, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang terakhir saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang memicu atau memacu terputusnya silaturahim. Ada perkara-perkara yang harusnya yang menyebabkan terputusnya silaturahim. Di antara perkara-perkara tersebut, yang pertama, sebagian dijelaskan oleh sebagian ulama, yang pertama adalah menunda pembagian harta waris. Ini salah satu hal yang sangat memicu terjadinya terputusnya silaturahim. Sunnahnya kalau ada kerabat yang meninggal atau ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, kalau punya harta maka segera kita bagi. Maksudnya bukan hari itu juga, tidak, tapi ada selang waktu enggak apa-apa, tapi jangan ditunda-tunda terus. Ya, akhirnya jadi masalah nanti di kemudian hari. Ini sering terjadi, banyak orang mengadu kepada saya, terjadi pemutusan silaturahim, masalah sama kakaknya, ribut sama adiknya gara-gara harta warisan yang ditunda-tunda. Ya. Terkadang ya kalau ada harta warisan yang segera bisa dibagi, segera bagi, dijual. Yang belum bisa enggak apa-apa ditunda karena ada uzur, tapi yang bisa dijual segera dijual. Misalnya orang tua kita meninggal, dia punya tanah, punya rumah, ada berapa tanah berapa yang bisa dijual, jualin. Satu masih ditempati, yang masih ditempati biarin dulu, yang lain dijualin terus. Segera dibagi, karena harta itu sudah bukan milik ayah kita, harta itu milik Allah dan Allah bagikan kepada ahli waris. Itu banyak hak yang bergabung di situ, enggak boleh kita tahan-tahan. Kadang sebagian saudara dari yang tidak mau bagi, kata dia, nanti ajalah. Gampang itu. Bukan masalah gampang, seakan-akan dia menggambarkan orang yang minta harta warisan orang yang tamak. Tidak, padahal itu hak, dia berhak untuk ngambil hak dia. Maka mentang-mentang dia kaya, dia bilang nanti ajalah, sementara adiknya yang miskin setengah mampus, ya. Dia bilang nanti aja, dia enggak usah lah. Adiknya gimana lagi? Aduh, gimana nanti-nanti, sementara rumah dia belum lunas, mobil dia belum ini, dia belum nikah, enggak bisa beli mahar misalnya. Kemudian kakaknya bilang nanti-nanti aja, ya. Terkadang juga ada sebagian mengatakan gini, jadi ayahnya meninggal enggak usah dibayar, katanya sudah kita bangunkan masjid aja. Iya, bangunkan masjid kau.

0: hartamu, saya mau bangun rumah buat saya nggak punya rumah. Jadi adiknya dipaksa untuk apa? Menyumbang hartanya untuk bangun masjid buat bapak yang sudah meninggal. Ya. Ini juga tidak harus seperti itu ya. Ya ente kalau mau bangun masjid, bangun aja, nggak usah pakai harta adik. Harta adik kasihkan, mungkin dia miskin, nggak punya apa-apa. Dia bangun masjid bapak, sebentar rumahnya kontrakan, kan juga repot ya. Ya. Sementara istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, kemudian bangun masjid buat bapak, ya udah kamu bangun aja, harta adik berikan. Jadi terkadang masalah seperti ini ditunda-tunda akhirnya menjadikan ribut di antara karib kerabat. Yang jadi masalah lagi kalau generasi pertama belum dibagi, berlanjut pada generasi berikut, ponakan-ponakan mulai ribut. Ya. Akhirnya bermusuhan sama om, sama ini bermusuhan. Kenapa? Karena harta warisan yang tidak dibagi-bagi, semakin ditunda semakin bikin masalah. Tapi para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, mungkin dibagi cepat ada masalah, tapi masalah cepat selesai. Tapi kalau ditunda semakin lama, semakin menumpuk apa? Masalah. Ini diantara yang pertama menyebabkan terputusnya silaturahim. Yang kedua, diantara penyebab terputusnya silaturahim, ya, adalah sikap orang tua yang tidak adil kepada anak-anak. Ini juga penting ya, ini sering saya sampaikan ya, bahwa orang tua harus adil kepada anak-anak. Karena kalau tidak adil kepada anak-anak, maka terjadi permusuhan antara anak-anak. Bukankah saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam gara-gara mereka menganggap ayah mereka tidak adil? Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Tatkala mereka berkata, sungguhnya Yusuf dan saudaranya Benyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, padahal kita lebih banyak jumlahnya, ya. Sehingga mereka berkata apa? Uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Awitrahuhu ardhay yakhlu lakum wajhu abikum. Atau lemparkan, asingkan dia dari tempat yang jauh. Sampai mereka hendak membunuh Yusuf gara-gara cemburu. Ini pemutusan silaturahmi yang sangat besar, bunuh saudara. Ini terjadi juga dalam masalah warisan. Kakak bisa bunuh apa? Adik, bahaya. Ini masalah kecemburuan kepada adik juga, ya, sama saudara juga berbahaya. Kenapa orang tua dianggap tidak adil? Makanya tatkala di zaman Nabi SAW, tatkala Bashir memberi hadiah kepada anaknya Nu'man. Beri hadiah. Maka ibunya Nu'man berkata, wahai Bashir, mintalah Nabi sebagai saksi atas pemberian hadiah ini, karena masih ada anak-anaknya yang lain, yang mungkin dari istrinya yang lain, ya, supaya ada saksi bahwasanya ini hadiah sudah diberikan kepada Nu'man. Maka pergilah Bashir radhiyallahu anhu pergi menuju Nabi dan minta agar Nabi menjadi saksi. Kata Nabi SAW, akulla waladika nahaltahu mithla ma nahalta Nu'man. Apakah semua anak-anakmu sudah kau berikan hadiah sebagaimana kau berikan kepada Nu'man? Kata Bashir, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, idzan la ushidu alal jur, saya tidak akan menjadi saksi atas kezaliman. Ini perbuatan zalim kepada anak-anak yang lain. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, fa ashhid ala ghairi, carilah saksi yang lain. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawaan, bukankah kau suka anak-anakmu seluruhnya berbakti kepada kamu? Kalau begitu idilu baina auladikum, adillah di antara anak-anakmu. Tatkala kita tidak adil, terjadi permusuhan antara anak-anak, bahkan anak-anak bisa memutuskan silaturahmi dengan kita. Ini kejadian nyata seperti ini. Oleh karena para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, ya, kalau masalah kebutuhan bisa beda. Ya. Anak yang kuliah, dia butuh motor misalnya. Anak yang TK, ya jangan dibelikan motor, bahaya. Ya, belikan sepeda misalnya ya. Kebutuhan boleh berbeda ya. Dia makannya banyak, ini makan sedikit, masih yang baru lahir, diberikan susu ya. Kalau kebutuhan boleh berbeda, kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau hadiah maka tidak boleh beda. Contohnya, anak yang SMA sudah nikah, misalnya sudah nikah, kita belikan rumah atas nama dia. Sementara yang baru lahir, baru umur 1 bulan, tidak kita belikan rumah. Tidak boleh seperti ini. Kalau kita meninggal, bahaya. Yang masih kecil tidak dapat apa-apa. Yang besar sudah dapat apa? Rumah. Kalau anak pertama Anda butuh rumah, kasihkan rumah. Tapi atas nama kita, bukan atas nama dia. Kalau Anda ingin jadikan atas nama dia, semuanya dikasih rumah harus. Tidak boleh. Satu dibelikan mobil, semuanya dibelikan mobil. Ya. Satu dibelikan permen, semuanya dibelikan permen. Satu dibelikan motor, semuanya dibelikan motor. Satu dibelikan, satu yang lain. Enggak, maka enggak boleh. Ini zalim seperti ini. Bisa memicu perkelahian di kemudian hari. Ya. Dan banyak terjadi seperti ini. Orang datang kepada saya, Ustaz, kakak saya dibelikan rumah sama bapak saya, kemudian bapak saya meninggal dunia, kita tidak sempat dikasih. Sekarang kakak saya enggak mau bagi rumah tersebut. Ya, atas nama dia, atas nama kakaknya. Ribut masalah. Oleh karenanya, masalah hadiah pemberian harus adil terhadap di antara anak-anak. Sampai ada apa namanya masalah, terkadang masalah ciuman saja di antara anak-anak terjadi kecemburuan. Ini saya alami sendiri ya. Anak saya Zainab pernah cemburu kepada Habibah ya. Habibah itu umur masih 2 tahun, Zainab umur 5 tahun mungkin. Saya sering-sering cium Habibah, Habibah tidur sama saya, kalau tidak sama saya dia tidak mau tidur. Zainab rupanya dia terusik melihat seperti itu. Dan dia orang Bugis dia terus terang ya. Dia bilang, Abi, Abi tidak adil. Abi mau ustaz, memang tidak adil. Ustaz juga bisa salah. Dia bilang, Abi tidak adil. Saya bilang, kenapa tidak adil, Nab? Abi cium-cium Habibah terus, ya Nab enggak pernah dicium. Subhanallah. Itu dia ungkapkan. Ada orang sakit hati diam-diam saja kan. Tahu-tahu mukul dari belakang ya. Tapi Zainab dia ngaku ya. Dia bilang, Abi, Abi tidak adil, Abi cium-cium Habibah terus. Zainab tidak dicium. Maka saya jelaskan, saya bilang, Zainab, Abi adil. Dulu waktu kamu kecil juga Abi cium-cium, tapi kamu udah lupa. Oh, begitu. Setelah itu dia tidak cemburu lagi. Dia tahu bahwasanya ini keadilan karena adik masih kecil berhak untuk apa? Disayang dan dicium, dan dia juga cium adiknya ya. Oleh karenanya, kalau masalah ciuman saja bisa menimbulkan perselisihan di antara anak, bagaimana kalau satu dibelikan baju satu enggak? Ya. Satu dibelikan mainan satu enggak? Akhirnya apa anak sekarang kalau saya ajak anak-anak, ibunya ngajak beli mainan, yang lain mengingatkan, "Bu, Umi, kakak belum dibelikan." Jadi saling mengingatkan ya. Khawatir ibu apa uminya tidak adil ya. Khawatir kakaknya marah. Jadi saling mengingatkan. Nah, apalagi kalau satu diberikan mobil, satu enggak, jelas ngamuk. Sampai saya kenal ada seorang, dia memberikan pemberian kepada anak-anaknya. Anak yang pertama dikasih tanah di pinggir jalan. Anak yang kedua dikasih tanah di dalam kampung ya. Ini kan masalahnya beda ini. Yang pinggir jalan bisa buka bikin usaha, yang dalam kampung enggak bisa bikin usaha, bikinnya kos-kosan ya. Akhirnya yang dikasih tanah dalam kampung marah-marah, emosi. Dia marah sama orang tuanya. Dia mengatakan, orang tua tidak adil, ibu tidak adil, tidak adil. Kakak diberi lebih, saya tidak. Ya. Ibunya bilang, kamu tidak boleh begitu, tidak boleh durhaka sama orang tua. Kata anaknya, justru ibu yang durhaka sama saya. Jadi sekarang ada dosa baru, durhaka orang tua sama siapa? Anak. Ini belum ada dalam kamus Islam ya. Baru orang ini yang bilang gitu. Oleh karenanya para hadirin subhanahu wa taala, lihat ini sampai terputus silaturahmi, sama kakak ribut, sama ibu juga apa? Ribut gara-gara hadiah yang tidak ada. Masalah yang sensitif ya. Orang itu diciptakan waktu kata Allah, "Tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian cinta dengan harta, dengan cinta yang dalam. Orang di manusia diciptakan rasa cinta kepada harta yang tinggi. Oleh karenanya kenapa sering teman dekat bermasalah gara-gara dagang, padahal permasalahan mungkin cuma masalah 500 ribu, 300 ribu, masalah sedikit tapi jadi masalah, tidak lagi bersahabat. Kenapa? Karena manusia memang dibuat cinta masalah harta, masalah sensitif. Makanya kalau bisa punya teman dekat, jangan hubungan dagang sama dia, nanti jadi masalah besar ya. Karena masalah sensitif, yang tadinya mesra hubungan tahu-tahu jadi ribut. Kenapa? Gara-gara masalah, terlalu masalah ke 1 miliar, terkadang gara-gara masalah 300 ribu, 400 ribu, sedikit sebenarnya, tapi jiwa ini seperti itu ya. Apalagi kakak adik bisa bunuh-bunuhan, bisa marah-marahan, bisa durhaka sama orang tua gara-gara masalah harta. Tapi ini, jadi kita berusaha adil kepada anak-anak agar anak-anak di kemudian hari berbakti kepada kita dan mereka tidak terputus silaturahim di antara mereka. Kemudian di antara hal yang bisa memutuskan silaturahim adalah kesibukan yang berlebihan, kesibukan sehingga melalaikan kita untuk menyambung silaturahim. Dan ini sekarang kita sibuk, sibuk dengan dunia, sibuk tidak, kesibukan yang tiada penghujungnya, kesibukan yang tiada habis-habisnya. Dunia kalau dikejar tidak akan pernah berhenti. Laukana ibni Adam wa diyani min dhab labtagu thalithan wa malam yawma yamla'u jawfahu ila turab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau anak Adam diberikan 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak akan pernah berhenti, tidak ada klimaksnya dalam masalah mencari dunia. Dia hanya berhenti kalau sudah masuk dalam tanah ya. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus saling berbangga-bangga, berlomba-lomba sehingga melalaikan kalian. Kapan kalian berhenti dari ini semua? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah masuk dalam kuburan baru selesai. Jadi terkadang kita sibuk yang berlebihan sehingga tidak ada waktu untuk nelpon ibu, tidak ada waktu telepon ayah, tidak ada waktu telepon tante ya. Padahal umur ibu kita tinggal sedikit ya. Dibandingkan kesibukan kita yang berjam-jam, puluhan jam, masa sama ibu seminggu aja enggak bisa telepon, masa 2 hari enggak bisa telepon, masa enggak bisa kunjungi ibu, sebulan penuh tidak kunjungi ibu ya. Berbulan-bulan tidak kunjungi ibu, gimana orang seperti ini? Gimana mau berkah orang seperti ini? Sementara ibunya pingin mungkin ngobrol, pingin ketemu. Ya namanya orang tua ingin ketemu anaknya, pingin ngobrol dengan anaknya, ya bangga dengan anaknya, anaknya dibanggakan tapi kepala batu nggak pernah muncul. Ya. Anak saya kaya, iya rumahnya gede, ibu rumahnya begini, ya begitulah. Akhi subhanallah. Tahu-tahu ibu meninggal kita menyesal. Tahu-tahu ibu meninggal kita apa? Menyesal. Oleh karenanya tatkala ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berjihad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahayatun ummuk? Apakah ibu masih hidup? Kata dia, masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falzam rijlaiha fathammal jannah. Lazimilah kedua kakinya. Sungguhnya di situ adalah surga. Anda tidak akan maksud ulama mengatakan Anda tidak akan masuk surga kecuali ibu ridha. Kenapa? Surga di kakinya. Surga Anda di kaki ibu, ya. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, falzam rijlaiha, lazimilah kedua kakinya. Menunjukkan anda harus tawadhu di hadapan ibu. Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh mengatakan ibu enggak ngerti, ibu orang tua enggak ngerti, saya sudah sekolah. Ibu, jangan rendahkan ibu sama sekali. Meskipun anda doktor. Anda PhD enggak, Anda harus rendah di hadapan orang tua. Tidak boleh sok di hadapan kedua orang tua. Oleh karena berhadirin Allah Subhanahu wa taala, terkadang padahal waktu kita ini terlalu sibuk sehingga kita lalai untuk tidak sempat silaturahim. Apalagi zaman sekarang mudah untuk silaturahim. Anda tidak sempat telepon kan bisa WhatsApp gratis lagi. Sudah gratis tidak silaturahim. Kapan tanya-tanya gimana Dek kabar-kabarnya? Gimana Kak? Gimana ponakan-ponakan? Kan kakak senang, adik senang ditelepon ya. Ini enggak telepon sama sekali, enggak ada apa lagi. Ya, menghindar ini pemutus silaturahim seperti ini. Ya, jadi kesibukan yang berlebihan membuat kita akhirnya lalai menyambung silaturahim dengan orang-orang yang Allah perintahkan untuk disambung silaturahim. Kakak kita, adik kita, tante kita, bibi kita. Tapi di antara hal yang memutuskan silaturahim, dan ini perkara yang sensitif ya, terutama bagi para wanita, yaitu seorang suami yang terlalu cinta kepada suami istrinya berlebihan sehingga melalaikan hak kedua orang tuanya atau hak kakak dan adiknya. Terputuslah silaturahim gara-gara cinta kepada istrinya yang berlebihan. Kita cinta kepada istri kita, kita beri hadiah, kita muliakan istri kita. Dan Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istri. Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan baik. Tapi tidak boleh berlebihan sampai akhirnya mengorbankan kewajiban kita untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Sebagian suami seperti itu. Ya, kalau sudah memberikan kepada istrinya berlebih-lebihan, apa saja istrinya minta dia belikan, mau jalan-jalan kemana, mau terbang kemana, dia bayar terus. Tapi ibunya sekali-sekali ingin liburan kemana, naik pesawat, katanya ibu naik kereta saja lebih enak, naik kereta. Bukan lebih enak, lebih murah, maksudnya lebih pelit. Tapi dia bilang, lebih enak bu, bisa lihat pemandangan. Maksud dia, ini aja sedikit ya. Tapi dia rayu ibunya, dia jebak ibunya, katanya naik kereta lebih enak. Ya akhi, subhanallah. Durhaka, anak durhaka seperti ini. Waktu ibunya minta sesuatu, ingin beli sesuatu, banyak alasan. Kata ibu, saya belum bisa kasih ibu. Kenapa? Saya masih banyak utang, bu. Utang apa? Beli mobil buat istri belum lunas, bu. Beli emas buat istri belum apa? Belum lunas. Ibu minta sesuatu, enggak dikasih. Ini durhaka kepada orang tua. Mau kasih uang sama ibu, sudah bungkus uang 1 juta, ini saya mau kasih ibu. Kata istri, berapa? Kebanyakan, mas. 200 ribu saja, ibu makannya tempe. 200 ribu aja. Kamu makannya udang, ibu makannya apa? Tempe. 200 ribu udah cukup, ibu udah cukup, nggak usah banyak-banyak. Subhanallah. Ya akhirnya dulu kita di dalam kandungan orang tua kita. Ya, oleh karenanya ada seorang salaf ya di zaman Utsman tatkala bin Affan tatkala korma dalam harga yang sangat mahal. Ya, ibunya kebetulan ingin makan jantung korma. Ibunya kebetulan ingin makan jantung korma. Padahal korma lagi mahal dan jantung korma kalau diambil jumar itu korma itu mati, tidak bisa lagi berbuah. Maka dia pun tebang itu pohon kormanya, dia ambil jantung kormanya, orang-orang cela dia. Kamu kenapa ngambil jantung korma? Korma kan mati lagi mahal. Kata dia, ibu saya lagi pingin jantung korma. Kebetulan saya mampu untuk memenuhi keperluannya. Saya khawatir suatu saat dia minta sesuatu, saya tidak bisa. Ya, lihat bagaimana para salaf dahulu mereka benar-benar berbakti kepada orang tua mereka. Karena mereka tahu itulah pintu surga yang besar yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingatkan kepada para suami ya. Anda boleh sangat cinta kepada istri, boleh. Tapi jangan sampai melalaikan kedua orang tua. Jangan sampai melalaikan ayah, ibu. Ya. Melalaikan kemudian kakak dan adik. Ya, sampai ada seorang syekh ditanya, saya pernah dengar ceramahnya, ya, ulama kibar di Saudi Arabia, ditanya, syekh, saya ini mau kunjungi orang tua, dilarang sama istri. Saya mau berbuat baik sama orang tua, dilarang sama istri. Kalau saya paksa pergi ke orang tua saya, istri saya nanti sakit. Istri saya nanti sakit, kemudian ini dan anu. Bagaimana syekh? Kata syekh, pergi saja ke orang tuamu. Istri mau sakit, mau gila, mau mati, biarin. Sangar ya syekhnya. Kita enggak sampai begitulah ya. Kita harus pengertian sama istri. Kita kasih tahu istri jangan begitu. Kamu harus bantu saya bantu silaturahmi sama orang tua ya. Subhanallah kalau kita istri kita bilang sama istri kalau kamu sayang kepada ibu saya lebih sayang sama kamu. Saya punya teman sangat sayang kepada istrinya. Istri sudah meninggal tidak pernah lupa istrinya. Dia mengatakan apa? Waktu bapak saya sakit istri saya nyuapin. Tidak bisa dia lupakan kebaikan tersebut. Istri kalau membantu kita, istri kalau membantu suaminya berbakti kepada ayah ibunya, suaminya insya Allah lebih sayang, ya insya Allah lebih sayang kepada dia. Ya. Oleh karenanya, ya jangan sampai kita terlalu sayang kepada istri berlebih-lebihan sehingga kita lalaikan hak ibu kita, hak ayah kita dan juga hak kakak dan adik-adik kita. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang saya sampaikan tentang masalah silaturahim. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk menyambung silaturahim. Maka saya katakan sekarang mulailah kita kontak sama kakak kita, adik kita. Ya, meskipun kesibukan kita seperti apa, jangan lupa kita kontak ayah kita, ibu kita. Mungkin mereka masih hidup. Kalau sudah mereka sudah tidak ada, kita hanya bisa menyesal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya itu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. One

0: kaunya.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
4: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams kamathal nahar jar ghamr ala bab ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar? Bismillah.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
4: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
4: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
5: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
4: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
6: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
7: Qala Rasul
8: Sallallahu alaihi wasallam.
9: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: Dari جابر رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
9: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayul ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda kebesaran yang Allah ingin tunjukkan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la'ayatin li'ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan

0: Allah jadikan malam sebagai libasan, sebagai libas pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai ma'ash, ya tempat mencari ya kehidupan.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Aduhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada solat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu duhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.
1: بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka, pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya, telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah, Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu? Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
5: Dari ابن عمر semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
3: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati

0: Peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
1: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Ayatun minal Qur'an.

Radio Roja. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرب السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسبيل مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليسجل يربو صدعه ويربد جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فجزاك الله خير، أنت محسن وبادر المعروف وزوجتك كذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرم له بل هو أجنب عنها، إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرم لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون من الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a وَبِالْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْعِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka, karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya, dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaAllah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Fatwa Mukhtar.
7: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala an-nas amwalahum takathura fa'innama yas'alu jamra falyastaqil aw liyastakthir." Rawahu Muslim.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya." Hadis riwayat Muslim.
11: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kembali kami hadirkan program kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Dari bahasan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan ikuti lanjutan dari bahasan bab ke-6, poin ke-5, penjelasan mengenai Tauhid Uluhiyah. Bagaimanakah materi dan penjelasan yang beliau sampaikan? Kita akan ikuti bersama. Semoga memberikan faedah bagi kita semua. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
13: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu bab yang ke-6, poin yang ke-5 tentang tauhid al-uluhiyah. Pada pekan yang lalu saya sudah jelaskan tentang tauhid rububiyah dan tentang kekhususan atau karakteristik dari tauhid ar-rububiyah, dan tauhid ini diakui oleh kaum musyrikin. Tetapi meskipun mereka mengakui, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena apa? Karena mereka mengakui Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, akan tapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mentauhidkan Allah. Bagaimana mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Apakah tuhan-tuhan yang banyak dijadikan dengan satu tuhan? Hal ini merupakan sesuatu yang aneh. Jadi mereka tidak ingin sesembahan-sesembahan mereka itu dijadikan sebagai satu tuhan, beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi mereka mengakui tentang Allah sebagai pemberi rezeki, tapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi tauhid rububiyah tidak menjadikan mereka sebagai orang Islam. Karena itu pemahaman tentang masalah tauhid al-uluhiyah ini sebagai konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Yang dikatakan la ilaha illallah yaitu la ma'budah illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Kalau ada orang menafsirkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, la raziqa illallah, tidak ada yang memberikan, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, la mudabbira illallah, la malika illallah, ini dipahami oleh orang-orang musyrikin. bahwa mereka mengakui bahwa Allah sebagai pencipta. Tapi makna la ilaha illallah bukan hanya itu. Bahwa makna la ilallah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Sebab kalau diartikan bahwa la ilallah, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta, kecuali hanya Allah, diakui oleh kaum musyrikin. Tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi makna la ilaha illallah yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja. Dan ini yang kita akan bahas tentang tauhid al-uluhiyah. Maka dikatakan oleh para ulama, fal musyrikun muqirruna bi anna Allah huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa annahu la yaqdiru 'ala al-khalq wa rizq wal ihya wal imata illa Allah wa ma'a dhalika lam yasiru bihi muslimin muwahhidin bal kanu ma'a hadha al-iqrar musyrikin. Jadi orang-orang musyrik mereka mengakui bahwa Allah SWT dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dan tidak ada yang berkuasa untuk menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, kecuali hanya Allah. Tapi pengakuan mereka tidak menjadikan mereka sebagai muslimin dan muwahhidin yang mentauhidkan Allah. Bahkan mereka, meskipun mereka mengakui demikian, tetap mereka adalah kaum musyrikin. Mereka tetap musyrik. Kenapa? Mereka tidak beribadah hanya kepada Allah saja. Karena itu, kita akan bahas tentang tauhid al-uluhiyah. Pengertian dari tauhid al-uluhiyah, wa tauhidul uluhiyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alil ibad allati yaf'alunaha 'ala wajhi taqarrub wal mashru'. Di tauhid al-uluhiyah dikatakan juga tauhidul ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah melalui segala pekerjaan hamba yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila hal itu disyariatkan olehnya. Seperti apa? Seperti doa, khauf, takut, raja, mengharap, mahabbah, cinta, zabah, menyembelih, bernazar, isti'anah, minta pertolongan, istighasah, minta pertolongan di saat sulit, isti'adzah, meminta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya. Dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Di sini jelaskan bahwa yang dikatakan ibadah, tauhid ibadah diantaranya doa. Doa ini kita berdoa hanya kepada Allah. Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya. Adapun riwayat ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah sumsumnya ibadah, hadis ini dhaif. Ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah sumsumnya ibadah, dhaif hadisnya. Yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan doa ini adalah ibadah yang kita panjatkan, kita pohonkan, kita tujukan hanya kepada Allah saja. Karena itu Allah SWT berfirman, Ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadakhuluna jahannam adakhirin. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'ibadati, sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa langsung kepada Allah. Jadi doa ibadah, langsung tanpa perantara. Doa langsung tanpa perantara. Dan Allah itu dekat dengan hambanya. Allah mengabulkan doa hambanya. Karena itu doa itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pakai perantara, tidak pakai perantara wali atau kiai atau yang lainnya atau habib atau yang lainnya, tidak, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi kalau doa ini yang mestinya kepada Allah dipalingkan kepada selain Allah. Umpamanya dia meminta kepada Nabi atau minta kepada malaikat, minta disembuhkan penyakit, minta dimudahkan urusan, minta jabatan atau yang lainnya. Apakah kepada wali atau kepada kiai atau kepada habib atau yang lain, doa ini dipalingkan, diminta kepada mereka, maka la syirkun akbar, syirik yang paling besar. Dan Allah tidak redho dan tidak akan redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Apakah dengan malaikat yang dekat ataukah dengan nabi yang diutus, Allah tidak akan redho selama-lamanya. Karena itu doa itu harus dipanjatkan kepada Allah saja, langsung. Karena Allah yang dapat mengabulkan semua doa. Allah yang dapat memberikan manfaat dan Allah yang dapat menolak bahaya. Kemudian khauf, itu takut. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Dan jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepada-Ku jika kalian orang-orang yang beriman. Ya, kita takut hanya kepada Allah karena Allah yang berhak untuk ditakuti. Karena Allah yang memiliki surga, Allah yang memiliki neraka, Allah yang memberikan pahala ganjaran dan Allah menyiksa siapa yang berbuat dosa dan maksiat, orang yang kufur kepadanya. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja, kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mengharap kepada manusia, kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahabbah, cinta. Cinta itu kita tujukan kepada Allah dan Allah dan Rasulnya harus kita lebih cintai daripada selainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah." Sebagian manusia ada mengambil sekutu-sekutu selain Allah yang mereka mencintai sekutu itu bagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah mereka orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian az-zabah, penyembelihan. Jadi menyembelih kita harus karena Allah, menurut syariat Allah. Tidak boleh kita memalingkan penyembelihan itu kepada selain Allah. Jadi orang yang menyembelih untuk orang yang mati, apakah itu wali, apakah kiai, ataukah habib, atau kepada nabi dia menyembelihnya untuk nabi, maka ini perbuatan syirkun akbar. Ibadah kita, penyembelihan kita, semua kita lakukan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, artinya penyembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah rabbil alamin. Kemudian juga Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Jadi penyembelihan ini harus kita lakukan karena Allah, semata-mata karena Allah dan menurut syariat Allah. Kalau orang menyembelih untuk dewa, untuk jin, atau untuk yang lainnya, untuk menghilangkan malapetaka, ini semuanya syirik. Orang yang menyembelih seperti ini dilaknat oleh Allah. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ini ada sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, mal'unun man zabaha li ghairillah. Dilaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Jadi penyembelihan itu harus karena Allah dan sesuai dengan syariat Allah. Kalau ada orang menyembelih untuk supaya bangunannya kokoh, ini juga syirik. Atau untuk jin, untuk sesajen, atau yang lainnya. Ini tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Dan orang melakukannya dilaknat oleh Allah. Kemudian bernazar. Bernazar, seorang bernazar harus karena Allah. Dan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia bernazar kepada selain Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, dia taat. Dan barang siapa yang bernazar untuk maksiat, tidak boleh dia berbuat maksiat. Man nazara an yuti'a Allah falyuti'ahu, wa man nazara an ya'si Allah falyasi. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, tidak boleh dia melakukan. Dia tidak boleh dia berbuat maksiat kepada Allah. Seperti bernazar, mau menyembelih hewan untuk orang yang sudah mati, atau untuk tabarruk, atau untuk selamat kepada wali-wali. Ini nazar yang syirik, maksiat tidak boleh dilakukan. Atau kalau dia mengatakan, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau tawaf di kuburan fulan, ini syirik, tidak boleh. Atau dia bernazar untuk ibadah di kuburan tertentu, ini tidak boleh. Atau nazar yang sifatnya maksiat, boleh. Pada hakikatnya hukum nazar dalam Islam adalah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Meskipun nazar itu nazar yang baik, taat, hukumnya makruh. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu haram. Karena dikeluarkan dari orang yang bakhil. Innama yustakhraj minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Umpamanya ada orang bernazar. Kalau saya sembuh dari sakit, saya mau sedekah. Kalau saya lulus dari ujian, saya mau berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kalau dia tidak sembuh dari sakit, kalau dia tidak lulus, berarti dia tidak berbuat kebaikan. Makanya kata Nabi, yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Karena itu para ulama mengatakan makruh. Tapi kalau dia sudah bernazar, dia wajib melaksanakan. Kalau dia sudah bernazar, umpamanya dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit, maka saya akan puasa 2 hari, wajib dilaksanakan. Dan tetap jadi hutang dia seumur hidup sampai dia melaksanakannya. Dan kalau dia meninggal, tetap harus dipuasakan oleh walinya. Nazar ini akan memberatkan bagi seseorang. Makanya sebaiknya dia tidak bernazar. Tapi kalau dia sudah bernazar, dia wajib melaksanakannya. Kemudian isti'anah. Isti'anah minta tolong. Minta tolong itu hanya kepada Allah. Jadi pada apa-apa yang manusia minta tolong kepada Allah. Jadi pada apa-apa yang manusia tidak mampu, jadi kita minta tolong kepada Allah. Pada apa yang manusia minta mampu tolong menolong, di antara manusia membantu menolong ini dianjurkan dalam Islam. Nah, minta tolong kita tujukan kepada Allah dengan dasar apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita beribadah. Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Perkataan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan menunjukkan kelemahan diri kita. Bahwa kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya kecuali yang pertolongan Allah. Yang kedua, yaitu kita yakin bahwa hanya Allah saja yang dapat menolong kita. Kemudian ada isti'anah. Minta tolong kepada manusia dalam hal-hal yang manusia mampu, dalam rangka ta'awun, bantu-membantu. Ini dianjurkan dalam Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Hendaklah kamu tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian selanjutnya istighatsah. Istighatsah. Kita kembali kepada isti'anah. Isti'anah, kalau seorang minta tolong kepada selain Allah, kepada jin atau kepada orang-orang yang sudah mati, dia minta tolong dimudahkan urusan atau minta tolong dari serangan musuh atau yang lainnya, ini syirik. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Karena yang mampu menolong dia hanya Allah saja. Kemudian istighatsah. Istighatsah minta tolong di saat sulit. Minta tolong di saat sulit. Jadi doa bentuknya umum. Tapi kalau istighatsah, minta tolong di saat kita mengalami kesulitan. Itu istighatsah. Dan istighatsah ini ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh orang istighatsah minta tolong di saat sulit kepada selain Allah. Tidak boleh. Kemudian isti'adzah. Nah, tentang istighatsah, dalam Islam tidak ada cara-cara tertentu. Dalam artian orang berkumpul, berjamaah, berkumpul di lapangan, ini tidak ada. Nabi tidak contohkan. Nabi pernah melakukan istighatsah ketika dalam perang Badar, di medan perang, mengalami kesulitan yang luar biasa. Nabi minta tolong kepada Allah dan Allah memberikan bantuan dengan dikirimkannya malaikat. Istighatsah. Jadi berkumpul, bercampur antara muslimin dengan musyrikin, dengan orang-orang kafir, istighatsah. Ini enggak dibenarkan oleh syariat. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah SWT sedangkan mereka dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Isti'adzah. Isti'adzah artinya minta perlindungan. Artinya kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada jin. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada yang lain, kepada orang-orang yang sudah mati. Minta perlindungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun minta perlindungan kepada manusia yang manusia mampu, seperti orang yang kuat, ketika kita dikejar oleh musuh, ada orang yang membantu kita, kita minta perlindungan, boleh. Dalam hal yang mereka mampu. Tapi dalam hal yang mereka tidak mampu, tidak boleh. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada sebagian manusia yang minta tolong kepada jin. Allah sebutkan, minta perlindungan kepada jin. Wa annahu kana rijalun min insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan ada sebagian manusia yang minta tolong kepada jin, minta perlindungan kepada jin, maka jin itu bertambah sombong. Jadi kita kembali bahwa ini seluruh bentuk ibadah ini, doa, takut, raja, mahabbah, cinta, zaba, penyembelihan, bernazar, isti'anah, istighatsah, isti'adzah dan yang lainnya, seluruh bentuk ibadah itu kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah, tidak boleh. Dan itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Usulul Thalatsah, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairi lillah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa memalingkan satu saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Hukum secara umum demikian. Orang yang malingkan ibadah yang mestinya kepada Allah, ditujukan kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Jadi semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah, semata-mata ikhlas karenanya. Dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Maka ada di antara ulama yang memberikan definisi tentang tauhid al-uluhiyah, yaitu dengan definisi tauhid al-uluhiyah wal ilmu wal i'tirafu bi anna Allah dzul uluhiyah ala khalqi ajmain wa ifraduhu wahdah bil ibadati kulliha wa ikhlas ad-din lillah wahdah. Ya, tauhid al-uluhiyah yaitu mengetahui dan mengakui bahwasanya Allah yang mempunyai uluhiyah atas seluruh makhluknya. Dan kita wajib mengesakan Allah dalam ibadah semuanya dan mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tauhid al-ibadah atau tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Jadi kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap, tawakal, kemudian kita taubat dan yang lainnya seluruhnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya, dengan lurus mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kemudian ikhwan fi din a'azakumullah, selanjutnya bahwa kalau seandainya ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, Allah tidak akan redha. Allah tidak akan redha jika Allah dipersekutukan dengan sesuatu apapun juga. Apabila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya jatuh kepada syirkun akbar, syirik yang paling besar dan tidak diampuni dosanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Dan ayat 116 yang di surah yang sama, surah Nisa, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian selanjutnya, bahwa al-uluhiyah diambil dari kata ilah, artinya al-ma'lu, yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Jadi Allah dikatakan diambil dari kata-kata al-ilah, yaitu sesuatu yang disembah, yang diibadahi dengan penuh pengagungan, penuh kecintaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan al-ilah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang wafat tahun 1376 Hijriah, beliau berkata bahwasanya Allah itu tunggal zatnya. Di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 163, beliau tafsirkan bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang setara dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka dia Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ini dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu tunggal tentang zatnya, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Dan Allah itu Maha Mendengar. Dan Allah itu Maha Melihat. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Baik tentang zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Baik dalam zatnya, nama, maupun sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sebanding. Dan tidak ada yang setara. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bilqist la ilaha illahu wal azizul hakim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Wal malaikah, demikian juga malaikat. Wa ulul ilmi dan juga orang-orang berilmu. Qa'iman bil qist, yang mereka tegak di atas keadilan. Dan mereka menjadi saksi dengan benar. Tegak di atas keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah yang Maha Gagah dan Maha Bijaksana. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahi. Dan kita harus melakukan ibadah itu hanya kepada Allah. Dan tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah membatalkan nama-nama yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lainnya. Itu dibatalkan oleh Allah SWT. Allah berfirman, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallah biha min sultan. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 23, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Kemudian, ikhwan fi din, a'azakumullah, bahwa sesembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Sesembahan yang disembah selain Allah itu semuanya adalah batil. Sesembahan yang benar itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. orang yang menyembah matahari, bulan, bintang, pohon, batu, menyembah Isa, menyembah Nabi, menyembah kubur, kemudian menyembah yang lainnya. Ini semua sesembahan yang batil. Jadi orang menyembah jin atau yang lainnya, semua sesembahan yang batil. Dan itu konsekuensi dari la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi seluruh apa yang disembah oleh manusia selain Allah adalah batil. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, "Zalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah wal 'aliyyul kabir." Yang demikian adalah Allah. Yang demikian itu adalah Allah.

Wahai kedua temanku dalam penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah selain Allah, kecuali kamu tidak menyembah selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kedua teman yang dipenjara bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah tidak benar. Penyembahan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilah itu hanya ada satu, bukan dua. Apalagi kalau banyak, ini enggak benar. Hanya satu. Kalau seandainya ada dua saja, Tuhan itu ada dua, akan hancur. Langit dan bumi ini akan hancur. Yang satu mengatur, yang satu melarang. Yang satu menyuruh, yang satu mencegah. Kalau ada dua, itu hancur apa yang di langit dan di bumi. Maka dikatakan Nabi Yusuf, apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik atau Tuhan yang satu? Artinya yang kalian sembah itu dari patung-patung dan yang lainnya, itu enggak benar semuanya. Tuhan itu hanya satu. Kalau seandainya ada dua, hancur langit dan bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadaka fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, la fasadata, akan hancur langit dan bumi. Subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Rabb, pemilik arsy, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah, itu tidak benar. Selain Allah adalah batil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang masih mengambil Tuhan selain Allah, bahwa mereka tidak bisa menciptakan. Tuhan-Tuhan yang mereka ambil selain Allah itu tidak bisa menciptakan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 3, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura." Mereka mengambil tuhan-tuhan selain dari Allah. Selain daripada Allah. Mereka mengambil tuhan-tuhan selain daripada Allah. Yang tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Dan tidak kuasa untuk menolak suatu kemudaratan dari dirinya. Tidak pula untuk mengambil suatu manfaat. Tidak kuasa mematikan. Tidak kuasa menghidupkan. Dan tidak kuasa pula untuk membangkitkan. Dalam Al-Furqan ayat 3. Ya tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah, apakah dia menyembah patung, batu, pohon, kubur, apakah kuburnya nabi, wali, atau yang lainnya yang mereka sembah selain Allah, itu mereka semuanya tidak bisa menciptakan. Allah yang menciptakan mereka. Mereka tidak punya sama sekali kekuatan. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 22-23. Antum lihat halaman 157. Dalam surah Saba ayat 22-23. Ini di buku ini ada ayat-ayatnya. Antum bisa lihat dalam surah. Di halaman 157. "Qul ida'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah." Katakanlah seluruh mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Artinya panggillah mereka yang kamu anggap selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Mereka tidak mempunyai satu saham dalam penciptaan langit dan bumi. Sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tidak berguna syafaat di sisi Allah. Melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkan memperoleh syafaat. Dalam ayat ini Allah sebutkan empat. Yaitu Tuhan yang mereka anggap, yang mereka ibadahi, yang mereka seru, yang mereka berdoa kepada selain Allah. Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan ibadah itu, yang mereka beribadah kepada mereka itu,

pertama, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah. Tidak punya kekuasaan. Sama sekali. Tidak punya kekuasaan yang ketemunya Allah. Mereka tidak punya kekuasaan. Yang kedua, mereka tidak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, mereka tidak membantu Allah. Yang keempat, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang mereka ambil selain Allah, semuanya adalah batil. Sudah dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat ini. Dan juga Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 191, 192. Allah berfirman, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri adalah buatan manusia, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan. Artinya berhala-berhala yang mereka sembah, atau manusia yang mereka sembah, itu tidak dapat menciptakan sesuatu, dan mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Artinya tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Jangankan kepada mereka, kepada diri mereka sendiri, kepada berhala-berhala itu tersebut, atau kepada manusia tersebut, mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa memberikan rezeki. Karena yang memiliki rezeki adalah Allah SWT. Tidak menciptakan, memberikan rezeki dan yang lainnya. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 73. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَطِيعُونَ. Dan mereka menyembah kebesaran Allah yang tidak memiliki rezeki dari langit dan di bumi. Sedikit pun juga. Dan mereka tidak mampu untuk memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan fi din, a'azakumullah, bahwasanya tauhid al-uluhiyah ini merupakan tauhid yang paling penting. Jadi pengakuan orang pada tauhid rububiyah mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid al-uluhiyah. Sebab ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara khasa'is, keistimewaan dari tauhid al-uluhiyah, antum catat, ya di sini tidak ada, di antara keistimewaan tauhid al-uluhiyah yang pertama, bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia ini untuk beribadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jadi khasa'is dari tauhid al-uluhiyah yang pertama, bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia ini untuk beribadahnya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah maksudnya liwahiduni, agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tujuan diciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa inti dakwah para nabi dan rasul dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya mereka mendakwakan dakwah tauhid, tauhid al-uluhiyah. Karena maksud yang paling besar diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab adalah supaya manusia ini beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Sesungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk. Di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan.
maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Maka hendaklah kalian beribadah kepadaku, kepada Allah SWT. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mengabarkan tentang para rasulnya Nuh, Saleh, Syuaib dan yang lainnya, yaitu mereka semua berkata, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahkan kepada Allah. Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan melainkan hanya Allah SWT. Beribadahkan kepada Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Di para Nabi dan Rasul itu semua dakwahnya tauhid. Karena itu kepada para dai, ustadz, kiai, ajengan dan yang lainnya, mereka harus memulai dakwahnya dengan tauhid. Kepada seluruh dai, seluruh ulama, mereka harus mulai dakwahnya dengan tauhid. Kalau mereka tidak memulai dakwahnya dengan tauhid al-uluhiyah ini, maka mereka menyimpang dari shiratal mustaqim dan umat ini akan sesat. Kenapa? Karena mereka tidak memulai dakwahnya dengan tauhid. Jadi wajib mereka untuk berpikir. Para dai, para ustaz, mereka harus wajib berpikir. Introspeksi lagi terhadap dakwah yang mereka lakukan selama ini yang telah menyimpang dari dakwahnya para nabi. Wajib kita memulai dakwah dengan tauhid. Wajib. Karena yang memerintahkanlah Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib mengikuti jejaknya para nabi, dan ini merupakan manhaj para nabi dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Tidak ada seorang nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan masalah fikih, mulai dakwahnya dengan politik atau yang lainnya, tidak pernah ada. Seluruh nabi dan rasul sama memulai dakwahnya dengan tauhid. Ini harus diperhatikan oleh setiap dai. Kita mulai dakwah dengan tauhid dan harus kita ulang-ulang terus menerus dakwah ini. Karena dakwah tauhid merupakan dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara ciri dakwah salaf memulai dakwah dengan tauhid, mengajak manusia beribadahnya kepada Allah dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Karena apa? Perintah yang paling besar adalah tauhid dan larangan yang paling besar adalah syirik. Kemudian hikmah yang ketiga. Hikmah atau khasa'is dari tauhid al-uluhiyah yang ketiga, bahwasanya tauhid al-uluhiyah merupakan awal wajib alal mukallaf. Wajiban yang pertama atas mukallaf, karena tauhid al-uluhiyah merupakan makna la ilaha illallah dan ini merupakan dakwah para rasul. Bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi dalam syarah akidah Al-Tahawiyah, beliau menjelaskan, "Walihaza kana sahihu anna awwala wajibin al-mukallaf syahadatu an la ilaha illallah." Jadi yang benar bahwa yang wajib atas mukallaf itu syahadat la ilallah. Yaitu mengucapkan syahadat la ilallah dan beribadah hanya kepada Allah saja. Mulai dakwah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya, di antara khafa'is tauhid al-uluhiyah, bahwa syariat menjaga tauhid ini lebih besar daripada yang lainnya. Karena apa? Karena Islam ini menjaga perkataan dan perbuatan manusia. Jadi i'tiqad, keyakinan, perkataan perbuatan manusia agar mereka betul-betul mentauhidkan Allah dan mereka terhindar dari syirik. Karena itu semua jalan yang membawa kepada syirik ditutup. Apakah bentuknya perkataan atau bentuknya perbuatan, itu dilarang dalam Islam. Makanya disuruh mereka memurnikan ikhlas karena Allah, tidak melakukan riya. Begitu juga dalam bersumpah.